0: alaihi wasallam. Akhirnya beduk segak itu. Itu bagian tina ilmu sihir. Maka tekenging. Makanya Nabi serang para sahabat mal mungkin beduk. Nah, sababna sabab kango ngahontal eta ilmu kedah ngalanggar aturan Allah alim. Nabi nyalira beduk te. Te. Yeah. Nabi sareng para sahabat ngagunakan tenaga dalam teu gampang. Musuh umpal nyampurkeun, wah, akhirnya naon? Ngararaceleng. Kan aya tuh mangga tingali dina video na hiji master tai chi. Di naon namina teh sareng murid-muridna mah beudna nyerang dikitukeun ngacuralit, dikitukeun ngacuralit nya. Ditantang ku fighter MMA, ku petarung. Hayu. Terus kungsi 10 detik eta mah langsung ngajurah roh kan gitu. Jadi ngan saukur di murid-murid na ngararacleng teh. Tapi jeung batur mah tong borong asleng manehna ngacai. Eta di Cina nya, di Cina eta teh. Wallahu alam di Indonesia nya. Anu jelas tenaga dalam sehingga kita seseerna, seseerna nerapkan ritual agama batur. Boh Buddha, boh Hindu, boh agama lama di Tibet. Kucara ngatur nafas. Ya, semedi fokus ngosongkan pikiran. Itu ritual. Ritual agama batur. Anu teu aya dina Islam. Dina yoga. Yoga kan itu teh ritual agama batur. Ngalakukan gerakan tertentu, pengaturan nafas tertentu, jurus-jurus nage sanes nakis, sanes nyerang, sanes najong. Tapi jurus-jurus nage gesek-gesekkan pandangan kena badan, teras sip sampean tekengeng, ngangkat kedah, iya disebutkan kanggo ngundang medan magnet di bumi tina tanah sareng sajabina. Eta hakikatna ritual agama batur. Bari nahan nafas, bari ngatur nafasnya. Aya nafasna dina dada, aya nafasna dina perut. Jalmi awam teu tiasa ngabedakeun mana nafas dada, mana nafas perut. Nafas perut aya nu diteken ka handap, nafas dada aya nu ditahan, Lur. Eta sagala sana ritual tina agama anu sana. Setiap ritual agama batur ngundang kekuatan setan laknatullahi alaih. Makana teu aya jalmi di kalangan para ulama, para solehin, para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam anu weduk sareng gaduh tenaga dalam siga kitu teu aya. Sebab kau ngahontal eta, kau ngaraih eta ilmu, kedah ngalakukeun ritual nu dicandak tina agama batur tur eta tekenging. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ya, wallahu alam bisawab. Sekap sakitu heula anu kapihatur, insyaallah urang teraskeun deui dina dinten Rebo anu bade dongkap. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
2: Ikhwani fi din azanillahu wa yakum kaum dangu di Galura 104,3 FM Radio Roja Bandung mancarkeun cahaya sunah. Alhamdulillah hatur nuhun pisan ka pangersa Alustaduna Al-Fadil Abu Haidar As-Sundawi Hafidhallahu Taala anu parantos kersa nyayogikeun ilmu, nasehat sareng pangingat ka urang sadaya. Mugia naon anu urang dangukeun dinten ieu janten ilmu anu manfaat, amal anu ditarima sareng janten tambahan iman sareng takwa urang ka Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Hatur nuhun oge kepala wargi kaum dangu sadaya jazakumullahu khairan anu parantos nyimak tina mimiti dugi ka ayeuna. Hapunten upami dina nyaluran acara ieu aya kalepatan dina kecap atanapi paripola. Wilujeng patepang deui dina waktos anu sanesna insyaallah taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fil din, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini, aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
7: Terkadang, orang sok nyangkinya. Hade cek orang cantang tuh padahal mau Allah mah. Sebaliknya kadang-kadang goreng cek orang mah pada munggu Allah mah tetes saya pisan. Kumari gitu Allah Subhanahu wa taala ngadawukeun
8: wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Inna fatahna laka fathan mubina.
2: Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Dan supaya Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat atau banyak.

0: سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.

0: عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
1: Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran kebinasaan yang amat buruk, dan Allah memurkai dan mengutuk mereka, serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah sejahat-jahat tempat kembali.
0: Walillahi junudus samawati wal ard, wa kana Allahu azizan hakima.
1: Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira.
1: Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan.

0: وَأَصِيلًا
1: Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

0: ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka. Maka barang siapa yang melanggar janjinya, niscaya akibat ia melanggar janji itu akan menimpa dirinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka Allah akan memberinya pahala yang besar.

Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan mengatakan, "Harta dan keluarga kami telah merintangi kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami." Mereka mengucapkan dengan lidahnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, "Maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu? Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."

0: Tetapi kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin tidak sekali-kali akan kembali kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan syaitan telah menjadikan kamu memandang baik dalam hatimu persangkaan itu. Dan kamu telah menyangka dengan sangkaan yang buruk. Dan kamu menjadi kaum yang binasa.
1: وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا.
0: Dan barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami menyediakan untuk orang-orang yang kafir neraka yang bernyala-nyala.
1: وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

0: إخوانينا.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, biarkanlah kami, niscaya kami mengikuti kamu. Mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka akan mengatakan, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما.
1: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu akan memerangi mereka atau mereka menyerah masuk Islam. Maka jika kamu patuhi ajakan itu, niscaya Allah akan memberikan kepadamu pahala yang baik. Dan jika kamu berpaling sebagaimana kamu telah berpaling sebelumnya, niscaya Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
0: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

0: ومن يتول يعذبه عذابا أليما.
1: Tiada dosa atas orang-orang yang buta, dan atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan barang siapa yang berpaling, niscaya akan diazabnya dengan azab yang pedih.
0: Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarati.

0: qariba.
1: Sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya.
0: Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima.
1: Serta harta rampasan yang banyak yang dapat mereka ambil, dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
0: Wa'adakum

0: ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما.
1: Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka disegerakannya harta rampasan ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya. Dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin. Dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.

0: dan telah menjanjikan pula kemenangan-kemenangan yang lain atas negeri-negeri yang kamu belum dapat menguasainya, yang sungguh Allah telah menentukannya. Dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Walau qatalakumul ladzina kafaru lawallaw al-adbara thumma la yajiduna waliyyan wala nasira.
0: Dan sekiranya orang-orang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang atau kalah. Kemudian mereka tiada memperoleh pelindung dan tidak pula menolong.

0: basira.
1: Dan dialah yang menahan tangan mereka dari membinasakan kamu, dan menahan tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah sesudah Allah memenangkan kamu atas mereka. Dan adalah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.
0: Humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiy ma'kufan an yablugha mahillahu

0: ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang yang kafir yang menghalangi kamu dari masuk Masjidil Haram dan menghalangi hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau tidaklah karena laki-laki yang mukmin dan perempuan-perempuan yang mukmin yang tiada kamu ketahui bahwa kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesusahan tanpa pengetahuanmu, tentulah Allah akan menahan tanganmu dari membinasakan mereka supaya Allah memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmatnya. Sekiranya mereka tidak bercampur baur, tentulah kami akan mengazab orang-orang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

0: Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan, yaitu kesombongan jahiliyah, lalu Allah menurunkan keterangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq. La tadkhul

0: قَرِيبًا.
1: Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram insya Allah dalam keadaan aman, dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tiada kamu ketahui, dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad.

0: Muhammad itu adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Al-Qur'an.
2: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir.
3: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatum min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang engkau berikan.
6: Wa as'aluka ridha ba'dal qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba yang...
0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Naam ta'idna. Nanzur awalan. Ahadha makan munasib li iqamatil khaymah?
8: Naam. Wa aidan jamban nahar.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di acara Belajar Bahasa Arab. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana bertanya menggunakan aina, artinya di mana. Aina adalah salah satu dari isim-isim istifham atau kata yang digunakan untuk bertanya. Aina digunakan untuk menanyakan sebuah tempat atau keberadaan sesuatu. Contoh, aina abuka, di mana ayahmu? Contoh yang lain, min aina anta, kamu berasal dari mana? Itulah contoh penggunaan aina.
7: Ta'al, hadha mismar. Liyarbitu habal ma'al khaymah.
8: Jid.
9: Terus bagaimana ya, adik-adik, cara menjawab kalau ada orang yang bertanya kepada kita menggunakan aina? Kalau pertanyaannya menggunakan min sebelum aina, maka jawabannya juga menggunakan min. Contoh, min aina Yusuf? Yusuf dari mana? Maka jawabannya adalah Yusufu min Pakistana. Yusuf dari Pakistan. Kalau pertanyaannya tidak menggunakan min, maka jawabannya menggunakan fi. Contoh, aina abuka, di mana bapakmu? Maka jawabannya adalah huwa fil baiti. Dia di rumah. Kalau yang ditanyakan setelah aina adalah kata kerja, maka jawabannya tergantung kata kerja tersebut. Contoh, aina dhahaba Aliyun? Ali pergi kemana? Maka jawabannya adalah dhahaba ilal madrasati. Ali pergi ke sekolah. Kita ulang ya. Bagaimana bertanya menggunakan aina? Artinya di mana? Aina adalah salah satu dari isim-isim istifham atau kata yang digunakan untuk bertanya. Aina digunakan untuk menanyakan sebuah tempat atau keberadaan sesuatu. Contoh, aina abuka, di mana ayahmu? Contoh yang lain, min aina anta, kamu berasal dari mana? Itulah contoh penggunaan aina.
7: تعال هذا مسمار يربط حبل مع الخيمه
8: جي.
9: Terus bagaimana ya adik-adik cara menjawab kalau ada orang yang bertanya kepada kita menggunakan aina? Kalau pertanyaannya menggunakan min sebelum aina, maka jawabannya juga menggunakan min. Contoh, min aina Yusuf? Yusuf dari mana? Maka jawabannya adalah Yusufu min Pakistana. Yusuf dari Pakistan. Kalau pertanyaannya tidak menggunakan min, maka jawabannya menggunakan fi. Contoh, aina abuka, di mana bapakmu? Maka jawabannya adalah huwa fil baiti. Dia di rumah. Kalau yang ditanyakan setelah aina adalah kata kerja, maka jawabannya tergantung kata kerja tersebut. Contoh, aina dhahaba Aliyun? Ali pergi kemana? Maka jawabannya adalah dhahaba ilal madrasati. Ali pergi ke sekolah. Itulah adik-adik, bagaimana cara kita bertanya menggunakan aina dan cara menjawab pertanyaan yang menggunakan aina. Kita akan bacakan Al-Kalimatul Jadidah, kosakata baru. Ingat ya adik-adik, kosakata baru ini wajib dihafal.

0: Yalbasul laibu malabisa riyadhah. Ada yang bisa mengartikan? Ya, Rauda.
1: Semoga ini bisa membantu adik-adik dalam belajar bahasa Arab. Nah, sampai di sini adik-adik pelajaran kita kali ini.
2: Yuk, belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab.
3: Perisai Muslim.
4: Doa mau tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
3: Perisai Muslim.
5: Mau tahu yang ini atau mau tahu yang itu? Ini, itu. Ini, itu. Jadi serba penasaran nih. Yuk, cari tahu. Assalamualaikum Sobat Ceria. Berjumpa lagi di acara Yuk Cari Tahu. Sobat Ceria, di episode kali ini kita akan membahas manfaat olahraga berkuda. Sebagaimana kita ketahui, berkuda adalah salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda beliau, ajarilah anak-anak kalian berkuda, berenang, dan memanah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
6: Aku akan mengajak kalian semua mengenal salah satu olahraga yang disunahkan Rasulullah. Mau tahu kesudahannya bagaimana? Yuk, cari tahu.
5: Nah, kali ini kita akan cari tahu seputar informasi kuda. Baik dari asal-usulnya, manfaat berkuda, persiapan, dan tips berkuda. Mau tahu kan? Ya udah, yuk cari tahu. Sobat Ceria, bicara soal olahraga kuda, kalian pernah nggak bertanya-tanya, dari mana sih asal-usul olahraga berkuda ini? Nah, kali ini Nabil sudah berada di taman belajar memanah dan berkuda Sa'ad bin Abi Waqqas untuk cari tahu informasi seputar kegiatan berkuda ini. Kalau begitu, langsung aja yuk kita simak. Dari mana sih asal-usul hewan kuda ini?
7: Assalamualaikum, ini dengan Bapak siapa?
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Bapak Wahyudin atau biasa dipanggil Abi Alif.
7: Bapak, aku boleh tanya-tanya enggak tentang kuda?
8: Boleh. Apa yang mau ditanyain?
7: Olahraga kuda itu berasal dari mana ya, Pak?
8: Olahraga berkuda itu berasal pertama kali itu dari negeri Jazirah Arab. Kenapa? Karena salah satu jenis kuda yang tertua itu adalah kuda Arab. Makanya memang segala bentuknya pun dia rada sedikit berbeda dan memiliki endurance yang lebih tinggi dibandingin kuda-kuda yang lainnya.
5: Oh, baru tahu ya Sobat Ceria. Menurut Kak Wahyudin atau Abu Alif, ternyata asal mula olahraga berkuda adalah dari Jazirah Arab. Karena salah satu jenis kuda yang tertua di dunia ini adalah kuda Arab. Lalu, usia yang disarankan untuk belajar berkuda itu sendiri dari usia berapa ya, Bil?
7: Kalau untuk misal Sobat Ceria yang di rumah ini pengen nyobain naik kuda harus usia berapa ya, Pak?
8: Nah, kalau untuk usia berkuda itu tergantung dari caranya seperti apa. Tapi kalau dari usianya itu bebas dari yang paling muda, yaitu umur dulu seperti anak saya aja usia 1 tahun itu udah mau naik kuda. Jadi tergantung anaknya. Dan kalau usia tertuanya itu bisa nyampe, terakhir saya ada yang usia 65 tahun.
5: Sobat Ceria,
9: Kalau kita lihat hewan kuda itu lucu ya, karena dia selalu memakai sepatu. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya kuda itu harus selalu memakai sepatu? Jadi pengen tahu juga nih.
7: Kenapa sih kalau kuda itu selalu memakai sepatu?
8: Kuda memakai sepatu itu tujuannya adalah untuk melindungi bagian paling vital dari kuda, yaitu kakinya. Nah, sejaman dulu kuda itu menggunakan sepatunya menggunakan sepatu besi. Nah, sepatu besi kenapa? Supaya kakinya itu terbentuk dengan bagus. Nah, dan juga supaya menguatkan ketika si kuda itu dibebani oleh beban, seperti beban orang yang nunggang ataupun juga dengan barang-barang. Jadi tujuannya seperti itu, untuk supaya kakinya tidak pecah.
9: Masya Allah, jadi memang sepatu kuda itu bermanfaat buat si kuda itu sendiri ya, agar dia kuat ketika ditunggangi kita ataupun beban lainnya yang ditunggangi. Masya Allah.
8: Sepatu kuda yaitu dengan menggunakan, tidak lagi menggunakan besi yang tentunya lebih banyak melukai si kuda kalau dengan sepatu besi. Kenapa? Karena si kaki kuda kukunya itu dipaku. Nanti akan ngerusak si kuku itu juga. Nah, makanya sudah ada terobosan baru tentang sepatu kuda, yaitu dengan menggunakan sepatu karet. Gitu. Ya, sepatu karet yang kebetulan alhamdulillah kita juga produksi. Dan baru pertama di Indonesia. Kalau di luar negeri itu udah tahun 2017. Kalau di Indonesia ini baru sekarang, itu saya yang frontirnya, yaitu menciptakan sepatu kuda. Yaitu seperti boot, sama seperti kita. Jadi nanti penggunaannya lebih mudah.
9: Alhamdulillah, di zaman modern ini sepatu kuda sudah mengalami reformasi. Jadi sepatunya tidak menyakiti kaki si kuda tersebut. Begitu kata Kak Wahyudin. Sobat ceria, hewan kuda adalah hewan yang istimewa. Karena hewan ini ada di dalam Al-Quran, yaitu Surat Al-Adiyat. Nah, adapun belajar berkuda itu sendiri termasuk salah satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita simak yuk nasihat dari Ustadz berikut ini.
10: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Adik-adik yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, sejak lama kuda dikenal sebagai salah satu sarana transportasi, juga sebagai alat untuk berperang. Karena itu sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun Rasul memiliki beberapa kuda yang menjadi kebanggaan. Demikian juga para sahabat ridwanullahu taala ajmain. Oleh karena itu Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam satu komentar yang sangat terkenal, yaitu alimu auladakum arrimayata wal furusiyah, yaitu ajarkan anak-anak kalian tentang memanah dan berkuda. Tentunya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu memiliki alasan yang sangat kuat. Kenapa kita harus mengajari anak-anak tentang berkuda? Ulama terkenal Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mengarang satu kitab yang disebut dengan Kitab Al-Furusiyatu Al-Muhammadiyah. Di dalam kitab tersebut membahas tentang tiga olahraga yang sangat dianjurkan di dalam Islam, salah satunya yaitu berkuda. Bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah, yaitu di dalam surat Al-Adiyat Allah mengatakan dalam firman-Nya, wal 'adiyati dhabha, dan demi binatang yang berlari cepat. Para ulama mufassirin salah satunya bahwasanya Abdullah bin Abbas mengatakan yang dimaksud dengan binatang yang lari terengah-engah di sini adalah kuda. Di antara keistimewaan dengan binatang yang lain digunakan untuk berperang, yaitu ketika terkena panah, ditebas

0: disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala bahwasanya berkuda ini memiliki manfaat. Di antaranya yaitu supaya pada jiwa seseorang ini memiliki ketenangan, memiliki ketentraman. Karena ketika berkuda ini harus klop antara hati kita dengan si kuda itu sendiri. Karenanya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya berkuda ini juga memiliki manfaat secara fisik, ya, menjadikan tubuh menjadi sehat dan seluruh komponen yang ada di tubuh teman-teman ini akan bergerak, ya, sehingga dengan berkuda ini sudah terpenuhi kebutuhan tubuh kita secara ruhiah, secara jasadiah juga sudah terpenuhi. Karena itu ada yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala memanfaatkan masa kanak-kanak dengan olahraga ini sangat memiliki manfaat yang sangat besar. Selain mendidik teman-teman supaya berjiwa kesatria, juga menjadi para pemberani, jasadnya menjadi sehat, kemudian juga ada pendidikan ruhaninya bahwa ketika kita sudah berkuda diajarkan kita ini untuk tawadhu, karena berkuda ini sebagai lambang kesombongan, lambang sebagai kemewahan. Karena itu dengan berkuda selain juga kita belajar di dalam Al-Qur'an dari surat Al-Adiyat bahwasanya Allah ingin menyampaikan kuda kalau ketika sudah diberi, sudah difasilitasi, maka dia tunduk kepada tuannya. Demikian juga semestinya kita harus tunduk kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah menciptakan kita, memberikan rezeki kepada kita, itu dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala serta tunduk kepada aturannya. Demikian adik-adik yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk senantiasa berkuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masya Allah, nasihat yang bermanfaat ya Sobat Ceria dari Ustadz Endang tadi. Yang menjelaskan bahwa belajar berkuda ini adalah anjuran dari Rasulullah SAW. Ayo Sobat Ceria, kapan-kapan kalian belajar berkuda ya. Sobat Ceria, untuk memulai latihan olahraga berkuda tentu tidak sembarang juga. Kita harus memiliki persiapan khusus. Selain itu, kita harus tahu kriteria kuda yang sehat itu seperti apa sih? Langsung aja yuk cari tahu.
2: Apa aja sih kalau sebelum kita naik kuda itu persiapannya apa aja, Pak?
3: Nah, persiapan sebelum kita berkuda, yang pertama kita menyiapkan diri kita dulu. Diri kita harus siap, harus istilahnya niat benar-benar, terutama niatnya harus niat ibadah ya. Yang pertama disiapkan diri kitanya, yang kedua kita mempersiapkan berbagai perlengkapannya, dan yang ketiga kita persiapkan si kudanya. Gitu, jadi si kudanya harus disiapkan dulu. Setelah itu baru kita pasangkan peralatannya kepada si kudanya. Dan tujuannya itu, balik lagi, kalau tujuannya kenapa kita harus mempersiapkan si kudanya, karena kita harus ngecek dulu si kuda sehat atau tidaknya ketika mau dikendarain. Karena kadang-kadang ada kudanya kurang sehat tapi paksakan, itu kalau bisa jangan, karena ngelukain si kudanya. Nah, contohnya kita melihat kudanya sehat atau tidak, biasanya contohnya ini kuda, namanya kuda Shafira, dia jenis kelaminnya adalah betina ya. Nah, contoh kuda yang sehat adalah dia aktif gitu, baik dia menggoyang-goyangkan kakinya, segala macam anggota tubuhnya, itu lebih aktif dilihatnya gitu. Dan tidak ada tanda-tanda dia lagi flu ataupun kurang nyaman si kudanya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini kudanya.
1: Sobat Ceria, perlu diketahui juga nih ketika kita belajar berkuda, ada beberapa perlengkapan yang harus kita miliki. Apa saja sih perlengkapannya? Yuk cari tahu.
2: Sebelum kita naik kuda itu perlengkapannya yang harus disiapkan itu apa aja ya Pak?
3: Oke, yang pertama perlengkapan diri dulu ya. Kalau perlengkapan diri itu yang pertama biasanya kita harus menggunakan sepatu. Sepatu kuda khusus yang tinggi ya. Ya betul, sepatu kuda. Terusnya yang kedua adalah sarung tangan.

0: Ya, karena sarung tangan biasanya ada yang dipakai ataupun ada yang tidak. Tapi biasa kan kita pakai sarung tangan supaya lebih aman sehingga tangan kita
1: Tangan kita
0: tidak
1: kalau
0: terluka. Nah, itu aja. Biasa yang digunakan, yang utamanya digunakan untuk diri kita aja ya. Nah, itu. Terus kalau untuk kudanya sendiri, perlengkapannya itu banyak macamnya, apalagi di sekarang model ya. Model-model kuda itu sampai ada bajunya kuda. Itu banyak ya,
1: topi kuda.
0: topengnya kuda, topinya kuda, itu ada, bahkan sepatunya kuda pun ada, sepatu yang baru yaitu sepatu bootnya. Nah, yaitu yang pertama bridle-nya dulu, yaitu tali kekang atau biasa kita, nah, satu set tali kekangnya ya. Dan yang kedua adalah sandalnya ya.
1: Sandal.
0: Ya, nah itu yang buat duduknya
1: Duduk.
0: ya. Itu yang hanya dua saja yang utamanya itu di situ. Iya, kalau kalau kalau yang lain-lainnya itu banyak. Ada kita punya bajunya juga. Jadi kudanya dibajuin biarin keren. Iya, seperti itu.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sangat bermanfaat sekali nih informasi dari Abu Alif atau Kak Wahyudin ini. Jadi menarik rasa penasaran kita untuk semakin semangat belajar berkuda. Yang terakhir deh, Kak. Apa tipsnya sih, Kak, untuk kita yang ingin belajar berkuda?
2: Pak, aku boleh minta tips-tips sebelum
0: berkuda.
2: Berkuda.
0: Oke, tipsnya. Tipsnya yang utama, ya, yang pertama dari diri dulu. Nah, dari diri. Kita harus persiapkan diri kita, ya, tipsnya. Tipsnya diri kita. Kalau kita masih takut untuk ke kuda, usahakan jangan terlalu dekat dengan kuda dulu. Karena kuda itu bisa merasakan rasa takutnya kita. Si orang-orang itu, dia bisa tahu rasa takutnya kita. Gitu. Jadi, yang pertama, siapkan diri kita dulu, tenang dulu ya kalau mau berkuda. Yang kedua, tipsnya kalau misalkan kita berkuda, kalau kita mendekati kuda ya, jangan pernah kita dekati dari depannya atau dari belakangnya. Karena kuda posisi itu adalah posisi yang kurang aman, yaitu kalau kita mendekati kuda itu dari sisi sampingnya. Contohnya, enggak apa-apa dicontohin ya. Contohnya adalah kalau kita mendekati kuda itu, nah kalau dari belakang dia selalu kan bunyi seperti itu. Karena kalau dari belakang ada kuda-kuda yang suka menendang. Dan juga jangan juga kita langsung dari depan. Biasanya ada kuda-kuda yang tidak suka kalau kita ada di depannya. Apalagi kalau kita ngangkat tangan. Tipsnya itu. Nah terusnya harus kalau kedeketin kuda dari mana? Dari bagian samping. Nah, bagian sampingnya. Nah, posisi di sini itu posisi paling aman. Itu ya. Ya, posisi paling aman adalah di sini. Ya. Itu. Nah, terus tipsnya kalau misalkan kita diinjak kuda. Ya kan? Diinjak kuda ataupun digigit kuda. Kalau kita diinjek ataupun digigit kuda, itu disarankan jangan kita langsung main tarik. Begitu juga kaki. Kan sakit, Pak, kalau diinjek. Ya, tahu sakit. Begitu diinjak, kita diem. Ya, kita tepuk kakinya. Supaya dia angkat. Ya, supaya dia angkat. Nah, begitu juga kalau misalkan tadi digigit kuda. Kalau misalkan kita kena gigit kuda, kita pukul aja bagian mukanya. Nanti dia akan lepaskan. Ya. Nah, itu tipsnya. Selanjutnya, tipsnya, kalau misalkan kita ngasih makan kuda, ya, ngasih makan kuda, usahakan jangan ditaruh. Tapi dari tangan kita. Tapi cara megangnya jangan seperti ini. Karena kalau begini, nanti kena gigit. Tapi seperti ini. Ya, nggak apa-apa, geli aja gitu ya, paham ya. Tapi prinsipnya kuda, lagi-lagi kuda itu bukan suka menggigit, enggak. Biasanya kuda ada interaksi yang lebih agresif, biasanya dia karena tidak nyaman aja.
1: Alhamdulillah, akhirnya kita sudah di ujung acara nih sobat. Gak terasa ya, Semoga tayangan ini bermanfaat ya buat kita semua. Dan acara Yuk Cari Tahu ini bisa menambah wawasan buat sobat ceria semua dimanapun kalian berada. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Yuk cari tahu.
2: Perisai Muslim.
3: Doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah ditidurkannya dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
2: Perisai Muslim.
4: Bermain sambil belajar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semuanya, jumpa kembali bersama Kak Ari di program acara kita Bermain Sambil Belajar. Nah, adik-adik di rumah, ayo kita saat ini meluangkan waktu untuk bermain bersama teman-teman, berbahagia, dan jangan lupa ada sisipkan, kita sisipkan belajarnya. Belajar apa sih, Kak? Kita bisa melatih kesabaran, melatih keterampilan, mengasah otak kita agar lebih tajam lagi, memanfaatkan hal-hal di seputar kita, sekeliling kita yang mungkin sudah tidak berguna atau tidak bermanfaat lagi, kita gunakan menjadi barang-barang yang lebih berharga. Seperti apa dan bagaimana? Yuk, Kak Ari ajarkan adik-adik untuk membuat sesuatu yang sederhana. Sebenarnya sih masih ada, kita jumpain di toko atau kita beli, yaitu apa? Masker. Di masa pandemi seperti ini, di masa di mana virus, penyakit yang bisa membahayakan kita banyak ya terjangkit di masyarakat, dan kita memohon kepada Allah adik-adik untuk dihindarkan dari penyakit, mara bahaya, dan kita dimudahkan untuk mengerjakan amal ketaatan dengan kesehatan yang Allah berikan. Nah, apabila adik-adik di suatu tempat dan belum membawa masker atau belum sempat mampir ke toko untuk membeli masker, tapi ada peralatan-peralatan di sekitar yang kita bisa jadikan masker untuk apa? Menjaga kesehatan hidung, mulut, dan terhindar dari beberapa virus. Kak Ari akan buat yang sederhana, yaitu masker seperti ini. Nah, adik-adik bisa lihat. Ini kita buat dengan kain yang ada di rumah. Yang kita siapkan adalah kain, tali, gunting, sekaligus strapless. Kalau semuanya sudah siap, semuanya sudah rapi di depan mata kita, yuk kita mulai langkah pembuatan masker ini. Pertama-tama kita akan membuat ukuran untuk agar lebih bisa kita pakai dengan nyaman. Kita ukur di muka kita seperti ini. Nah, kira-kira nanti seperti apa ya? Kita potong seperti ini. Muka kita kemudian membentuk seperti ini. Oh, berarti kira-kira segini ya adik-adik. Nah, kita buat seperti ini ukurannya. Kita jadikan dua. Kita sudah dapat ukurannya kira-kira seperti ini. Kita potong jadi dua bagian. Ini. Nah, kalau adik-adik bisa membuat pola menggunakan kertas, kemudian digambar, kemudian adik-adik bisa bentuk pola tersebut dengan rapi, boleh. Kemudian setelah ini kita potong sedikit adik-adik, kira-kira kurang lebih 2 cm. Nah, kemudian kita ambil sebelah sini paling bawah, membentuk sedikit lengkungan ke atas. Nah, jadi nanti kurang lebih seperti ini. Nah, sudah? Kalau sudah, nanti kita buka seperti ini. Nah, caranya gimana Kak Ari? Kan itu belum ada talinya. Kemudian gimana cara ngikatnya? Nah, langkah selanjutnya kita akan buat ikatan talinya. Nah, kita nanti ambil kurang lebih 1 cm bagian kiri, kemudian juga bagian kanan. Nah, kita kuatkan atau kita strapless bagian kiri dan kanannya. Namun sebelumnya kita ambil dulu talinya. Adik-adik bisa gunakan tali apa saja. Bisa benang atau tali yang seperti ini atau tali yang melar, karet. Silakan adik-adik bisa gunakan. Ya, kurang lebih Kak Ari akan ambil ini ukuran 30 cm ya. Kita bagi dua. Jadi 15-15 seperti ini. Kemudian Kak Ari tadi lipat 1 cm. Kita masukkan. Kemudian kita tambahkan ini supaya kuat. Nah, kemudian tambahkan lagi di sini. Kemudian lagi di sini. Setelah itu kita jadikan satu di strapless. Nah, adik-adik lihat sebelah kanan sudah kita buat. Ada seperti ini tepatnya. Sudah? Berikutnya kita ambil kurang lebih 1 cm. Kita masukkan. Ini kita lipat. Nah, gunakan seperti ini. Kemudian kita taruh di bagian bawahnya. Ini. Nah, adik-adik. Kurang lebih seperti ini. Masker yang darurat ini sementara. Jadi masker ini kita pakai, kita buat hanya karena keadaan darurat. Nanti kalau tidak ada halangan yang merintangi, adik-adik bisa datang ke toko untuk membeli. Silahkan adik-adik beli di toko agar lebih menjaga kesehatan dan keamanan adik-adik. Nah, kita akan coba cek pakai ya. Nah, insya Allah. Gimana adik-adik? Nah, ini sudah cukup membantu adik-adik untuk dapat terhindar dari sementara virus yang ada. Untuk memenuhi protokol kesehatan. Kalau kira-kira nanti sudah mendapatkan toko dan bisa membeli masker, adik-adik silakan membeli di toko-toko terdekat. Nah, ayo adik-adik dicoba dulu. Silakan membuat. Bagaimana? Sudah jadi belum? Semoga adik-adik dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat hal-hal yang bermanfaat untuk adik-adik di rumah. Kak Ari pamit dulu, sampai di sini perjumpaan kita. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bermain sambil belajar.
6: Perisai Muslim.
3: Doa masuk kamar mandi. Bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, sesungguhnya Aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
6: Perisai Muslim.
7: Sketsa anak Muslim.
8: Mus'ab mana nih? Kayaknya Mus'abnya lagi makan. Oh ya udah kita tunggu aja.
7: Oke.
9: Assalamualaikum.
7: Mus'ab akhirnya aja datang.
9: Tadi lagi ngepacking.
7: Oh. Ya ayo udah, ayo kita naik.
8: Udah mau berangkat nih.
9: Jawab dulu dong salam aku.
7: Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dah, yuk kita berangkat.
4: Teman-teman muslim yang saleh, menjawab salam itu hukumnya wajib ya, dan sunah bagi anak-anak saleh yang masih anak-anak. Tentang wajibnya Allah Ta'ala berfirman, apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik daripadanya, atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Quran Surah An-Nisa ayat 86. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, hak muslim atas muslim lainnya ada 5. Salah satunya ialah menjawab salamnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
7: Sketsa anak muslim.
8: Nanti kita mau ke taman safari loh ngelihat banyak binatang.
9: Wah, kayaknya seru.
10: Kayaknya seru.
8: Terus nanti juga banyak wahana.
7: Assalamualaikum.
9: Gitu. Waalaikumsalam.
8: Rasyadan dari mana aja? Ini kita udah mau berangkat loh.
7: Kan kamu belum jawab salam aku.
8: Kan udah ada yang jawab.
9: Bener tuh kata Bukhari. Kamu mau tahu gak hadisnya?
7: Mau.
9: Ayo kita simak.
4: Hal ini sebagai hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dibolehkan bagi sekelompok orang yang apabila mereka lewat, salah seorang dari mereka mengucapkan salam, dan diperbolehkan bagi sekelompok orang yang disalami, salah seorang dari mereka saja yang menjawab salam. Hadis Sahih riwayat Abu Daud. Jadi boleh hanya sebagian saja yang menjawab salam bila terdapat banyak orang. Barakallahu fikum adik-adik.
7: Sketsa anak muslim. Jadi kita mau main apa ini?
9: Kita berkreasi aja, kayak Kak Ari, lebih seru.
7: Oke deh.
9: Ayo.
7: Bukhari, main yuk.
9: Mana salamnya?
7: Iya.
9: Assalamualaikum, Bukhari. Main yuk.
10: Waalaikumsalam. Iya, mau main apa?
9: Main berkreasi aja, kayaknya seru.
10: Wah, mau dong.
9: Oke, nanti kumpulnya di rumah aku ya.
10: Oke, ya udah aku siap-siap dulu ya.
9: Oke.
7: Aku juga siap-siap juga.
9: Ayo.
4: Nah, teruntuk adik-adik yang soleh dan solehah. Ingat ya, saat kamu hendak memasuki rumah dan meminta izin, jangan lupa ucapkan salam ya, karena pada salam ada banyak kebaikan. Allah Ta'ala pun berfirman di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat ke-27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat.
7: Sketsa anak muslim.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. 10.
0: Hah?
2: Sana kayaknya ribet.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. 20.
4: Hah?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: 30.
5: Alhamdulillah.
3: Apa maksudnya?
1: Itu adalah nilai kebaikan pahala salam.
4: Oh.
1: Mau tahu hadisnya?
4: Mau.
1: Yuk kita simak.
6: Masya Allah. Hal ini adik-adik soleh dan soleha berdasarkan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang berada di sebuah majelis. Laki-laki itu mengucapkan, "Assalamu alaikum." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "10 kebaikan." Lalu laki-laki lain lewat dan mengucapkan, "Assalamu alaikum warahmatullah." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 20 kebaikan. Laki-laki lain pun lewat dan mengucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 30 kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmizi, Al-Bukhari, Ahmad dan Ad-Darimi.
5: Keca anak muslim.
7: Perisai muslim.
8: Doa keluar kamar mandi. Ghufranaka. Artinya, aku memohon ampunan kepadamu, ya Allah. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim.
7: Perisai muslim.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku masih bersama dalam program acara kita Tafakur dan Tadabur. Dan kali ini Kak Abu Lukman ingin mengajak adik-adik untuk merenungi jalan yang lurus, Siratul Mustaqim, yang sering kita ucapkan ketika kita membaca surah Al-Fatihah. Ihdinas Siratul Mustaqim. Tunjukilah aku ya Allah kepada jalanmu yang lurus. Adik-adikku, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita agar mengikuti jalan yang lurus. Yakni jalan yang akan mengantarkan kita ke dalam surga. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhihi siratun mustaqiman fattabi'u." Ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah. "Wa la tattabi'us subul." Janganlah mengikuti jalan-jalan yang lain. Karena di setiap jalan-jalan yang lain itu, jalan yang belok ke kiri dan ke kanan itu, ada setan yang menyeru, yang mengajak ke dalam neraka. Artinya apa? Artinya jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seringkali adik-adik kita diajak sama teman-teman kita, jangan terlalu soleh lah, jangan terlalu alim lah. Sekali-kali lah berbuat ini, berbuat itu. Bahkan ada teman-teman yang mengajak kita untuk berbuat dosa. Ada yang mengajak merokok, na'udzubillah min dzalik. Sebuah perbuatan yang dibenci oleh Allah, mubadzir, merusak diri sendiri. Tapi ternyata ada teman-teman kita yang mengajak perbuatan seperti itu. Ketika kita mau sholat, ada yang teman kita mengajak, ya sekali-kali gak usah sholat tepat waktu. Sekali-kali. Artinya kita sedang diajak untuk belok dari jalan yang lurus. Harusnya kita menempuh jalan yang lurus, Tapi ternyata kita disuruh belok ke kiri atau ke kanan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita. Nabi menggaris sebuah garis yang lurus di sebuah jalan. Lalu menunjukkan ini jalan yang lurus, ikuti jalan ini. Lalu Nabi menggaris jalan-jalan yang ke kiri, ke kanan. Lalu mengatakan, wahadihi subul. Dan jalan-jalan yang ke kiri dan ke kanan ini ada setan yang menyeru kepadanya. Artinya apa? Jangan sekali-kali kita mencoba ke kiri dan ke kanan. Jangan sekali-kali kita belok dari jalan yang lurus. Kenapa? Karena sekali kita belok, belum tentu kita bisa kembali ke jalan yang lurus. Jalan yang ditunjukkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Khawatirnya kita terajak, tergoda oleh setan. Belok ke kiri, lalu kemudian kita semakin belok, semakin jauh. Belok ke kanan, semakin jauh, semakin belok. Sehingga akhirnya baru sadar, na'udzubillahi min dzalik, setelah dimasukkan ke dalam neraka. Karena itu Kak Abu Lukman mengajak adik-adik, kita berusaha berjalan di atas jalan yang lurus. Dan berusaha beristiqomah, teguh pendirian. Jangan sampai mau diajak belok dari jalan yang lurus, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat bid'ah, walaupun cuma sekali, walaupun cuma sebentar. Karena kita takut kalau kita mengikuti jalan yang belok ke kiri dan ke kanan, walaupun cuma sebentar, walaupun cuma sedikit, na'udzubillahi min dzalik, kita dimatikan di atas jalan itu. Sedangkan Nabi kita sudah menunjukkan, kalau ingin masuk surga, ikutilah jalan yang lurus. Jangan belok ke kiri dan ke kanan. Nah, jadi kalau ada teman-teman kita mengajak kita berbuat dosa, berbuat maksiat, melupakan ibadah, maka jawablah, kita ingin berada di jalan yang lurus. Siratul mustaqim. Dan semoga dengan kita mengikuti jalan yang lurus, kita disampaikan ke dalam surga yang telah dijanjikan kepada kita. Kepada kita kaum muslimin, orang-orang yang beragama Islam, yang berusaha beriman dan berteguh pendirian di atas iman. Karena ketika kita berusaha mengikuti jalan yang lurus, kita bersabar, insya Allah, Allah akan menyampaikan kita menuju surga. Nah, adik-adikku, ini saja tafakur dan tadabur dari Kak Abu Lukman di kesempatan kali ini. Semoga Allah pertemukan kita di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Roja ceria yang baru.
4: Seru juga ternyata ya sobat.
10: Maka yang dikatakan Islam itu agama tauhid, agamanya para nabi,
11: Al-Quran dan sunnah hak. Tetapi harus ada metode.
10: Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat.
12: Jiwa kita ini lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menghadap Allah SWT.
0: Roja TV, seluruh tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
13: Al-Qur'an.
14: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir.
15: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: wa an Ubadah bin Shamit radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa hawlahu 'isabatun min ashabihi بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
4: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
5: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
6: Wa as'aluka ridha ba'da al-qada.
5: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
6: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
5: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
6: Dan kita senantiasa memohon keridhaan-Nya.
5: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
6: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam, tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, tidaklah ruh anak Adam keluar dari dunia kecuali akan merasakan tiga duka. Tidak ia nikmati apa yang ia kumpulkan, tidak ia gapai apa yang ia idam-idamkan, dan tidak dapat ia perbaiki perbekalan yang telah ia kerjakan.

قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم

ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah di 104.3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang melimpahkan kenikmatan kepada kita semua sehingga sampai saat ini kita masih dapat menyimak ilmu yang insyaallah akan segera kami hadirkan ke tengah-tengah Anda. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyakum, kita simak sebuah kajian ilmiah disiarkan secara langsung bersama Al-Ustaduna Al-Fadil Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullahu Ta'ala. Kami ucapkan selamat menyimak dan juga mengikuti. Barakallahu fikum.
2: Yazidu bertambah wa yanqus berkurang. Ini adalah statement yang singkat dan padat makna, membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bidah. Tapi untuk memahami itu kita banyak mukaddimah, ya. Maka mungkin pembahasan ini saya bagi menjadi dua pertemuan terkait dengan iman karena keterbatasan waktu, ya. Tapi beliau berdua menukilkan dari pernyataan para ulama, ijma ulama, sepakat ulama, al-iman qaulun, iman adalah perkataan dan perbuatan bertambah dan berkurang. Baik, ada pembahasan, pokok-pokok pembahasan yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama tentang urgensinya belajar tentang iman, apa urgensinya. Kemudian nanti pembahasan kedua tentang perbedaan antara Islam, iman, dan ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Tiga istilah yang sering kita dengar, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Bagaimana kalau disebutkan secara terpisah antara Islam dan iman, bagaimana kalau digabungkan antara Islam dan iman? Ini akan ada pembahasannya. Kemudian juga definisi iman. Definisi iman ada secara bahasa, perlu kita tahu asal-muasalnya secara bahasa Arab maknanya apa. Kemudian juga secara istilah maknanya apa, syar'i. Karena ini poin yang sangat penting, membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bidah, dan di balik itu ada pengkafiran, pengimanan, dan banyak hal di balik perselisihan dalam definisi iman secara istilah. Kemudian yang keempat kita akan bahas firqah-firqah yang menyimpang dalam definisi iman. Kita bisa bagi menjadi dua. Ada namanya al-wa'idiyah, yaitu yang hanya melihat kepada nas-nas yang berisi ancaman. Al-wa'id artinya ancaman. Mereka dikenal dengan al-wa'idiyah, yaitu firqah-firqah yang hanya fokus kepada ayat-ayat ancaman. Sehingga mudah

0: mengkafirkan orang yang melakukan dosa. Mereka ini ada dua firqah, Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Kemudian yang kedua ada namanya firqah Al-Wa'diyah yang berasal kepada janji. Jadi kalau Al-Wa'd artinya janji. Ini janji. Kalau Al-Wa'id artinya apa? Ancaman. Adapun firqah-firqah yang kedua, mereka hanya melihat pada ayat-ayat yang menjanjikan. Sehingga orang melakukan dosa-dosa besar tetap iman, tetap aman, tetap masuk surga. Karena mereka hanya melihat pada nas-nas yang berisi tentang janji-janji. Maka ini muncul firqah namanya Al-Murji'ah. Namanya Al-Murji'ah. Ya. Nah, Murji'ah ini bermacam-macam. Bermacam-macam. Ada namanya Gulatul Murji'ah yang ekstrim. Ya, itu namanya khawar, apa Jahmiyah. Mereka adalah ekstrim. Kemudian ada namanya Karramiyah. Nisbah kepada Muhammad bin Karam. Ini juga termasuk Murji'ah, nanti akan kita bahas. Kemudian Al-Murji'ah yang biasa. Ini diantaranya Asy'ariyah yang kalau sekarang ya. Asy'ariyah. Kalau tadi yang ekstrim Jahmiyah. Kemudian namanya Murji'atul Fuqaha, yaitu para fuqaha yang terjatuh dalam penyimpangan akidah Murji'ah. Ini diantaranya ulama-ulama dari mazhab Hanafi, diantaranya Imam Abu Hanifah dan yang lainnya. Sehingga disebut Murji'ah Fuqaha atau disebut juga dengan Murji'at Ahli Sunnah. Yaitu mereka berbuat salah, tapi kesalahan mereka tidak mengeluarkan mereka dari Ahli Sunnah. Sehingga disilah dengan Murji'at, Murji'at tapi Ahli Sunnah. Ini pembahasan keempat insya Allah yang akan kita bahas. Kemudian pembahasan berikutnya yang kelima, kita akan bahas tentang bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat. Ya. Bantahan-bantahan terhadap syubhat-syubhat. Bahwasanya masing-masing punya syubhat. Khawarij punya syubhat dan Murji'ah juga punya syubhat-syubhat. Maka ini kira-kira pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas. Dan ini butuh kesabaran, ya. Butuh pemahaman, ya. Butuh meraja'ah. Ya. Ilmu dipelajari sedikit demi sedikit. Dan dipahami dan diulang-ulang. Dan diulang-ulang. Sehingga dan kita tahu belajar adalah ibadah. Belajar adalah ibadah. Tidaklah kita belajar gini supaya kita ada tujuannya. Agar semangat beramal dan terhindar dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Karena pemikiran menyimpang tersebut masih ada sampai sampai sekarang. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya. Urgensi, poin pertama, urgensi belajar tentang iman. Apa urgensinya kita belajar tentang iman? Pertama, iman adalah penentu masuk surga. Tidak mungkin masuk surga kecuali orang yang beriman. Yang Allah janjikan. Seperti dalam surat Al-Hadid, ayat 21, Allah berfirman, Sabiqu ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardi uiddat lilladhina amanu billahi wa rusulih. Dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha' Allahu dzul fadlil azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah menuju ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddatil ladina amanu billahi wa rusulih. Allah siapkan bagi orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi yang bisa bikin orang masuk surga dengan sebab imannya. Kalau tidak beriman tidak masuk surga. Jadi Allah mengatakan uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih, surga yang Allah siapkan bagi orang beriman kepada rasulnya. Kemudian dalam surat Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannat. Berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan beramal saleh bahwasanya mereka masuk surga. Demikian juga dalam surat Al-Buruj ayat 11 Allah berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dzalikal fawzul kabir. Sungguhnya orang beriman dan beramal saleh bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan itulah kemenangan yang besar. Baik, maka kita belajar iman agar kita berusaha wafat dalam kondisi beriman sehingga kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Urgensinya juga kita belajar iman karena tingkatan di surga sesuai dengan tingkatan iman. Di antaranya adalah amal saleh. Di antara poin yang penting dari iman adalah amal saleh. Ya, apa bukti iman adalah amal amal soleh. Ya. Makanya ketika Allah menyebut tentang surga, Allah kaitkan dengan amal soleh. Seperti dalam surat Al-Araf kata Allah, "Wanudu antilkumul jannatu allati nudu antilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun." Kata Allah, masuklah kalian ke dalam surga yang kalian wariskan dengan amal kalian, bima kuntum ta'malun. Jadi masuk surga dengan amal soleh. Jadi adalah poin yang penting daripada iman. Karena iman bukan hanya manis di bibir, pengakuan di hati, dia butuh bukti. Dan di antara buktinya adalah amal soleh. Nah, masuk surga dengan sebab amal soleh. Allah juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 32, Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang Allah wafatkan dalam kondisi bersih, baik. Yaquluna salamun alaikum, kata malaikat, keselamatan bagi kalian. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah kalian ke dalam surga dengan amal kalian, dengan amal kalian. Allah juga berfirman, kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, masuklah kalian dalam surga dengan amal kalian, dalam surat At-Tur dan surat Al-Mursalat. Ya. Demikian dalam surat yang lain, dalam surat Al-Haqqah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makanlah dan minumlah dengan nyaman karena apa yang kalian kerjakan ketika di dunia, yaitu amal soleh. Nah, jadi tingkatan surga sesuai dengan tingkatan iman. Dari situ kita lanjutkan, berarti kita harus paham tentang apa saja cabang-cabang keimanan. Karena semakin tinggi cabang keimanan, semakin banyak cabang keimanan, semakin tinggi level di surga. Dan Rasulullah SAW telah mengabarkan dalam hadis, Al-imanu bit'una sab'una syu'bah, bahwasanya iman itu 70 sekian cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah, yang paling tinggi la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun min syu'abil iman, dan rasa malu adalah bagian dari cabang keimanan. Oleh karena para ulama punya perhatian tentang cabang-cabang keimanan. Secara umum seluruh amal soleh adalah cabang keimanan, tapi ada amal-amal yang dinaskan secara khusus ini iman, ini iman, ini iman, ini iman. Dan Rasulullah mengatakan 70 sekian. Di antara para ulama yang menghimpun amal-amal yang disebut dengan iman adalah Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Ya, sekarang dicetak berapa belasan jilid atau berapa puluh jilid ya, di tahqiq. Syu'abul Iman, yaitu cabang-cabang apa? Keimanan. Dia jelaskan amal ini, amal ini, amal ini, amal ini. Kalau seorang membaca, kemudian dia berusaha dalam hidup ini mentargetkan sebanyak mungkin dari amal tersebut. Karena iman itu ibarat pohon, kalau semakin banyak cabangnya, semakin rindang, maka pohon keimanan seorang akan menjadi semakin besar. Kalau imannya semakin tinggi kualitasnya, maka dia akan nyaman di dunia, dan di akhirat dia akan meraih surga yang lebih tinggi. Maka kenapa kita perlu belajar iman? Karena kita juga perlu mengenal tentang cabang-cabang keimanan. Apa saja cabang-cabang keimanan tersebut? Rasulullah sudah menjelaskan yang paling tinggi, la ilaha illallah, yang paling rendah menghilangkan gangguan dari jalan. Di antaranya itu banyak sekali. Di antara yang paling tinggi, paling rendah, banyak ya. Sampai Rasulullah mengatakan 70 sekian. Tapi ini di antara urgensi kita belajar tentang iman. Yang berikutnya, di antara urgensi kita belajar iman, bid'ah yang pertama kali muncul di zaman sahabat adalah bid'ah khawarij terkait dengan iman. Itu penafian iman tentang kekufuran. Di mana orang-orang khawarij ketika memberontak kepada Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan mengkafirkan para sahabat, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Al-Hakamain, yaitu Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan juga mengkafirkan Amr bin Al-As, dan semua yang sepakat dengan keputusan mereka berdua adalah bid'ah terkait keimanan. Karena mereka berkata, La hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berdalil dengan firman Allah, Inil hukmu illa lillah, hukum hanyalah untuk Allah. Bagaimana kemudian Ali bin Abi Thalib mengutus Abu Musa al-Ash'ari dan Muawiyah mengutus Amr bin al-As, kemudian hukum diserahkan kepada dua manusia, Abu Musa dan Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Menurut pemahaman dari Khawarij, ini berarti menyerahkan hukum bukan kepada Allah, tetapi hukum kepada manusia. Sehingga mereka menganggap siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka kafir. Mereka mengatakan kafir. Bukan cuma dosa, tapi pada tingkat apakah kafir. Maka muncullah ciri khas orang-orang khawarij, yaitu mengkafirkan gara-gara dosa besar. Sehingga di antara pemikiran mereka, kalau ada yang melakukan dosa besar, seperti berhukum dengan selain hukum Allah, maka telah kafir. Telah kafir. Maka kemudian mereka memberontak. Jadi bid'ah yang pertama kali muncul adalah bid'ah khawarij, membaca ayat-ayat dengan pemahaman sendiri, tidak mengikuti pemahaman para sahabat, sehingga memahami bahwasanya pelaku dosa besar, di antaranya yang berhukum dengan selain hukum Allah, kafir. Maka mereka pun mengkafirkan para sahabat. Berarti bid'ah yang pertama kali muncul terkait dengan masalah salah paham tentang iman. Salah paham tentang iman. Ternyata menurut Ahlus Sunnah tidak semua dosa menjadikan orang kafir. Tidak semua dosa menjadikan orang kafir. Itu pun kalau dosa. Bagaimana kalau bukan ternyata bukan dosa? Ini bid'ah pertama kali muncul. Kemudian bid'ah berikutnya yang juga tersohor di zaman tabi'in, Hasan al-Basri, adalah bid'ah al-Mu'tazilah. Di mana muridnya Wasil bin Atha keluar dari majelis al-Hasan. Juga masalah iman. Ketika Hasan al-Basri dalam pengajiannya halaqah ilmiahnya, kemudian ada orang bertanya kepada Hasan al-Basri, kepada sang guru, bagaimana tentang orang yang melakukan dosa besar? Maka sebelum Hasan al-Basri menjawab, dijawab oleh muridnya Wasil bin Atha, dia mengatakan, menurutku pelaku dosa besar telah keluar dari tidak kafir dan juga tidak beriman. Dia tidak kafir tapi juga tidak Islam. Terus fi manzila bainan manzilatain, di antara keduanya, bukan Islam, bukan juga kafir. Bukan Islam juga, bukan juga kafir. Sehingga muncullah istilah fi manzila bainal manzilatain. Tidak Islam, tidak kafir, tetapi di neraka kekal di akhirat kekal di neraka. Tapi di akhirat kekal di neraka. Maka ini juga terkait dengan masalah iman. Menurut dia bahwasanya pelaku dosa besar ya telah keluar dari Islam tapi belum kecemplung ke kufur. Terus di antara keduanya. Enggak Islam, enggak kafir. Terus ya di tengah-tengah. Bagaimana nasibnya? Nasibnya di akhirat adalah kekal di neraka. Sama dengan orang kafir. Ini juga terkait kita masalah iman, terkait masalah definisi iman. Definisi iman. Kemudian bid'ah tersebut baik kelompok kemudian muncullah bid'ah yang sebagai respon dari munculnya bid'ah khawarij atau bid'ah mu'tazilah, muncullah murji'ah. Dan biasa kalau ada bid'ah maka muncul responnya, muncullah bid'ah murji'ah. Seperti muncul nawasib, orang-orang yang benci kepada ahlul bait, kemudian muncul bid'ah rafidah yang berlebihan terhadap ahlul bait. Sering begitu ada bid'ah muncul maka responnya kontradiktif dengan bid'ah tersebut. Nah, maka dengan munculnya bid'ah-bid'ah dari wa'idiyah, kelompok yang hanya memandang kepada ayat-ayat ancaman, baik khawarij maupun mu'tazilah, maka responlah muncullah bid'ah murji'ah. Yang justru sebaliknya, ya, menggampang-gampangkan dosa, sehingga orang pelaku dosa aman, masih beriman, masih beriman, masih beriman, masih beriman. Sehingga tidak ada yang kafir. Sehingga tidak ada yang kafir. Maka bid'ah kedua model bid'ah tersebut, baik wa'idiyah maupun al-wa'diyah, baik khawarij mu'tazilah maupun murji'ah, terus berlanjut sampai sekarang. Sampai sekarang bid'ah masih ada, seperti bid'ah at-takfir masih banyak. Ya. Di mana-mana masih banyak bid'ah at-takfir yang mudah mengkafirkan orang di luar kelompoknya. Siapa yang berhukum selain hukum Allah kafir dengan mengkafirkan secara babi buta tanpa ada perincian. Siapa yang tidak membaiat imamnya kafir. Siapa yang tidak membaiat imamnya kafir. Maka mudah terjadi pengkafiran sehingga kemudian dampaknya adalah praktek-praktek pengeboman dan yang lainnya ya. Sampai kita dapati zaman-zaman dahulu ada yang ngebom di masjid ya. Lagi sholat Jumat bom ya. Kenapa? Karena yang sholat Jumat kafir. Bagaimana bisa begitu? Yaitu ini masalah keimanan, salah paham tentang masalah definisi iman. Kok bagaimana orang sholat di masjid dikafirkan, kemudian dibom? Polisi dibom, kantor polisi dibom. Ya. Ini semua bahaya karena salah paham tentang definisi iman. Sebaliknya muncul juga kelompok yang lain yang juga bermudah-mudahan dalam masalah dosa, itu murji'ah. Seperti sebagian tokoh-tokoh di Mesir mengatakan, ya Fir'aun mungkin muslim. Fir'aun salah tapi dia tidak kekal di neraka. Ada gitu-gitu. Ngomong ulama-ulama mereka yang sudah kecampur dengan pemikiran macam-macam. Sehingga menggambarkan apa? Dosa. Sampai Fir'aun aja masih ragu. Ya. Kalau Fir'aun ragu apalagi kita. Tentunya sebelumnya juga ada seperti Ibn Arabi mengatakan Fir'aun di surga. Subhanallah, kalau Fir'aun di surga apalagi kita ya. Jelas di surga, kalau Fir'aun di surga kita pasti di surga. Fir'aun aja di surga, apalagi kita yang sudah kejam kayak gitu di surga. Ya. Disebut dalam kitabnya Fushul Hikam Ibn Arabi yang sekarang menjadi tokoh Sufiyah paling top, disebut Syekh Al-Akbar, ya, dipuji dengan pujian yang luar biasa dalam bukunya Fushul Hikam, pemahamannya aneh-aneh. Demikian juga Futuhat Makkiyah dan yang lainnya. Intinya pemahaman seperti ini masih ada dua kelompok. Satu berlebih-lebihan, mudah mengeluarkan orang Islam dari iman sehingga mengkafir-kafirkan. Yang satu ingin memasukkan orang kafir dalam Islam. Ya sampai Yahudi masuk surga, Nasara masuk surga. Jadi bukan cuma kita aja masuk surga. Katanya jangan jangan monopoli surga. Surga luas. Ada surga Yahudi, surga Nasara, surga-surga yang lain. Ini tidak ngerti tentang definisi iman. Kalau ngerti tentang definisi iman tentunya tidak akan melakukan demikian. Karena salah paham tentang definisi iman sehingga yang kafir pun ingin dimuslimkan. Yang kafir pun ingin disurgakan. Ya. Maka bid'ah kedua model ini masih ada sampai sekarang. Seperti Murji'ah yang mengatakan amal bukan bagian dari iman. Sampai sekarang itu tersebar di masyarakat. Yang penting adalah hatinya. Amal yang penting adalah hatinya. Ya. Yang penting iling. Ya. Enggak sholat, enggak apa-apa. Yang penting apa? Iling. Ya. Ingat Allah. Ya. Enggak usah pakai jilbab, yang penting hati. Daripada pakai jilbab, hatinya enggak beres. Mending meskipun tidak pakai jilbab, hatinya apa? Bersih. Jadi ini juga salah. Ini adalah cipratan-cipratan dari akidah Murji'ah. Karena Murji'ah mengatakan amal bukan bagian dari iman. Iman itu cuma di hati. Ketika ada kaidah ini bahwasanya amal bukan bagian dari iman, menjadikan orang bermudah-mudahan untuk tidak beramal. Karena definisi iman menurut dia hanyalah di hati. Nanti definisi iman yang parah lagi, seperti definisi imannya Jahm bin Sofwan, Murji'ah ekstrim, namanya iman itu hanya ma'rifat. Yang penting kamu ngerti Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Esa, sudah cukup. Berarti kau telah beriman. Maka ini lebih parah lagi. Nanti akhirnya Yahudi juga surga, penghuni surga, Nasara juga penghuni surga. Yang penting mengakui Allah adalah Maha Pencipta. Selesai urusan. Maka ini semua kembali kepada salah paham tentang definisi iman. Maka dari sini tentunya ini menunjukkan urgensinya kenapa kita harus belajar iman dan juga tentang definisi apa? Iman. Tapi ini pertama tentang urgensinya belajar tentang iman. Paham? Insyaallah ya. Jangan bilang jangan malas-malas, harus belajar yang benar ya. Tadi ujian yang benar semua banyak enggak? Enggak tahu, enggak ketahuan. Baik. Berikutnya tentang istilah-istilah ya. Kita sekarang baca tentang poin berikutnya tadi kita singgung tentang perbedaan antara Islam, iman dan ihsan. Ini istilah-istilah, perbedaan antara Islam, iman dan ihsan. Baik, kita akan bahas sekarang apa itu Islam, iman dan ihsan. Perbedaan ini muncul karena ada hadis Jibril. Ketika hadis Jibril riwayat hadis pertama dalam Sahih Muslim, Ibnu Umar meriwayatkan dari ayahnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, hadis yang masyhur di mana ketika para sahabat sedang duduk bersama Nabi dalam majelis, tiba-tiba datang seorang laki syadidu bayadhi siyab, syadidu sawadi sya'ar, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, la yura alaihi atharu safar, tidak terlihat bekas-bekas orang bersafar. Berarti orang bukan orang jauh, tapi orang sini, setempat, karena tidak ada bekas safar. Tetapi wala ya'rifuhu minna ahad, tapi seorang pun tidak ada yang kenal dia. Nah ini kalau orang akamsi, kenapa enggak ada yang kenal? Kalau bukan akamsi, kenapa tidak ada bekas apa? Safar. Ternyata dia Jibril. Kemudian datang kepada Nabi, kemudian dia duduk depan Nabi, kemudian dia berkata, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab dengan rukun Islam. Islam anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumma ramata hujjal bait ni satata ilaih sabila. Rukun Islam, syahadatain, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Kemudian kata Jibril yang menjelma jadi Arab Badui, dia mengatakan sodakta, kau benar. Maka kami pun heran, kata Umar. Yes, waluhu wa yusaddiqu. Dia yang tanya, terus dia bilang benar. Ini siapa ini? Kalau dalam hari kita kurang ajar banget nih. Ngetes Nabi, benar Muhammad. Sudah manggil, ya Muhammad, manggilnya kasar. Ya. Terus para sahabat enggak ada yang manggil nama langsung kecuali Arab Badui. Yang manggil ya Muhammad cuma Arab apa? Badui. Kalau para sahabat enggak ada yang panggilnya ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Maka kali ini Jibril menjelma jadi Arab Badui.
1: Setelah itu dia tanya lagi, wa akhbirni anil iman. Ya Muhammad, kabarkanlah kepada kau tentang iman. Maka Rasulullah menjelaskan rukun iman. Antu'mina billahi malaikatihi wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman kepada Allah, pada Rasulnya, pada kitab-kitabnya, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasul, kepada hari akhirat, dan juga kepada takdir. Maka dia menjawab lagi, sodakta, engkau benar. Kemudian tanya lagi, fa'akhbirni anil ihsan, kabarkan kepada aku tentang ihsan. Maka Rasulullah menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu, kau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya, ya kan? Karena kau tidak bisa melihat, maka seakan-akan kau melihatnya. Fa illam takun tarahu, dan kalau memang kau tidak mampu melakukan hal tersebut, fa innahu yarak, maka yakinlah Allah melihatmu. Setelah itu dia bertanya tentang hari kiamat. Fa akhbirni an nisa'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mas'ulu anha bi alam minasa'il, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya, sama-sama tidak tahu. Kemudian dia bertanya lagi, fa akhbirni amaratiha, apa tanda-tanda hari kiamat? Kemudian Rasulullah menjawab, antalil amad rabbataha wa antaral hufatal uratal ala Ri'asha yatatalwaluna fil bunyan. Engkau melihat ada penggembala yang tidak berbaju, kemudian bertelanjang kaki, ya, menggembalakan kambing, tiba-tiba berlomba-lomba dalam membuat bangunan yang tinggi. Setelah itu, kemudian Jibril pergi, kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, ya, atadri ya Umar manisa'il, siapa tadi yang bertanya? Umar berkata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Rasul mengetahui. Kata Nabi SAW, hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Itu tadi Jibril datang kepada kalian untuk mengajari kalian tentang agama kalian. Itu Jibril datang dengan memposisikan diri untuk tanya jawab. Tapi tujuannya untuk mengajarkan tentang agama. Di sini, Nabi membedakan antara Islam, iman, dan ihsan. Ada Islam, ada iman, dan ihsan. Terus bedanya di mana, samanya di mana, ya. Nah, ini yang perlu kita bahas sebelum kita masuk pada secara spesifik tentang iman. Ya. Kita akan bahas tentang iman secara spesifiknya. Tetapi sebelumnya ada Islam, ada iman, ada ihsan. Tapi kita bahas secara pertama tentang Islam. Islam definisinya apa? Definisi Islam secara bahasa dari istaslama itu al-istislam. Al-istislam maknanya pasrah. Maknanya adalah pasrah. Al-inqiyad maknanya patuh, al-khudu' maknanya tunduk. Sehingga ini secara bahasa, pasrah, tunduk, patuh. Namanya aslama yuslimu islaman. Pasrah, tunduk, patuh. Secara istilah, yaitu pasrah, tunduk, dan patuh. Pasrah dengan bertauhid kepada Allah dan tunduk dengan ketaatan. Secara sederhana. Yaitu, pasrah dengan tauhid dan tunduk dengan apa? Ketaatan. Secara istilah yaitu bertauhid dan taat. Inilah Islam. Ya. Islam ada tauhid dan juga ada ketaatan. Makanya dia pasrah tunduk, disuruh tunduk. Ini secara syar'i. Bertauhid dan taat. Sebagaimana disimisikan oleh sebagian ulama kontemporer. Menggabungkan makna bahwasanya namanya Muslim itu seorang yang bertauhid dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggabungkan antara tauhid dan ketaatan dengan amal. Baik. Islam, istilah Islam terbagi menjadi dua, al-Islam umum, al-Islamul 'am, dan namanya al-Islamul khas, Islam khusus. Islam khusus. Islam umum maksudnya agama seluruh para nabi. Islam umum agama seluruh para nabi. Maksudnya apa? Tauhid. Maksudnya adalah tauhid. Maksudnya adalah tauhid. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, kata Nabi, "Nahnu ma'syarul anbiya ikhwatun li'allat." Kami seluruh para nabi adalah saudara-saudara sebapak lain ibu. Nabi membuat kemudahan untuk menggambarkan tentang hakikat para nabi, hakikat nabi dan para nabi yang lainnya. Kata Nabi, kami adalah seperti saudara-saudara yang lain ibu tapi bapaknya satu, disebut dengan ikhwatun li'allat, istilah. Kenapa? Dinuna wahid, agama kami cuma satu, itu Islam. Dalam riwayat kata Nabi, dinuna wahid, agama kami cuma satu, sama. Maksudnya agama apa? Islam. Tetapi syariat kami berbeda-beda. Sehingga dinuna wahid, agama kami satu, itu maksudnya adalah Islam. Seluruh yang saya baca dari para pensyarah hadis, ini sudah saya pernah nukil dalam disertasi saya, semua pensyarah hadis maksudnya ketika menafsirkan dinuna wahid, agama kami satu, maksudnya tauhid. Maksudnya apa? Tauhid. Sehingga makna Islam adalah yang merupakan irisan dari seluruh agama Nabi adalah tauhid. Adapun masalah syariat bisa beda-beda sesuai dengan bangsa-bangsa yang didatangi oleh para Nabi, bisa berubah, bisa expire, diganti dengan syariat yang baru. Tetapi yang tidak pernah tergantikan dan seluruhnya sama antara satu Nabi dengan Nabi yang lainnya, agama mereka satu, yaitu agama apa? Tauhid. Agama tauhid. Oleh karenanya semua Nabi agamanya Islam. Kita sebutkan dalam Al-Quran tentang agama-agama para Nabi. Pertama lihat, Nabi Nuh alaihissalam, perhatikan sini. Nabi Nuh alaihissalam, dia berkata, wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan untuk termasuk orang Islam. Nabi Nuh mengatakan, aku diperintahkan untuk termasuk orang Islam. Nabi Nuh. Kemudian, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Allah berfirman, idh qala lahu rabbuhu aslim. Ketika Rabbnya berkata kepada Ibrahim, Islamlah engkau. Qala aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam kepada Rabbul Alamin. Jadi Ibrahim Islam. Wasabiha Ibrahimu bani wa Ya'qub. Ya bani ya inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka akhirnya Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anaknya. Demikian juga Ya'qub mewasiatkan kepada anak-anaknya. Mereka berdua berkata, inna Allah astafa lakumud din. Wahai anak-anakku, Ibrahim dan Ya'qub alaihi wassalam berkata, wahai anak-anakku, Allah telah pilihkan bagi kalian agama, itu agama Islam. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal kecuali dalam kondisi apa? Islam. Berarti mereka Islam. Mereka Islam. Nabi Ismail juga Islam. Di antara doa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ketika mereka bangun Ka'bah, mereka berdoa, Rabbana wa idh yarfa Ibrahimul qa'ida minal baiti wa Ismail, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Maka mereka berdoa ketika bangun Ka'bah, ya Rabb kami, terimalah amalan kami. Kemudian mereka berdoa lagi, Rabbana waj'alna muslimaini lak, ya Allah jadikanlah aku dan putraku Ismail Islam. Kemudian bukan cuma kami berdua, wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak, dan dari keturunan kami jadikanlah juga umat Islam. Di antaranya banyak Arab-Arab yang ada di Jazirah Arab, rata-rata keturunan Ismail. Jadi Ismail juga Islam. Ya'qub tadi juga Islam. Tadi, wasabiha Ibrahimu bani wa Ya'qub, dan Ibrahim mewasiatkan, dan juga Ya'qub mewasiatkan kepada anak-anak mereka. Mereka berkata, ya baniya inna Allah astafa lakumud dina falatamutunna illa antum muslimun. Sungguhnya Allah telah milikan agama Islam bagi kalian, maka jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Allah firman juga, am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut. Ya. Idh qali banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Ayat berikutnya lagi. Kata Allah, apakah kalian hadir ketika Ya'qub akan meninggal dunia? Setelah dia membuat berwasiat, ketika mau meninggal dia tekankan lagi. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, ketika Ya'qub bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian sembah setelahku? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami menyembah, yaitu kami bertauhid. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Ilahan wahidah, Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kami Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya yang dimaksud dengan agama Islam adalah agama tauhid, dan itu agama seluruh para nabi. Tadi kita sebutkan Nuh, Ibrahim, Ismail, Ya'qub. Sekarang Nabi Yusuf di antara doa dia ketika sudah menjadi bangsawan, dia sudah kumpulkan orang tuanya, sudah dipindahkan dari Palestina ke Mesir, dia mengatakan, ya, tawaffani rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadith fatir samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima. Wafatlah aku dalam kondisi apa? Islam. Wal haqqini bis salihin, dan susulkan aku bersama orang saleh. Jadi Nabi Yusuf juga Islam. Nabi Musa juga Islam. Dalam surat Al-Maidah, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa 'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Berkata Musa kepada kaumnya, wahai kaumku,
0: Jika kalian beriman kepada Allah, fa'alaihi tawakkalu, maka hanyalah bertawakal kepada Allah, in kuntum muslimin. Kalau kalian benar-benar Islam. Berarti Nabi Musa Islam atau agama yang lain? Islam. Kemudian Nabi Isa, Nabi Sulaiman juga Islam. Ketika Ratu Saba yang konon namanya Ratu Bilqis bertemu dengan Sulaiman, kemudian dia mengatakan, "Rabbi, qalat Rabbi inni dzalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin." Berkata Bilqis, "Ya Allah, aku telah berbuat zalim kepada diriku. Wa aslamtu, dan aku masuk Islam bersama Sulaiman, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Jadi Sulaiman Islam, Ratu Bilqis juga Islam. Paham? Ini Sulaiman. Kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga alaihissalam, ya. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah, amanna billahi wa syahada bi anna muslimun. Berkata hawariyun, yaitu murid-muridnya Nabi Isa, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah, wa syahad, dan saksikanlah, bi anna muslimun, kami muslim. Kalau murid-muridnya muslim, berarti Nabi Isanya muslim atau bukan? Muslim. Kemudian nabi-nabi Bani Israel secara umum, Nabi Isa nabi yang terakhir, sebelumnya nabi-nabi Bani Israel secara umum, semua nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Yunus, semua nabi-nabi Bani Israel, Nabi Ilyas, Nabi Elyasa, seluruh nabi Bani Israel, Nabi Ayub, ini semua nabi Bani Israel, semuanya muslim, kata Allah, terutama yang datang setelah Nabi Musa, "Inna anzalna Taurata fiha hudan wa nur," kami turunkan Taurat kepada Musa, padanya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyyuna alladziina aslamu. Dengan Taurat tersebut, nabi-nabi yang Islam berhukum, lil ladziina hadu, kepada orang-orang Yahudi. Berarti seluruh nabi-nabi yang datang setelah Nabi Musa, ya, berhukum dengan Taurat, dan Allah mengatakan nabiyyuna alladziina aslamu, para nabi Bani Israel yang mereka Islam. Jadi seluruh nabi yang datang setelah Nabi Musa seperti Yahya, Zakaria dan yang lainnya, ya, Daud, Sulaiman, ini semua adalah agamanya apa? Islam. Makanya disebut dengan Islam umum. Islam umum yang maknanya secara sederhana adalah Tauhid. Dari Nabi Nuh sampai Nabi Isa AS. Kemudian kenapa muncul istilah Yahudi atau Nasrani? Istilah tersebut muncul belakangan. Muncul belakangan jauh setelah wafatnya Nabi Musa. Bukankah Yahudi pengikut Nabi Musa? Nabi Isa pengikut, Nasara pengikut Nabi Isa. Adapun Yahudi boleh muncul setelah di zaman Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman AS meninggal, maka Yahudi terpecah dua, atau Bani Israel terpecah menjadi dua, maka mereka membuat dua kerajaan, Mamlakat Israel. Mereka namakan kerajaan Israel di sebelah utara, dan Mamlakat Yahuda, yaitu di sebagian selatan Palestina. Dan Yahuda adalah salah satu anak dari dari anak-anak Yakub yang 12. Nabi Yakub punya anak 12, di antaranya Binyamin dan Yusuf. Di antaranya ada namanya Yahuda. Maka yang memegang kerajaan bagian selatan, di antaranya keturunan dari Sibt Yahuda, dari suku Yahuda. Maka terkenalah dengan kerajaan Yahudi. Sampai akhirnya ketika mereka di dalam Asrul Babili, ketika mereka ditawan, dipindahkan ke Babilonia, maka mereka dikenal dengan orang-orang Yahudi karena nisbah kepada kerajaan mereka, kerajaan apa? Yahudi. Maka muncullah istilah apa? Yahudi. Terus istilah tersebut muncul, karena kerajaan Israel sudah hancur, tinggal kerajaan Yahudi, maka istilah jadi kerajaan apa? Yahudi. Dan istilah ini muncul belakangan, terutama ketika mereka sudah merubah-rubah Taurat. Dan itu bukan istilah agama sebenarnya. Dia adalah istilah kepada nisbah kepada bangsa yang disebabkan kepada apa? Yahudi. Tapi karena mereka punya agama tertentu, maka disebut dengan agama apa? Yahudi. Adapun di zaman Nabi Musa, enggak ada istilah Yahudi. Enggak ada istilah Yahudi. Itu istilah belakangan. Istilah belakangan. Nasrani pun demikian, disebut Isa dari Nazaret atau Nasiri. Karena Nazaret adalah satu kota di Palestina, kemudian dinisbahkanlah Isa dan pengikutnya kepada Nasrani. Ya. Adapun Nabi Isa AS, dialah beragama Islam. Makanya Allah mencela mereka ketika mereka berdalil dengan Ibrahim. Yahudi mengatakan Ibrahim seperti kami. Nasrani mengatakan Ibrahim seperti kami. Maka Allah bantah. Allah mengatakan dengan secara logika. Kata Allah, lihat dalam surat Al-Imran ayat 65. Kata Allah, "Ya ahlal kitabi, lima tuhajuna fi Ibrahim, wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di, afala ta'qilun?" Wahai ahlul kitab, wahai Yahudi Nasrani, kenapa kalian untuk membela agama kalian,
1: kalian berdalil dengan Ibrahim. Padahal Ibrahim itu, ya, ketika Nabi Ibrahim hidup belum ada Taurat, belum ada Injil. Itu istilah Yahudi belum ada. Istilah Yahudi belakangan setelah Taurat muncul, kemudian muncul belakangan buat Yahudi. Nasrani, bagaimana kalian mengatakan ya Ibrahim agamanya Yahudi atau Nasrani? Sementara ketika Ibrahim ada, Taurat dan Injil belum turun. Afala ta'qilun, tidak kalian berpikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ha antum ma haula'i hajjatum fima lakum bihi ilm. Falimatuhajuna fima laysa lakum bihi ilm. Wallahu ya'lamu antum la antum la ta'lamun. Kalau kalian mau berdebat, debatlah dengan ilmu. Bagaimana kalian berdebat dengan yang kalian tidak punya ilmu tentangnya? Setelah itu Allah bantah, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan." Ibrahim bukanlah Yahudi, bukanlah apa? Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah. Tetapi hanifah dan muslim. Sehingga kita lihat dari sini, istilah Yahudi itu adalah istilah Islam pengikut Nabi Musa yang sudah disimpangkan. Tidak disebut Yahudi kecuali sudah Islam yang menyimpang. Tidaklah disebut Nasrani kecuali Islam yang sudah menyimpang dari pengikut Nabi Isa. Makanya Allah mengatakan, nah Ibrahim bukan Yahudi. Ibrahim bukan apa? Nasrani. Allah tidak mengatakan Ibrahim bukan Musa. Allah tidak mengatakan agamanya Ibrahim bukan agamanya Musa. Agamanya Ibrahim bukan agamanya Isa. Karena agamanya Ibrahim ya agamanya Musa. Agamanya Ibrahim ya agamanya Isa. Tapi yang Allah nafikan adalah agama pengikut Musa yang disebut dengan apa? Yahudi. Menunjukkan bahwa Yahudi adalah agamanya Musa yang sudah disimpangkan. Paham? Seandainya agama Yahudi masih Islam seutuhnya, maka Allah tidak akan menafikan. Allah akan mengatakan benar Ibrahim Yahudi. Tetapi karena Yahudi itu adalah agama Islamnya Musa alaihissalam yang sudah disimpangkan, sehingga muncullah istilah apa? Yahudi. Nisbah kepada Yahuda bin Ya'kub. Maka seluruh para nabi agamanya Islam. Yang saya sampaikan, seluruh para nabi agamanya Islam. Namanya Islam umum. Islam apa? Umum. Nah, kemudian muncul lagi Islam khusus. Islam khusus adalah Islam dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekarang dikenal dengan agama Islam. Itu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan syariatnya disebut Islam secara makna spesifik. Islam khusus yang dikenal sekarang Islam sebagai pembeda antara Yahudi dan Nasrani dan agama-agama yang lainnya. Dan Islam itulah Islam yang dibawa oleh Ibrahim karena sama-sama tauhid. Makanya Allah mengatakan makana Ibrahimu Yahudiyan. Ibrahim bukanlah Yahudi. Wala Nasraniyan, bukan Nasrani. Kenapa? Karena keduanya agama syirik, paham? Walakin kana hanifan muslima, tapi Ibrahim muslim. Maksudnya muslim Muhammad atau muslim umum? Muslim umum. Karena agama Ibrahim irisannya sama, sama-sama tauhid. Maka ini Islam yang masih bertauhid, maka Allah mengatakan Ibrahim itu muslim. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kenapa? Karena Yahudi agamanya Musa yang sudah tidak murni lagi. Nasrani agamanya Isa yang sudah tidak murni lagi. Itu nama-nama agama Musa dan Isa alaihi wassalam yang sudah menyimpang. Maka Allah mengatakan, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima kana musyrikin." Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi dia adalah hanif dan muslim. Makanya muncul sekarang istilah Millah Ibrahimiyah. Agama Ibrahim ingin disebutkan oleh orang-orang liberal atau orang pluralis, ingin menyatakan kita semua sama, Yahudi, Nasrani, Islam, karena bermuara kepada nenek moyang yang sama, yaitu apa? Ibrahim alaihissalam. Karena di antara keturunan Ibrahim ada Ishak punya anak Ya'kub, dari Ya'kub Bani Israel. Dari Bani Israel maka muncullah Yahudi dan Nasrani. Sementara Ibrahim punya anak juga Ismail, dari Ismail muncullah Quraisy, dari Quraisy muncullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nenek moyang ini dari dan di antara anak Ismail juga banyak, bukan yang Quraisy aja. Dari Ismail punya anak banyak, dari anaknya banyak suku-suku di Arab sana banyak. Semuanya keturunan siapa? Ismail. Rata-rata banyak orang Arab sana keturunan Ismail. Cuma bukan Quraisy, karena anak Ismail bukan cuma Quraisy saja dan kebanyakan mereka masuk Islam. Sehingga kalau mau disebutkan Islam, Yahudi, Nasrani, nenek moyang siapa? Ibrahim. Sehingga mereka mengatakan kita semua sama. Kita adalah Millah Ibrahimiyah. Taib. Allah saja bilang beda, kenapa kau bilang sama? Benar dari suku, benar. Bermuara kepada Ibrahim, nenek moyang bersama. Ya. Di secara Islam, benar. Kita semua harusnya Yahudi, Nasrani, Musa, Isa, Muhammad, harusnya sama-sama apa? Islam. Tapi ketika sudah menyimpang, maka tidak bisa dikatakan lagi Millah Ibrahimiyah. Karena Yahudi, Nasrani bukan Ibrahim lagi. Karena sudah tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini istilah yang berbahaya yang muncul belakangan untuk mengatakan kita semua sama. Maka tidak mungkin sama. Maka di antara keburukan orang-orang liberal menganggap syirik adalah tauhid. Dan mereka tidak membatasi kepada cuma Yahudi dan Nasrani. Semua agama benar, kata mereka. Semua agama mengantarkan kepada surga karena pandangan mereka namanya agama hanyalah budaya, akhlak mulia. Dan akhlak mulia itu bisa melalui agama-agama yang lain. Yang benar, agama adalah tauhid. Bukti makhluk adalah seorang makhluk, adalah dia beribadah kepada sang pencipta dan tidak beribadah kepada selain penciptanya. Itulah bukti paling nyata. Engkau adalah makhluk Allah, adalah hamba Allah. Kau tidak beribadah kecuali hanya kepada yang menciptamu. Adapun kalau kau beribadah kepada makhluk, kepada jin, kepada malaikat, kepada wali, kepada nabi, maka engkau adalah makhluk yang tidak tahu diri, makhluk yang tidak beradab, menyembah kepada yang tidak menciptamu. Maka terjun dalam syirik. Kalau meskipun dia berakhlak mulia kepada manusia, tapi dia berakhlak buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah ketika ditanya, ayu dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar? Kata Nabi, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menyembah selain Allah padahal yang ciptakan kamu hanyalah Allah semata. Taib, ini sekedar istilah Islam. Paham ikhwan? Di Islam. Nah, sekarang kita bahas tentang Islam dan iman, bahkan kalau kita bilang mungkin ihsan juga, ihsan. Kalau disebut secara terpisah, yaitu Islam, atau disebut iman saja, atau Islam saja, atau ihsan saja, maka Islam ya iman, iman ya ihsan. Semuanya maknanya sama. Ya. Ya. Kalau disebut Islam, atau iman, atau ihsan, atau biasanya dibahas tentang iman dan Islam saja, maka kalau disebut secara sendirian, maka Islam ya iman, iman ya Islam. Nanti orang mana? Orang beriman. Ya orang Islam. Nanti orang Islam? Ya. Ya orang Islam. Maksudnya bertauhid, beriman. Jadi kalau disebutkan secara sendiri-sendiri, Islam sama dengan iman, iman sama dengan Islam. Sehingga timbullah kaidah yang disebut oleh para ulama, dua lafaz, idza ijtama'a iftaraqa. Ijtama'a iftaraqa. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Istama'a. Yang kalau bergabung, jika dua lafal bergabung, maka berpisah. Ini isinya, maka berpisah. Jika dua lafal, jika berpisah, maka bergabung. Jika berpisah, ini biar mudah kita hafal, untuk kita paham. Jika berpisah, maka bergabung. Dan lafal-lafal dalam syariat yang seperti ini banyak. Contoh lafal-lafal tersebut misalnya adalah al-miskin dan al-fakir. Ini contoh. Contohnya lagi al-bir wa taqwa. Ya. Contohnya lagi tadi al-islam dan wal-iman. Miskin dan fakir kalau berpisah bergabung. Maksudnya kalau berpisah disebut secara sendirian, tidak digandengkan penyebutannya, maka maknanya sama, miskin ya fakir. Saya fakir. Fakir atau miskin? Saya miskin. Sama saja, enggak ada bedanya. Fakir ya miskin. Miskin ya apa? Ya fakir. Kalau disebut secara. Tapi kalau digabung dua-duanya, maka berpisah maknanya. Masing-masing punya makna yang spesifik. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil. Sungguhnya zakat hanyalah untuk fakir dan miskin. Di sini disebut dua-duanya. Berarti bergabung atau berpisah? Bergabung atau berpisah? Enggak. Lafalnya bergabung atau berpisah? Bergabung. Kalau lafalnya bergabung, berarti maknanya berpisah. Makanya, kalau kita bilang tadi, jika dua lafal bergabung, maka maknanya berpisah. Jika maka maknanya bergabung. Ini gampangnya gitu, maknanya bergabung. Jika lafal berpisah dalam, jika lafal bergabung dalam satu konteks, maka maknanya berpisah satu dengan yang lain. Jika lafalnya berpisah, hanya disebut salah satunya, maka maknanya bergabung. Contohnya, miskin dan fakir. Kalau disebut hanya miskin saja, miskin ya fakir. Disebut fakir saja, fakir ya miskin. Tapi kalau digabungkan dua-duanya, maka fakir lebih parah daripada miskin. Fakir yaitu yang penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya. Misalnya dia kebutuhan 4 juta, penghasilan cuma 1 juta. Maka ini fakir. Karena penghasilannya kurang dari setengah kebutuhannya.
0: kebutuhannya 4 juta, penghasilannya berapa? 1 juta. Kalau miskin, yaitu penghasilannya lebih dari setengah kebutuhannya. Kebutuhannya 4 juta, gajinya 3 juta. Ini masih miskin. Paham? Antum miskin atau fakir? Hah? Kaya. Kalau ternyata sudah memenuhi kebutuhannya, kaya. Kaya. Atau pas-pasan lah, jangan kaya. Lebih bayar zakat. Jadi antum sekarang tahu, antum fakir atau miskin. Maka jangan sok fakir, jangan sok miskin. Jangan sok kaya apalagi. Itu biasanya ibu-ibu sok kaya. Ada orang sok kaya. Kenapa? Sok kaya itu apa? Tidak punya uang. Rasulullah menyuruh. Rasulullah mengatakan, mantaraka libasan. Woyakdir. Siapa yang meninggalkan suatu pakaian? Padahal dia mampu untuk memakainya. Dia punya duit. Tawadu'an lillah. Karena tawadu' kepada Allah. Albasahullahu yawmal qiyamah. Min ayyuhula lil imani sya'a. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ada baju bagus dia tinggalkan, padahal dia mampu, duitnya banyak, sebagai bentuk tawadu kepada Allah, dia takut sombong, takut angkuh, maka Allah akan membuat dia memakai pakaian keimanan yang dia suka pada hari kiamat kelak. Jadi punya duit tapi dia enggak mau pakai, takut sombong, takut mentang-mentang, takut tidak tawadu. Dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang sebaliknya. Yang tengah punya duit dia beli, dia mampu. Dia jaga diri. Punya duit dia beli baju bagus dan dia jaga diri. Yang parah adalah tidak punya duit, nekat beli yang mahal. Supaya untuk apa? Diakui. Ini yang punya duit aja suruh dianjurkan tinggalkan untuk tawadhu. Ini dia enggak punya duit, dia pengin beli yang apa? Yang kaya sampai hutang-hutang. Saking pengin diakui, yang penting dianggap orang kaya, dia beli yang KW. Kenapa dia nekat beli yang KW? Supaya dia diakui. Bahkan di antara mereka kadang berbangga-bangga. Ah, kamu KW 5, saya KW 1. Sama-sama KW saling bangga-bangga. Maka kalau miskin jangan sok kaya. Kalau kaya jangan sok miskin. Ini sekedar pembahasan bahwasanya ada dua lafal kalau bergabung dalam satu konteks. Kalau bergabung lafalnya, maknanya berpisah. Kalau berpisah lafalnya satu-satu, maka maknanya bergabung. Seperti albir wa taqwa. Albir wa taqwa. Albir, kalau digabungkan, maka maknanya berpisah. Seperti Allah berfirman, wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolong kalian dalam kebajikan ketakwaan. Albir maksudnya melakukan kebajikan. Taqwa maksudnya meninggalkan maksiat. Sehingga perintah Allah, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, maknanya secara bahasa, atau secara apa definisi syar'i, yaitu tolong menolong adalah melakukan kebajikan dan tolong menolong adalah meninggalkan maksiat. Sehingga kita butuh tolong menolong bukan cuma melakukan kebajikan saja, kita juga butuh tolong menolong meninggalkan apa? Maksiat. Tapi kalau disebut bir saja atau takwa saja maknanya sama. Albir mencakup, dikatakan orang ini bir, seperti firman Allah, innal abrara lafi na'im. Sungguhnya orang-orang yang bir, jamaknya al-abrar, di surga. Al-abrar ini bukan melakukan kewajiban saja terus maksiat dia tinggal dia kerjakan, enggak, tapi dia pelaku kebajikan dan peninggal apa maksiat. Dicakup dengan albir. Rajulun albar. Rajulnya apa? Albar. Laki yang baik. Jamaknya al-abrar. Perbuatannya itu apa masdarnya albir. Demikian juga takwa kalau disebut uiddat lil muttaqin. Sungguhnya surga disiapkan bagi orang yang bertakwa, bukan orang yang meninggalkan maksiat saja, tapi meninggalkan maksiat dan juga melakukan apa? Kebajikan. Sehingga albir wa taqwa, kalau digabungkan lafalnya maknanya berpisah. Kalau disebutkan satu-satu berpisah berarti maknanya sama. Sama seperti Islam dan iman. Islam dan iman. Kalau disebut Islam saja ya muslim ya mukmin, mukmin ya muslim. Tapi kalau digabungkan maka jika digabungkan maka berpisah. Perhatikan. Jadi kita sebutkan sini Islam dan iman jika disebutkan secara terpisah maka Islam sama dengan apa? Iman. Iman sama dengan Islam. Sesuai dengan kaidah jika dua lafal maknanya digabungkan, ya, jika dua lafal maknanya digabungkan, jika dua lafal bergabung maka maknanya berpisah. Jika berpisah lafalnya maka bergabung maknanya. Nah, sekarang bagaimana kalau mereka digabungkan bersamaan? Maka para ulama mengatakan Islam terkait dengan amal zahir. Makanya rukun-rukunnya semua ada lima terkait dengan zahir.
1: Ketika Rasulullah ditanya, fa'akhbirni anil Islam, kabarkanlah kepada aku tentang Islam wahai Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan rukun Islam. Rukun Islam semuanya zahir. Syahadatain zahir atau bukan? Ucapan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Zahir atau batin? Zahir. Kemudian sholat. Zahir atau batin? Zahir. Puasa. Zahir atau batin? Zahir. Apalagi zakat tadi. Zahir atau batin? Zahir. Haji. Zahir atau batin? Zahir. Ini makanya diidentifikasikan dengan amal zahir. Karena sedang digabungkan dengan iman. Ketika Rasulullah ditanya, fa'akhbirni anil iman, kabarkan kepada tentang iman, maka Rasulullah tafsirkan dengan amal batin. Yaitu, al-iman antu'mina billah, beriman kepada Allah. Ini masalah batin. Wa malaikatihi, beriman kepada para malaikat, juga amalan batin. Wa kutubihi, beriman kepada kitab suci, beriman ini turun dari Allah, juga amalan batin. Wa rusuli, beriman Rasulullah benar, itu juga masalah, para Rasul benar, masalah amalan batin. Wa tu'mina bil yaumil akhir, beriman tentang hari akhirat akan datang, juga masalah batin, masalah keimanan. Kemudian bil qadar tentang takdir semua dari Allah yang baik maupun buruk, itu juga amalan batin. Maka ketika digabungkan iman dan Islam, Islam terkait amalan zahir, iman terkait amalan batin. Seperti contohnya dalam surat Al-Hujurat, kita lihat dalam surat, tentunya Allah bedakan misalnya dalam surat Al-Hujurat. Kata Allah Subhanahu wa taala, qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna. Lihat surat Al-Hujurat 14, ini contoh misalnya contoh surat Al-Hujurat surat 49 ayat 14 ya. Saya bacakan, qalatil a'rabu amanna, berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Maka Rasulullah mengatakan, "Qul lam tu'minu," atau Allah suruh kepada Nabi, katakanlah wahai Muhammad, "Lam tu'minu," kalian belum beriman. "Walakin qulu aslamna," tetapi ucapkanlah kami telah Islam. "Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum," iman belum merasuk dalam hati kalian. Nah, ini lihat beda. Islam terkait zahir, mereka sudah syahadatain, mereka mungkin sudah salat dan mereka bilang, "Kami sudah iman." Kata, "Belum." Karena iman tingkatan yang lebih tinggi terkait dengan amalan apa, Bah? Batin. Di sini Allah bedakan antara Islam dengan apa? Iman. Paham? Antara Islam dengan iman. Ini contoh. Demikian juga misalnya

فأخرجنا من كان من المؤمن من كان من المؤمنين dalam surat Adz-Dzariyat. Lihat surat Adz-Dzariyat ayat 51, yaitu ayat 52 sampai 36, 35 sampai 36. Lihat juga surat 51 ayat 35 sampai 36. Coba dibuka, lihat. Kata Allah bercerita tentang kaum Nabi Lut ketika Allah timpakan siksaan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam. Allah mengatakan fa akhrajna man kana minal mu'minin, kami keluarkan dari negeri tersebut, negeri Sodom, dari kalangan kaum mukminin, yaitu Nabi Lut dan putri-putrinya, entah dua putrinya, kalau enggak salah dua putrinya, Nabi Lut dan dua putrinya dikeluarkan. Fama wajidna fiha ghayra baiti minal muslimin, dan kami tidak mendapati yang selamat kecuali rumah kaum muslimin. Kenapa ketika Allah sebutkan rumah, Allah sebutkan rumah kaum muslimin, ketika yang dikeluarkan cuma yang beriman? Karena di rumah tersebut ada istrinya Nabi Lut, yang seakan-akan dalam satu sisi dia seakan-akan agamanya agama Nabi Lut, tapi prakteknya dia berkhianat. Sehingga dia secara KTP, KTP-nya Islam. Ya, secara zahir, paham? Makanya Allah mengatakan fa akhrajna man kana minal mu'minin, kami selamatkan dari kaum Sodom tersebut, kami keluarkan orang beriman. Siapa yang benar-benar beriman? Itu Nabi Lut dan putrinya. Fama wajidna fiha ghayra baiti minal muslimin. Kami tidak mendapati negeri itu cuma satu rumah, rumahnya orang-orang Islam. Kenapa disebut orang Islam? Bukan disebut rumah orang mukmin, karena ada satu orang yang tinggal di situ, istrinya Nabi Lut, yang secara KTP-KTP Islam, tapi dia berkhianat, ternyata dia membela kaum Sodom. Sehingga secara zahir Islam, tapi secara batin yang beriman cuma Lut dan putri-putrinya. Ini contoh perbedaan antara Islam dengan apa? Iman. Dengan demikian ketika Islam dan iman digabungkan, maka iman marhala yang lebih tinggi. Lebih tinggi daripada sekedar Islam. Karena Islam zahir, iman bagian batin. Makanya ketika Rasulullah ditanya oleh seorang, wahai Rasulullah,

Paham sampai sini? Baik, demikian juga seperti Muhsin juga demikian. Muhsin kalau disebut secara khusus ya mencakup seluruhnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat apa? Ihsan. Ya, muhsin ya muslim ya mukmin. Ya. Tapi kalau digabungkan mukmin, muslim dan muhsin, maka muhsin lebih tinggi lagi derajatnya daripada mukmin. Karena dia bukan sekedar keyakinan dalam hati, tapi keyakinan lebih tinggi sehingga ketika dia berada, beribadah, dia merasa seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Betapa banyak kita, meskipun kita beriman, kita punya rukun iman, tapi ketika kita beribadah, kita tidak menghadirkan rasa seperti itu. Seakan-akan kita melihat keagungan Allah, atau seakan-akan Allah sedang melihat kita. Sehingga betapa sering kita sholat tidak khusyuk, karena nilai ihsan sedang tidak ada. Makanya kalau kita urutkan, maka yang lebih tinggi adalah apa? Ihsan. Paham ikhwan? Jadi kalau kita bikin bulatan, ada bulatan kecil, terus bulatan apa? Besar, sedang, kemudian bulatan apa lagi? Besar lagi, ya. Maka yang paling dalam namanya muhsin atau ihsan. Di atasnya lagi apa? Iman. Di atasnya lagi apa? Islam. Sehingga bisa dikatakan orang yang mencapai derajat ihsan, dia pasti sudah beriman dan sudah pasti Islam. Tapi orang Islam belum tentu iman. Tapi orang iman pasti Islam. Orang beriman belum tentu ihsan. Tapi orang ihsan sudah pasti iman. Ini secara tingkatan. Paham? Ini kalau digabungkan. Kalau dipisah maknanya satu sama dengan yang lain.

Baik, sampai sini sekarang kita bahas berikutnya, poin berikutnya tentang definisi iman. Dan ayat-ayat dalam Al-Quran juga selain tadi yang kita sebutkan seperti innal muslimina wal muslimat wal minal mu'minat, Allah gabungkan Islam dengan apa? Mukmin. Jadi kita bisa tahu ini ketika Allah memuji innal muslimina wal muslimat minal mu'minat, Allah sedang memuji orang-orang yang perhatian terhadap amal zahir dan juga orang-orang yang terperhatian terhadap amal batinnya.

Nesse bakalım. İman, amal batin. Enggak, itu amal batin. Amal batin. Roja, khauf, apa namanya? Takut, kemudian berharap, tawakal, itu semua adalah bagian daripada amal amal hati. Itu semua bagian dari iman. Nanti kita bahas insya Allah. Tapi kalau kita ada nilai lebih, ketika kita takut, kita merasa Allah sedang melihat kita, berarti kita ada ihsannya sekaligus. Iman dan sekaligus apa? Ihsan. Baik, sekarang kita bahas tentang iman. Definisi iman. Baik, ketika saya bilang pembahasan definisi iman, iman ini maknanya Islam atau iman yang maknanya berbeda dengan Islam? Sama. Berarti sama dengan Islam, karena disebutkan secara sendiri. Ya ini Islam, ya iman. Cuma dia lebih fokus kepada imannya itu. Ya. Sebenarnya kalau secara makna umum, dia iman, ya Islam. Karena semua yang tercakup dalam cabang-cabang keimanan, itu juga cabang-cabang keislaman. Cuma kaitan iman terkait dengan

0: kekufuran,
1: maka dia lebih spesifik karena terkait tidak beriman berarti kafir. Baik, iman. Iman definisi secara bahasa maka datang dalam buku-buku kamus maka ada beberapa makna. Pertama adalah al-fiqah, yaitu percaya. Saya iman kepada engkau, yaitu saya fiqah kepada engkau, saya percaya. Kemudian ada maknanya tuma'nina, tenang. Merasa tenang itu. Saya iman sama dia, saya tenang sama dia. Ini dari kepercayaan. Kemudian yang ketiga ikrar, pengakuan. Pengakuan. Pengakuan akan kebenarannya. Kemudian yang keempat, ada juga tasdik, pembenaran. Astagdik, menyebabkan pembenaran. Ini makna secara bahasa ya. Baik. Adapun secara istilah, dan sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya, kebanyakan ahlul bidah mereka salah ketika mereka mendefinisikan syariat dengan makna bahasa saja. Dan itu di antara kesalahan besar mereka. Seperti orang yang mengartikan salat, salat artinya doa. Salat artinya apa? Doa. Makanya fasalli wa salli alaihi. Ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alaihim. Ambillah sedekah mereka dan salatlah atas mereka. Maksudnya doain mereka. Ya, doain mereka. Maka salat secara makna bahasa artinya doa. Tetapi kalau salat secara syar'i, dia pasti mengandung makna yang lebih spesifik, makna lu bahasa tetapi lebih dikhususkan. Lebih dikhususkan sehingga yang dimaksud dengan salat secara syariat yaitu suatu doa yang dilakukan dengan rangkaian dibuka dengan takbir, diakhiri dengan apa? Salam. Di sela-selanya banyak isinya doa. Istiftah ada doanya, rukuk pun ada doanya, sujud ada doanya, duduk di antara sujud juga ada doanya, sebelum salam juga ada doanya. Tapi dia doa yang khusus, bukan doa secara mutlak. Dan selalu definisi, biasanya definisi syariat lebih sempit daripada definisi secara bahasa. Karena dia definisi bahasa yang dikhususkan. Paham? Ini perlu kita pahami ya. Karena sudah kita singgung kemarin, perhatikan sini. Saya sudah singgung kemarin, kita ulangi lagi biar kita ingat kembali. Perhatikan. Saya kemarin singgung pada pertemuan lalu, agama Islam pertama turun kepada siapa? Orang Arab. Pada orang Arab. Kitabnya pakai bahasa apa? Arab. Rasulnya orang Arab. Yang pertama praktek juga orang Arab. Yang pertama praktek itu para sahabat. Juga orang Arab. Baik. Bahasa Arab dalam bahasa Arab ada namanya lafzun mustarak. Lafzun mustarak. Lafzun mustarak itu mengandung makna yang bisa satu lafal maknanya macam-macam. Seperti kalau al-ain, al-ain bisa artinya mata, bisa artinya adalah mata air ya. Dalam bahasa Indonesia juga ada beberapa satu lafal maknanya bisa macam-macam. Seperti bisa, mampu, bisa artinya bisa ular, bisa juga, bisa kan? Ya, ada bisa itu ada beberapa makna misalnya. Dalam bahasa Arab juga ada berbagai macam satu lafal maknanya mustarak mengandung beberapa makna. Nah, mungkin misalnya digunakan dalam kemungkinan pertama, ada misalnya satu lafal maknanya 5 kemungkinan. Ada kemungkinan pertama misalnya bisa dipakai, kemungkinan kedua, kemungkinan ketiga, kemungkinan keempat, kemungkinan kelima. Ternyata syariat hanya menggunakan kemungkinan kelima. Maka ketika itu kita harus memilih cuma kemungkinan kelima. Oleh karenanya sudah kita sebutkan Adi bin Hatim yang dia orang Arab, tapi dia dari Ha'il, dari Jabal Toi. Ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah di minum kalian sampai kalian bisa membedakan jelas antara benang putih dengan benang hitam. Ya. Maka akhirnya dia benar-benar praktekkan, dia ambil benang putih, benang hitam, dia tunggu. Selama belum kelihatan benang putih, dia makan terus. Padahal maksud Nabi, benang putih, benang hitam maksudnya fajar. Jadi benang putih, benang hitam secara bahasa maknanya banyak. Tapi ternyata Rasulullah khususkan yang dimaksud adalah, yaitu apa? Fajar, bukan benang kita taruh. Dan cuma ternyata dalam sebagian riwayat bukan cuma Adi bin Hatim, ada sebagian sahabat juga yang mengambil zahir daripada ayat tersebut.
0: Makanya terkadang satu lafal mustarok, ketika syariat sudah memilih salah satunya, kita enggak boleh pakai lagi makna yang lain. Faham? Mungkin kalau doa, sholat mungkin maknanya macam-macam. Mungkin doa, mungkin pujian, mungkin apa. Ya, ya kalau syariat sudah menentukan salah satu, kita... kemudian salah satu makna bahasa tersebut, kalau sudah disyar'ikan, maka akan dikhususkan. Pasti ada makna yang lebih spesifik. Faham? Seperti sholat tadi saya sebutkan. Sholat maknanya doa. Ternyata kalau yang dimaksud secara bahasa doa, secara syariat, bukan doa saja. Tapi doa yang khusus, yang tata caranya berdoa tersebut, dibuka dengan takbir, ditutup dengan apa? Salam. Sama seperti ketika, sebagian ahlul bidah, ya, Syiah Qaramithah, Syiah Ismailiyah, yang kemudian menafsirkan makna syar'i dengan sekedar makna bahasa. Seperti puasa. Kata mereka puasa maksudnya imsakul asrar. Puasa bahasa menahan. Kata mereka menahan rahasia. Ini maknanya puasa. Jadi mereka bikin makna tersendiri. Kemudian juga misalnya mereka mengatakan haji maknanya al-qasdu. Qasdu, menuju. Maksudnya menuju ziarah kepada guru-guru. Bukan menuju Ka'bah. Sehingga mereka mengotak-atik makna lugah bahasa sesuai dengan keinginan mereka. Nah, kita dalam Islam mengenal makna bahasa penting, sehingga kita mengenal makna syariat, tapi kalau sudah kita tahu makna syariat, maka makna lugah bahasa yang kita bawa ke makna apa? Syariat. Faham? Baik. Sekarang kita kembali kepada makna iman. Secara bahasa, perhatikan, ada siqah, ada tumaknina, ada ikrar, ada tasdik. Secara istilah, ternyata kita lihat yang Rasulullah sebut dengan iman ternyata banyak. Ternyata iman, ternyata dalam dalil, ternyata berdasarkan dalil-dalil, mencakup tiga hal. Ada namanya al-i'tiqad, yaitu keyakinan, al-i'tiqad bil-jinan, kemudian al-qaul, perkataan, bil-lisan, kemudian al-a'mal, atau al-amal. Al-i'tiqad dengan hati, perkataan dengan apa? Lisan. Kemudian amal dengan anggota tubuh. Tapi inilah, ternyata kita dapati Rasulullah menamakan misalnya amalan hati al-haya'u minal iman. Rasa malu bagian daripada iman. Rasa malu tempatnya di mana? Di hati. Rasulullah menyebut perkataan juga iman. Rasulullah mengatakan atau Allah menamakan salat gerakan tubuh dengan iman. Kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Iman. Allah namakan salat dengan apa? Iman. Contoh amal, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dalam surat Al-Baqarah. Ini kapan? Ketika terjadi perubahan kiblat dari tadinya Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Nah, sebagian sahabat, mereka hijrah sama Nabi. Ketika mereka sampai di Madinah, mereka sholat menghadap Baitul Maqdis, itu menghadap utara. Terus menghadap utara. Kemudian, akhirnya mereka meninggal. Ketika setelah mereka meninggal, terjadi perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke selatan ke Ka'bah. Sehingga setelah 17 bulan, sekitar 16, 17, 18 bulan, setahun, hampir setahun setengah, baru kemudian terjadi perubahan kiblat ke arah Ka'bah. Ketika terjadi perubahan kiblat, sahabat-sahabat yang masih hidup mikirin teman mereka yang meninggal. Maka mereka tanya, "Ya Rasulullah, teman-teman kita yang sudah meninggal dulu sholatnya menghadap Baitul Maqdis, gimana sholat mereka? Ada pahalanya enggak?" Maka di situ Allah turunkan ayatnya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman sini maksudnya apa? Sholat. Nah, Allah menamakan sholat dengan apa? Iman. Padahal dia zahirnya adalah gerakan apa? Gerakan zahir, gerakan fisik. Makanya termasuk rukun Islam. Allah menamakan sholat. Ya. Itu gerakan dengan nama iman. Seperti juga Rasulullah mengatakan dalam hadis, "At-tahuru syatrul iman." Kata Nabi, "At-tahuru syatrul iman." Ya. Bahwasanya bersuci adalah setengah keimanan. Perhatikan. Bersuci adalah setengah apa? Keimanan. Bersuci. Kalau keimanan kita artikan dengan sholat, berarti bersuci adalah setengah sholat. Karena tidak orang tidak mungkin sholat kecuali bersuci terlebih dahulu. Berarti bersucinya juga bagian dari iman. Bersucinya juga bagian dari apa? Iman. Dan banyak dalilnya bahwasanya amal termasuk daripada iman.

Di antaranya hadis saya bacakan, Rasulullah pernah bertanya kepada utusan Abdul Qais, "Atadruna mal imanu billahi wahdah?" Kata Nabi, "Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah semata?" Jawaban mereka, "Allahu wa Rasulullah a'lam." Allah Rasulullah lebih mengetahui. Jadi Rasulullah bertanya kepada mereka tentang iman. Kemudian Rasulullah menjawab, "Syahadatu alla ilaha illa Muhammad Rasulullah." Rasulullah tafsirkan dengan amal zahir. Syahadatain maksudnya apa? Zahir atau batin? Zahir. Iqamus salat, zahir atau batin? Zahir. Wa ita'uz zakat, zahir atau batin? Zahir. Wa siyam Ramadan, wa antu'tu minal maglamil khumus. Kalau kalian menang dalam jihad dapat ghanimah, seperlimanya serahkan kepada Rasulullah. Maka ini semua amal zahir. Ini contoh. Rasulullah juga sebutkan, iman termasuk amal zahir. Al-imanu bitun wa sabuna syu'bah. Iman 70 sekian cabang. Di antaranya, imatatul adha anit tarik. Menghilangkan gangguan dari jalan. Itu batin atau zahir? Zahir. Ya. Jadi ternyata iman itu bukan cuma batin saja, tapi termasuk zahir. Ya. Allah, Nabi juga bersabda, akmalul mu'mina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang yang sempurnanya imannya, yang paling baik akhlaknya. Akhlak zahir atau batin? Zahir. Zahir. Demikian juga Allah mensifati orang beriman dengan amalan jawarih. Seperti Allah berfirman dalam surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah berkata, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka orang beriman yang sungguhnya, di antara ciri mereka yaitu menegakkan salat dan membayar apa? Zakat. Rasulullah sebutkan ciri orang beriman. Allah juga berfirman, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman. Apa cirinya? Alladzina hum fi salatihim khashiyun walladzina an laqwi mu'ridun. Ini semua perbuatan zahir. Allah sebut dengan apa? Iman. Kata Allah juga, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwali anfusihim. Sungguhnya orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya adalah orang beriman sungguhnya ada yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tidak ragu kemudian berjihad dengan jiwa dan raga. Zahir. Dan banyak sekali ayat-ayat terkait ini, maka dalil-dalil menunjukkan bahwasanya iman mencakup apa? Secara istilah mencakup amal zahir. Mencakup amal. Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya tidak benar ketika seorang mendefinisikan iman hanya terbatas pada amalan hati. Tidak boleh, ini salah. Karena iman ternyata mencakup tiga-tiganya. I'tiqad, perkataan maupun perbuatan. Sekarang kita kembali kepada secara bahasa. Secara bahasa. Nah, secara bahasa kita dapati ternyata iman memang ada makna-makna batin. Fikoh, percaya. Ini batin atau zahir? Batin. Tumaknina, percaya, zahir atau batin? Pengakuan, zahir atau batin? Batin. Tasdik, pembenaran, zahir atau batin? Batin. Nah, akhirnya orang-orang murjiah ketika mereka mendefinisikan iman, mereka hanya mengambil makna batin. Kata mereka, iman maknanya tasdik. Ini dipilih oleh murjiah. Kata mereka, iman maknanya adalah tasdik. Murjiah pilih ini. Kata mereka tasdik. Berarti namanya iman hanya membenarkan. Siapa yang sudah membenarkan, berarti dia telah beriman. Meskipun tidak beramal. Di sini bahayanya jatuhnya mereka ketika mereka mendefinisikan iman, membatasi definisi iman pada makna bahasa. Padahal secara syariat, namanya iman itu adalah membenarkan yang melazimkan konsekuensinya. Dan secara penggunaan syariat, ternyata tasdik, pembenaran yang sesungguhnya akan menimbulkan konsekuensi. Akan menimbulkan apa? Konsekuensi. Di antaranya konsekuensinya adalah dengan beramal. Saya cuma ingin menyampaikan bagaimana ketika mereka hanya mengambil makna bahasa, kemudian dijadikan makna syariat. Itu salah. Kita selalu mengatakan bahwasanya makna syariat selalu lebih spesifik dari apa? Makna apa? Bahasa. Kalau gitu, makna syariat apa? Pembenaran yang melazimkan. Bukan cuma pembenaran di hati, tapi harus ada aplikasi dari pembenaran tersebut. Kalau tidak ada aplikasinya, berarti pembenaran yang bohong. Iman itu pembenaran yang sempurna yang menimbulkan apa? Aplikasi. Rasulullah juga menyebutkan contoh, kata Rasulullah, fa innal ayn nazar. Kata Nabi, zina mata, kata Nabi, al-aynani tazniyan wa zinahuma nazar.
kedua mata berzina dan zinanya adalah memandang. Kemudian lisan berzina dengan apa? Merayu. Telinga berzina, wazinahu ma'listima', telinga berzina itu dengan mendengar rayuan-rayuan dan hal-hal yang menimbulkan syahwat. Tangan berzina dengan menyentuh, menggoda. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, wal farju yusaddiquhu aw yukadzibuhu. Terakhir adalah kemaluan. Membenarkan atau mendustakan. Kalau dia benar-benar secara real berzina, berarti kemaluannya telah membenarkan semua sarana-sarana tadi. Di sini Rasulullah menyebutkan al farju yusaddiquhu, bahwasanya kemaluan membenarkan. Berarti pembenaran itu bisa ada aplikasinya, itu bisa ada prakteknya. Di antara praktek semua itu, kalau orang berzina, pembenarannya dengan berzina beneran, yaitu kemaluan, masuk kemaluan yang haram. Berarti Rasulullah menamakan perbuatan kemaluan dengan tasdik, dan kemaluan membenarkan. Maksud saya ingin menyampaikan bahwasanya pembenaran bukan tidak terbatas pada hati saja. Pembenaran yang benar melazimkan ada aplikasi. Sebenarnya waktu sudah habis, intinya saya ingin menyampaikan ini awal. Asal-muasal kesalahan dari orang-orang murjiah ketika mereka hanya mengambil makna iman dari definisi apa? Bahasa. Sehingga akhirnya mereka mengatakan iman adalah tasdik, maka siapa yang membenarkan dia sudah beriman. Meskipun gak sholat, meskipun berzina, meskipun melakukan kekufuran, meskipun macam-macam lah. Yang penting saya masih tahu Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Muhammad utusan Allah, apapun saya lakukan tidak menjadi kafir karena saya masih membenarkan. Maka bantahnya mudah, pembenaran yang dimaksud bukan cuma pembenaran omdo, omong doang. Pembenaran yang harus ada aplikasinya. Itu ada amal soleh. Kalau enggak ada amal soleh, itu iman yang enggak benar. Iman yang dianggap oleh syariat mengandung amal soleh. Ini secara sederhana. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita masih ada sesi berikutnya. Setelah ujian bulan depan. Allah Ta'ala bisa. Ada yang bertanya, saya persilakan.

Ini pertanyaan tentang seorang ulama, ya Syekh Albani, apakah terpengaruh dengan akidah murjiah? Ini pembahasan nanti ya. Pembahasan masih jauh, belum kita belum mengerti apa itu apa. Murjiah dan yang lainnya nanti. Ada lagi yang bertanya? Ustaz, jika seorang muslim sudah menutupi amal umrohnya, namun selepas pulang dan masuk kantor, bagaimana menjaga tidak ujub dan riya? Jika ada pujian dan pertanyaan, bagaimana menjawabnya? Ya, bilang aja alhamdulillah ya, alhamdulillah. Berumroh ya, ya alhamdulillah, alhamdulillah. Allah kasih kemudahan. Pokoknya jaga hati aja ya. Ya. Kalau kita sudah berusaha menjaga keikhlasan, insya Allah Allah akan memaafkan kita. Yang penting kita tunjukkan sama Allah kita berusaha untuk menjaga keikhlasan.

0: Izin bertanya Ustaz, maaf jika ternyata agak out of konteks, tapi saya rasa ini berkaitan dengan akidah kita karena berkaitan dengan amal. Saya mahasiswi di salah satu PTN di Bandung. Suatu hari terdapat perkuliahan yang mata kuliah PAI ya, betul. Dan saya sedikit berdiskusi dengan teman yang saya ini itu presentasinya kelompok di depan kelas. Yang presentasi kelompok di depan kelas. Menjelaskan tentang urf. Dia menyebut tahlilan sebagai salah satu contohnya. Saya tidak serta mentah-mentah menyalahkan talent termasuk kita di kelas karena itu forum umum. Namun saya berhujah dengan dalil man ahda tafi amrina hadha malaysa. Namun teman saya balik bertanya, menurut kamu apa sebenarnya bagaimana dengan kita yang hidup di era digital, belajar dengan teknologi sesuatu yang baru? Jawabannya sederhana, bahwasanya namanya bid'ah itu riba. Adapun prasarana, mobil, naik haji dengan pesawat itu tidak terkait dengan apa? Ritual. Adapun yang terkait bid'ah maksudnya terkait apa? Ritual. Ya. Ritual. Seorang berzikir kemudian menggunakan alat apa digital, 1, 2, boleh saja ini alat hitung. Tapi zikirnya yang benar. Jangan ritualnya hu, hu, hu, hu. Ya. Itu salah, karena ritualnya salah. Ini kan cuma alat hitung. Ya. Haji naik pesawat, naik mobil boleh. Yang penting ke Ka'bah, jangan ke kuburan Khomeini. Atau pergi ke umroh ke kuburannya siapa? Hussein di Karbala, itu salah. Ritualnya salah. Naik mobilnya enggak salah. Ya. Paham? Jadi ada pembahasan saya sudah bahas kemarin di Roja tentang usul sunnah. Sudah di-upload tentang bid'ah definisinya. Mungkin anti bisa nonton di situ. Ya. Kalau tahlilan itu bid'ah, berarti belajar dengan laptop itu bid'ah. Enggak lah ya. Itu semua sarana. Apakah dalam chat tulisan perlu diawali dengan menuliskan bismillah sebelum salam atau salam dulu baru bismillah atau hanya salam dan tidak perlu bismillah? Bahkan banyak orang yang tidak salam dan hanya menulis bismillah. Ini mungkin terkait adab ya. Rasulullah SAW dalam sebagian suratnya tidak menggunakan apa bismillah. Assalamualaikum min Muhammad Rasulillah ya. Kemudian disebutkan isi suratnya. Ini sekedar apa namanya? Secara umum bismillah di mana saja untuk perkara baik dianjurkan ya. Secara umum mau apa, mau tulis surat, mau apa, menyampaikan. Sekarang kita sedang beristianah dengan Allah Subhanahu wa taala. Cuma mungkin tidak sampai derajat wajib ya. Jadi dianjurkan semua perkara baik kita buka dengan apa? Bismillah. Ada hadis kullu amrin la yubda bismillah fa huwa abtar. Segala perkara yang tidak dengan bismillah maka terputus. Hadisnya diperselisihkan, ada yang menghasan, yang mendhaifkan. Tapi intinya mengucapkan bismillah tidak sampai derajat wajib. Ya, kita kalau bismillah baik. Ustaz, bagaimana hukumnya mengambil sebab kesembuhan melalui air doa? Air tersebut didapatkan setelah berinfak, bersedekah dari yayasan atau air yang dibacakan ayat-ayat Quran. Kalau ayat yang diruqyah, kalau kita memang perlu ada penyakit, maka tidak apa-apa, namanya air apa? Ruqyah. Tapi kalau ini, kalau air ruqyah boleh, tidak ada masalah. Tapi kalau air doa, maksudnya gimana saya? Kalau ruqyah, iya kita baca Al-Fatihah, kemudian kita tiupkan atau ada sebagian air liur masuk untuk diminum, maka ini tidak ada masalah. Termasuk salah satu metode ruqyah. Wallah ta'ala alam bisawab, demikian saja kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh.
2: Roja TV. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
5: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: قال الرسول قال الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
8: Nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
9: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
8: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Wala

0: ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar? Ya.

0: nasib antara rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: wa an abi al-abbasi abdullah ibn abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة متفق عليه.
5: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, semoga Allah meridhoi keduanya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya yang Maha Tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan, kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan, kemudian mengerjakannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk, namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulis di sisinya sebagai 1 kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat buruk, kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai 1 keburukan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih mereka.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf.

0: Bingkaian Mutiara Nasihat. Bingkaian Mutiara Nasihat.
1: Ikhwan yang berbahagia di dalam hidayah dan rahmat Allah jalla zikruhu yang demikian besar. Di antara sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau memberikan tamsil, permisalan atau perumpamaan. Untuk apa? Untuk apa? Jawabnya, untuk mendekati pemahaman apa yang beliau sabdakan. Saya mempunyai tulisan atau risalah tentang Amsalun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Permisalan-permisalan yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya beliau pernah membuat permisalan yang semua permisalan ya, bagus sekali. Di antaranya beliau pernah membuat permisalan seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul jalisis salihi wassu." Perumpamaan atau permisalan teman duduk yang saleh, yang baik, dan yang buruk. Kamathali hamilil misqi wa nafikhil kir. Seperti permisalan pemilik misik minyak wangi dan pandai besi yang sedang meniup api, al-kir. Fahamil misk imma an yu'dhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida rihan tayyiban wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajida rihan khabithatan. Ini lafzul Bukhari, ada dikeluarkan juga oleh Imam Muslim, Imam Bukhari dan para imam lainnya. Adapun orang yang memiliki minyak wangi, imma ada kalanya ia memberi kepadamu minyak wangi itu. Ada kalanya engkau membeli minyak wangi itu darinya. Ada kalanya pula engkau mendapati bau wangi yang sedap, rihan tayyiban. Adapun pandai besi yang sedang meniup api, ada kalanya membakar pakaianmu, dan ada kalanya engkau mendapati bau yang buruk, yang tidak sedap, tidak enak. Permisalan yang sangat besar sekali dalam bab pergaulan. Hadis yang mulia ini, di mana Nabi SAW membuat permisalan jalis salih dan jalis su, teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk. Teman duduk yang baik ditamsilkan dengan orang yang membawa misik, minyak wangi, pemilik misik. Semuanya bermanfaat. Ada kalanya dia memberi kepadamu minyak wangi itu, ada kalanya engkau membeli darinya, atau paling tidak engkau mendapatkan bau yang sedap, yang wangi. Nah, di sini keutamaan berteman dengan orang-orang saleh, berdekat-dekat dengan mereka, dengan ahli ilmu, dengan orang-orang yang memiliki adab dan akhlak yang tinggi. Sehingga kita masuk ke dalamnya. Dan tidak boleh kita duduk atau berteman dengan orang-orang jahat, dengan ahli bid'ah. Itu adalah al-jalisus su', al-jalisus su', teman duduk yang buruk, orang-orang yang jahat, orang-orang yang menghalangi manusia dari jalan Allah, para ahli bid'ah, orang-orang yang tidak berilmu tetapi mengatasnamakan Alkitab dan Sunnah. Karena sekarang banyak orang-orang yang menyimpang dari Alkitab dan Sunnah atas nama Alkitab dan Sunnah. Mereka menyimpang dari Alkitab dan Sunnah tetapi atas nama Alkitab dan Sunnah. Ini kadzabun. Apakah antum akan menyerahkan agama antum kepada mereka ini? Antum duduk di majelisnya? Orang-orang yang tidak berilmu. Kaum ruwaidah. Mereka menyimpang dari Alkitab dan Sunnah, tetapi atas nama Alkitab dan Sunnah. Apa maknanya? Atas nama Alkitab dan Sunnah. Apa maksudnya? Mereka menggunakan nama Alkitab dan Sunnah. Mereka menyimpang dari Alkitab dan Sunnah, seperti ahli bid'ah, kaum ruwaidah. Tetapi mereka mengatasnamakan Alkitab dan Sunnah. Ini pengajian Sunnah, ini pengajian Sunnah. Padahal mereka menyimpang dan mereka kazzabun, para pendusta. Antum serahkan agama antum kepada mereka. Maka antum lebih jahil dari mereka. Tamsil agar manusia memilih al-jali al-jalisus salih. Mathalul jalisus salih wassu' dalam lafaz yang lain, wal jalisus su' tamsil dari teman duduk yang baik dan teman duduk yang tidak baik. Dibuatlah tamsil seperti pemilik misik. Semuanya baik, bermanfaat, dan penuh dengan kemanfaatan. Antum lihat bagaimana Nabi SAW membuat tamsil. Imma ayyuhdiyaka, imma ada kalanya pemilik misik itu memberikan minyak wangi kepadamu. Parfum. Wa imma an tabta'a minhu. Ada kalanya engkau membeli minyak wangi darinya. Atau ada kalanya an tajida rihan thayyiban. Semuanya kemanfaatan. Nah, diajarkan ini tarbiyah dan tasfiyah. Ini tarbiyah, pendidikan. Kemudian ditasfiyah dari al-jalisus su', syar, penuh dengan kejahatan, tidak ada manfaat. Imma ayyuhriqa siyabaka. Ada kalanya pandai besi itu yang sedang meniup api, engkau berdekat dengannya, ia akan membakar pakaianmu. Kalau pakaianmu terbakar, tentu badanmu akan terbakar. Atau engkau mendapati antajida rihan khobithatan. Engkau mendapati bau yang tidak sedap, bau yang tidak enak, bau busuk, bau buruk. Mau seperti itu. Nah, ini tasfiyah. Sehingga seorang harus berjihad, bersungguh-sungguh memilih al-jalis. Siapa? Ya. Apa antum mau mengambil ilmu dari orang-orang kaum Rawidhah? Antum serahkan agama antum kepada mereka yang menyimpang dari Alkitab dan Sunnah atas nama Alkitab dan Sunnah.
0: Undayan Mutiara Nasiha.
2: نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني.
3: Aku melihat wajah-wajah manusia. Tidakkah ada di antara mereka yang akan menebusku?
2: سأسأل من الذي قدمت في دنياي ينجيني.
3: Aku akan ditanya tentang apa yang telah aku persiapkan untuk dapat menyelamatkanku di hari pembalasan. Maka bagaimanakah aku dapat menjawabnya setelah aku melupakan agamaku?

0: Ai, sungguh celakalah aku. Tidakkah aku mendengar firman Allah yang menyuruhku?
1: اسمعني ما قد جاء في قاف وياسين والقرآن المجيد.
0: Tidakkah aku mendengar apa yang datang kepadaku dalam surat Qaf dan Yasin itu?
1: Yasin. اسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين.
0: Tidakkah aku mendengar tentang hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia, dan hari pembalasan?
1: Alam asma munadi al-maut yad'uni yunadini.
0: Tidakkah aku mendengar panggilan kematian yang selalu menyeruku, memanggilku?

0: Uini.
1: Ma kau wahai Robku, akulah hambamu yang ingin bertobat. Siapakah yang dapat melindungiku? Melainkan Rob yang maha pengampun, lagi maha luas karunia-Nya. Dialah yang memberikan hidayah kepadaku.
0: Ataitu ilayka farhamni wa thaqqil fi mawazini.
1: Aku datang kepadamu, maka rahmatilah diriku dan beratkanlah timbangan kebaikanku.
0: Wa khaffif fi jazai anta arja man yujazini.
1: Ringankanlah hukumanku. Sesungguhnya hanya Engkaulah yang kuharapkan pahalanya untukku.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن جابر رضي الله عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. متفق عليه.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, tidak pernah sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta sesuatu kemudian mengatakan tidak. Muttafaqun alaih.
4: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin. Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita. Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita. Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: مبين.
1: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti, nak? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah, Pak. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya, Pak.
0: Agamanya, Pak.
1: Wa rezeki semua di tangan Allah.
2: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah? Sementara kita masih dalam janin, Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil, belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah balighu amrihi. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
7: Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhai kepadanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya.
8: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar. Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: المتقين.
1: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
2: kepada Islam.
1: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: nasib antara rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sendiri. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya, melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya Sunda. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104.3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana, wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadat.
4: Sesungguhnya, orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka, mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya, yang telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqata'u wa la tadabaru wa la tabaghadu ولا تحاسد وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
8: Tak ada gading yang tak retak.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisaa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung. Apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir, wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."

من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla: Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempati kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma raaitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil, pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur, yang tipenya tidak ada kecuali 2 kali 1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya gelandang, yang paling penting pulang kampung, friend. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'allah ahaballahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu ketemu Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa'allah kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pas kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair. Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi. Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bighairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin asha hinan minad dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting, dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan, persiapan adalah ketakwaan, persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al inabatu ila daril khulud. Siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan, yaitu akhirat. Wat tajafi an daril ghurur. Dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dikri hadimil laddat. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut. Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar. Lezatnya makanan menjadi tidak enak. Dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'iani ursila ila ghanamin bi afsat lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi." Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu bani Adam khata'un," setiap anak Adam adalah salah, "wa khairul khata'ina tawwabun," dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini damai, penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang raudhatul jannah. Tetapi ini juga bisa menjadi liang nar neraka di antara neraka jahannam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah. Sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada dalam suatu riwayat, "Kafa bil mauti wa'idha," cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita. Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha," kalau kamu mengingat, menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada tiga macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya, dan kenikmatan yang sedang kita rasakan namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. "Wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali tiga. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Pikirannya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia, akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna, lakana al-mautu ghayata kulli syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. "Walakinna idza mitna bu'ithna," akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan. "Wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in," akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalika. Umur umatku antara 60 sampai 70, sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah ya, umur kuburan tok saja 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar, belum lagi kita hadapin mizan, belum lagi kita hadapi yaumul arud, dihisap oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu, belum lagi kita meniti sirat, belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian, rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara. Yang pertama kali, orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamer. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penodaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya? Menyia-nyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyia-nyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia. Maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah sholat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Talib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu. Ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya. Maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita. Bahkan itu merupakan maksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'if, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya, melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Saghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jum'at atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap, termasuk saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala matikan pada waktu hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian disolatin orang sekian banyak, karena ini merupakan syafa'ah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya. Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Di sinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Di sinilah penjahat juga akan dikubur. Di sinilah koruptor juga akan dikubur. Di sinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Di sinilah pembunuh juga akan dikubur. Di sinilah penzina, peminum khamr, dan pencudi juga akan dikubur. Di sinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan di sinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, wastaghfirullah li wa lakum, wastaghfirullah al-'adzim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.

0: وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
1: Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam
5: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا والأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia ibarat barang tambang berharga, seperti tambang emas dan perak. Orang yang mulia pada masa jahiliyah akan menjadi orang yang mulia juga dalam Islam, apabila ia berilmu. Ruh ibarat pasukan yang dikumpulkan, ia akan bersatu jika serasi, dan akan berselisih jika tidak serasi. Hadis riwayat Muslim.

0: Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku.

bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Qaf, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
1: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.
0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun?

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh. Dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali, mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami. Dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Tsamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah, serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinyalah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Maka apakah kami letih dengan penciptaan yang pertama? Sebenarnya mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka, kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu. Maka, penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

Dan yang menyertai dia berkata, "Inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku." Allah berfirman, "Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat."

Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku.

Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan? Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

0: Muhammad.
1: Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikitpun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaqulun, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Al-khair khiratullah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sungguhnya yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan kita adalah pencipta kita. Dialah yang telah menciptakan kita dan mengetahui apa yang terbaik buat kita. Yang mengetahui hal yang gaib tentang masa depan, dialah Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan lebih mengetahui tentang apa yang dia ciptakan? Kita terkadang berencana, ya, menurut perasaan kita, menurut perkiraan kita, bahwasanya ada sesuatu yang terbaik bagi kita, sehingga kita berusaha untuk meraihnya. Namun ternyata gagal. Setelah kita berusaha, ya, ternyata kita gagal. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Atau terkadang ada musibah yang menimpa kita, yang membuyarkan cita-cita kita. Namun itu, ingatlah wahai pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika seorang hamba telah berusaha dan telah berdoa, maka yakinlah apa yang Allah takdirkan, itu yang terbaik bagi dia. Kenapa? Al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu, namun itu yang terbaik bagi engkau. Kemudian Allah berkata, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Dalam ayat yang lain kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kalian membenci istri-istri kalian, ya. Akan tapi di balik kebencian kalian Allah menjadikan banyak kebaikan. Ada seorang salaf, seorang ulama yang memiliki seorang anak yang sangat berbakti. Baktinya sangat luar biasa. Maka orang-orang pun heran melihat betapa baktinya sang anak. Maka mereka bertanya, apa rahasianya, kenapa anak ini bisa begitu berbakti? Maka ternyata dia mengatakan, karena kesabaran dia terhadap ibunya. Ibunya mungkin bukan seorang wanita yang sangat soleha, wanita yang mungkin tidak begitu diharapkan. Akan tapi karena kesabaran ulama tersebut terhadap istrinya, maka lahirlah anak yang begitu berbakti dari rahim istri tersebut. Kalau seandainya dia membenci istrinya, dia ceraikan istrinya, maka tidak akan keluar anak yang soleh tersebut. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kebaikan yang banyak bagi ulama tersebut dengan sabarnya dia terhadap istrinya yang mungkin tidak begitu soleha. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan beberapa contoh dalam Al-Quran tentang bahwasanya pilihan Allah adalah yang terbaik, yang terkadang di luar dari imajinasi kita, di luar dari perkiraan kita, di luar dari hayalan kita. Contohnya seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menyebutkan dalam Al-Quran kisah Nabi Yusuf yang sangat luar biasa. Ya, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Muhammad, kami kisahkan kepada engkau dengan kisah yang terbaik. Kisah siapa? Kisah Nabi Yusuf. Kisah yang penuh dengan yang perkara-perkara yang menakjubkan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anugerah kepada Nabi Yusuf dalam bentuk, ya, ujian-ujian. Oleh karenanya terkadang kata para ulama di antara Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah karunia Allah berikan, Allah turunkan dalam bentuk ujian. Dan ini yang pernah dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kita tahu bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi seorang al-aziz, seorang menteri yang mulia, yang dimuliakan, yang dihormati oleh penduduk negeri Mesir. Bagaimana ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menjadi seorang yang mulia? Ternyata dengan berbagai macam ujian. Dari awal ujian Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam kisah surat Yusuf alaihissalam. Tatkala Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya hasad kepada Nabi Yusuf. Akhirnya kemudian melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Ini ujian pertama. Dilemparkan dalam sumur. Namun Nabi Yusuf sabar menghadapinya. Dipisahkan dari ayahnya, Nabi Yakub alaihissalam yang sangat mencintai Nabi Yusuf. Sehingga menyedihkan sang ayah dan juga menyedihkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ayah yang mencintainya, ayah yang mengayainya selama ini, ayah yang membelanya selama ini harus terpisah dari dia. Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilemparkan dalam sumur. Ternyata ini adalah anugerah, tapi memang ceritanya harus berupa ujian-ujian. Kemudian yang kedua, setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh ada orang yang datang lewat, kemudian ingin mengambil air dari sumur tersebut. Ternyata ada Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Bukannya Nabi Yusuf diselamatkan, kemudian dibebaskan, ternyata malah dijadikan budak untuk dijual. Bayangkan, ini orang anak merdeka. Seorang yang merdeka, dijadikan budak untuk jadi barang dagangan untuk dijual. Ini musibah kedua yang dialami Nabi Yusuf. Akan tetapi ternyata, justru tatkala Nabi Yusuf menjadi budak ini merupakan langkah menuju kebahagiaan. Langkah menuju anugerah. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh pembesar negeri Mesir. Dibeli oleh pembesar negeri Mesir, kemudian dirawat di istana mereka, dirawat di istana yang megah. Akhirnya Nabi Yusuf pun berkembang menjadi seorang muda yang sangat tampan. Ya. Kemudian ternyata Nabi Yusuf pun dirayu oleh sang permaisuri yang mengajak Nabi Yusuf untuk berzina. Akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam menolak. Akhirnya dia pun dipenjara. Ini ujian berikutnya. Bayangkan, ujian setelah ujian. Dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam. Bersabarlah Nabi Yusuf dalam penjara tersebut. Kemudian tidak lama kemudian datanglah dua orang yang ingin ditafsirkan mimpinya. Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi kedua orang tersebut. Nabi Yusuf mengatakan, adapun engkau akan dibunuh, adapun kau satunya akan selamat. Yaski rabbahu khamra, dan engkau akan menjadi pelayan sang raja dan akan menuangkan minuman bagi sang raja. Kemudian apa kata Nabi Yusuf? Wa qala alladhi dhanna annahu najim minhum adhkurni 'inda rabbik. Kata Nabi Yusuf kepada orang yang menurut beliau akan selamat tersebut, salah satu dari dua penghuni penjara tersebut, kata Nabi Yusuf, jangan lupa kau sebutkan kebaikanku di sisi tuanmu, di sisi raja. Apa maksud Nabi Yusuf alaihissalam? Agar jika sang raja tahu bahwasanya Nabi Yusuf adalah seorang yang soleh, yang bisa menafsirkan mimpi, maka Nabi Yusuf akan dibebaskan dari penjara, tidak terikat dalam penjara tersebut. Akan tetapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa ansahu syaitanu dzikra rabbih, falabitsa fis sijni bid'a sinin. Ternyata Allah mentakdirkan lain. Orang yang telah selamat ini lupa untuk menyebutkan kebaikan-kebaikan Nabi Yusuf di sisi sang raja. Akhirnya bertambah lagi bertahun-tahun Nabi Yusuf harus dipenjarakan. Kenapa? Karena orang ini lupa. Subhanallah. Ini musibah lagi ditambah dengan musibah. Karena kelupaan orang tersebut. Akan tetapi ternyata Allah punya skenario yang lain. Allah punya cerita yang lain. Ternyata kelupaan orang ini adalah anugerah. Sampai kapan? Sampai akhirnya sang raja yang bermimpi. Inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijab. Wasaba sumbulatin khudrin wa ukhra yabisa. Dia mimpi, dalam mimpinya dia melihat ada 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, dan ada sumbulah yang kering, ada sumbulah yang hijau. Maka akhirnya dia bertanya, siapa yang bisa menafsirkan mimpiku? Ternyata tidak ada yang mampu. Tatkala itu ingatlah orang ini, pelayan raja tadi yang telah dibebaskan dari penjara. Kata Allah, waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wili fa arsilun. Dia baru ingat tatkala itu. Ternyata ada Nabi Yusuf yang pandai menafsirkan mimpi. Maka dia mengatakan, saya akan mendatangkan Yusuf untuk menafsirkan mimpi kalian. Ternyata Yusuf alaihissalam, Allah menjadikan orang ini baru ingat tatkala sang raja yang mimpi langsung. Maka kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menafsirkan mimpi sang raja, baru ketahuanlah bahwa Yusuf alaihissalam adalah seorang yang hebat. Maka akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang menteri yang mulia. Lihatlah para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai macam ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Yusuf, ternyata semua itu kesimpulannya adalah anugerah. Kesemuanya kesimpulannya adalah karunia. Allah ingin mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang raja. Bahkan bukan cuma itu, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa mendatangkan ayah dan ibunya dan keluarganya, semua dipindahkan ke Mesir dari kehidupan yang sulit menjadi kehidupan yang lapang. Ini anugerah yang luar biasa. Akan tapi ternyata ceritanya tidak seperti yang kita bayangkan. Tidak semua anugerah datang dalam keadaan penuh kenikmatan. Ternyata anugerah yang dialami oleh Nabi Yusuf, karunia yang dialami oleh Nabi Yusuf, ternyata melewati ujian-ujian, berbagai macam ujian. Oleh karenanya, terkadang kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, terkadang anugerah datang dalam bentuk musibah dan dalam bentuk ujian. Contoh yang lain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, ya, bagaimana tatkala kecilnya harus dilepaskan di sungai Nil. Ibunya merasa sedih, musibah, harus melepaskan anak yang sangat dia cintainya, dilepaskan di sungai Nil. Kita tahu bahwasanya setelah Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi seorang yang mulia, menteri, seorang menteri di negeri Mesir, kemudian seluruh Bani Israel dipindahkan ke negeri Mesir. Dan kemudian lama kelamaan setelah Nabi Yusuf alaihissalam meninggal dunia, maka akhirnya penduduk asli negeri Mesir akhirnya menindas orang-orang Bani Israel, suku Bani Israel. Sampai akhirnya tiba masa Fir'aun. Fir'aun adalah penduduk asli dari negeri Mesir, dari suku Kipti, akhirnya mendolimi, menindas orang-orang Bani Israel. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam. Tatkala tahun tersebut, maka pasukan Fir'aun, ya, mencari setiap anak yang dilahirkan untuk dibunuh. maka lahirlah Nabi Musa tatkala itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra." Wahai Musa, sungguh kami telah memberikan kepada engkau anugerah pada kesempatan yang lain. Kapan? Anugerah namun dalam bentuk musibah. Idh auhayna ila ummika ma yuha an ikdhifihi fit tabuti faqdhifihi fil yammi falyulqihil yammu bisahil ya'khudhu aduwwu li wa aduwwullah. Tatkala kami wahyukan kepada ibumu untuk meletakkan engkau dalam keranjang, kemudian lepaskanlah keranjang tersebut ke sungai Nil. Ya, ini musibah, ujian. Akhirnya ibunya Nabi Musa alaihissalam dengan begitu sedihnya, anak yang baru dia lahirkan, yang selama ini dia kandung selama 9 bulan, yang dinanti-nanti kehadirannya, tatkala hadir anak tersebut, maka dia harus memisahkan anak tersebut dari dirinya. Maka dia masukkan anak tersebut, Musa yang masih kecil, dimasukkan dalam keranjang, kemudian dilepaskan di Sungai Nil. Tidak tahu apa yang terjadi. Yang jelas dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya urusan Allah. Allah yang akan menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ternyata Nabi Musa alaihissalam, keranjang tersebut, keranjang Nabi Musa melewati istana Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faltaqathu alu Firaun liyakuna lahum aduwan wa hazana." Maka ternyata Musa alaihissalam si kecil ditemukan oleh istri Firaun. Dan ternyata Allah telah mentakdirkan istrinya Firaun tidak bisa punya anak. Begitu dia melihat Nabi Musa si kecil, dia tahu dari Bani Israel, jatuh rasa cintanya kepada Musa yang kecil tersebut. Maka dia ingin melihara Musa. Firaun yang tadinya ingin membunuh anak-anak harus tunduk kepada istrinya. Kita tahu bagaimana suami sering tunduk kepada istrinya. Firaun saja tunduk kepada istrinya. Akhirnya apa? Sang anak dipelihara di Musa kecil, yang masih kecil alaihissalam, dipelihara di istana Firaun. Lihatlah anugerah yang luar biasa. Kalau seandainya Nabi Musa disembunyikan oleh ibunya dan berhasil selamat dari kejaran Firaun, maka dia akan hidup dengan susah payah, dengan kondisi miskin di mana di perkampungan Bani Israel. Namun Allah menghendaki Nabi Musa hidup di istana Firaun, bahkan menjadi anak angkat Firaun. Kemudian akhirnya setelah itu, karena sayangnya istri Firaun begitu sayang kepada Nabi Musa yang kecil, akhirnya dia pun menawarkan kepada ibu-ibu untuk bisa menyusui Nabi Musa. Ternyata semua susuan ditolak oleh Nabi Musa. Nabi Musa tidak mau, si kecil Musa tidak bisa menerima sembarang susuan. Tidak ada yang dia sukai. Sampai akhirnya datanglah ibunya. Ibunya yang bisa menyusui Nabi Musa alaihissalam. Ternyata ada seorang ibu yang cocok bisa menyusui Nabi Musa. Akhirnya ibunya Nabi Musa pun alaihissalam dipindahkan tinggal di kerajaan untuk merawat Nabi Musa alaihissalam. Lihatlah bagaimana kenikmatan yang luar biasa. Ibunya akhirnya kata Allah, "Faraja'naka ila ummika kai taqarra 'ainuha wa la tahzan." Kami kembalikan engkau wahai Musa kepada ibumu agar dia senang dan tidak bersedih. Allah yang mengatur itu semua. Akhirnya ibunya pun tinggal di kerajaan Firaun, mengurus anaknya sendiri Nabi Musa alaihissalam, bahkan digaji oleh Firaun.

0: Akhir dari apa yang saya sampaikan ini, ada suatu ilustrasi yang disebutkan dalam sebagian kisah, ya, hanya sekedar ilustrasi, kita tidak tahu tentang kebenaran kisah ini, tentang seorang raja dengan seorang menteri, ya. Menterinya ini senantiasa berkata, al khair khiratullah, bahwa yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ada orang terkena musibah, maka dia pun mendatangi orang tersebut dan menasihati dengan mengatakan, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat sang raja yang terkena musibah, sang raja jarinya terpotong, terputus. Maka datanglah sang menteri dengan penuh semangat mengatakan, wahai sang raja, yang terbaik adalah pilihan Allah. Jarimu putus itu yang terbaik. Maka sang raja pun tersinggung dan marah. Dia mengatakan, jari saya putus yang terbaik, penjarakan orang ini. Akhirnya sang menteri pun dipenjarakan. Tatkala sang menteri dipenjara, dengan mudah dia berkata, al khair khiratullah, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata benar. Suatu saat sang raja pun keluar bersama anak buahnya dalam rangka berburu atau suatu keperluan. Akhirnya mereka terjebak pergi ke tempat yang jauh. Akhirnya mereka ditangkap oleh orang-orang penyembah dewa atau penyembah roh. Kemudian ditangkaplah mereka dan disembelih mereka satu persatu untuk tumbal bagi Tuhan mereka. Disembelih satu persatu anak buah sang raja. Tatkala tiba untuk menyembelih sang raja, mereka dapati sang raja ternyata jarinya putus. Ternyata raja seorang yang cacat, sehingga mereka mengatakan, orang yang cacat tidak pantas untuk diserahkan bagi dewa kita. Akhirnya dibebaskanlah sang raja. Tatkala itu sang raja pun sadar, ternyata apa yang dikatakan sang menteri betul. Jarinya putus ini ternyata merupakan kebahagiaan, merupakan anugerah, sehingga dia tidak jadi dibunuh oleh mereka. Akhirnya dia pun pulang dengan begitu semangat, kemudian membebaskan sang menteri dan mengatakan, benar perkataanmu, yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, saya selamat dari cengkeraman mereka. Namun saya ingin bertanya, kenapa waktu engkau di penjara engkau berkata yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala? Apa kebaikan yang kau alami dalam penjara? Kata sang menteri, seandainya saya tidak di penjara, maka saya pun akan berburu dengan engkau dan saya akan ditangkap oleh mereka dan saya akan disembelih oleh mereka. Oleh karena saya di penjara adalah yang terbaik. Demikianlah para pemirsa, semoga kita senantiasa berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berusaha dan berdoa, yakinlah bahwasanya segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala, segala keputusan Allah adalah yang terbaik. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mat ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath sadaqatin jariyah أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada keturunan Nabi Adam yang meninggal, maka terputuslah amalannya di dunia kecuali dalam tiga hal, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
5: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
6: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
7: A'udzubillahi minasyaitonir

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufir.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
2: Al-Quran.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka.
1: Ul

Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apakah yang telah mereka ciptakan dari bumi ini, atau adakah mereka berserikat dengan Allah dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu adalah orang-orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sembahan-sembahan selain Allah, yang tiada dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka?

Bahkan mereka mengatakan, "Dia, Muhammad, telah mengada-adakan Al-Quran." Katakanlah, "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tiada mempunyai kuasa sedikitpun mempertahankan aku dari azab Allah itu. Dia lebih mengetahui apa-apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antaraku dan antaramu. Dan dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang."

0: Amin.
1: Katakanlah, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul dan aku tidak mengetahui apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain, hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika Al-Quran itu datang dari sisi Allah, padahal kamu mengingkarinya dan seorang saksi dari Bani Israel mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman, sedang kamu menyombongkan diri. Sesungguhnya, Allah tiada memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: Dan orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, kalau sekiranya dia Al-Quran adalah suatu yang baik, tentulah mereka tiada mendahului kami beriman kepadanya. Dan karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.
1: Wa min qablihi kitab Musa imaman wa rahmah.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan ini, Al-Quran adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kedua ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberikan kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri."

0: وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
1: Mereka itulah orang-orang yang kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka bersama penghuni-penghuni surga sebagai janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis, bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan? Padahal, sungguh, telah berlalu kepada umat sebelumku." Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, "Celaka kamu, berimanlah. Sesungguhnya janji Allah adalah benar." Lalu dia berkata, "Ini tidak lain, hanyalah dongengan orang-orang yang dahulu belaka."

0: الإنس إنهم كانوا خاسرين.
1: Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat-umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi.

0: لَمُونَ
1: Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka. Kepada mereka dikatakan, kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak dan karena kamu telah fasik.

Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika memberi peringatan kepada kaumnya di Al-Aqaf, dan sesungguhnya telah terdahulu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan sesudahnya dengan mengatakan, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab hari yang besar."

Mereka menjawab, "Apakah kamu datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar."

Ia berkata, "Sesungguhnya pengetahuan tentang itu hanya pada sisi Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang aku diutus dengan membawanya, tetapi aku lihat kamu adalah kaum yang

0: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka tatkala mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami? Bukan, bahkan itulah azab yang kamu minta supaya datang dengan segera, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan lagi kecuali bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sesungguhnya kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang supaya mereka kembali bertaubat.

0: بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
1: Maka, mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

0: فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين.
1: Dan ingatlah ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, "Diamlah kamu untuk mendengarkannya." Ketika pembacaan telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan.

Hai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: أولئك في ضلال مبين.
1: Dan orang yang tidak menerima seruan, orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan tidak merasa payah karena menciptakannya kuasa menghidupkan orang-orang mati? Ya, bahkan sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah hari ketika orang-orang kafir dihadapkan kepada neraka. Dikatakan kepada mereka, "Bukankah azab ini benar?" Mereka menjawab, "Ya, benar. Demi Tuhan kami." Allah berfirman, "Maka rasakanlah azab ini disebabkan kamu selalu ingkar."

0: بلاغ بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟
1: Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar, dan janganlah kamu meminta disegerakan azab bagi mereka pada hari mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka seolah-olah tidak tinggal di dunia, melainkan sesaat pada siang hari. Inilah suatu pelajaran yang cukup, maka tidak dibinasakan, melainkan kaum yang fasik.
2: آيات من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين.
5: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
4: وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين.
5: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.

0: dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya, saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, lagi Maha Mengetahui.
2: Ayatun minal Quran.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
4: Ihdinas siratal mustaqim.
5: Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus.

0: tunjukilah kami jalan yang lurus.
1: As-sirat al-mustaqim, dijelaskan oleh para sahabat dan tabi'in makna sirat al-mustaqim artinya Al-Quran. Kemudian ada juga yang menafsirkan Al-Islam, ada juga yang menafsirkan dengan Al-Haq, kebenaran, ada juga yang menafsirkan dengan Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Karena orang yang ingin mencari kebenaran, ingin mendapatkan kebenaran, kebenaran itu adanya dalam Islam. Kebenaran itu adanya dalam Islam. Kemudian Islam itu sumbernya Quran dan Sunnah. Yang keempat, yaitu Al-Quran dan Sunnah harus dipahami dengan pemahaman siapa? Salafus Shalih, pemahaman para sahabat. Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar, enggak bertentangan. Dan Nabi juga bersabda sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Iqtadu billadzaini min ba'di Abi Bakar wa Umar." Dan akan mengikuti dua orang sesudah wafatku, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Jadi selalu kita dalam kita berpijak, dalam kita berpegang, itu kita lihat dalil, bagaimana penjelasan Quran, bagaimana penjelasan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita selamat.
2: اهدنا الصراط المستقيم.
1: Banyak dari firqa-firqa yang sesat, yang mereka menafsirkan dengan ra'yunya, yang mereka menjelaskan dengan hawa nafsunya, ini sesat.

0: Kemudian mereka mentakwil dan yang lainnya. Kemudian mengatakan bahwa ini menurut bahasa begini. Enggak boleh. Kalau ada penafsiran, penjelasan para salafus soleh atau sudah jelas dari Quran, enggak boleh ditafsirkan dengan yang lain. Cukup kita berpegang teguh dengan apa yang sudah ada. Jadi Al-Quran sesuai dengan yang sebelumnya. Quran dan sunnah dan ijma' salafus soleh.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: علي بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
3: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
2: Wa'anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr kulla khati'atin min nablihim. Falamma ra'au ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
3: Diriwayatkan oleh Ibn Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
4: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman. Seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera. Sebuah lampu. Yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening. Yang disebutkan az-zujajatu, kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang. Terang. Yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah. Pohon yang sangat baik, penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Yang tumbuhnya tidak di timur dan tidak di barat. Maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi. Demikian baik. Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasu nar." Hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api. Nurun 'ala nur. Inilah yang Allah sebutkan dengan nurun 'ala nur. Cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan. Yahdillahu linurihi man yasha'. Allah memberikan hidayah untuk mendapatkan cahaya ini bagi siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman. Ya, ini ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman.
1: Fa'alimu minal iman, thumma alimu minal Quran.
0: Maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

0: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri toladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
1: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat adalah ibadah yang agung yang akan pertama kali dihisab kelak dari kiamat adalah salatnya. Rasulullah SAW mengatakan awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama kali dihisab kelak dari kiamat adalah salatnya. Fa in shalahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Kalau baik solatnya maka baik pula seluruh amalannya. Kalau buruk solatnya maka buruk pula seluruh amalannya. Maka solat adalah hal yang sangat penting untuk kita perhatikan bagaimana solat kita, apakah sudah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan Nabi SAW. Karena beliau Rasulullah SAW mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku solat. Di antara kesalahan kaum muslimin dalam sholatnya para jemaah adalah bahwa mereka tidak meluruskan ketika ruku', tidak meluruskan ketika sujud. Dan ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis, ada orang yang 60 tahun sholat, namun tidak diterima oleh Allah satu kali pun sholatnya. Dengan sebab tidak meluruskan punggungnya saat ruku' dan tidak meluruskan punggung saat sujud. Rasulullah SAW mengatakan, inna rajul yusalli sittina sana. Layakballahu salatan. Ada orang kata Nabi yang salat selama 60 tahun, layakballahu salatan. Allah tidak menerima baginya satu salat pun. Sebabnya adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allahu yutimmu ruku'a wa la yutimmu sujud, wa yutimmu sujuda wa la yutimmu ruku'. Yani bisa jadi orang ini menyempurnakan rukunya namun tidak sempurna sujudnya. Dan ada mungkin bisa jadi orang menyempurnakan sujud namun tidak menyempurnakan ruku'. Maka meluruskan punggung ketika ruku dan ketika sujud merupakan hal yang sangat urgen. Oleh karena itu Nabi menyebut orang yang tidak lurus punggungnya dalam salat, dalam ruku disebut orang yang paling buruk dan disebut sebagai pencuri salatnya. Rasulullah SAW mengatakan aswa'un nas alladhi yasriku min salati. Kata Nabi, seburuk-buruk manusia adalah yang mencuri di dalam salatnya. Lalu para sahabat bertanya, siapa ya Rasul mereka orang yang mencuri solatnya? Kata Nabi SAW, alladzi la yuqimu sulbahu fi ruku'i wa sujud. Itu yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Maka Nabi digambarkan kalau beliau ruku', ya, itu saking lurusnya, hatta lo subal ma'alaihi lastaqarra. Sehingga kalau misalnya dituangkan air di atas punggungnya Nabi, air itu akan terdiam. Karena saking lurusnya, punggung Nabi SAW ketika ruku'. Oleh karena itu ruku' dan sujud ini dua hal yang penting. Karena dari rukun yang rukun salat yang harus kita perbaiki. Maka wajib bagi kita untuk memperbaiki ruku' kita dan sujud kita. Termasuk dalam masalah sujud. Ketika sujud kita dilarang untuk menghamparkan lengan ini ke lantai. Seperti ini. Ya, dihamparkan begini. Sebab Nabi mengatakan faidha sajadtum, apabila kalian sujud, kata Nabi fala yabsut, maka jangan kalian menghamparkan dira'aihi dua lengannya in bisatal kalbi, seperti anjing menghamparkan lengannya. Jadi harus diangkat. Idza sajadta farfa' mirfaqaika. Kalau kalian sujud maka angkat kedua sikumu. Jadi diangkat siku begini kalau sujud. Ya. Demikian pula kesalahan dalam sujud adalah tidak meletakkan hidung, tidak menempelkan hidung di tanah atau di tempat sujud. Karena Nabi SAW mengatakan umirtu an asjuda ala sab'ati 'azum. Aku diperintah oleh Allah untuk sujud di atas 7 anggota. Lalu Nabi mengatakan alal jabha, ya, dahinya. Wa asyara Nabi SAW biyadihi ala anfihi. Dan Nabi berisyarat dengan tangannya menunjuk ke arah hidungnya. Berarti hidung dengan jabah, dengan dahi ini harus ditempelkan ke tempat sujud. Maka demikianlah dua poin, rukuk dan sujud harus diperbaiki dan dia rukun, dia rukun salat. Sehingga dengannya kita menjadi sempurna salat kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pemirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan solat dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat, kecuali orang yang bertaubat, beriman, dan beramal solih. Mereka akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikitpun.

yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya, sekalipun surga itu gaib. Sesungguhnya janjinya pasti ditepati.

Di dalamnya mereka tidak mendengarkan perkataan yang tidak berguna, kecuali salam, ucapan kebaikan dan kedamaian. Di dalamnya mereka mendapatkan rezeki pada pagi dan petang.

0: Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم.
0: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda berbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Wa Madino, apa agamamu? Wa Madino, wama taqul, wama taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Abu Hatim Muhammad bin Hibban rahimahullah, sabar itu ada tiga macam. Sabar dalam menahan diri dari maksiat, sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar menghadapi beratnya musibah. Dan sabar yang paling utama adalah sabar dalam menahan diri dari maksiat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: من أذكار المساء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, lillahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca tiga kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idha hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: hasidin idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, وبك نموت وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan dari-Mu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim, dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ
1: مِنْ أَذْكَارِ الْمَسَاءِ.

0: Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.
1: Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Rawahu Muslim wa ghairuh.
0: Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali.
1: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
0: Ya Allah, berilah, yakni tambahkanlah, solawat, sanjungan, kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi solawat kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, Engkau Maha Terpuji, lagi Maha Mulia. Ya Allah, berilah berkah, tambahan kebaikan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberi berkah kepada Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya, Engkau Maha Terpuji, lagi Maha Mulia.
2: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
3: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
4: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang

0: taufiq.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita. Nikmat hidayah, nikmat taufiq. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan. Kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
2: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي رواه مسلم.
3: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, selalu merasa cukup dan menyembunyikan amalannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi
5: wasallam, "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
4: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Malik bin Dinar rahimahullah berkata, semua teman duduk dan sahabat yang engkau tidak dapat mengambil faedah kebaikan agama darinya, maka hendaknya engkau lari darinya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Di kebersamaan kali ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Armen Halim Naro rahimahullahu ta'ala. Semoga kajian yang kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirat dari kalangan kaum muslimat dan ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di halaqa ilmu, di majlis, dari majlis yang dibanggakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan permasalahan menjadi lebih penting lagi ketika kajian ini dikhususkan untuk kaum muslimat, dikhususkan untuk wanita Islam. Dan wanita adalah syaqa'iqur rijal. Wanita mempunyai hak yang sama dengan laki-laki di dalam mengemban kewajiban, taklif dan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Tidak ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, muslim dan muslimah, kecuali hal-hal yang kecil dan berapa hal-hal yang telah dipilah-pilah oleh ulama kita di dalam kitab Al-Furuq. Kan tetapi para ulama sepakat bahwa di dalam masalah ilmu, bahwa wanita dan laki-laki sama-sama berebut, mereka sama berhak mendapatkannya. Dan inilah yang diinginkan oleh generasi qudwah, generasi sahabiyat, generasi yang terdidik di meja ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka merasa bahwa kehadiran mereka di majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi berada di belakang-belakang majlis, tidak mencukupkan mereka, sehingga mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dikhususkan waktunya agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka al-ilm. Dan Rasulullah SAW langsung memenuhi keinginan para sahabiyat tersebut, ibu-ibu di kalangan para sahabat Rasulullah SAW. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita kali ini bukanlah sebagai penerangan bagi orang-orang yang akan menjadi cikal bakal ulama. Kajian kita kali ini bukan juga kepada penuntut ilmu yang mereka nantinya sebagai penerus jejak para rasul dan para nabi. Dan kajian kita kali ini bukan untuk orang-orang yang dididik dan dicetak di pondok-pondok pesantren dan di madrasah-madrasah agama. Akan tapi kajian kita kali ini adalah masalah ilmu yang akan menyelamatkan kita nantinya dari kesengsaraan dunia dan dari kesengsaraan akhirat. Ilmu yang kita maksud kali ini adalah ilmu yang diwajibkan bagi Anda semua untuk menuntutnya. Yang mana belum lagi kaki terletak di padang mahsyar. Dihisab Allah Subhanahu wa taala, Anda telah dipertanyakan kemana pergi waktu yang telah dibuang selama Allah berikan masa hidup. Dan kemana ilmu, kemana waktu dan semacamnya sebagaimana dalam hadis yang mungkin kita telah tahu semua. Maka jangan ada hendaknya di antara yang hadirat memahami bahwa kajian tentang masalah ilmu ini, dia dengan ilmu ini tidak ada sangkut pautnya. Kan tapi kajian ini erat sekali dengan ibu-ibu yang mencintai ilmu Rasulullah SAW di dalam praktek dan kehidupannya. Dan pembahasan kali ini juga kita tidak akan membahas tentang masalah semua ilmu. Di antaranya ilmu pengetahuan dan semacamnya. Yang kita bahas di dalam pertemuan kali ini adalah ilmu yang bisa menyelamatkan kita dan ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya. Dan ilmu yang bisa memberi penerangan kepada kita di dalam menjalani hidup di dunia ini. Dan ilmu yang bisa memberikan kepada kita syafaat nanti di akhir zaman. Di hari akhirat. Karena ini satu-satunya ilmu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Dan disanjung oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Bukan ilmu yang lain. Ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya, ilmu satu-satunya yang terpuji. Dialah ilmu yang diwariskan oleh para rasul kepada umatnya. Dan dia adalah ilmu al-kitab wa sunnah. Ilmu tentang kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada yang bertanya, keutamaan apa yang ada di dalam ilmu agama ini? Maka kita jawab bahwa kita tidak mendapatkan keutamaan di atas dunia ini sebagaimana keutamaan ilmu. Karena ilmu yang membedakan antara manusia dengan hewan. Ilmu yang membedakan kita antara hamba yang saleh dengan hamba yang taleh. Karena ilmu inilah yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini yang mengangkat kita ke derajat malaikat muqarrabun. Dan dengan meninggalkan ilmu ini, kita akan disejajarkan dengan syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disejajarkan dengan Firaun, Qarun dan Haman dan semacamnya. Kalaulah bukan dengan ilmu, kita tidak mendapatkan kecuali ketenangan di dalam hidup. Maka cukuplah bagi orang-orang yang berkeinginan untuk bahagia dalam hidup untuk menempuhnya, untuk mencarinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengikat ketenangan dengan menuntut ilmu. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat di majlis ilmu. Dan Allah mengikat bahwa tidak akan ada yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang yang berilmu. dalil-dalil tentang masalah keutamaan ilmu sangatlah banyak. Kan tapi cukup apa yang disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya beliau mengatakan walau lam yakun fil ilmi illa al qurba min rabbil alamin wal ihtihaq bi alamil malaikati wa suhbatil mala'il a'la lakafa bihi syarafan wa fadla wa kaifa wa izzud dunya wal akhirati manutun bih masyrutun bihusulih. Apa kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kalaulah bukan ilmu tidak ada keutamaannya kecuali karena ilmu tersebut kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita akan disusulkan ke alam malaikat, bersahabatkan dengan malakutul a'la, maka cukuplah itu sebagai kemuliaan dan keutamaan. Bagaimana tah lagi jika seandainya keutamaan dunia dan akhirat hanya terpaut dengan ilmu, disyaratkan di dalam mendapatkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang yang berilmu dan beriman, berapa derajat? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kalian berapa derajat. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa haffat alaihimul malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat bihimus sakinah wa dzakarallahu fi man 'indah." Tidaklah duduk satu kaum di majlis dari majlis ilmu, kemudian mereka membaca kitab Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya dan mereka akan dipayungi oleh sayap malaikatnya dan ketenangan akan meliputi mereka dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan kepada makhluk-makhluk yang ada di sisinya. Ini satu dari ribuan faedah ilmu. Kan tapi mengkaji tentang masalah ini kajian yang cukup panjang, waktu sangat singkat. Yang masuk perlu bagi kita sekarang bagaimana faedahnya ilmu untuk kalangan ibu-ibu kaum muslimat. Maka kita katakan secara singkat, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak seorang wanita muslimah tidak mengetahui hukum yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya sampai dia menutup akhir hayatnya, dia dalam kebodohan yang nyata. Lihat apa gunanya jika seandainya dia tidak berilmu di dalam masalah bab haid dan nifas. Dia berwudu dan salat ketika dia haid dan dia meninggalkan salat dan puasa ketika dia suci. Lihat bagaimana seorang wanita hidup di atas kebingungan. Bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketidaktahuannya tentang ilmu syariat ini. Sehingga dia tidak tahu bagaimana memperlakukan dirinya sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Di dalam berbagai macam ruang lingkup kehidupannya. Bagaimana dia hubungannya dengan dirinya? Bagaimana hubungannya dengan orang lain? Seperti orang tuanya, seperti mertuanya, seperti suaminya. Bahkan bagaimana dia mendidik anaknya. Ini semua tidak bisa dijawab kecuali dengan ilmu. Ini semua tidak akan bisa diobati kecuali dengan obat ilmu. Dengan menuntut ilmu. Dan apalagi ketika dia sudah naik ke rumah tangga. Kita lihat bahwa hampir semua problema rumah tangga di penghujung zaman seperti ini, yaitu adalah permasalahan kebodohan antara suami dan istri. Si suami tidak pernah mengenal majelis ilmu, si istri hanya disibukkan dengan kehidupan dunia dan dilupakan dengan kehidupan akhirat. Maka tidak ada jalan lain bagi ibu yang mengharapkan ketenangan di rumahnya, bagi seorang akhwat yang mengharapkan ketenangan di dalam hidupnya, bagi seorang istri yang mengharapkan kedamaian bersama suaminya, tidak ada kebahagiaan melebihi bersama-sama berjalan menuju masjid untuk mendalami ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Ibu-ibu dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan di dalam pertemuan kali ini. Dan perlu saya tambahkan bahwa saya akan mengambil dua judul bersamaan. Pertama, judul yang telah ditetapkan kepada saya, dan judul session yang kedua, yaitu tentang adab ilmu. Akan tapi saya tidak berbicara sekarang lebih mendalam tentang dalil. Saya ingin berbicara tentang kendala-kendala ibu-ibu di dalam menuntut ilmu. Kesalahan-kesalahan di dalam menuntut ilmu. Dan biarlah ini sebagai pecutan dan sebagai cambuk bagi ibu-ibu untuk bisa lebih belajar lagi dengan baik dan semacamnya. Bagi saya, tidak begitu menyedihkan jika saya melihat dari kalangan orang awam, yaitu lari dari majelis ilmu dan lari dari majelis ta'lim. Kenapa? Karena mereka awam. Karena mereka tidak mengetahui. Karena mereka tidak paham. Akan tapi yang sangat mengenaskan dan sangat mengerikan, adanya akhwat yang sudah mengenal din Allah Subhanahu wa taala bertahun-tahun, akan tapi lama-lama sudah tumbuh di dalam hatinya kebencian terhadap ilmu. Bahkan dia meletakkan ilmu di kakinya. Bahkan dia lebih menghinakan ilmu jauh daripada sandal yang dia injak di kakinya. Jika seandainya ada di antaranya yang begitu, maka jangan harapkan untuk mendapatkan kebahagiaan. Tetapi bersiap-siaplah menghadapi kesengsaraan dan semacamnya. Hal ini saya ucap karena adanya sebagian kita yang masih mengatakan ketika telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dalam hidup, kelapangan di dalam waktu, kelapangan di dalam menuntut ilmu, dia jadi jadwal di dalam menuntut ilmu adalah jadwal yang terakhir. Kalau dia bisa datang, ya alhamdulillah. Kalau seandainya dia tidak datang, ya tidak masalah. Seakan-akan majlis ilmu ini adalah bazar di mal atau diskon di plaza. Jika seandainya dia tidak berangkat, dia tidak merugi. Dan ini kesalahan besar. Dan ini adalah bentuk menyepelekan ilmu. Sesungguhnya, apa yang diajarkan di majlis ilmu ini adalah ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Ilmu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyengajakan memilih orang-orang terpilih. Mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kemudian kita menyepelekannya. Ketika saya berbicara, ada sebagian, saya tidak mengatakan semuanya. Dan juga saya tidak mengatakan adanya akhwat tersebut di kalangan yang hadir. Karena saya tahu yang hadir insya Allah adalah pecinta ilmu. Akan tapi ini benalu jika seandainya dia tumbuh di kalangan ibu-ibu, dia akan merusak ibu-ibu. Makanya, jadikanlah ilmu menjadi sesuatu hal yang penting dan berharga. Dan pastikan bahwa jika seandainya ada kesempatan, jangan luangkan untuk yang lain kecuali untuk ilmu. Karena saya masih melihat adanya sebagian akhwat dan ibu-ibu menangis untuk mendapatkan ilmu, tapi mereka tidak bisa mendapatkannya. Di saat ibu-ibu yang ada di hadapan saya sekarang ini, saya takut hujjah kepada mereka telah tegak. Alasan yang akan mereka berikan tidak akan ada. Karena majlis ilmu bertaburan, akan tetapi yang perlu ditanyakan, mana akhwat-akhwat yang cinta akan Allah dan Rasulnya? Mana akhwat-akhwat ibu-ibu yang mencintai ilmu Rasulullah SAW di dalam praktek dan kehidupannya? Makanya, kajian kali ini adalah mengulang murajaah diri dan kembali membaca buku-buku tentang keutamaan ilmu dan semacamnya. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maafkan saya jika seandainya saya agak berucap agak keras, karena pertama permasalahan yang sudah sampai di ujung yang sangat membahayakan, dan yang kedua permasalahan sudah lama saya diam-diamkan, dan layak kalau seandainya maka saya salah berucap, maka ini dari saya. Kalau seandainya ini sebuah kebenaran, tolong diterima ini sebagai sebuah kebenaran. Kenapa seorang wanita dan seorang ibu, seorang muslimah diwajibkan menuntut ilmu sekarang ini? Kenapa begitu keras pengajian tentang ilmu? Maka kita jawab pertama, kebodohan yang merata di kalangan kaum muslimin. Bahwa adanya jauh dari agama sehingga membuat kita harus menuntut ilmu. Karena obat bodoh adalah menuntut ilmu. Dan yang kedua, kita berada di penghujung zaman. Yang mana seseorang bisa selamat hanya karena dengan ilmu. Dan yang ketiga, karena fitnah. Fitnah sangat besar pada akhir zaman. Makanya seseorang hanya bisa lepas dari fitnah dengan ilmu. Dan yang keempat, permasalahan wanita pada zaman sekarang lebih besar dan lebih luas dari permasalahan wanita pada zaman dahulu. Sehingga dia tidak hanya membahas seputar apa yang dia hidup di dalam rumahnya, kan, tapi pembahasan permasalahan akhwat, permasalahan wanita sudah mulai menyebar luas. Sehingga membutuhkan jawaban, dan jawaban membutuhkan ilmu. Dan yang terakhir, karena wanita pada dasarnya lemah. Lemah pada imannya dan lemah pada akalnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidaklah mungkin untuk memperkuat iman yang ada di wanita, dan tidaklah mungkin mempertajam akal yang ada di wanita kecuali dengan ilmu. Dan yang berikutnya, saya langsung saja masuk ke dalam kesalahan-kesalahan atau beberapa penghalang di dalam menuntut ilmu. Penghalang yang pertama adalah rusaknya niat, tidak ikhlas. Dan Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal dengan niat. Dan setiap seseorang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dan niat adalah motor untuk menggerakkan seseorang di dalam beramal. Setinggi mana niat seseorang di dalam beramal, sejauh itu pula dorongannya di dalam menuntut ilmu. Sebaliknya, serendah mana niat dia di dalam menuntut ilmu, maka serendah itu pula semangatnya di dalam menuntut ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan pada orang kufar, yang mana jika seandainya diberikan mereka niat yang baik, Allah akan berikan kepada mereka ganjaran dan hidayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi, qul liman fi aydikum minal asra, in ya'lamillahu fi qulubikum khairan yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum wa yaghfir lakum. Hai nabi, Allah mengucapkan kepada nabinya, katakanlah kepada orang-orang yang ada di tangan kalian dari tawanan-tawanan perang kaum Quraisy, yaitu di perang Badar. Allah menyuruh nabi menerangkan dan mengucapkan kepada tawanan-tawanan perang Badar tersebut, iya'lamillahu fi qulubikum khaira. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala mengetahui di dalam hati kalian ada kebaikan, yu'tikum khairan mimma ukhidha minkum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang telah diambil dari kalian, lebih baik daripada yang telah diambil dari kalian. Yaitu orang-orang yang ditawan oleh kaum muslimin, mereka membayar fidyah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan melalui perintah Allah, barang siapa yang mempunyai niat yang baik, Allah mengetahui niat baiknya, Allah akan memberikan lebih baik dari apa yang telah kalian berikan kepada kaum muslimin. Dan bukan itu saja, wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kalian. Menunjukkan niat adalah hal yang penting. Dengan diberikan kepada orang niat yang baik, yaitu kebaikan. Dan di dalam agama Islam, dengan niat yang baik ini, Allah akan berikan kebaikan yang terbaik. Oleh karenanya, hanya orang-orang yang mempunyai niat baiklah yang bisa duduk belajar tahan lama duduk. Hanya orang yang punya niat baiklah yang bisa datang ke majlis ilmu tanpa menggerutu dan semacamnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan melalui lisan Rasul-Nya, "May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid-din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Coba lihat. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yufaqqihu fid-din. Allah berikan kepadanya pemahaman tentang agama. Allah arahkan dia kepada agama dan ilmu. Jadi, jika seandainya kita diberikan niat yang baik, Allah akan memberikan kebaikan. Jika seandainya Allah berikan kebaikan, Allah akan berikan keinginan untuk menuntut ilmu. Sebaliknya, jika seandainya memang niat kita tidak baik, maka Allah akan timpakan kepada kita kebencian akan kebaikan. Dan kalau seandainya kita benci akan kebaikan, maka kita tidak akan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut. Dan ini sangat luar biasa. Lihat bagaimana sebagian ibu-ibu, sebagian kaum muslimat, sebagian kecil, ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya hidayah, kemudian dia terikat dengan masjid, terikat akan majelis ilmu, hatinya terus berada di majelis ilmu. Kan tapi lihat sebaliknya, seorang ibu atau seorang wanita, ketika dia tidak menginginkan menuntut ilmu, kecuali untuk sesuatu yang mungkin dia butuhkan atau tidak, sedikit aja permasalahan dia tidak lagi menuntut ilmu. Antara dia dengan kawannya lah. Tiba-tiba dia tidak mau menuntut ilmu di majelis ta'lim. Apa salah masjid sehingga dia harus menghijrah? Harus dia diamkan masjid. Apa salah ilmu ketika kemudian dia harus marah kepada ilmu? Apa salah Allah dan Rasulnya kemudian dia tidak mau menuntut ilmu? Apakah karena gara-gara kawan? Apakah karena gara-gara teman? Atau karena kita tidak baikkan sudah itu tidak pernah datang lagi ke majlis ilmu? Subhanallah, alangkah buruk niat kita. Alangkah tidak betulnya niat kita dari belajar dari awalnya. Walaupun dunia ini berantakan, walau dunia ini rubuh, kita tetap akan menuntut ilmu. Walaupun semua ini semuanya jadi binatang dan makhluk yang hina, kita tetap duduk di majlis ilmu.
3: di kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apanya hati kita sehingga kita tidak mau belajar? Siapanya kita sehingga kita menolak kalamullah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di mana keikhlasan? Di mana keinginan untuk menuntut ilmu? Kenapa kita tidak mengalah untuk mendapatkan 1000 kemenangan? Makanya kembali meluruskan niat adalah hal yang terpenting di dalam menuntut ilmu. Dan ini salah satu kendala kenapa kita berat di dalam menuntut ilmu. Dan yang kedua, kendala di dalam menuntut ilmu, tidak ada kerjasama yang baik antara kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Saya sangat tahu dan sangat banyak mengenal adanya di kalangan ibu-ibu, di kalangan akhwat, yang hati mereka terpaut terhadap ilmu. Akan tetapi, orang-orang sekitar ibu-ibu yang menghalangi atau sekurang-kurangnya terhalangi dari majelis ilmu. Sehingga banyak larangan-larangan ilmu jatuh ke dalamnya. Di antara yang berperan penting di dalam menyuruh seorang istri dalam menuntut ilmu adalah suami. Berbahagialah seorang ibu yang mendapatkan suami yang bisa mendorong kita untuk mendapatkan ilmu. Dan lebih berbahagia lagi jika seandainya dia bisa mendorong kita. Bahkan memberikan sarana kepada kita untuk menuntut ilmu. Karena dia tahu bahwasanya dia tidak bisa mengajarkan istrinya sepenuhnya. Maka dia antarkan dan dia jemput pulang pergi. Dan sebaik-baik suamilah dia. Dan saya tahu juga kesibukan ibu-ibu di rumah salah satu penghalang. Kan tapi saya sangat tahu jika seandainya seorang ibu yang baik dan bijak adalah ibu yang bisa mengatur waktunya dengan baik. Dia tidak akan mencuci dan menggosok ketika dekat-dekat jadwal pengajian. Dia tidak akan baru masak ketika pengajian sudah hampir dimulai dan semacamnya. Jelas pengaturan waktu nanti kita akan terangkan pada berikutnya. Dan yang berikutnya, penghalang di dalam menuntut ilmu adalah kurangnya contoh dan tidak adanya teladan dari wanita-wanita yang salihah. Kita tahu bahwa manusia hidup tidak bisa sendirian. Dia terpengaruh dengan lingkungan dan semacamnya. Jika seandainya lingkungan tersebut baik, biasanya dia akan juga berubah baik. Sebaliknya, jika seandainya lingkungan itu buruk, maka dia juga terpengaruh akan keburukan. Dan tidak ada sebaik wanita yang berkawan dengan orang-orang yang salihat. Karena berkawan dengan wanita salihah bagaikan berkawan dengan penjual minyak wangi. Kalaupun dia tidak bisa membelinya, sekurang-kurang bau wanginya dia peroleh. Nah, kita butuh wanita-wanita yang seperti ini untuk mengajak yang lain. Salihah pada dirinya, muslihah pada diri orang lain. Salihah pada dirinya, muslihah pada diri orang lain. Dan yang sangat disayangkan adanya di antara kaum muslimah, dia tidak bisa memberikan contoh yang baik sebagai penuntut ilmu yang baik. Lihat bagaimana dia akan dicontoh jika seandainya mulutnya masih dipenuhi dengan ghibah dan namimah, sedangkan dia mengucapkan dan mempelajari kalamullah dan ucapan Rasulullah SAW. Lihat bagaimana dia dijadikan suri tauladan bagi masyarakat awam dan masyarakat seputarnya. Jika seandainya membuang-buang waktu dan berjalan ke kiri dan ke kanan adalah simbolnya di dalam kehidupan. Sedangkan rumah tangganya tidak terurusi dan semacamnya. Lihat bagaimana dia sebagai suri tauladan di dalam kehidupannya. Jika seandainya dirinya tidak dihiasi dengan takwa dan menjauhkan dirinya dari sifat-sifat keburukan, dia adalah contoh syaitan manusia. Dan semua sifat buruk ada pada dirinya dan tidak mempunyai pada dirinya sifat yang baik. Ini sangat berpengaruh kepada yang lain ketika kita tidak bisa mendapatkan contoh yang baik. Di antara penghalang dari penghalang ilmu, kurangnya menghargai majelis ilmu, sehingga ini juga menjadi penghalang dari penghalang ilmu. Sesungguhnya majelis ilmu butuh penghargaan, karena bukan karena ustadznya perlu dihargai, akan tapi apa yang diucapkan di majelis tersebut adalah kalamullah dan sabda Rasulullah SAW. Makanya para ulama memberikan adab di dalam menuntut ilmu, dan di dalam menuntut ilmu juga diberikan larangan-larangan. Di antara adab menuntut ilmu, misalnya di majelis ilmu, mendengarkan dengan baik. Pendengaran, mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh dai atau ustadz yang bersangkutan. Dan tidak membuat keonaran, tidak membuat berisik. Anda diberikan kemudahan untuk bisa datang ke majelis ilmu. Akan tetapi apa gunanya datang ke majelis ilmu? Kiranya di majelis ilmu tujuan utamanya adalah membicarakan masalah anak. Tujuan utamanya membuat gosip baru yang belum diketahui oleh sebagian akhwat, ibu-ibu. Apa gunanya untuk datang di majelis ilmu membuat kelompok-kelompok yang satu sebelah kanan, yang satu sebelah kiri, berbicara sesama-sesama, sedangkan ustadznya berbicara dengan malaikat. Dan ini musibah. Tidak ada penghargaan terhadap ilmu. Jika seandainya memang tujuan itu berasal dari awal kita berangkat, sebagusnya jangan datang kepada majelis ilmu. Jika seandainya itu merusak orang lain. Kalau hanya toh merusak diri kita, maka cukuplah bagi kita untuk berdosa diri kita sendiri. Kan tapi janganlah menambah dosa kepada orang lain. Dan yang juga adab dalam menuntut ilmu, adab majelis ilmu adalah mempunyai perhatian di majelis dengan membawa buku, membawa catatan, dan memperhatikan dan semacamnya. Kebalikannya adalah membawa banyak tanggungan, kemudian tidak mendengarkan di majelis ilmu. Saya sangat mengerti bahwasanya ibu-ibu dan para wanita mempunyai tanggung jawab memelihara anak dan semacamnya. Akan tetapi jika seandainya suami memang punya kelapangan, suami lagi tidak mempunyai pekerjaan, kenapa tah tidak bagus? Apakah itu tidak bagus jika seandainya untuk sementara sejam, sejam setengah saja diberikan kepada dia, baru kita mengaji dengan tenang? Dan juga ini adalah masukan kepada suami juga. Berikan istri kesempatan untuk menuntut ilmu. Apakah tidak baik jika seandainya kita menampakkan sedikit kerakusan dalam menuntut ilmu dengan membawa buku catatan? Mentelaah sebelumnya atau setelahnya. Kemudian menampakkan sedikit banyaknya perhatian dengan adanya bisa beradaptasi dengan ustadz yang menyampaikan. Jadi, jadikan majelis ilmu ini sebagai ajang untuk menerapkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan perintah Rasulnya, dan jadikan dia benar-benar sebagai tempat yang nikmat yang membahagiakan di dalam menuntut ilmu. Dan alhamdulillah adanya di kalangan ibu-ibu yang mempunyai perhatian seperti ini, sehingga mereka bisa bekerja sama dengan suaminya ketika jadwal datang di pengajian majelis ta'lim khusus ibu-ibu, suaminya mengantarkannya, kemudian tanggung jawab untuk sementara penjagaan anak dipindahkan kepada suami sampai selesai belajar istrinya. Dan ini sangat bagus ditiru dan dikembangkan dengan baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara penghalang dari penghalang ilmu adalah tidak mengamalkan ilmu. Dan ini penghalang yang cukup besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala kalian mengucapkan sesuatu yang kalian tidak mengerjakan. Karena tujuan ilmu adalah amal. Dan seyogianya lah bagi semua yang telah mendapatkan ilmu untuk mengamalkannya semampunya. Berbahagialah orang yang berusaha di dalam mengamalkan ilmunya sekalipun dia satu saat terjatuh juga. Kan, tapi yang tidak berbahagia adalah orang yang hanya ilmunya sebatas hiasan, kemudian tidak bergerak untuk mengamalkannya. Karena apalah gunanya ilmu jika seandainya tidak diamalkan? Karena kenapa kita harus berletih-letih jika seandainya yang kita letihkan tersebut tidak memberikan faedah pada diri kita? Makanya umat Islam adalah umat yang mun'am, yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara umat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaknat dengan umat yang sesat. Itulah yang kita minta selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi jalan yang lurus dan bukan jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bukan jalan yang dilaknat. Bukan jalan yang dilaknat. Jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jalan Yahudi, orang-orang Yahudi. Mereka berilmu akan tapi tidak beramal. Jalan yang disesati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jalan Nasrani. Mereka adalah orang-orang yang beramal kan tapi tidak berilmu. Sedangkan umat Islam, mereka adalah umat mun'am. Umat yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara ilmu dan amal. Dan yang terakhir, saya ingin membuat tips. Di sini saya buat belajar ilmu dengan mengatur waktu. Ini kendala besar di kalangan ibu-ibu di dalam menuntut ilmu, yaitu sulitnya mengatur waktu. Pada hakikatnya, yang kita maksudkan di dalam menuntut ilmu tidak hanya ada di majelis ta'lim. Sekalipun keutamaan majelis ta'lim sangatlah banyak, akan tetapi ilmu bisa dituntut di mana saja. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita yang mana tidak diperoleh oleh umat-umat yang terdahulu. Makanya mungkin ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi di dalam masalah mengatur waktu khusus bagi ibu-ibu dalam belajar ilmu. Yang pertama bagi saya adalah mempergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah keluarkan di akhir zaman ini dengan adanya kaset dan CD. Saya mengenal sebagian akhwat yang mana memang mereka sulit hadir di majlis ilmu karena kesibukan mereka mendidik anak dan melayani suami dan semacamnya, sehingga jarang hadir di majlis ilmu. Kan tapi jika seandainya ditanyakan tentang ilmu, jangan sembarangan, karena dia cukup banyak mengetahui ilmu. Nah, permasalahannya, apa yang membedakan akhwat tersebut dengan ibu-ibu yang sering misalnya datang ke majelis ta'lim? Yang menyamakan dia dan yang membedakannya dia adalah akhwat tadi menggunakan sarana di dalam menuntut ilmunya adalah dengan

menggunakan hal tersebut waktu-waktu bermenu sampai ke tujuan dengan mendengarkan ilmu. Kalau seandainya ibu mau ingin mengetahui hasilnya, maka lihatlah hasil antara kita berjalan di suatu tempat yang terus-menerus kontinu setiap hari, itu akan kita dapatkan hasilnya. Saya pernah membaca sebuah majalah, seorang ibu mengirimkan artikelnya di sebuah majalah, dan dia mengatakan bahwa dia hafal Quran selama 8 tahun. Waktu itu saya menyangka bahwa ibu itu dia hafal Qurannya karena dia menyetor hafalannya sama seorang ustazah di halaqah tahfizul Quran. Kan tapi alangkah terkejutnya saya ketika dia mengatakan bahwa dia menghafal Al-Quran tersebut hanya melalui kaset. Dan saya tentu tidak menginginkan adanya, atau kalaupun ada, saya inginkan, akan tapi terlalu berlebihan saya mengharapkan kepada ibu-ibu yang hadir untuk bisa hafal dari Al-Quran sebanyak ini. Akan tapi sekurang-kurangnya saya mengharapkan kita semua bisa mendapatkan pahala dari apa yang kita dengar dari kaset tersebut. Dan ini adalah harta rampasan yang dingin. Ghanimah baridah. Belum kita berperang, belum mengucurkan darah dan keringat, kita sudah mendapatkan pahala. Inilah satu contohnya. Mendengarkan kaset dan CD adalah salah satu sarana. Apalagi hal ini sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman sekarang. Ya, ini pertama. Dan yang kedua, untuk mempersingkat waktu juga, atau mengatur waktu di dalam menuntut ilmu, cobalah atur jadwal-jadwal ibu ketika khusus dalam majelis taklim. Misalnya kalau di majelis kita ini hari Sabtu, tolonglah digeserlah dalam masak, misalnya memasak, coba usahakan memasak udah selesai sebelum zuhur. Dan kalau seandainya permasalahan anak, bisa ditidurkan mereka sebelum zuhur atau setelahnya dan semacamnya. Sehingga ketika waktu mulai dekat, kita bisa datang ke majelis taklim. Dan terutama daurah, pengajian yang seperti ini lebih berperan lagi. Pertama, yang dikaji adalah permasalahan yang memang hangat. Dan yang kedua, perhatian seorang ustaz ketika mengisi daurah jauh lebih besar daripada perhatian dari pengajian biasa. Sehingga isi yang diberikan adalah isi yang benar-benar dipersiapkan sebelumnya. Maka sangat merugi adanya kita tidak hadir di majelis ilmu, khususnya di daurah-daurah dan semacamnya. Tolonglah atur dengan sebaik mungkin. Dan saya rasa ibu adalah orang yang sangat pintar dalam mengatur waktu dalam masalah ini. Jadi saya rasa tidak ada kendala. Yang ketiga, kembali ke masalah suami. Karena saya rasa suami mempunyai peran penting di dalam dorongan istri untuk belajar. Tolonglah beri pengertian. Jika seandainya suami adalah orang awam atau gimana, tolong berikan pengertian bahwa dengan menuntut ilmu ini akan memudahkan kita di dalam masalah dunia dan akhirat. Tolong berikan pengertian bahwa dengan menuntut ilmu kita akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, juga jika seandainya ibu telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala suami yang mengerti tentang agamanya, tolong mintakan kepadanya agar memberi dorongan agar bisa menghadiri majelis-majelis taklim. Ini satu. Dan yang kedua, kalau seandainya ibu dan suami adalah sama-sama belajar, dan alangkah nikmatnya orang yang seperti ini, sama-sama belajar. Sang istri belajar sama ustaz, dan sang suami belajar sama ustaz, tolong murojaahkan bersama-sama. Tolong ulang bersama-sama ilmu yang telah disampaikan. Karena hal itu akan memudahkan kita di dalam menangkap ilmu yang telah disampaikan. Dan ini akan mengembalikan kerutinitas suami istri. Dan akan bahkan murajaah atau mengulang kajian ilmu antara suami istri akan memberikan kebahagiaan tersendiri.
yang mungkin kita tidak dapatkan pada waktu-waktu sebelumnya.

0: Dan sangat menakjubkan saya, salah seorang ustadz. Saya katakan ustadz bukan ustadz kecil. Ustadz yang memang ustadz besar. Yang mana istrinya diharuskan. Dia bilang langsung pada saya, dia mengharuskan istrinya untuk membaca tafsir Ibnu Katsir beberapa halaman dalam setiap harinya. Di saat saya tahu ibu tersebut, yaitu istri ustadz tersebut, sudah mempunyai anak lebih dari 10 orang. Tadi malam saya membaca majalah tentang masalah kajian ini, masalah tentang bagaimana semangat adanya di kalangan ibu-ibu, yang insya Allah semua kita yang hadir ini begitu semangat dalam menuntut ilmu. Mereka belajar menggunakan waktu-waktu anaknya istirahat dalam menuntut ilmu. Bahkan tidak jarang mereka setelah salat tahajud membuka kembali pelajaran-pelajaran yang dia tulis di majelis ta'lim. Alangkah luar biasanya ibu yang seperti itu. Dia mengatakan, ini waktu yang bisa saya pelajari. Ini waktu yang saya bisa belajar. Kalau selain dari ini, saya disibukkan antara anak dan suami dan semacamnya. Saya hanya bisa belajar di tengah malam. Saya puji semangatnya dan saya puji ilmu yang insya Allah dia dapat, insya Allah ikhlas. Dan insya Allah bermanfaat untuk dirinya. Dan saya rasa masih ada ribuan akhwat yang seperti ini. Kan, tapi karena waktu kita terbatas dan marajik dan ku yang saya lihat di sini sangat terbatas juga, sehingga saya tidak dapat menceritakan cerita wanita-wanita tauladan yang seperti ini. Kalau tidak, saya berharap suatu saat bisa menceritakan kisah-kisah tauladan yang seperti ini sehingga menjadi dorongan untuk kita belajar insyaallah taala. Ada lagi belajar ilmu dengan mengatur waktu. Pertama, ilmu dan dakwah. Saya sangat yakin ibu-ibu bahwa, karena saya mencobanya, bahwa dengan kita berdakwah kepada orang lain akan menambah semangat kita dalam menuntut ilmu. Maka saya mengharapkan apa yang Allah telah berikan ilmu kepada ibu-ibu, tolong sebarkan. Tolong jadikan itu bahan untuk kita berdakwah. Karena kewajiban berdakwah dan beramar ma'ruf nahi mungkar tidak hanya khusus kepada kalangan ustadz dan para duat. Kan, tapi juga kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dan kaum mukminin dan kaum mukminat, mereka sesama mereka adalah wali, beramar ma'ruf dan menahi mungkar. Makanya coba mulai kita menyampaikan kebenaran kepada orang yang terdekat di kalangan kita. Orang tua, tangga, dan semacam. Sebarkan kebaikan. Karena kita tahu bahwa kita tidak akan bisa baik jika seandainya kita saja yang baik. Manusia butuh kawan-kawan yang menolongnya di dalam kebaikan. Watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabr. Saling menasihati atas kebenaran dan saling menasihati di atas kesabaran. Dan di antara dakwah yang pernah dikembangkan sebagian majelis ta'lim, dakwah dengan cara mengirim buku, menghadiahkan. Banyak di antara kita berinfak dan berwakaf dan bersedekah. Kan, tapi kita butuh ibu-ibu dan wanita yang menjadi sunnah yang baik ketika dia mengarahkan sebagian infak dan sedekahnya dalam berdakwah. Bagaimana caranya? Dengan menghadiahkan buku yang baik terhadap orang-orang yang dia cintai dan seluruh kaum muslimin. Dan ini kadang-kadang biayanya murah, akan tapi dia mendapatkan pahala yang sangat banyak. Kadang-kadang juga menyepelekan, apalah arti sebuah buku kecil, 5.000 rupiah, 1.000 rupiah, 500 rupiah. Kan, tapi jika seandainya ibu-ibu melihat hasilnya, kalau seandainya mencobanya sangat luar biasa. Di Arab Saudi, saya katakan di Arab Saudi karena memang belum ada contohnya di kalangan kita, ada ratusan rumah tangga, saya katakan suami istri, yang mereka punya jadwal rutin setiap minggu mengumpulkan buletin-buletin dan mengumpulkan buku-buku kecil, kemudian memasukkannya ke dalam amplop. Kemudian mereka kirim kepada orang-orang yang mereka dapatkan namanya di majalah-majalah, koresponden-koresponden yang ada di majalah-majalah. Kemudian di depan saya sekarang ada buku dikarang oleh Syekh Abdul Malik Al-Qasim. Beliau mengumpulkan setelah beliau lihat hasilnya sangat luar biasa. Berapa banyak orang yang dikirim atau diberi hadiah buku tersebut mendapatkan hidayah kepada Islam, masuk Islam. Kemudian berapa banyak orang yang dikirim buku tersebut mendapatkan petunjuk jalan yang benar gara-gara buku tersebut. Dan saya ingin kepada ibu-ibu untuk melakukan hal ini dari kecil dahulu. Misalnya hadiah kaset, hadiah buku kecil. Kalau seandainya lebih bagus lagi adanya tim yang mengumpulkan infak kemudian mencetak buku yang bagus. Seperti misalnya tentang hijab. Berapa banyak wanita-wanita muslimah di tengah masyarakat kita yang tidak mengenal tentang wajibnya hijab. Atau bagaimana hijab yang islami. Minta tuliskan atau ambil dari internet buku tentang syarat-syarat hijab atau hukum hijab dan semacamnya. Kemudian cetak, saya rasa satu lembar bisa Rp500. Kemudian sebarkan di kalangan akhwat. Dan saya yakin dengan ikhlasnya kita berbuat seperti ini akan memberi dorongan yang sangat luar biasa dalam menuntut ilmu. Kita akan diberikan semangat karena kita ada diberikan rasa tanggung jawab. Makanya dakwah yang seperti ini, dakwah yang cukup berhasil. Saya cukup menceritakan sebuah kisah. Kisah kejadian di Lampu Merah. Di Lampu Merah. Dan kisah ini ditulis dan diulang-ulang disampaikan di pengajian-pengajian. Bahwa ada seorang bapak-bapak yang dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat hidayah. Ketika dia berada di Lampu Merah, singkat cerita, dia memang sudah mengkhususkan di mobilnya buku-buku yang memang dia akan berikan kepada orang yang perlu dia berikan, kaset-kaset dan buku-buku. Kebetulan waktu lampu merah itu menyala, dia berhenti di sebelahnya seorang pemuda yang membunyikan musik besar-besar. Musik besar. Kemudian laki-laki tadi membuka kaca mobilnya dan menyodorkan kaset, sebuah kaset ke pemuda tersebut. Diberikannya. Pemuda tadi namanya kaset, tentu tidak ada yang menolak. Kaset tersebut pun diambil oleh pemuda tersebut. Dan namanya pemuda, kaset tersebut tidak pernah dia lihat. Sampai berbulan-bulan. Kan, tapi sebagaimana biasa kaset tersebut tetap di atas mobil. Ketika satu hari dia mengantar ibunya ke tempat perbelanjaan, ibunya menyuruhnya untuk menunggu di mobil, yaitu ibu pemuda tadi. Ketika sudah bosan mendengarkan musik dan semacamnya, dia terdorong untuk mendengarkan kaset yang diberikan oleh orang tua tadi, yang sudah lama tadi. Kemudian tangannya serasa terpaksa untuk menyetelnya. Ketika disetel, akhirnya pengajian yang sangat luar biasa, yang dengan kajian tersebut dia terperangah. Kemudian dia mendapatkan hidayah melalui kaset. Dan Rasulullah SAW bersabda melalui riwayat Ali bin Abi Talib, la'ayyahdiyaka rajulan wahidan khairun minad dunya wa ma'alayha. Seorang yang engkau beri petunjuk lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Dan ini saya rasa tidak khusus bagi bapak itu, kan, tapi ini bisa dilakukan oleh ibu-ibu juga. Ada lagi permasalahan yang tentang masalah mengatur waktu, yaitu menjadikan rumah kita rumah yang islami. Maksud saya, adanya kerjasama yang baik antara istri, suami, dan anak-anak. Saya minta kepada ibu-ibu dan akhwat-akhwat yang sudah mulai mengarahkan rumah tangganya ke rumah tangga yang islami, untuk bisa membuat acara sekali sebulan atau sekali dua bulan, acara pertemuan keluarga. Yang di sana ada anak, di sana ada suami, di sana ada istri. Nah, acara ini mungkin berbentuk sedikit meriah dengan ada acara makan-makan dan semacamnya, kan, tapi di sana diisi dengan kalamullah dan kajian dan sedikit banyaknya. Contohnya, sebelum acara dimulai, 2-3 hari sebelumnya, seorang ibu telah menugaskan anaknya yang di playgroup untuk mengulang hafalannya yang nanti disemak di majelis itu, di acara keluarga tersebut, 2 atau 3 ayat. Kemudian, ibu tadi juga menugaskan ke anak perempuannya yang sudah kelas 3 SD untuk membaca majalah-majalah Islami atau koran, mencari artikel tentang keadaan kaum muslimin. Seperti di Aceh, seperti di Irak dan semacamnya. Agar nanti bisa dibacakan di acara tersebut. Kemudian kita minta kepada anak kita yang tua untuk bisa menghafal berapa hadis, satu hadis, dan mensyarahnya dengan dihadiri oleh kita semua. Kemudian catatan, seorang istri tadi juga menyampaikan sedikit banyaknya tentang nasihat dan semacamnya, dan suami jelas kita minta. Nah, di dalam acara tersebut, pertama kita atur. Yang pertama, acara dibuka oleh anak kita si Fulanah membaca surat Al-Kautsar. Setelah selesai acara, acara yang pertama, kita masuk acara yang kedua, yaitu untuk mendengarkan artikel Islami oleh anak kita si Fulanah. Dan begitu seterusnya, kemudian sampai kepada anak yang sudah besar, kemudian ibu menyampaikan wejangan untuk bisa berlaku baik, sopan, berbakti kepada orang tua dan semacamnya. Dan ayah tadi juga menasihati sehingga terlaksana apa yang diidam-idamkan bagi semua keluarga Islami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jauhilah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan saya rasa apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan demikian saya cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Armen Halim Naro rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Ketika engkau melihat seorang yang jauh dari Allah, jauh dari agama, melakukan dosa dan maksiat, tapi rezeki mengalir kepada dia, maka itulah yang namanya istidraj. Istidraj itu makar Allah kepada hambanya yang Allah ingin hukum dia dengan kelalaian dan kelengahannya. Lalu Allah berikan harta, dunia, sehingga dia semakin lalai, semakin jauh dari Allah, sampai akhirnya suatu ketika langsung Allah hukum. Ini yang paling menakutkan. Ada azab yang lebih besar lagi di dunia sebelum akhirat. Apa? Azab Allah jadikan seseorang itu lupa. Azab yang Allah jadikan berupa seseorang itu lalai. Bahwa hatinya sedang sakit. Dia tidak sadar kalau dia itu tersesat. Ini yang lebih berbahaya lagi. Kalau seseorang khilaf dia tergelincir berbuat dosa, sadar dia, maka dia segera bertaubat. Tapi kalau hati sudah tertutup, maka sulit bagi dia untuk kembali ke jalan yang benar. Ini yang lebih berbahaya sebagaimana dituturkan oleh Ibnul Jauzi di dalam kitab Sayyidul Khatir. Hukuman di dunia ini yang paling berat itu ketika Allah jadikan seseorang itu lupa dan tidak sadar kalau hatinya sedang sakit, lalu akhirnya hati itu dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Na'udzubillah. 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
4: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

Mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan Tuhanmu. Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan Tuhan kami.

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, "Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah."
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

هم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

0: Sebagian orang kan ada yang ketakutan dengan masa depannya. Nanti gimana masa depan anak-anak saya? Bagaimana nanti hidup mereka? Nggak usah pikirin.
1: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita.
0: Yang kita pikirkan tuh bagaimana agama anak-anak kita. Kalau masalah rezeki sudah ditanggung sama Allah.

0: مبين.
1: Makanya Nabi Ya'qub ya, ketika hendak meninggal, beliau mengumpulkan anak-anaknya. Yang ditanya oleh Nabi Ya'qub kepada anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian ibadahi setelahku, ai anak-anak? Nabi Ya'qub tidak berkata, apa yang kalian makan setelahku nanti, nak? Kenapa? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan itu agamanya.
0: Agamanya, Pak.
1: Warajaki semua di tangan Allah.
2: Jangan seorang khawatir berlebihan. Rizki sudah ditanggung. Bagaimana kita suudzon sama Allah sementara kita masih dalam janin, Allah kasih rizki sama kita. Kita kecil gak, belum bisa cari rizki, Allah sudah kasih rizki lewat kedua orang tua kita. Setelah kita dewasa, sudah punya kemampuan, sudah pandai berpikir, sudah lebih matang, kemudian takut tidak dapat rizki. Ini suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
3: Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh inna Allaha baligh amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
6: an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
8: Kita baru sadar kualitas iman kita ketika kita diuji. Dengan adanya musibah, maka kita mengetahui kualitas iman kita. Selama ini kita belajar tentang tauhid. Selama ini kita belajar tentang iman, tentang akidah.
9: Tapi hanya teori.
8: Bahkan kita bisa menyampaikan kepada orang lain. Kita bilang orang lain sabar. Coba kalau kita yang kena, bisa enggak kita praktekkan apa yang kita telah ilmui tersebut? Jangan sekedar pintar teori, ngaji terus jenggot sudah panjang, tapi ternyata sumbu pendek.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih

0: عَظِيمًا.
1: Kalau dia bicara tauhid, bicara sunnah, bantah ahlul bid'ah, masya Allah. Tapi begitu kena musibah, langsung patah. Ternyata saya, iman saya masih kurang. Saya harus perbaiki diri. Karena kita tahu kualitas iman kita ternyata masih belum beres.
2: Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
3: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meremehkan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin, kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajar yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya. Tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un, Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat. Apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yusalli sholata 60 sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholah, satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera setobat.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun sholat maghrib berjamaah. Allah.

0: Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-23.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Engkau.
1: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar.
0: Wa ulaika humul muflihun.
1: Merekalah orang-orang yang beruntung.

0: Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.
1: Wa'ulaika lahum 'adzabun 'adzim.
0: Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat.
2: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.

0: sombong dan dengki. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sombong dan dengki adalah dua penyakit yang membinasakan orang-orang terdahulu dan orang-orang belakangan. Keduanya adalah sebesar-besar dosa dalam memaksiati Allah pertama kalinya, karena sungguh iblis telah berlaku sombong dan dengki kepada Adam.
1: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا
0: مُتِيَرَ السَّلَامُ
2: لا يشركون بي شيئا.
3: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya? Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni. Bayangkan Allah yang maha kuasa,
4: yang maha pencipta,
3: maha pengatur,
4: maha berkuasa,
3: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah,
4: disamakan dengan
3: makhluk.

0: إنه من يشرك بالله
1: يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما.
2: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
0: yang masih percaya kepada jimat,
2: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
0: keris-keris keramat, tinggalkan.
1: Man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal

0: Kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka.
1: Selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Keutamaan orang yang baik Islamnya, dihapus dosanya dan dilipat gandakan pahalanya. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan perkara ini.
3: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
4: Nah, kalau kita tidak melupakan Allah, Allah tidak akan melupakan kita. Apa kata Ibnu Qayyim? Tidak akan melupakan tentang perkara-perkara yang baik untuk jiwa kita. Tapi kalau kita melupakan Allah, kita akan diabaikan.
3: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Apa yang tercela dari harta, Pak? Ya, artinya dari perbuatan anak Adam itu akibat terlalu tamak terhadap harta dengan cara yang tidak halal.
3: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Sabar yang terpuji pelakunya, maka na'inda mufaja'atil musibah, itu saat pertama kali ditimpa musibah. Berbeda apabila sabarnya setelah itu, pahalanya tidak lebih besar.
3: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Dan manakala lisan dan amal berbeda, yang Allah akan nilai adalah amal, bukan lisan. Karena apabila lisan dan amal berbeda, maka itulah lisan yang disebut dengan dusta. Kejujuran ada pada amal.
3: Saksikanlah Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، kita lanjutkan ayat ikhwah bab keberapa bab apa bab mencium Hajar Aswad bukan sekarang. Bab takbil al-hajar al-aswad fi tawaf. Bab mencium Hajar Aswad saat tawaf. Mencium Hajar Aswad itu disyariatkan, namun hukumnya sunnah saja, Pak. Maka dari itu jangan sampai kita mengejar yang sunnah tapi dengan cara menyakiti orang, seperti di zaman sekarang. Orang berdesak-desakan, sikut sini, sikut sana. Makanya demi mengejar yang sunnah, malah jatuh kepada dosa. Ini sebuah kesalahan besar. Ya. An-Abdillah ibn Sarjis qal, ra'aitul asla yuqabbilul hajar al-aswad. ويقول والله إني لأقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. dari Abdullah bin Sarjis ia berkata, aku melihat orang yang berkepala botak. Maksudnya Umar bin Khattab. Karena Umar memang kepalanya botak. Ya. Botak lenang gitu, Pak. Yang rambutnya nggak bisa tumbuh. Ya. Yuqabbilul hajar al-aswad. Mencium Hajar Aswad. Lalu orang itu berkata. Ya, lalu ya, Umar berkata. Demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar mencium kamu. Dan sesungguhnya aku tahu kamu itu hanyalah batu. Kamu itu tidak bisa memberi mudarat, tidak pula bisa memberi manfaat. Kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Hadis ini, akhi, kita ambil faedah. Di sini menunjukkan bahwa rusuhu at-tauhid fi qulubi ashabi Rasulullah SAW. Kuatnya tauhid di hati para sahabat Rasulullah SAW. Di mana Umar, ya, beliau mengatakan, aku mencium kamu dan aku tahu kamu itu batu yang tidak bisa memberi manfaat, tidak pula bisa memberikan apa? Mudarat. Dan ini tauhid, Pak. Bahwa yang bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka dari itu, siapa yang punya keyakinan bahwa ada sesuatu yang bisa menolak bala misalnya atau memberi manfaat tanpa izin Allah, maka ia telah jatuh kepada syirik. Makanya orang yang pakai jimat itu akibat dia punya keyakinan bahwa jimat ini bisa menolak bala. Demikian pula pakai yang pakai tamimah, ya, yang digantungkan di sini itu, yang kemudian ditulisi pakai bahasa Arab isim-isim katanya supaya tidak terkena ain lah dan yang lainnya. Ini pun juga akhul Islam, ya, seakan-akan apa sesuatu tersebut bisa menolak bala.
Semua itu kesyirikan akal Islam secara keseimbang. Hadis ini kita ambil faedah. Yaitu wujubu ittiba'i Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, kalau bukan karena aku melihat Rasulullah SAW mencium kamu, aku enggak bakal mencium kamu. Itulah ittiba, Pak. Ittiba itu artinya menunggu ya perintah dari Rasul. Menunggu dalil. Ada dalil, laksanakan. Enggak ada dalil, jangan laksanakan. Saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Bahwa ittiba'u Rasul itu tidak harus isyaratkan tahu hikmahnya. Terkadang kita tidak tahu hikmahnya apa. Kata Umar, kalau bukan karena aku melihat Rasulullah mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Karena kamu itu batu yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bila bisa menolak mudarat. Iya. Akal Islam saudaraku seiman. Makanya berapa banyak syariat Allah yang kita terkadang tidak tahu hikmahnya apa. Kenapa sih sholat subuh cuma 2 rakaat? Kenapa enggak 8 rakaat misalnya? Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa enggak 2 rakaat? Kita tidak tahu hikmahnya. Kenapa? Karena itu semua ya murni syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Bab istilami ruknaini al-yamaniyaini fi tawaf. Bab mengusap 2 rukun yamani saat tawaf. 2 rukun Yamani itu yaitu 2 rukun yang menghadap ke arah Yaman. Jadi Ka'bah itu kan ada 4 rukun ya. 4 sisi. Iya. Kalau kita umpamakan ini Hajar apa Ka'bah misalkan. Ini Hajar Aswad. Sebelumnya ini rukun Yamani. Nah, 2 ini disebut dengan rukun Yamani. Karena menghadap ke arah Yaman. Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tawaf itu ketika melewati rukun Yamani dipegangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Namun kalau misalnya tidak bisa memegang karena ramai, maka tidak perlu kita mengangkat tangan. Ketika sampai Hajar Aswad, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium. Kalau tidak bisa menciumnya, maka beliau pegang kemudian diciumnya. Kalau nggak bisa juga pakai tongkat, Pak. Ditempelkan, kemudian ujungnya dicium. Nggak bisa juga maka melambaikan tangan dari jauh. Iya. Nah, ini namanya 2 rukun Yamani. An Abdullah ibn Umar qol ma taraktu istilama hadaini ruknaini al-yamani wal hajar mudh meraitu Rasulullah SAW yastalimuhuma fi syiddatin wala raha. Aku tidak pernah meninggalkan mengusap 2 rukun Yamani ini. Demikian pula Hajar Aswad. Semenjak aku melihat Rasulullah SAW mengusap keduanya. Baik dalam susah maupun dalam senang. Karena memang Abdullah bin Umar itu orang yang sangat kuat sekali, Pak, dalam ittiba Rasul SAW. Ya. Padahal mengusap itu hukumnya sunnah saja. Tapi Ibnu Umar ketika melihat Rasulullah mengusapnya, Ibnu Umar tidak pernah meninggalkannya baik susah maupun senang. Masya Allah. Saking kuatnya ittibanya siapa? Abdullah bin Umar. Maka demikian pula kita, akhul Islam. Ini menunjukkan, Pak, bahwa para sahabat itu enggak pernah kayak kita. Kalau kita kan suka memilah-milah, ah, ini cuma sunnah ini.
Yang sunnah kan kalau ditinggalkan nggak dosa. Iya, kita katakan betul memang nggak dosa, tapi itu tercela. Maka para sahabat, mereka ya yang sunnah pun mereka sungguh-sungguh lakukan. Apalagi yang wajib. Maka seharusnya kita pun demikian seperti para sahabat Rasulullah SAW. Yang sunnah pun kita sungguh-sungguh menjaganya. Karena kalau kita sungguh-sungguh menjaga yang sunnah, yang wajib pasti akan terpelihara. Dan kalau kita meremehkan yang sunnah, khawatirnya yang wajib pun kita ikut remehkan, saudara Pusayman. Wa an ibn Abbas qala lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaslim ghayra ruknayn al-yamaniyyain. Dari Ibnu Abbas ia berkata, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW mengusap dua rukun kecuali dua rukun Yamani saja. Ya. Bab at-tawaf ala rahilah. Bab tawaf di atas kendaraan. An Jabir, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, ia berkata, tawafa Rasulullah SAW bil baiti fi hajjatil wada' ala rahilatihi. Yastalimul hajara bimihjanihi li an yarahu an-nas wal yushira wal yushrifa wal yas'aluhu fa inna an-nasa ghashaw. Wa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf di Ka'bah di Haji Wada di atas kendaraannya yaitu unta. Beliau mengusap Hajar Aswad dengan mihjannya, itu tongkatnya. Agar orang-orang bisa melihat Rasulullah, ya, dan beliau pun bisa membimbing, dan agar mereka bertanya kepada Rasulullah karena orang-orang berdesak-desakan terhadap Rasulullah SAW. Artinya Jabir ingin menjelaskan, Pak, bahwa Rasulullah SAW waktu itu tawafnya di atas unta, tujuannya supaya tidak menyusahkan. Karena kan orang semua pengen melihat bagaimana sih hajinya Rasulullah SAW, bagaimana tawafnya. Maka supaya orang-orang bisa melihat, Rasulullah pun kemudian naik di atas unta. Di sini menunjukkan, saudaraku seiman, bolehnya tawaf di atas kendaraan. Namun yang utama seperti apa? Kata para ulama, yang utama adalah berjalan kaki. Berjalan kaki lebih utama. Bab at-tawaf rakiban li'udhr. Bab tawaf dalam keadaan berkendara karena adanya udhur. Terjadi perselisihan para ulama, apakah tawafnya Nabi SAW di atas kendaraan itu karena udhur atau bukan. Namun Syekh bin Baz berkata bahwa Nabi SAW tawaf itu tidak ada udhur. Tapi tujuannya adalah bukan karena sakit, maaf. Bukan karena sakit, tapi sehat. Dan tujuan beliau naik di atas kendaraan itu adalah supaya orang-orang bisa melihat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Namun kata beliau, yang sunnah adalah berjalan kaki. Tapi kalau misalnya ada yang sehat, ya, dan tidak ada hajat apa-apa, kemudian ya kendaraan, ya boleh. Boleh saja, sah, kata beliau. Ya. An Ummi Salamah qalat, syakautu ila Nabi SAW anni ashtaki. Wa qalat tufi min wara'in nas wa anti rakibah. قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ بالطور وكتاب مسطور. Aku mengadu kepada Rasulullah bahwa aku sakit. Kata Rasulullah, tawaflah kamu di belakang orang-orang dalam keadaan kamu ya, di atas kendaraan. Maka aku pun bertawaf dan waktu itu Rasulullah SAW sedang sholat di samping Ka'bah membaca Wattur
wa kitabim mastur. Ya. Di sini menunjukkan akhi bahwa orang yang tawaf dibolehkan tawaf bagi mereka yang ada udzur. Adapun kalau tidak punya udzur, maka sudah kita sebutkan bahwa yang sunnah adalah berjalan kaki. Itu yang lebih utama. Bab tawaf baina Safa wal Marwah. Bab tawaf antara Safa dan Marwah. Maksudnya tawaf di sini sa'i ya. Karena sa'i seringkali disebut tawaf juga. Wa qawluhu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi an yatawwafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Siapa yang berhaji atau umrah, maka tidak ada dosa dia tawaf ya di antara Safa dan Marwah. An Urwah, dari Urwah bin Zubair. Ala qultu li Aisyah, aku berkata kepada Aisyah. Aisyah ini bibinya Urwah, karena Urwah itu anaknya Asma bintu Abu Bakar. Ya. Ma ara araya junahan alla atatawaf baina Safa wal Marwah. Aku berkata kepada Aisyah, kata Urwah, aku memandang tidak berdosa jika aku tidak tawaf di Safa di antara Safa dan Marwah. Qalat lima, kenapa begitu? Qultu li anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawwafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Maka siapa yang haji atau umroh, maka tidak ada dosa untuknya untuk tawaf di antara Safa dan Marwah. Rupanya Urwah Pak memahami ayat ini, berarti kalau aku nggak tawaf nggak berdosa dong. Itu bangunin Mak, Pak bangunin Pak. Datang jauh-jauh cuma mau tidur. Ya. Maqalat, maka Aisyah radhiyallahu anha meluruskan pemahaman orang. Qultu li anna law kana kama taqul, kalaulah ayat itu sesuai dengan pemahaman kamu tadi, lakana fala junaha 'alaihi alla yatawwafa bihima. Tentu bunyi ayat itu akan berkata begini, fala junaha 'alaihi alla yatawwafa bihima. Tidak ada dosa bagi dia untuk tidak tawaf di antara Safa dan Marwah. Sementara ayat itu bunyinya apa? Fala junaha 'alaihima ay yatawwafa bihima. Iya. Nah, di sini Aisyah meluruskan pemahaman Urwah. Innama unsila hadha fi unasi minal ansar. Kemudian Aisyah menyebutkan tentang sebab kenapa ayat ini turun. Ya. Dan inilah faedah mengetahui sebab nuzul ayat. Itu sangat membantu untuk memahami apa? Al-Quran. Innama unsila hadha fi unasi minal ansar. Kanu idha ahallu, ahallu limanah fil jahiliyah. Sesungguhnya ayat ini turun untuk orang-orang Ansor. Dulu orang-orang Ansor itu ketika berihlal untuk haji, mereka berihlal untuk manat di masa jahiliyah. Manat itu patung, Pak. Ya. Fala yahillu lahum an yatawafu baina Safa wal Marwah. Maka tidak halal bagi mereka untuk tawaf antara Safa dan Marwah, itu sa'i. Falamma qadimu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lil hajj, dzakaru dzalik, dzakaru dzalika lahu.
Ketika mereka datang bersama Nabi SAW untuk haji, maka mereka pun menceritakan itu kepada Rasulullah SAW. Bahwa dulu kami di masa jahiliyah ya Rasulullah, kami itu berihlalnya untuk manat. Sehingga tidak halal untuk kami untuk sofa, apa sa'i antara sofa dan marwah. Bagaimana ya Rasulullah? Fa'anzalallahu hadhil ayah. Maka Allah pun turunkan ayat ini. Inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajja aw i'tamara fala junaha alaihima alaihi ayat tawafa bihima. Ya. Fala amri ma atamma Allahu hajja man lam yatuf baina safa wal marwah. Ya, fala amri artinya sumpah. Aku bersumpah. Allah tidak akan tidak menyempurnakan haji orang yang tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Makanya kalau dia tidak sa'i antara Safa dan Marwah, hajinya enggak sah. Ya. Fi riwayatin ma atama Allahu hajja mri'in wal umratahu lam yatuf baina Safa wal Marwah. Allah tidak akan sempurnakan haji orang yang atau umroh yang tidak sa'i antara Safa dan Marwah. Di sini akhi kita ambil faedah. Faedah yang pertama yaitu merujuk pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran dan hadis. Bayangkan Urwah bin Zubair saja Pak, seorang tabi'in ini. Bisa salah dalam memahami ayat. Padahal beliau orang Arab, gimana kita? Iya. Dan Urwah kemudian menyampaikan hal itu kepada Aisyah tentang pemahamannya tersebut untuk melihat benar nggak pemahamannya itu. Ternyata disalahkan oleh Aisyah. Itu menunjukkan penting sekali kita merujuk pemahaman siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Karena ilmu para sahabat sudah diakui oleh Allah dan Rasul. Kelurusan mereka, kebaikan mereka. Maka dari itu apapun yang apa namanya tidak dilakukan oleh para sahabat dari ibadah jangan kita lakukan. Setiap pemahaman yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat pasti salah. Makanya Imam Al-Barbahari berkata, "Fanzur rahimakallah." Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik fala ta'jalan hatta tanzura fihi hal takallama fihi ahadun minas sahabah. Ya, lihat oleh kamu setiap orang yang kamu dengar ucapannya di zaman kamu itu, jangan kamu tergesa-gesa untuk menerima atau menolak sampai kamu lihat ada enggak para sahabat yang mendahuluinya. Penting sekali, akhi. Karena para sahabat itu langsung melihat Al-Quran turun kepada Rasulullah. Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Makanya mereka yang paling paham tentang Al-Quran dan hadis secara mutlak sudah. Ikhwata Islam saraku seiman. Kata Hudzaifah bin Yaman, kullu ibadah lam yata'abbadha ashabu Rasulullah SAW falatata'abbaduha. Setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Rasulullah, jangan kalian lakukan. Ada enggak sahabat Nabi yang merayakan maulid Nabi? Enggak ada. Di zaman sekarang orang-orang yang merayakan maulid Nabi Pak berusaha nyari-nyari fatwa. Ada katanya sampai menyebutkan fatwa-fatwa ulama ya, Ibnu Jauzi yang paling terdahulu ya Ibnu Jauzi. Yang hidup tahun 500-an. Sementara sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan madhab, imam madhab yang 4 gak ada yang melakukan. Ya. Apakah mereka ulama-ulama belakangan lebih paham tentang kebaikan daripada para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in? Ya, ulama-ulama salaf lebih paham tentang kebaikan, Pak, daripada orang-orang belakangan. Ulama-ulama belakangan. Dan apa perkataan ulama bukan hujah.
Bukan hujah sama sekali. Khotbah Islam Zarqusah Iman. Yang saya baca di situ, katanya yang membid'ahkan maulid Nabi cuma Wahabi saja katanya. Ya. Sekelas Ibnu Taimiyah aja nggak membid'ahkan. Ente nggak baca kitabnya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah jelas mengatakan itu bid'ah. Imam Syatibi, sebelum Ibnu Jauzi, seperti Ibnu Hajar al-Abdari, ya, dan yang lainnya, sudah menyatakan itu bid'ah. Akhad Islam Syarakusya Iman, rahimani wa rahimakum jami'an. Pada selanjutnya yang bisa kita petik Syarakusya Iman dari hadis ini, yaitu anjuran untuk mengetahui sebab turunnya ayat. Karena dengan cara mengetahui sebab turunnya ayat, kita paham maksud ayat. Ya, walaupun ada kaidah yang mengatakan al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Yang dilihat itu keumuman lafadz, bukan kekhususan apa? Sebab. Namun dengan kita mengetahui sebab turunnya ayat, itu bisa membantu kita untuk memahami apa? Ayat tersebut, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Di sini menunjukkan akal Islam bahwa tawaf atau sa'i antara Safa dan Marwah termasuk rukun haji dan umroh. Karena Aisyah tegas mengatakan bahwa haji atau umroh yang tidak ada sa'inya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab at-tawaf bi Safa wal Marwah sab'an wahidan. Bab tawaf yaitu sa'i antara Safa dan Marwah 7 hanya sekali. An Jabir bin Abdullah qala lam yatufin nabiy sallallahu alaihi wasallam illa wala ashabuhu baina Safa wal Marwah illa tawafan wahidan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tawaf, tidak pula para sahabatnya antara Safa dan Marwah kecuali sekali tawaf saja, sa'i. Di sini Jabir mengatakan bahwa Nabi sa'inya hanya sekali. Kenapa, Pak? Hah? Karena Nabi hajinya haji apa? Haji Qiran, atas pendapat yang paling kuat. Nabi hajinya haji Qiran. Apa haji Qiran? Yaitu memasukkan umroh ke dalam haji. Itu Qiran namanya. Iya. Ada dua macam haji yang sa'inya hanya sekali. Yang pertama yaitu haji Qiran tadi. Yang kedua yaitu haji Ifrad. Nah, haji Qiran di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam umroh. Ketika sampai apa? Mekah, beliau pun kemudian tawaf kudum, tawaf umroh. Kemudian beliau sa'i antara Safa dan Marwah. Tapi beliau tidak tahallul. Tidak apa? Tidak tahallul. Iya. Dan sudah pernah saya sebutkan, Pak, bagi mereka yang hajinya ifrad atau qiran, sa'inya diberikan pilihan antara sa'i setelah tawaf kudum atau nanti sa'inya diundurkan setelah tawaf ifadah. Kalau misalnya dia sudah sa'i setelah tawaf kudum, maka dia tidak perlu lagi sa'i setelah tawaf ifadah. Beda dengan haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Memisahkan umroh dengan haji. Jadi umroh dulu. Selesai umroh, tahallul. Udah, bebas. Kemudian pas tanggal 8 hari tarwiyah, kembali memakai berihram lagi, berihlal untuk haji. Nah, kalau untuk haji tamattu, pendapat jumhur ulama mengatakan, ya tawaf dan sa'inya dua kali. Pertama tawaf umroh dan sa'i umroh. Yang kedua, tawaf ifadah dan sa'i untuk haji itu.
Memang ada khilaf, ya. Namun pendapat yang paling kuat ada pendapat jumhur yang mengatakan bahwa untuk haji tamattu sa'inya hanya sa'inya harus 2 kali. Adapun haji qiran dan haji apa? Ya, ifrad, maka sa'inya hanya 1 kali. Bab ma yalzam min man ahram al-hajj ثم قدم مكة من الطواف والسعي. Bab apa yang harus dilakukan orang yang berihram untuk haji, kemudian datang ke Mekah berupa tawaf dan sa'i. An wabarahqa kuntu jalisan inda ibni Umar, faja'ahu rajulun faqal, ayasluhu li an atufa bil bait قبل أن آتي الموقف؟ فقال نعم. فقال فإن ابن عباس يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف. فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. في رواية رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة. Dari Wabarah ia berkata, aku duduk di sisi Ibnu Umar. Lalu datang seorang laki-laki dan berkata, bolehkah aku tawaf di Ka'bah sebelum aku datang ke Mauqif, maksudnya Arafah? Kata Ibnu Umar, boleh. Dia berkata, tapi Ibnu Abbas mengatakan, tidak boleh kamu tawaf di Ka'bah sampai kamu datang dulu ke Mauqif Arafah. Maksudnya ini buat yang haji ifrad. Maka Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW dahulu haji dan beliau tawaf di Ka'bah terlebih dahulu sebelum mendatangi ya, Mauqif Arafah. Apakah ucapan Rasulullah yang paling berhak untuk kamu ambil atau ucapan Ibnu Abbas jika kamu memang orang yang benar? Masya Allah. Ini ucapan luar biasa nih, Pak. Kata Ibnu Umar apa? Apakah ucapan Rasulullah lebih berhak kamu ambil atau ucapan Ibnu Abbas? Masya Allah. Dan ini ucapan Ibnu Umar ini bisa kita jadikan hujah buat orang-orang yang berbuat bid'ah. Ya, apakah perbuatan Rasul lebih baik kita ambil atau pendapat ulama kamu itu? Rasulullah nggak melakukan maulid, para sahabat juga tidak. Ya, akhwal Islam saudaraku seiman. Dalam satu riwayat. Kata Ibnu Umar, kami melihat Rasulullah SAW berihram untuk haji dan beliau tawaf di Ka'bah dan beliau sa'i antara Safa dan Marwah. Hari ini akhir kita ambil faedah. Bahwa terkadang para sahabat itu bisa berbeda pendapat, Pak. Dan itu lumrah. Karena yang namanya ilmu itu tidak dikuasai oleh seorang sahabat, tidak. Kadang satu sahabat sampai kepadanya dalil, sementara sahabat yang lain belum sampai kepadanya dalil. Kadang mereka berbeda pemahaman. Ya. Kadar itu, di sini harus kita pahami bahwa pendapat sahabat, kalau diselisih oleh sahabat yang lain bukan hujah. Beda dengan pendapat sahabat yang tidak diketahui adanya penyelisihan dari sahabat yang lain. Menurut Imam Syafi'i ini hujah. Apalagi kalau pendapat sahabat ini masyhur di kalangan para sahabat yang lain dan tidak ada yang menyelisihinya. Maka itu hujah. Ya. Ikhwatul Islam saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumul jami'an. Maka kalau terjadi perselisihan para sahabat, yang kita lakukan apa, Pak? Tetap kita lihat mana yang paling kuat dalilnya.
Mana yang paling sesuai dengan apa? Hujjah. Nah, di sini kita ambil faedah syiddatu ittiba'i as-sahabah li Rasul SAW. Para sahabat itu sangat kuat ittiba'nya kepada Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah mendahulukan pendapat siapapun di atas pendapat Rasul. Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Ya.

Ini akhi, sikap kita harus seperti itu, Pak. Kita itu harus lebih mengagungkan Rasul daripada Ustadz, Kiai, dan yang lain. Jangan sampai kalau menyelisih pendapat Ustadz lebih kita takuti daripada menyelisih pendapat Rasul. Kalau antum seperti itu berarti antum hizbi. Ya, sudah mengkultuskan sang Ustadz itu. Sudah menempatkan Ustadz bagaikan Nabi. Iya, karena kita itu nggak bakal ditanya kenapa kamu menyelisih Ustadz Fulan, ulama Fulan, nggak. Kita bakalan ditanya kenapa kamu menyelisih Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngikuti Ustadz itu karena dia ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Kalau itu semata-mata pendapat sang Ustadz, ya, dan ijtihad beliau, kita selisih nggak masalah. Ya, asal kita menyelisihnya pun berdasarkan hujah dan dalil, bukan karena ngikutin hawa nafsu, saudara kusain. Cuma masalahnya kita itu kalau sudah ngefans sama seorang ustad, waduh, repot kita itu. Orang Indonesia itu terbiasa kalau udah ngefans sama ustad itu, ucapan ustad bagaikan wahyu dari langit. Akhirnya orang yang tidak sesuai dengan pendapat ustadnya dimusuhi, Pak. Dibully, masya Allah. Ya, saya waktu bikin status di Facebook tentang taklim berbayar, saya bilang boleh, ini pendapat jumhur. Rupanya ada ustadz yang ngefans sama ustadz yang nggak boleh itu mengatakan ente itu manhaj bangke. Sampai begitu ngomongnya. Kita katakan subhanallah ya akhi, apa anda nggak boleh menyelisih ustadz ente? Sehingga ketika ana menyelisih Ustadz ente, ente katakan bahwa manhaj ana manhaj bangke. Apa seperti itu ada para sahabat Rasulullah SAW ketika berselisih? Ini pendapat jumhur. Ada jelas dalilnya. Kenapa? Hanya karena Ustadz yang antum katakan itu Ustadz kibar, mengatakan tidak boleh lantas menegakkan loyalitas dan permusuhan di atasnya. Tidak boleh seperti ini akal Islam. Kecuali kalau di masalah ijma, seluruh ulama sepakat ijma. Naam, siapa yang menyelisihnya sesat. Tapi ini masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Terjadi perselisihan. Kenapa kemudian kita jadikan lawan kita seakan-akan apa? Ahli bid'ah yang kita musuhi. Nah, ya, akhirnya ini tidak sesuai dengan manhaj salaf. Ya. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakum jami'an. Di sini akhwal Islam,

0: Hadis berikutnya, An Amr bin Dinar. Sa'alna ibn Umar an rajulin qadima bi umratin atafa bil bait walam yatuf baina safa wal marwah ayati imra'atah faqala qadima rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatafa bil baiti sab'a wa shalla khalf al maqami raq'atain wa baina safa wal marwati sab'a وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Dari Amr bin Dinar, ia berkata, kami bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang seorang laki-laki yang datang untuk umroh. Lalu ia sudah tawaf di Ka'bah, tapi ia belum sa'i antara Safa dan Marwah. Bolehkah ia menyetubuhi istrinya? Artinya, baru selesai tawaf, terus menyetubuhi istrinya, boleh enggak? Kata Ibnu Umar, dahulu Rasulullah SAW datang, maka beliau pun tawaf di Ka'bah 7 keliling. Lalu beliau sholat di belakang maqam 2 rakaat. Dan beliau pun sa'i antara Safa dan Marwah 7 keliling. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Masya Allah, di sini Ibnu Umar langsung jawab pakai dalil. Begitu seharusnya seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, biasakan Pak, menjawab dengan dalil, dengan hujah. Untuk apa? Untuk melatih murid-muridnya itu, ya, supaya apa? Paham dalil. Dan bahwasannya agama kita ini berdasarkan dalil. Adapun kita mengajarkan murid-murid kita, udah yang ikut-ikut aja deh. Ya gak usah nanya-nanya dalil segala. Percuma nanti kalau saya membaikan dalil juga gak bakalan paham ente. Nah ini, ya ucapan orang yang tidak paham dalil namanya, Pak. Kita mendidik murid itu bukan seperti itu, Mas. Mendidik murid itu adalah mendidik agar mereka itu fanatiknya hanya kepada Allah dan Rasul. Bukan kepada kita, bukan. Ya, itu yang harus kita didik. Supaya mereka lebih mengagungkan Allah dan Rasulnya daripada pendapat siapapun. Nah ini, akhwat Islam. Sudah masuk Isya belum? Sudah? 1 menit lagi. Nah, di sini menunjukkan, Pak. Bahwa orang yang umroh tidak boleh bersetubuh sampai tahallul. Sampai tawaf, kemudian sa'i, baru kemudian tahallul. Setelah tahallul baru bebas, terserah. Iya. Bab fi dukhulil ka'bah wa salati fiha wa du'a. Bab tentang masuk ke Ka'bah dan sholat di dalam Ka'bah dan berdoa. Maksudnya dari judul ini boleh sholat di dalam Ka'bah, namun hanya untuk sholat sunnah. Adapun sholat wajib, maka tidak boleh di dalam Ka'bah. Karena Rasulullah tidak pernah sholat wajib di dalam Ka'bah. Ya. Baik, nah.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung. Alhamdulillah, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC Hafizahullah Ta'ala. Di pembahasan rutin kitab Mukhtasar Sahih Muslim yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.

Ikhwatal Islam para pamirsa kaum Dangu Reja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Allah.

0: berat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه رواه أبو داود.
4: Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menjamin sebuah rumah di tepi surga bagi siapa saja yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Aku menjamin rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan kedustaan walaupun dia sedang bergurau. Dan aku juga menjamin rumah di surga paling tinggi bagi siapa saja yang berakhlak baik. Riwayat Abu Daud.

Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: dan itu semua pasti terjadi.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, malam itu panjang, maka jangan engkau pendekkan dengan tidurmu, dan siang itu jernih, maka jangan engkau nodai dengan dosa-dosamu. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana. 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
2: Surah Luqman. بسم الله الرحمن الرحيم
3: ألف لام ميم
2: ألف لام ميم
3: تلك آيات الكتاب الحكيم
2: Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah
3: هدى ورحمة للمحسنين
2: Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
3: Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun.
2: Yaitu orang-orang yang melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan mereka meyakini adanya akhirat.
3: Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
2: Merekalah orang-orang yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan di antara manusia, ada orang-orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan mendapat azab yang menghinakan.

0: Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka berilah dia kabar gembira dengan azab yang pedih.
1: Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun na'im.
0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga-surga yang penuh kenikmatan.
1: Khalidina fiha wa'dallahi haqqan wa huwal 'azizul hakim.
0: Mereka kekal di dalam surga sebagai janji Allah yang benar, dan Dia Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: خَلَقَ

Allah menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana kamu melihatnya. Dan Dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi, agar bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Dan di bumi, Dia memperkembangbiakkan segala macam jenis makhluk bergerak yang bernyawa. Dan kami turunkan air hujan dari langit. Lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.

Inilah ciptaan Allah. Maka perlihatkanlah olehmu kepadaku apa yang telah diciptakan oleh selain Allah. Sebenarnya orang-orang yang zalim itu berada dalam kesesatan yang nyata.

0: يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد.
1: Dan sungguh, telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sungguh, Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

0: Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar."
1: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
0: Dan kami perintahkan kepada manusia agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku tempat kembalimu.

0: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau taat kepada keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka aku akan memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.
1: Ya.

0: في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير.
1: Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada suatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikannya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti."
0: Ya.

0: ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ.
1: Wahai anakku, laksanakanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting.
0: وَلَا تُصَعِّدْ خَدَّكَ

0: Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.
1: وَقَصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ.
0: Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.
1: أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ

Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu, dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin? Tetapi di antara manusia, ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu dan petunjuk, dan tanpa kitab yang memberi penerangan.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, tetapi kami hanya mengikuti kebiasaan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyeru mereka ke dalam azab api neraka yang menyala-nyala?
1: وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
0: Dan barang siapa berserah diri kepada Allah, sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan.
1: وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ

0: Dan barang siapa yang kafir, maka kekafirannya janganlah membuat engkau Muhammad menjadi sedih. Hanya kepada kami tempat kembali mereka. Lalu kami beritakan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Numatti'uhum qalilan thumma nadtarruhum ila 'adzabin ghalidh.
0: Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras.

0: أكثرهم لا يعلمون.
1: Dan sesungguhnya, jika engkau Muhammad bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
0: Lillahi ma fis samawati wal ardi innallaha huwal ghaniyyul hamid.
1: Milik Allah lah apa yang di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, Dialah yang maha kaya, maha terpuji.
0: Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim.
1: Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 lautan lagi setelah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Menciptakan dan membangkitkan kamu bagi Allah hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
1: Alam tara anna Allah yuliju al-layla fin nahari wa yuliju an-nahara fil-layl wa sakhkhara

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar sampai kepada waktu yang ditentukan. Sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah Tuhan yang sebenarnya. Dan apa saja yang mereka seru selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar.
1: Alam

Tidakkah engkau memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, agar diperlihatkan kepadamu sebagian dari tanda-tanda kebesarannya? Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur.

0: مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور.
1: Dan apabila mereka digulung ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Adapun yang mengingkari ayat-ayat kami, hanyalah pengkhianat yang tidak berterima kasih.
0: Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw.

0: وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.
1: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikitpun. Sungguh, janji Allah pasti benar, maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah.
0: Inna Allah 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma

Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat, dan Dia menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di belahan bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha mengetahui, Maha teliti.

dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Untayan Mutiara Nasehat.
2: Malam merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bayangkan jika Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari kita itu seluruhnya siang. Atau sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari-hari kita seluruhnya malam. Dengan adanya pergantian siang dan malam, ini merupakan nikmat di antara nikmat-nikmat Allah yang terbesar. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kalian itu sebagai tempat istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa. Dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian kamu. Para pemirsa sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya malam merupakan pakaian bagi manusia. Di mana tempat dia berlindung, yaitu pada malam hari. Kemudian Allah melanjutkan, waja'anan nahara ma'asha. Pada siang hari, dia pergi keluar untuk mencari ma'isyahnya, untuk mencari penghidupannya. Toh ketika malam dirundung, ketika malam sudah menjelang, dia kembali kepada keluarganya, kembali berlindung ke tempat tinggalnya. Itulah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang mungkin selama ini kurang kita rasakan. Betapa besarnya nikmat malam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana kita beristirahat, tempat di mana kita berkumpul dengan anak dan istri kita. Semoga renungan malam ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan kita dapat merasakan betapa malam merupakan salah satu nikmat yang terbesar Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua.
1: Untayan Mutiara Nasehat.
3: Ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
4: Was'aluka ridha ba'dal qada.
3: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
4: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
3: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
4: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
3: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
4: Kita menjadi hamba-hamba.

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: ما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridha terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridha dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam an Abi Darda radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul من سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.
5: Dari Abu Darda, semoga Allah meridhai kepadanya. Ia berkata, aku pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Sesungguhnya orang yang berilmu dimintai ampun oleh setiap penduduk langit dan bumi, sampai ikan yang berada di dalam air. Sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah adalah seperti perbandingan bulan yang terang di malam hari daripada bintang-bintang lainnya. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya nabi tidaklah mewariskan dinar, dan tidak pula dirham. Barang siapa yang mewariskan ilmu, maka sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi.

وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. Dan berinfaklah dengan sebagian harta yang kami berikan kepada. Allah tidak suruh infak semuanya. Allah suruh infak apa? Sebagian. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. Sebelum datang kematian kepada salah seorang dari kalian. فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Kemudian dia berkata, dia minta ketika ihtidhar, ketika malaikat maut mencabut nyawanya, mau mencabut nyawanya, dia berkata,

0: فأصدق وأكون من الصالحين.
1: Kita tidak dengar, tapi dia ngomong. Kita enggak dengar, tapi dia menyeru kepada Allah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, saya minta tunda umurku sedikit sih sebentar lagi. Kasih saya umur sebentar, 10 menit, 20 menit, 5 menit. Buat apa kau minta umur 5 menit? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin beramal soleh. Ketika itu dia sadar bahwasanya umur sangat apa? Berharga. Setiap detik yang kita lewati ini sangat berharga untuk akhirat kita. Oleh karenanya orang yang beriman, kita semua akan menyesal. Tidak ada yang tidak menyesal, kita semua menyesal. Karena kita sudah berusaha, namanya kita manusia lalai. Kadang-kadang kita buang-buang umur, kadang-kadang kita buang waktu. Kadang-kadang kita kumpul enggak ada manfaatnya. Lihat orang ini ketika akan meninggal dunia, dia minta umur. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Aku minta ajal sebentar, ditunda sebentar aja. Buat apa? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah dan aku ingin menjadi orang yang saleh.

0: Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah datang ajal, Allah tidak akan tunda meskipun sedikit pun, dan Allah tahu apa yang kalian lakukan sekarang. Sudah selesai. Kertas ujian sudah diambil, enggak ada waktu tambahan, selesai.
1: Wallahu khabirun bima ta'malun.
0: Dan Allah tahu apa jawaban kalian. Wallahu khabirun bima ta'mal.
2: FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Abu Hazim rahimahullah berkata, semua kenikmatan yang tidak menjadikan diri semakin dekat kepada Allah, maka ia adalah bencana.
3: Surah As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Tanzilul Kitab la raiba fihi min Rabbil Alamin.
3: Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya, yaitu dari Tuhan seluruh alam.

0: Tetapi mengapa orang-orang kafir mengatakan, "Dia Muhammad telah mengada-ngadakan Al-Quran"? Tidak. Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang belum pernah didatangi oleh orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk.
1: Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardha wa

0: Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arasy. Bagimu tidak ada seorang pun penolong maupun pemberi syafaat selain dia. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?
1: يدبر

0: Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim.
0: Yang demikian itu karena dialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia yang Maha Perkasa, Maha Penyayang.
1: Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin.
0: Dia memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan Dia memulai penciptaan manusia dari tanah.
1: Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin.
0: Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari air mani, saripati air yang hina.
1: Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun.
0: Kemudian Dia menyempurnakannya dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dan Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah apabila kami telah hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan, mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.
1: قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu akan dikembalikan.
1: وَلَا

0: سمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.
1: Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh, sekarang kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan jika kami menghendaki, niscaya kami berikan setiap jiwa petunjuk baginya. Tetapi telah tetap perkataan dariku, pasti akan aku penuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia bersama-sama.

0: maka rasakanlah olehmu azab ini. Disebabkan kamu telah melupakan pertemuan pada harimu ini. Sesungguhnya kami pun melupakan kamu. Dan rasakanlah azab yang kekal atas apa yang telah kamu kerjakan.
1: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
0: Orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri.
2: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أحسن الخالقين. Wajahku sujud kepada Allah yang menciptakannya dan yang membuka pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan darinya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta.

0: lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka.
1: فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
0: Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan pandangan mata, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang-orang yang beriman seperti orang-orang yang fasik? Mereka tentu tidak sama.
1: أَمْ

Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat surga-surga tempat kediaman sebagai pahala atas apa yang telah mereka kerjakan.

0: Dan adapun orang-orang yang fasik, maka tempat kediaman mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang dahulu kamu dustakan.
1: وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
0: Dan pasti kami timpakan kepada mereka sebagian siksa yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia berpaling darinya? Sungguh, kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa.

0: Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mereka bersabar dan mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dia memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan padanya.
1: Awalam

dan tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka? Betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, padahal mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Maka apakah mereka tidak mendengarkan?

0: Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus. Lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka mengapa mereka tidak memperhatikan?
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Dan mereka bertanya, kapankah kemenangan itu datang jika engkau adalah orang yang benar?
1: قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ
0: Katakanlah, pada hari kemenangan itu, tidak berguna lagi keimanan orang-orang yang kafir, dan mereka tidak diberi penangguhan.
1: فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ
0: Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan tunggulah. Sesungguhnya mereka juga menunggu.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah, di kebersamaan malam yang berbahagia ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara kaidah yang berkaitan tentang masalah takdir

Maka kalau Allah menciptakan adanya iblis, ingat, Allah kalau berbuat dibangun di atas dasar adil, rahmat, dan hikmah. Ketika Allah menciptakan pelacur, dasarnya adil, rahmah, dan hikmah. Jadi enggak bingung lagi. Ya. Allah tidak berbuat zalim. Ketika Allah menciptakan ada hamba yang terkena, seperti saudara kita di Palestina, dibantai oleh orang-orang Yahudi, bisa jadi kebaikan bagi mereka. Belum tentu, mungkin semoga kita juga termasuk di antara orang yang dicatat oleh Allah sebagai orang-orang yang beriman, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka sudah jelas mendapatkan pahala syahid, ya. Imma syahid dunia, mati dengan cara tertimpa reruntuhan, atau syahid akhirat, ya. Atau memang berjuang melawan orang-orang kafir misalnya. Jadi ada hikmah di balik itu, para ikhwan. Jadi Allah tidak zalim terhadap rakyat Palestina, tidak. Tapi Allah maha adil. Allah memiliki hikmah dalam berbuat. Wa ma ana bidzallamin lil abid, kata Allah. Ya. Baik, ini kaidah penting. Jadi af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah semuanya didasari dasar, di atas dasar adil, di atas dasar rahmat, dan di atas dasar hikmah. Kemudian ahlu sunnati muttafiqun, kaidah yang berikutnya keberapa? Ketiga. Ahli sunnati muttafiqun, ahli sunnah bersepakat. Ala anna iradatallah, bahwa iradah Allah tanqasimu ila qismain, bahwa iradah Allah terbagi dua, syar'iyyun wa kauniyun, atau syar'iyyatun wa kauniyatun dengan mu'anas. Iradah syar'iyyah dan iradah kauniyah. Ya. Iradah syariah dan iradah kauniyah. Apa perbedaannya, para ikhwan? Iradah kauniyah itu adalah berkaitan tentang penciptaan pentakdiran. Itu iradah kauniyah. Iradah kauniyah berkaitan tentang penciptaan pentakdiran. Berarti berkaitan tentang rububiyah. Adapun iradah syariah berkaitan tentang ibadah. Maka kalau iradah kauniyah, cinta atau terkadang tidak cinta oleh Allah. Adapun iradah syariah mesti sesuatu Allah cintai. Ya, itu perbedaannya. Kalau iradah kauniyah pasti terjadi apa yang diinginkan Allah, dikehendaki Allah. Tapi iradah syariah belum tentu. Iradah syariah tidak harus terjadi apa yang Allah kehendaki. Lalu iradah kauniyah itu maknanya adalah penciptaan, pentakdiran. Adapun iradah syariah maknanya cinta. Maknanya cinta. Allah menyukai, Allah mencintai. Jadi iradah Allah terbagi dua. Maka adanya iblis itu atas dasar iradah Allah yang mana, ikhwan? Kauni atau syar'i? Adanya iblis kauni saja, karena Allah tidak suka iblis. Tapi Allah kehendaki adanya iblis. Dan pasti terjadi apa yang Allah kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Ini iradah apa ini? Kauniyah, kun fayakun. Pasti terjadi. Adanya Nabi Muhammad, adanya Abu Bakar, adanya orang-orang soleh, itu terjadi dengan dua iradah sekaligus. Ya kauni terjadi, ya syar'i pun Allah cinta kepada Rasul dan Abu Bakar. Ini contoh. Berarti adanya orang-orang beriman, terjadi berapa iradah Allah di situ? Dua. Adapun adanya orang jahat, iblis, orang kafir, hanya satu iradah saja. Iradah kauni saja. Apa perbedaan yang mendasar tadi perjama iradah kauni dan iradah syar'i? Kalau iradah kauni pasti terjadi. Dan dalam perkara yang Allah cinta ataupun tidak cinta. Adapun iradah syar'i belum tentu terjadi dan hanya pada perkara yang Allah cintai saja. Makanya kalau di dalam pencipta Nabi Muhammad ada dua iradah sekaligus. Karena Allah cinta atau tidak cinta, ya, itu ada pada iradah kauniyah. Tapi iradah syariah hanya yang Allah cintai saja.

0: طيب، قاعدة برikutnya إخوان. الشر في المقدور لا في الأقدار. Keburukan itu ada pada yang ditakdirkan, bukan pada takdir itu sendiri. Ini kalau disebutkan ada takdir yang buruk, maknanya adalah ikhwan, bukan pada takdirnya, tapi pada al-makdurnya. Apa itu al-makdur? Yang ditakdirkan, ini yang muncul dari makhluk. Adapun kalau qadar, itu adalah takdir yang mana dia munculnya dari Allah, yang mana al-qadar itu perbuatan Allah. Maka kalau perbuatan Allah, semuanya baik. Tapi yang jelek itu adalah al-makdur. Bukan al-qadarnya, tapi al-makdur. Yang jelek itu adalah al-maqdi. Al-maqdi bukan al-qadanya, bukan. Bukan al-qada. Qada itu baik semuanya karena perbuatan Allah. Qadar itu baik semuanya karena perbuatan Allah. Yang jelek itu al-maqdur atau al-maqdi. Itu yang jelek. Makanya ketika Allah mentakdirkan orang kafir, adanya iblis, itu ketika Allah takdirkan, baik. Baik. Namun ketika iblis berbuat keburukan, maka itu menjadi buruk namanya. Ketika hamba berzina, menjadi buruk. Ketika Allah takdirkan ada hamba berzina, baik apa buruk? Ketika Allah takdirkan. Baik, baik. Ketika Allah takdirkan, baik. Ketika zina ini muncul dari makhluk berbuat zina, maka jelek apa buruk? Ya pertanyaannya jelek apa buruk? Ya jelek buruk. Baik apa buruk? Buruk, jemaah. Ya. Berarti kalau al-maqdur ada yang baik ada yang buruk. Salat contohnya. Si hamba salat itu, perhatikan ikhwan, si hamba salat ini al-maqdur atau al-qadar? Jemaah, si hamba salat. Saya ngomong si hamba salat ini al-maqdur atau al-qadar? Al-maqdur toh, karena muncul dari si hamba. Terus al-maqdur ini baik atau buruk? Sholat baik. Sekarang si hamba berzina, al-maqdur atau al-qadar? Al-maqdur, baik atau buruk? Buruk. Berarti kalau al-maqdur ada yang baik ada yang buruk. Adapun al-qadar enggak dibagi baik buruk. Kalau al-qadar semuanya baik, semua baik karena al-qadar perbuatan Allah. Sehingga kalau dikatakan takdir yang buruk, maknanya al-maqdur, al-maqdur. Maka zina ketika Allah takdirkan, maka itu namanya qadar. Ketika terjadi zina dari orang yang berzina, namanya maqdur. Salat, salat ketika Allah takdirkan, itu namanya qadar. Ketika salat dilakukan si hamba, maka namanya al-maqdur. Jelas jemaah? Maka al-qadar masdarnya muncul dari Allah, kalau al-maqdur masdarnya sumbernya munculnya dari makhluk. Jelas ini jemaah ya? Taib. Lalu antum bertanya, kalau baiknya sholat, jelaslah. Baiknya sholat, jelas. Itu amal soleh. Sekarang, ketika Allah takdirkan zina, Allah takdirkan iblis, Allah takdirkan orang kafir, apa baiknya? Apa baiknya ketika Allah takdirkan zina? Antum terbayang kalau hamba semuanya beriman, gak ada yang berbuat dosa. Semuanya beriman, berarti Rasul gak perlu diutus. Itu jemaah. Itu jemaah. Kalau semua orang takwa semua, gak ada orang kafir, gak ada orang dosa. Berarti Allah juga gak perlu ngutus Nabi, gak perlu menurunkan kitab. Seolah-olah kehidupan ini sudah gak jalan. Justru adanya orang berbuat dosa, adanya iblis yang menggoda manusia, sehingga manusia berbuat dosa akhirnya bertobat kepada Allah. Sehingga nampaklah keagungan Allah ketika Allah memberi ampun kepada hamba. Nampak Allah maha penyayangnya ketika Allah mengampuni hamba. Jelas ya, Maya? Itu sisi baiknya. Makanya kalau irodah kauniyah berupa kejelekan-kejelekan. Ya, jemaah. Itu yang Allah kehendaki itu bukan zatnya. Tapi hikmah dibalik itu yang Allah kehendaki. Beda kalau irodah syariah. Sholat, ibadah, keimanan, Nabi Muhammad, Abu Bakar, para sahabat yang baik-baik. Itu yang Allah kehendaki itu langsung pada zatnya. Tapi kalau iblis berzina, maksiat, kekafiran, kebid'ahan, Allah tidak menghendaki zatnya, tapi menghendaki apanya? Hikmah dibalik itu. Makanya
1: Antum juga jangan terlalu baper ketika ada orang yang sesat, yang berbuat bid'ah, menentang dakwah, membenci dakwah. Tenang. Tenang ya ikhwan. Karena memang Allah harus demikian menciptakan. Harus ada. Harus ada pembela-pembela al-haq. Dan itu antum syukuri kalau itu antum diantaranya. Dan harus ada lawannya. Coba kalau antum semuanya ahli sunnah, gak ada ahli bid'ahnya. Antum juga sepi hidup ini ikhwan. Harus ada ahli bid'ah. Karena antum pun akan semangat dakwah. Coba antum dakwah, enggak ada ahli bid'ahnya. Ngomong apa? Enggak payu antum ngomong. Kulu bid'atin dolalah, enggak payu. Enggak ada ahli bid'ah. Harus ada. Cuman bukan berarti kita. Makanya antum, aduh anak nyesel, Ustaz, kenapa anak? Ente di zaman Nabi mau jadi Abu Jahal bisa jadi nanti. Sudah syukuri hidayah sekarang. Karena belum tentu kita hidup di zaman Nabi jadi Abu Bakarnya. Bisa jadi Abu Jahalnya, na'udzubillah. Ya? Jadi para penentang dakwah. Dan demikian, ada ahlul haq, ada ahlul batil. Ya? Itu hikmah itu, jemaah. Demikian hikmah. Makanya kita hadapi. Ya? Kehidupan ini, jalani di atas al-haq. Dalam dakwah, sabar ketika mendapat gangguan. Jangan terlalu, apa ya, jangan terlalu baper dengan kerasnya pertentangan dari ahli bid'ah. Jangan. Biasa saja. Itu memang ujian. Bahkan doakan hidayah. Karena dia itu sekarang kan tidak tahu. Bisa jadi besok dia jadi sop terdepan itu membela antum besok. Kan banyak kejadian gitu. Tak? Bahkan Allah sampai tertawa loh ikhwan. Dalam hadis Allah itu sampai tertawa. Ada dua orang yang dia berperang. Jemaah. Tapi dua-duanya nantinya masuk surga. Padahal di dunia dia berperang dua-duanya nih. Dia saling bunuh dua-duanya nih. Yani satu barisan muslim, satu barisan kafir. Saling bunuh muslim kafir tapi dua-duanya ke surga. Allah tertawa. Bagaimana kejadiannya? Yani yang muslim ini medan perang dibunuh oleh orang kafir sehingga mati syahid masuk. Hah? Masuk surga. Lalu yang kafir tadi yang telah membunuh muslim tadi di medan perang, dia ternyata masuk Islam dan perang lagi dibunuh lagi, mati masuk surga juga. Jadi akhirnya di surga sama-sama. Maka ketika ketemu kamu dulu bunuh aku ya, iya kamu ya dulu kamu kafir masalahnya aku masih gitu. Jadi akhirnya ngobrol gitu. Nanti ngobrol kehidupan-kehidupan dunia itu ngobrol sama. Cuman obrolannya indah sama. Iya ya aku duh lucu sekali antum dulu bunuh aku padahal coba tahu mau gini ya enggak harus saling bunuh kita ya. Ngobrol urusan-urusan dunia pada jemaah di surga itu nanti. Sambil ketawa-ketawa mengetawain orang yang sedang diadab di neraka. Dan itu pemandangan yang ternikmat setelah memandang wajah Allah. Jadi di antara pemandangan yang membuat nikmat ahlul jannah, ahli surga ketika duduk di dipan-dipan mereka, di tilam-tilam mereka duduk sambil memandang pemandangan orang-orang yang dulu melecehkan dia di dunia sedang diadab di dalam neraka. Makanya kata Allah, Allah abadikan dalam Quran. Ya. Allah abadikan di surah Al-Mutaffifin. Ini yang sekarang suka mengetawakan orang yang iltizam di atas sunnah. Itu nanti akan berbalik itu. Akan ditertawakan lagi itu nanti. Dan dalam posisi yang na'udzubillah yang satu di neraka, yang satu di surga. Maka itu diantara pemandangan nikmat ahlul jannah dalam memandang orang yang sedang diadab. Jadi lihat penderitaan orang bisa nikmat nanti di surga. Kalau sekarang tidak boleh cuman. Kalau sekarang kita tidak boleh lihat penderitaan orang senang, tidak boleh. Nanti di akhirat, di surga, melihat orang menderita itu senang. Ya, karena dulunya dia telah menghina dia di dunia. Waliyadzubillah. Baik. Kaidah berikutnya. Yajuzu lil insan al-ihtijaju bil qadar fil masaib. Boleh bagi seseorang beralasan dengan takdir terhadap musibah wal ma'aibil lati taba minha dan juga boleh beralasan dengan takdir terhadap dosa yang sudah ditobati la fil ma'aib namun tidak boleh beralasan dengan takdir di dalam dosa yang sedang dilakukan. Berarti dua keadaan boleh beralasan dengan takdir, namun tidak boleh satu keadaan beralasan dengan takdir. Apa yang dua itu, ikhwan? Apa yang pertama? Dalam musibah. Yang kedua? Dosa yang sudah ditaubati. Mantan pelacur misalnya. mantan pelacur. Sudah bertobat. Dulu dia melacur 10 tahun, 20 tahun. Dia ngomong, qadarullah. Sudah takdir Allah ana dulu. Oh, bukan ana ya, orang dulu ya melacur. Qadarullah. Ya. Mana lagi, itu sudah takdir Allah. Nah, itu boleh. Tapi jangan alasan takdir dia sedang melacur. Kenapa Mbak sampean mesti melacur ya saiki? Piye maneh to Mas aku wis takdir yo ngene. Lho sampean nek takdir ya takdir saiki berhenti itu takdir sampean saiki. Kenapa sampean milih takdir yang melacur ya enggak milih takdir yang berhentinya? Enggak boleh. Ya. Sampean kenapa korupsi sekarang? Yo piye maneh Mas wis takdir aku ya jadi koruptor. Lho kenapa enggak berhenti? Ya. Jelas ya. Dan ini ada dalilnya para ikhwan. Yaitu ketika Nabi Adam berdebat dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kata Nabi, Nabi Adam mengalahkan debat dengan Nabi Musa. Nabi Musa kalah debat dengan Nabi Adam. Itu kata Nabi, Nabi Musa berkata kepada Nabi Adam, "Anta Adam alladhi khalaqaka Allah biyadih." Wahai Adam, kata Nabi Musa, Allah telah menciptakanmu dengan tangannya. Wa nafakha fiha min ruhi. Dan yakni Nabi Musa menyebutkan fadilah-fadilah Nabi Adam. Dan Allah telah meniupkan ruhnya kepadamu. Lalu wa asjadalaka malaikatahu. Dan Allah telah perintahkan malaikat sujud kepadamu wahai Adam dalam rangka menghormatimu. Ya. Wa askanaka fi jannatihi dan Allah telah menempatkanmu di surga. Di surga. Summa ahbattan nasa bi khati'atika lalu gara-gara kamu berbuat dosa maka akhirnya manusia pun enggak lagi di surga. Yani gara-gara engkau berbuat dosa membuat manusia terusir dari surga. Ya karena manusia kan hukum asalnya kalau memang Nabi Adam terus di surga berarti manusia pun nanti di mana? Di surga. Ya. Sehingga dengan sebab kesalahanmu dosamu manusia terusir ilal ard ke bumi. Sehingga saat itu tiga orang diusir langsung. Iblisnya, Adamnya, dan Hawa. Tiga orang ini hidup di bumi sama-sama namun beda alam. Iblis juga di bumi namun beda alam. Yani alam jin. Kana minal jin. Ya, wa idkunna lil malaikati isjudu li Adam apa saja du ila iblis kana minal jin. Ingatlah ketika aku perintahkan. Ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka semuanya sujud kecuali iblis tidak mau sujud kepada Adam. Kana minal jin. Dan sumbernya iblis dari jin. Jadi iblis itu bukan dari malaikat ya. Walaupun Imam Ibnu Katsir jemaah, banyak juga ulama yang berpendapat bahwa iblis itu adalah asalnya malaikat, bahkan termasuk malaikat yang paling taat awalnya. Tapi ini lemah para jemaah. Yang rajih dirujikan ulama adalah tidak mungkin. Tidak mungkin malaikat punya karakter kayak iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sementara sifat malaikat. La ya'sunallaha ma'amarahum wa yaf'aluna ma'yumarun. Senantiasa taat kalau malaikat. Bagaimana dia bisa seperti iblis? Maka yang betul iblis itu kana minal jin. Ya. Namun kanu ya'isun ma'al malaikat. Namun dulu mereka ini hidup bersama para malaikat. Ya, walakin laisa min jinsihim namun bukan dari jenis malaikat. Ini pendapat yang rajih. Al-muhim para jemaah, ketika Adam disudutkan demikian oleh Nabi Musa, maka Nabi Adam sekarang yang menjawab. Memberikan hak jawab Nabi Adam alaihissalam. Faqala Adam, kata Nabi. Maka Nabi Adam berkata, anta Musa, engkau wahai Musa, alladhi istafaka Allah bi risalatihi wa bi kalami. Wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan risalahnya dan dengan kalamnya Allah. Ini engkau diajak bicara langsung oleh Allah. Wa atakal alwaha fi hati bianu kulli syai. Dan Allah telah memberimu alwah, yakni kitab. Bisa jadi maknanya Taurat, bisa jadi yang lain. Karena alwah ini adalah sesuatu yang ditulis ya, bisa di kertas, suhu lembaran-lembaran, bisa papan, bisa besi, bisa kayu, alwah itu bisa batu juga. Yang penting alwah itu sesuatu yang ditulis. Allah memberimu alwah yang di dalam alwah terdapat penjelasan segala sesuatu. Wa qarrabaka najiyya. Dan Allah telah mendekatkanmu untuk supaya engkau bisa bermunajat kepada Allah. Ini diajak bicara langsung oleh Allah. Lalu Nabi Adam tanya kepada Nabi Musa. Fabikam wajadtallaha katabat taurah qabla an ukhlaqa. Lalu berapa lama engkau dapati
0: Yani di dalam Taurat, berapa lama engkau dapati, yani di dalam Taurat, bahwa Allah telah menulis Taurat sebelum aku diciptakan. Ini Allah telah menetapkan takdir sebelum aku diciptakan, kata Adam. Nabi Musa menjawab, bi arba'ina aman. Jaraknya Allah menulis Taurat sebelum kau diciptakan, jaraknya adalah 40 tahun. Ini 40 tahun ya Allah menulis Taurat sebelum Allah menciptakan Adam. Dan berarti Adamnya sudah tertulis di situ. Sudah ada di dalam Taurat. Bahkan Adam ini juga ada di dalam Quran di surah Toha, jemaah. Ini di Taurat ada, di surah Toha, di Quran juga ada. Maka Adam tanya, "Fahal wajadta fiha?" Apakah engkau dapati Allah berfirman, yakni di dalam Taurat, "Wa asa Adamu rabbahu faghawa." Yang ini juga ada dalam surah Toha, Pak jemaah. Apa itu kata Allah? Dan Adam durhaka kepada Rabbnya, lalu Adam pun tersesat. Ada enggak di Taurat? Kata Musa, na'am. Iya, ada itu. Kata Nabi Musa. Ternyata di Quran pun ada surah Toha, jemaah. Antum lihat surah Toha, ayat yang ke-122. Ya. Fa'akala minha, fa'badat lahuma sawatuha, sawatuhuma watofiqo. Dan seterusnya sampai, akhirnya wa'aso Adam morabahu pagawa. Ada dalam Quran. Lalu Adam sekarang memberikan hak jawab lagi. Kata Nabi Adam kepada Nabi Musa, "Afatalumuni ala an amil ala amiltu amalan katabahallahu alayya?" Afatalumuni, apakah engkau mencela aku wahai siapa? Wahai Musa. Afatalumuni, apakah engkau mencela aku ala an amiltu amalan, atas sebuah perbuatan yang katabahallahu alayya, yang Allah telah takdirkan atasku. An a'malahu, untuk aku amalkan amalan itu, qabla an yakhluqani bi arba'ina sana, sebelum 40 tahun Allah menciptakan aku. Apakah engkau mencela atas perbuatan yang Allah sudah tetapkan bagiku? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahajja Adamu Musa. Maka Adam mengalahkan debatnya Nabi Musa. Nah, pertanyaannya sekarang jenengan, saya tanya. Nabi Musa ini alasan dengan apa, jemaah? Berhujah dengan apa Nabi Adam? Beralasan dengan apa Nabi Adam kepada Nabi Musa? Dengan takdir. Baik. Atas apa hujah takdirnya, alasan takdirnya Nabi Adam terhadap Nabi Musa? Atas apa? Apakah dosa, jemaah? Atau apa, jemaah? Paham enggak pertanyaan saya? Paham ya, insyaallah. Nabi Adam kan beralasan dengan takdir. Taib. Atas perbuatan apa gitu beralasan dengan takdir ini? Dosa? Taib. Dosa yang sudah ditobati. Nabi Adam sudah tobat belum dari dosanya? Enggak mungkin kalau enggak tobat. Atas dosa yang sudah ditobati. Sebagian ulama mengatakan juga atas musibah. Apa musibahnya Nabi Adam? Terusir dari sur. Musibah bukan, jemaah? Musibah itu. Musibah. Sehingga hadis ini menunjukkan atas dua ini. Maka sesuai dengan kaidah kita, yajuz al-ihtijaj bil qadar fil masaib wal ma'ib allati qattaba minha. Berarti boleh beralasan dengan takdir atas musibah-musibah yang menimpa dan atas dosa yang sudah ditaubati. La alal ma'aibi lati qad yasiru 'alaiha, bukan atas dosa yang sedang atau akan dilakukan. Ini kaidah yang penting para jemaah. Baik. Tambah satu kaidah lagi. Atau kita baca dulu. Sebentar, tambah satu kaidah lagi. Af'alul ibad tunsabu ilallahi khalqan wa takdiran. Perbuatan-perbuatan hamba itu disandarkan kepada Allah dari sisi penciptaannya, dari sisi pentakdirannya. Penciptaannya dan pentakdirannya. Namun wa tunsabu ilal abdi, Namun perbuatan hamba disandarkan kepada hamba itu sendiri dari sisi tahsilan waktisaban, dari sisi hasil usahanya. Maka ketika hamba sholat, maka yang mentakdirkan dan yang menciptakan si hamba sholat siapa jemaah? Allah. Namun yang melakukan dan sholat itu hasil usaha siapa? Hamba, bukan hasil usaha Allah. Yang melakukan hamba, bukan Allah. Jelas jemaah? Demikian pula berzina. Yang mentakdirkan si hamba berzina, yang menciptakan si hamba berzina siapa? Allah. Karena kalau tidak ada takdirnya, si hamba tidak akan berzina. Tapi ada takdirnya, si hamba berzina. Namun perjemah, namun yang melakukan zinanya siapa? Allah atau hamba? Na'udzubillah sampai Allah. Hah? Hamba. Nah ini berbeda dengan dua kelompok tadi yang sesat di kaidah awal. Siapa yang sesat pertama? Jabariyah. Kalau kata Jabariyah, perbuatan hamba itu disandarkannya kepada Allah, ya penciptaan, ya usaha. Ya penciptaan, ya juga usahanya. Siapa? Jabariyah. Allah. Jadi mutlak. Nah sebaliknya Qadariyah. Kata Qadariyah bukan kepada Allah, mutlak kepada hamba. Yani perbuatan hamba, kata Qadariyah, gimana? Kata Qadariyah, hamba. Hah? Bagaimana kata Qadariyah berarti? Kalau kata Jabariyah, perbuatan hamba itu adalah Allah yang menciptakan perbuatan hamba dan Allah pula yang melakukannya. Jadi yang berzina itu Allah, yang sholat itu Allah, bukan hamba. Karena hamba kayak robot. Paham? Nah sekarang Qadariyah bagaimana katanya? Mantap. Ibu-ibu kayaknya layak dapat hadiah ini. Cuman tidak ada hadiahnya, Pak. Tidak ada. Ada HP cuman satu-satunya lagi. Kalau dikasih nanti, pahit. Jadi kalau Qadariyah, perbuatan hamba itu hamba yang menciptakan, bukan Allah, dan juga sekaligus hamba yang melakukan. Nek perkataan Qadariyah bahwa perbuatan hamba yang melakukan, antum setuju enggak sebagai ahli sunnah? Antum sebagai ahli sunnah setuju enggak kata Qadariyah bahwa perbuatan hamba itu hamba yang melakukan? Hamba memiliki kekuatan, kemampuan. Hamba memiliki kekuasaan, hamba memiliki kehendak. Maka hamba yang melakukan. Antum setuju enggak? Setuju. Yang enggak setuju apa? Katanya hamba yang menciptakan. Sekarang kata Jabariyah apa? Segala sesuatu ditetapkan oleh takdir. Dan hamba tidak memiliki kemampuan. Segala sesuatu dengan takdir. Maka perkataan segala sesuatu dengan takdir, antum setuju? Nah, tapi yang tidak setuju apa? Hamba tidak memiliki kemampuan. Maka para ikhwan ahli sunnah itu adalah pertengahan di antara dua kelompok sesat. Maka kebenaran yang ada di Jabariyah diambil sebagaimana kebenaran yang ada di Qadariyah juga diambil, maka itulah akidah ahli sunnah. Apa kata ahli sunnah? Segala sesuatu terjadi dengan qada dan qadar Allah, dan hamba memiliki kemampuan. Hamba memiliki kemampuan. Baik. Ini kaidah penting tentang perbuatan hamba. Terakhir, satu kaidah lagi. Al-abdu musayyar bi'tibar qada ila wa qadarihi. Hamba Allah. Hamba itu dipaksa. Yani tidak bisa lepas dari takdir. Ditinjau dari ketetapan takdir. Namun hamba diberi pilihan, ditinjau dari kemampuan dia dalam namun hamba diberi pilihan, ditinjau dari perbuatan yang dia mampu lakukan. Ya. Seperti antum sekarang, antum dari rumah ke majelis ini, itu pilihan siapa? Ada yang memaksa antum enggak untuk nyuruh ke sini? Enggak ada, pilihan antum. Dan antum mampu lakukan, antum berangkat ke sini. Tapi antum berangkat ke sini itu 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit bumi, itu sudah ada loh Pak catatannya. Jadi sudah ditakdirkan Allah bahwa antum akan berangkat di jam, menit. Ada yang datangnya dari pagi, ada yang datangnya terlambat karena kejebak macet. Itu sudah catatannya semua, takdirnya sudah. Lalu di majelisnya pun ada yang ngantuk saja, ada.
1: Ada yang mencatat, ada. Itu sudah ada takdirnya. Dan gak bisa. Gak bisa ada perbedaan. Misalnya di catatan takdirnya itu gak ngantuk. Tapi kok di majlisnya jadi ngantuk? Gak mungkin berbeda. Ketika antum sekarang ngantuk, jemaah, berarti memang 50 ribu tahun sebelum jalan bumi itu sudah tertulis di situ ngantuk. Sepulan ngantuk. Ngantuknya 5 menit. Sampai meleleh sini. Itu ada, jemaah. Gak bisa. Harus ada. Karena kalau tidak ada, dan mungkin. Mustahil. Hal yang mustahil. Maka jika demikian kita hidup di Masya Allah. Tenang. Ahli sunnah yang iman kepada takdir yang sebenar-benar iman, hidupnya tenang. Ya. Nggak akan bingung. Nggak akan takut. Nggak akan. Ya. Namun dia akan berjalan sedengan jalur syariat. Maka tidak bertentangan. Antara takdir dengan syariat tidak bertentangan. Coba. Maksudnya gini loh. Dalam takdir kita ini kan sudah ditetapkan ahli surga, ahli nerakanya. Semuanya sudah ditetapkan, cuma Allah sudah tahu betul, maha tahu Allah, berapa total penduduk surga, berapa total penduduk neraka. Dan sudah jelas. Bahkan Nabi pernah bawa kitab yang isinya, ini ahli surga, ahli neraka. Tidak bertentang dengan syariat. Sementara, kalau memang demikian, ngapain kita beramal? Al-jawab la, beramal. I'malu. Fakulun muyasarun lima khuliqallah. Karena semua orang akan dimudahkan terhadap takdirnya. Oh, Masya Allah, ada hadiah ternyata. Baik. Jelas, jemaah? Maka sesuatu ditetapkan oleh takdir, segala sesuatu sudah ditetapkan oleh takdir, namun Allah turunkan kitab. Allah turun utus para nabi, para rasul, agar manusia berjalan sesuai dengan jalur syariat, supaya hidupnya selamat. Maka kalau ada menyimpang dari jalurnya rasul, berarti jangan disalahkan takdir, jangan disalahkan Allahnya. Karena itu pilihan dia, berjumlah. Ya. Baik, maka akidah ahli sunnah sangat sangat adil. Walaupun Mu'tazilah ngaku paling adil. Kenapa Mu'tazilah ngakunya adil dalam mengingkari takdir? Karena kalau mengatakan Allah menciptakan orang berzina, itu namanya katanya enggak adil itu namanya. Jadi yang adil itu dia mengingkari. Jadi kalau hamba berbuat, Allah enggak ikut campur. Kalau hamba berbuat berarti Allah hamba yang menciptakan perbuatan hamba. Sehingga ketika hamba berzina, maka bukan Allah yang menciptakan. Maka kalau kita enggak dirinci, ditinjau perbuatan, ya hamba yang berzina. Tapi ditinjau takdir, siapa yang takdirkan? Allah. Yang menciptakan si hamba berzina adalah Allah. Yang mentakdirkan adalah Allah. Dan jangan seperti Jabariyah, yang manusia seperti robot, sampai-sampai na'udzubillah Allah yang berzina, Allah yang sholat, bukan hamba. Baik, para jemaah. Kita kembali ke kitab kita, para jemaah sekalian. Di poin yang keberapa sekarang? 17 ya, itu sudah 17, ini berkaitan juga tentang kaidah kita tadi. Ya. Sekarang yang poin 18 tentang ilmu Allah. Ini bagian juga iman kepada takdir, yaitu rukun takdir yang pertama, iman kepada al-ilmu. Wa yakuluna la sabila li ahadin. Dan ahli sunnah mengatakan, la sabila li ahadin, tidak ada jalan bagi seorang pun. An yakhruja an ilmillah, untuk keluar dari ilmu Allah, ini keluar dari takdir. Ya. Wala an yagliba fi'luhu wa iradatuhu masyiatullah, dan tidak ada juga seorang pun yang bisa mengalahkan perbuatannya atas kehendak Allah. Tidak mungkin Allah menghendaki A, makhluk malah menghendaki B. Tidak mungkin. Kehendak kita pasti di bawah kehendak Allah semuanya. Memang kita punya kehendak, wa ma tasyauna illa an yasyaallah rabbul alamin. Wala an yubaddila ilma Allah, dan tidak akan pula bisa untuk merubah ilmu Allah. Fa innahul alimu, karena Allah maha mengetahui. La yajhalu wala yashu, Allah tidak jahil, Allah tidak lupa. Wal qadir la yuglabu, Allah maha berkuasa dan tidak terkalahkan. Baik, kita bahas tentang ilmu, para jemaah. Ilmu Allah, para jemaah sekalian, ada dua macam. Pertama, ilmu Allah, atau pembagian ilmu Allah itu dibagi kepada beberapa pembagian sesuai dengan tinjauan masing-masing. Pertama, ilmu Allah ditinjau dari sisi global dan rincinya. Maka ilmu Allah terbagi dua. Ilmu terhadap perkara-perkara yang global, dan ilmu Allah terhadap perkara-perkara yang rinci. Apa contoh ayat yang menunjukkan ilmu Allah itu global, para jemaah?
0: Contohnya Allah Ta'ala mengatakan, wa huwa sami'ul alim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, ini umum, global, ya. Ini umum sifatnya, yakni global. Atau misalnya Allah berfirman dalam ayat yang lain yang menunjukkan keumuman ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa bikulli syai'in alim, misalnya. Dan Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Ini ilmu Allah secara apa cuma global. Kita ingin tahu sekarang yang kedua, ilmu Allah secara rinci, apa contoh dalil dari ayat? Misalnya Allah mengatakan dalam surah Saba ayat 2, jemaah. Itu tadi Al-Hujurat ayat 18 ya. Ilmu Allah secara global, Al-Hujurat ayat 18. Sekarang contoh ilmu Allah secara rinci, surah Al-Baqarah surah apa tadi? Saba ayat 2. Lalu Al-An'am 59. Lalu Fatir ayat 11. Contoh di surah Saba, apa kata Allah? Ya'lamu ma yaliju fil ard. Allah tahu apa yang masuk ke dasar bumi. Ini rincian. Kalau Allah Maha tahu segala sesuatu kan? Ini enggak, Allah rinci. Allah tahu apa yang masuk ke dasar bumi. Wa ma yakhruju minha, Allah tahu apa yang keluar dari bumi. Ini contoh. Wa ma yanzilu minasama, Allah tahu apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, Allah tahu apa yang naik ke langit. Ini rincian contoh. Contoh yang lain dalam Al-An'am 59 para jemaah. Allah menyebut kunci-kunci gaib. Ya. Allah tahu apa yang ada di daratan. Ini rinci. Ada apa yang wal bahri, ada apa yang di lautan. Ini rinci. Bahkan wa mataskutum min waraqatin. Bahkan apa saja dari sehelai daun yang jatuh illa, dan tidaklah sehelai daun jatuh illa kecuali ya'lamuha. Allah tahu. Sampai daun loh jemaah. Di detik berapa hari, bulan ya, jelas detik berapa daun jatuh. Berapa yang jatuh? Ini rincian ilmu-ilmu Allah disebutkan demikian dalam Quran. Dan tidaklah daun satu helai pun jatuh illa ya'lamuha, kecuali Allah tahu. Wala habatin fi dhulumatil ard. Tidak pula kalau ada sebutir biji di kegelapan bumi, wala ratbin wala yabis, kering atau basah, illa fi kitabin mubin, kecuali ada dalam kitab yang nyata. Ada dalam takdir. Allah tahu. Nah, ini contoh-contoh saja. Allah tahu apa yang dikandung oleh ibu yang sedang hamil. Wa ma tahmilu min unsa wa la tad'u ila bi ilmihi, dalam surah Fatir ayat 11. Dan apa saja yang dikandung oleh unsa, oleh betina. Ini umum baik manusia ataupun binatang. Jadi unsa. Mohon maaf ya. Jadi jangan diterjemahkan wanita. Nanti binatang, masa wanita juga? Masa ada kambing wanita? Jadi Allah menggunakan kata unsa, artinya wanita, perempuan. Untuk manusia tapi, kalau untuk hewan. Makanya diterjemahkan betina. Tapi kan manusia nggak pantas juga betina lagi, yo. Wis, apa yo? Ya wis. Dan apa yang dikandung oleh para wanita dari kalangan manusia dan betina dari para hewan? Wala tad'u illa bi ilmi, dan apa yang dilahirkannya, maka Allah Maha mengetahui. Ini contoh-contoh ayat bahwa Allah Maha mengetahui secara rinci, jemaah. Sekarang ilmu Allah berkaitan tentang apa? Pembagiannya berkaitan dari sisi waktunya. Allah tahu apa yang telah berlalu, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, dan yang mustahil terjadi. Jika terjadi, Allah tahu terjadinya. Ada berapa? 4. Yang sudah berlalu, yang sedang, yang akan, dan yang mustahil terjadi. Seandainya terjadi, Allah tahu terjadinya. Luar biasa para jemaah. Contohnya nih ya. Allah itu Maha tahu perkara yang mustahil terjadi jika terjadi. Allah beri contoh dalam Quran surah Al-An'am ayat 27-28 jemaah. Allah ceritakan tentang nasib orang kafir di akhirat ketika melihat neraka jahanam. Orang kafir ketika melihat neraka jahanam, kata Allah, mereka minta dikembalikan ke dunia. Minta hidup walaupun sekali. Ya. Kata mereka, orang kafir mengatakan, ya. Ya laitana nuraddu wa lanukadzibu bi ayati rabbina. Duhai seandainya kami, ya Allah, dikembalikan ke dunia, kami tidak akan mendustakan lagi ayat-ayat-Mu. Kami akan beriman, tidak akan lagi mendustakan ayat-ayat-Mu, kata Allah. Kata mereka, ya nih, orang kafir. Kalau dikembalikan ke dunia. Ini saat mereka melihat api neraka jahanam, para ikhwan. Dan imani, wajib imani, ikhwan. Apa kata Allah? Allah pun mengatakan, wala ruddu, seandainya mereka tuh benar-benar dikembalikan, seandainya mereka dikembalikan ke dunia, maka kata Allah, la'adu lima nuhu anhu wa innahum lakadzibun. Niscaya pasti mereka akan kembali mengulang kekafirannya. Bohong mereka itu, kata Allah. Lihat ya ikhwan, betapa fitnah dunia itu demikian dahsyat loh jemaah. Bayangkan nanti, orang yang sudah lihat-lihat neraka loh, sudah melihat neraka dengan mata kepalanya loh jemaah, seandainya dikembalikan ke dunia, dia akan balik kufur. Padahal sudah lihat neraka loh. Artinya apa para jemaah? Fitnah dunia ini demikian dahsyat, sehingga orang yang sudah pernah lihat neraka pun sampai apa lagi jemaah? Sampai lupa lagi loh dengan fitnahnya dunia ini. Bagaimana pula antum yang belum pernah lihat neraka jahanam? Akan lebih mudah tertipunya. Maka harus waspada, hati-hati. Orang kafir saja kalau sudah, walaupun sudah lihat neraka, dikembalikan ke dunia, terbuai dengan kehidupan, ya, kehidupan dunia, kembali kufur. Padahal sudah lihat neraka. Maka selalu Anda sampaikan, belum tentu kita hidup di zaman Nabi dulu yang termasuk beriman. Karena di zaman Nabi pun orang Abu Jahal itu melihat mukjizat loh jemaah. Melihat mukjizat langsung dengan mata kepala mereka, melihat mukjizat Rasulullah, namun tetap tidak beriman. Walaupun sejuta mukjizat dikeluarkan, kalau Allah tutup dan berhidayah, tidak akan dapat hidayah. Ya. Baik para jemaah, demikian fitnah dunia, demikian apa namanya? Demikian dahsyatnya. Ya. Baik, jadi kita mengimani ilmu Allah, ya, berkaitan juga dengan ilmu berkaitan tentang dirinya Allah, dan juga ilmu Allah berkaitan tentang makhluk, ya, tentang para hambanya. Allah Maha mengetahui. Nah, berikutnya, wayakulun, dan ahli sunnah mengatakan, Al-Quranu kalamullah gairu makhlukin, bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Dan ini bahasan membantah kepada kaum Jahmiyah dan kaum Mu'tazilah. Bukan makhluk. Dan wa innahu, bahwasanya Al-Quran, kaifama tasarrafu biqiraatil qari, bagaimanapun keadaannya dibaca oleh para qari, ya, wa bilafdihi, dan juga lafadznya para qari, wa mahfudhan, baik Al-Quran sebagai bentuk ketika dijaga, dihafalkan, fisudur, di dada-dada, matluwan, ketika Quran juga dibaca, bil alsun, oleh lisan-lisan, maktuban, tertulis, fil masahib, di mushaf-mushaf, maka semuanya itu adalah kalam Allah. Artinya apa, ikhwan? Al-Quran itu ketika dibaca oleh orang, itu ditulis di mushaf, ditulis di tembok, maka semua itu yang tertulis, yang ada di mushaf, semuanya itu adalah kalam Allah. Yang diucapkan oleh makhluk, itu semuanya adalah kalam Allah. Bukan kertasnya, bukan lafad, yakni maksudnya bukan suaranya makhluk yang membaca Quran. Kalau suaranya, suara siapa? Sautil qari. Suaranya suara makhluk pembaca Quran, tapi al-qaul qaulul bari. Tapi ucapan siapa? Yani yang di antum membaca alhamdulillahirabbil alamin, itu suara siapa? Suara hamba, makhluk. Tapi yang dibaca oleh hamba, kalam siapa itu? Kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak jadi berubah kalam Allah ketika ditulis di mushaf menjadi makhluk, tidak. Ya. Maka ikhwan, apa hukum bersumpah dengan nama Quran? Apa hukum bersumpah dengan nama Quran? Jemaah. Maka al-jawab dirinci. Kalau Quran yang dimaksud ini kalamullah, maka boleh bersumpah dengan sifat Allah. Tapi kalau Quran yang dimaksud ini mushaf, mushaf kertas makhluk, maka enggak boleh bersumpah dengan makhluk. Jelas jemaah ya? Maka jika demikian berarti tidak boleh kita mengucapkan kata-kata yang membuat orang, yang membuat orang apa? Yang membuat orang bingung ini maksudnya apa nih? Enggak usah ngomong demi Al-Qur'an sudah. Ya, paham ya maksudnya? Kalau ditanya antum, mana yang afdal? Nabi Muhammad atau Al-Qur'an? Mana yang afdal? Nabi Muhammad atau Al-Qur'an? Hah? Kayak tadi. Kalau Quran adalah kalamullah, berarti sifat Allah, Al-Quran, maka membandingkan Nabi Muhammad dengan Allah ini adalah pertanyaan yang salah. Gitu, tapi, terus, tapi kalau Al-Quran ini maksud dengan apa cuma? Makhluk, ya? Maka mana yang afdal? Maka ini pun adalah pertanyaan yang tidak perlu untuk dipertanyakan. Jelas. Jadi banyak orang langsung menjawab, mana yang afdal, Quran atau Muhammad? Langsung menjawab Nabi Muhammad, gitu kan? Karena Quran dibawa oleh Nabi, maka itu adalah kalamullah. Maka berarti tidak boleh karena menyerupakan Nabi Muhammad, mensejajarkan Nabi Muhammad dengan Allah. Baik. Mana tadi pada jemaah sekalian? Ghair makhluk. Wa man qala bi khalqi, ya? Labdi bil Quran, maka barang siapa yang mengatakan makhluk terhadap lafad Quran, ya, yuridu bihil Qur'ana, namun yang dimaksudkan dengannya adalah Quran, maka faqad qala bi khalqil Quran, maka berarti dia pun telah mengatakan Quran itu makhluk. Artinya begini, ada orang yang mengatakan lafadku terhadap Quran, ya, lafadku terhadap Quran adalah makhluk. Ini kata-kata yang susah ditebak ini. Apa maksudnya? Lafadku terhadap Quran adalah makhluk. Orang yang ngomong begini nih jemaah. Kalau kata Imam Ahmad, ini kelompok labdiyah, ahli bid'ah juga. Karena mengatakan lafdi bil Quran makhluk, lafadku terhadap Quran makhluk, itu jemaah. Ini kan bisa teka-teki. Bisa maknanya benar, bisa salah. Tapi Imam Ahmad memponis kalau orang ngomong begini itu berarti ini kelompok labdiyah. Dan kelompok labdiyah termasuk kelompok jahmiyah. Kelompoknya. Karena rata-rata mereka bermaksud ngomong labdi bil Quran makhluk. Yang maksudnya Quran adalah makhluk. Cuman mereka cari selamat dengan menyamarkan bukan Quran makhluk. Kalau ngomong Quran makhluk gimana cuma? Kan jelas. Tapi ini enggak. Lafadku terhadap Quran adalah makhluk. Sehingga bisa dipahami. Kalau lapad ente, ya memang ente, lapad ente, makhluk, enggak masalah. Tapi kalau ente maksud, dan kalau Jahmiyah yang ngomong, maksudnya apa jemaah? Sama dulu ketika ahli sunnah sedang dipaksa oleh orang-orang Mu'tazilah. Dipaksa untuk mengatakan Quran makhluk. Maka diantara kiat untuk mencari selamat ahli sunnah saat itu apa? Dengan mengucapkan kata-kata yang tadi bisa dipahami 2-3 makna. Ya. Ini menunjuk ke jarinya. Kamu, Quran makhluk atau bukan makhluk? Ya, maka ulama Ahlussunnah begini. Quran, Injil, Taurat, ya, ini maksudnya jarinya dia. Ini nih makhluk. Oh, mantap kamu. Padahal maksudnya ini nih apanya cuma? Jari, cuman sih penting cuma supaya selamat, supaya tidak dibunuh. Nah, di saat Ahlussunnah jaya, orang-orang Jahmiyah pun begitu. Dia ingin sebenarnya memaksudkan Quran itu makhluk. Cuman dengan lapad-lapad yang disamarkan. Sehingga lapadku terhadap Quran makhluk. Inilah kelompok lafdiyah namanya. Kelompok lafdiyah. Namun Imam Al-Ismaili seolah merincinya. Kata beliau apa? Waman qala, siapa yang mengatakan lapadku terhadap Quran adalah makhluk. Namun yang dimaksud dengannya adalah Quran yang makhluknya itu. Maka faqad qala bi khaliqil Quran. Berarti dia dihukumi adalah telah ngomong seolah-olah Quran adalah makhluk. Berarti Jahmiyah. Dan begitu pula Imam Ahmad. Jadi ini golongan ada 3 jemaah. Jahmiyah yang seperti ini. Baik, atau terbagi ya, ada Jahmiyah yang mengatakan Quran adalah makhluk. Yang kedua ada Lafdiyah yang mengatakan apa tadi? Ini Jahmiyah yang menyamarkan. Itu cuma lafadku terhadap Quran adalah makhluk. Yang ke berapa? Yang ketiga Al-Waqifah namanya. Al-Waqifah. Yang tawakuf. Dan ini lebih buruk dari Jahmiyah kata Imam Ahmad yang tawakuf ini. Yang ini ditanya, ente, kamu Quran makhluk atau kalamullah? Ini orang ngomongnya tawakuf. Yani, saya enggak tahu Quran makhluk atau kalamullah. Saya enggak tahu. Saya tidak akan jawab. Nah, ini namanya al-waqifah ini. Ya. Dan ini lebih buruk. Cuman kalau memang dasarnya jahil, enggak masalah. Tapi kalau memang dia tahu sebenarnya, tapi enggak mau jawab, harjamah, ini namanya lebih buruk daripada Jahmiyah, kata Imam Ahmad. Rahimahullah. Nah, itu ya. Lalu satu lagi apa, jemaah? Jemaah. Yang kedua, jemaah. Al-lafdiyah. Lafadku terhadap Quran makhluk. Yani, maknanya apa? Maksud dia itu sebenarnya Quran makhluk. Cuman disamarkan. Jadi seolah-olah nanti yang nanya itu seolah-olah, oh memang benar kok kalau lafadmu ya ya memang makhluk lafadmu. Kan suara kita makhluk bukan, ikhwan? Makhluk. Sebagaimana ulama Rizal membuat sebuah kaidah. Adapun kalamnya apa jemaah? Kalamnya Allah Al-Bari. Maka perhatikan, ada al-matlu yang dibaca, ya. Ada bacaan, ada yang dibaca. Nah, qori makhluk. Baik. Bacaan apa jemaah? Ini kalam Allah. Bacaan. Yang dibaca juga adalah Al-Quran. Ya, dia kalam Allah. Taib. Yang ke berapa jemaah? Yang ketiga ya. Yang ketiga, Al-Waqifah. Siapa Al-Waqifah ini? Al-Waqifah ini orang yang tawakuf, yang mengatakan Al-Quran bukan, yakni saya tidak mengatakan Quran makhluk dan saya juga tidak mengatakan Quran bukan makhluk. Paham itu maksudnya? Paham cuma ya? Saya enggak mengatakan Quran makhluk, tapi juga tidak mengatakan Quran bukan makhluk. Yakni bukan kalam. Saya tidak mengatakan Quran kalamullah dan juga saya tidak mengatakan Quran makhluk. Nah, kata Imam Ahmad, orang seperti ini apa? Ya. Orang yang seperti ini, kata Imam Ahmad, tentang Al-Waqifah, man kana yukhasimu wa yu'rafu bil kalam fahuwa jahmi. Kalau orang yang ngerti, makanya Jahmiyah juga dia. Katanya. Tapi kalau orang gak ngerti, ya, gak ngerti, ya dikasih tahu. Kalau memang jahil. Tapi kalau ngerti permasalahan ini, tapi dia malah tawakuf ngomong begitu. Harusnya kalau dia muslim, ahli sunnah mengatakan apa? Quran kalamullah dan bukan makhluk. Bukan makhluk. Harus tegas, kata Imam Ahmad. Jangan muter-muter. Quran kalamullah bukan. Kalamullah. Makhluk bukan. Ya kalamullah. Makhluk bukan. Ya pokoknya kalamullah lah. Muter-muter itu namanya. Tegas. Kalamullah makhluk bukan. Bukan makhluk. Terus yang keempat jemaah. Yang keempat adalah An-Nifsaniyah. An-Nifsaniyah namanya. Itu yang mengatakan bil kalamin nafsi. Quran. Jadi antum kasih judul tadi kelompok yang sesat tentang masalah Al-Quran ya. Satu, Al-Khulqiyah yaitu yang mengatakan Quran makhluk. Baik. Yang kedua tadi apa? Al-Lafdiyah. Yang mengatakan lafdi bil-Quran makhluk. Baik. Yang ketiga, Al-Waqifah. Nah, sekarang yang keempat adalah orang yang mengatakan Quran itu kalam nafsi. Kalam nafsi. Maka disebut dengan nafsiyah.
1: Siapa mereka? Mereka adalah Asy'ariyah, ya, Qulabiyah dan Maturidiyah. Jadi kalau Asy'ariyah ditanya

Quran kalamullah bukan. Kata Asy'ariyah, na'am, Quran kalamullah, tapi kalam nafsi. Yani makna. Yani kalamullah itu maksudnya makna. Dan Allah kalam itu kalam nafsi. Kalam dalam diri Allah. Sehingga lapad-lapad Quran itu bukan kalamullah hakikatnya. Kalau lapadnya bisa jadi Nabi Muhammad. Bisa jadi Malaikat Jibril, kata mereka. Mereka juga khilaf ini, Nabi Muhammad atau Malaikat Jibril. Jelas ya? Jadi ini adalah kelompok sifatiyah. Ya? Kelompok sifatiyah dari Asy'ariyah, Maturidiyah, dan Qulabiyyah. Nah, dan memang aliran mereka ini terhadap sifat kalam bagi Allah, kalam itu kalam nafsi. Adapun antum ahli sunnah, kalam itu kalam apa? Kalam, lafad, mengandung makna, mengandung huruf, kalimat, dan kalam Allah itu terdengar. Masmu'un, ada suara terdengar. Baik, para jemaah sekalian. Sepertinya kalau bahasan seperti ini sudah kita bahas di pembahasan sebelumnya, cuman ya, tentang dalil apa Al-Quran kalamullah, apa dalil Quran itu munazzalun, apa Quran dalilnya ghair makhluk, apa dalil bahwa Quran itu minhu bada'a, dan apa dalil bahwa Al-Quran ilaihi ya'udu. Hah? Lupa jemaah? Apa akidah Ahlussunnah tentang konsep Quran? Al-Quran dibangun di atas lima konsep Ahlussunnah. Apa yang pertama? Quran kalamullah, satu. Yang kedua, Al-Quran munazzalun, Quran diturunkan. Yang ketiga, Al-Quran gairu makhlukin. Yang keempat, Al-Quran minhu, ay minallah, bada'a. Dari Allah bermula. Ini walaupun disebutkan kalam Jibril, tapi tetap yang pertama bicaranya siapa? Allah. Terus yang kelima, Al-Quran ilaihi, ay ilallah, kepada Allah ya'udu, kembali. Jelas jemaah? Taib. Berikutnya jemaah. Wa yaqulun. Ini apa judulnya? Af'alul ibad makhluqatun lillah. Judul ini bantahan kepada siapa jemaah? Ayo, pelan-pelan. Si, ibu-ibu dapat hadiah, tak kasih hadiah, Bu. Ayo jawab, Bu. Judul ini af'alul ibad makhluqatun lillah. Perbuatan-perbuatan hamba Allah yang ciptakan. Ini judul bantahan kepada kelompok apa? Si, Pak. Ayo, Bu. Oh, Qadari Jibri. Qadar Jibri. Jibri Qadar. Ini sing benar. Qadari apa Jabariyah? Kok Jabariyah Dariyah? Ini sing. Apa kurungnya Pak Anem, Pak? Perbuatan hamba itu, yang menciptakannya itu Allah. Di sini judulnya nih. Bukan hamba, bukan. Yang ciptakan perbuatan hamba itu. Tapi Allah yang menciptakan, yang mentakdirkan itu Allah. Perbuatan hamba ini, judulnya begitu. Nah, pertanyaannya. Ini berarti judul bantahan kepada kelompok apa? Ah, betul, Qadariyah itu yang terakhir ngomong. Qadariyah. Nah, dapat itu hadiah, betul. Tapi ini bantahan kepada Qadariyah yang mengatakan kalau perbuatan hamba siapa yang ciptakan? Hamba. Oh. Qadariyah siapa yang menciptakan hamba? Perbuatan hamba? Hamba. Ya. Wa yaqulun, dan ahli sunnah mengatakan innahu la khaliqa. Bahwasanya tidak ada yang menciptakan alal haqiqah. Alal haqiqah, secara hakiki. Kenapa harus secara hakiki? Karena disebutkan Jepang pun pencipta. Jepang pencipta mobil. Maka Allah juga pencipta.

adalah makhlukatun lillah, makhluk Allah, yakni Allah yang ciptakan. Wa anallahu yahdi man yasha, sungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yudhillu man yasha, Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. La hujjata liman adallahu Allah, tidak ada alasan bagi orang yang disesatkan Allah. Wala udra, dan tidak ada udzur, tidak ada udzur bagi orang yang disesatkan Allah untuk beralasan kepada takdir. Kenapa ente sesat ya? Gimana lagi sudah takdirnya, wes. Ini sesat ya, akhi. Ini maksiat ya, akhi. Ini bid'ah, ini syirik. Kenapa ente berbuat syirik? Sudah takdir. Ini akidah, akidah orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah. Ya. Jadi akidah orang-orang musyrik dulu, apa kata mereka? Lau sya'allahu ma asyrakna wala abauna. Kalau Allah berkehendak, kita tidak akan berbuat syirik. Demikian pula nenek moyang kita tidak akan berbuat syirik. Tapi ini perbuatan syirik dikehendaki oleh Allah. Ini sudah takdir Allah. Berarti maksiat yang dilakukan alasan terhadap takdir ini akidah siapa? Abu Jahal. Jelas jemaah ya? Abu Jahal. Terus, mana tadi? Kama qala Allah Azza wa Jal, sebagaimana Allah Azza wa Jal berfirman, Qul falillahil hujjatul balighatu, falau sya'a lahadakum ajma'in. Katakan Muhammad, falillahil hujjatul balighah, bahwa Allah hujjah yang mendalam, hujjah yang telah sempurna, hanya milik Allah. Ini Allah telah sampaikan hujjah. Walau sya'a, kalau Allah berkehendak, lahadakum ajma'in, niscaya Allah akan memberi petunjuk kalian semuanya. Ya. Jadi Allah sudah menegakkan hujjah dengan diutusnya para nabi, diutus para rasul, diturunkan kitab-kitab. Nah, kama badakum ta'udun, fariqan hada wa fariqan haqa alaihimu dhalalah. Sekelompok Allah beri petunjuk, sekelompok Allah sesatkan. Walaqad darana li jahannam makasir minal jinni wal ins. Sungguh kami telah yakni memasukkan neraka, ke neraka jahannam banyak dari golongan jin dan manusia. Yakni ada dari golongan jin dan manusia yang selamat masuk surga, ada yang masuk neraka. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Maka tidak ada musibah yang menimpa di langit atau di bumi, tidak pula pada diri kalian kecuali telah tercatat di dalam kitab sebelum qabla an nabraha, ini sebelum Allah taala menciptakannya. Jadi sudah tercatat sebelum Allah ciptakan. Maka wa ma'na nabraha ay nakhluquha bila khilafin fil lughah. Ma'na nabraha yakni menciptakannya, yakni sebelum menciptakan. Dan tidak ada perbedaan pendapat dari sisi bahasa. Wa qala mukhbiran an ahli jannah. Dan Allah juga berfirman seraya mengabarkan tentang penduduk surga, wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Penduduk surga mengatakan, seandainya tidak ada petunjuk dari Allah, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk. Walau yasha'ullahu lahadan nas jami'an. Kalau Allah berkehendak, maka Allah akan memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Jadi artinya para ikhwan, semua kesesatan, petunjuk, semua ditetapkan. Ya. Cuman ini bukan berarti kita pasrah kepada takdir tidak beramal. Semuanya ditetapkan oleh Allah, namun Allah memberikan jalur, memberikan cara bagaimana hidup. Sehingga harus berjalan di atas jalan para rasul. Nah, walau syaa rabbuk, kalau Allah Rabbmu berkehendak, la ja'ala nas ummatan wahidah, manusia akan dijadikan umat yang satu, semuanya iman. Ya, wala yazalun mukhtalifin, namun senantiasa manusia berselisih, jadi berbeda-beda aliran, berbeda-beda pemahaman. Illa marhamar rabbuk, kecuali yang diberi rahmat oleh Rabbmu, oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya para jemaah, ini kaidah yang sudah kita sebutkan tadi. Al khairu wasyarru biqada'illah, bahwa kebaikan dan keburukan ditetapkan oleh Allah. Ingat, yang dimaksudkan ada kebaikan dan keburukan ditinjau dari mananya tadi? Dari sisi al-maqdur. Bukan dari sisi qadar. Maka ahli sunnah wal jamaah mengatakan, innal khaira wa syarra, bahwasanya kebaikan dan keburukan, wal hulwa wal murra, pahit, yang manis dan yang pahit, biqada'in minallahi azza wa jal, maka berdasarkan ketetapan dari Allah azza wa jal, amdahu yang Allah berlakukan, wa qaddarahu, dan Allah takdirkan, la yamlikuna li anfusihim darra wala naf'a illa ma syaa Allah, maka tidak berkuasa manusia mendatangkan manfaat menolak mudarat untuk dirinya kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Jadi ingat, kalau kita disebutkan takdir yang baik dan yang buruk, ini ditinjau.

0: dari sisi al-maqdur. Adapun ditinjau dari sisi takdir, tidak ada yang buruk, semua takdir baik. Wa innahum fuqara'u ilallahi azza wa jalla la ginalahu anhu fi kulli waqtin. Dan bahwasanya manusia adalah fakir di hadapan Allah, tidak ada yang kaya, tidak ada yang cukup di hadapan Allah pada semua waktunya. Karena memang manusia pada jemaah dan Allah disifati dengan As-Samad, itu semua makhluk berhajat, semua makhluk fakir. Di antara nama Allah adalah As-Samad. Di antara tafsir As-Samad yang pertama apa? Yani al-kamil fi sifatihi ta'ala. Yang paling sempurna dalam sifat-sifat Allah. Yang kedua, la jaufa lahu. As-Samad yani yang tidak berongga. Yani Allah la yahtaj ila ta'am wa syarab. Allah tidak butuh makan, tidak butuh minum. Tidak berongga, itu As-Samad. Yang ketiga, mana As-Samad apa para jemaah? Yani al-masmud dengan isim maf'ul yang kita sering mendengar terjemahannya. Yani tempat bergantung, itu As-Samad. Nah, ini al-masmudnya nih. Yani al-masmudu lahu jami'u makhlukat. Yang mana seluruh makhluk berhajat butuh kepada Allah. Itu al-masmud. As-Samad bermakna al-masmud. Yang keempat terakhir apa tafsiran As-Samad? Yang keempat terakhir apa tafsiran As-Samad? Yaitu al-ayatul lati ba'daha yufassiruha atau tufassiruha. Itu ayat setelahnya menafsirkan As-Samad. Ayat setelahnya menafsirkan As-Samad. Apa berarti As-Samad? Apa cuma? Ayat setelahnya menafsirkan As-Samad. Berarti apa As-Samad? Alladhi lam. Hah? Ayat setelahnya. Berarti As-Samad yakni alladhi lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuan ahad. Itu arti As-Samad. Nah, ini tafsir seperti namanya khilafut tanawu'. Tafsir khilaf tanawu', yakni tafsir keanekaragaman yang semuanya benar. Mau ditafsirkan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, mau ditafsirkan semuanya juga benar. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kira cukup para jemaah sekalian, insyaallah tinggal saya bagi-bagi hadiah ini untuk ibu-ibu dapat 3 ya. Nah, 3 4 bapak-bapak 4. Ya udah. Ini ibu-ibu nih gimana jawabannya? Oh, jawabnya semua jawab kayak gitu, yang enggak jelas yang mana yang benar, yang mana yang salah, pi ya ibu toh. Hah? Baik, bapak-bapak dulu, Pak. Pak, sebutkan empat nama ya, kelompok yang menyimpang terhadap masalah Al-Qur'an. Empat kelompok yang menyimpang dalam masalah Al-Qur'an, sebutkan nama-namanya saja. Ayo, Pak. Tafadhol. Satu, Jamiah, Khalqiyah ya. Baik, yang kedua. Lah, Pak, yang dalam Quran, Pak. Dalam tadi yakni terhadap Al-Qur'an, yang mengatakan makhluk, yang mengatakan satu Khalqiyah. Yang kedua lafdiyah, yang ketiga waqifah, yang keempat nafsi. Nafsiyah. Jadi yang kalam nafsiyah itu Asy'ariyah dan semisal. Betul. Monggo. Sebutkan kaum yang mengingkari sifat-sifat Allah atau mu'atilah. Kaum yang mengingkari, menafikan sifat-sifat Allah. Siapa saja, Pak, nama kaumnya? Aywa?
1: Syairo.
0: Lah, dirinci dulu. Yang global, yang total siapa?
1: Oh, Jamiah.
0: Jamiah dan? Mu'tazilah. Yang mengingkari lafadznya. Menetapkan lafadznya namun mengingkari maknanya siapa? Lah, ya Syekh. Mengingkari menetapkan lafadz mengingkari maknanya. Asy'ariyah, Maturidiyah, Qulabiyah, fadhol. Baik. Mana bapak-bapak lagi? Pak, sebutkan. Tapi, Pak. Angkat tangan dulu, Pak. Siapa yang mau? Monggo. Siapa yang mau, Pak? Monggo, Pak. Ibu-ibu, jawab. Ibu-ibu, tolong dijawab. Kapan boleh beralasan dengan takdir? Si. Berapa? Berapa keadaan? 2, 1. Yang ini lagi. 1, musibah. Yang kedua, dosa yang sudah. Yang ini lagi. Ya wis bu, ini kita kasih 2 wis, bagi 0. Sopo sing kira-kira paling kenceng jawabannya. Yo, wis man. Hah? Yang tadi satu ya?
1: Iya.
0: Oh ya bos.
1: Kurang satu.
0: Ah, kurang satu. Ya bos, tiga kasih. Pak, kelompok apa yang berkeyakinan kalau perbuatan hamba itu Allah yang ciptakan dan juga Allah yang berbuat, yang disandarkan kepada al-mutlak? Hah? Jabariyah, fadl. Masya Allah. Sudah. Terakhir, Bapak-Bapak. Siapa yang istrinya dua? Ada yang istrinya dua? Gak ada. Berarti antum ahlu tauhid semua. Namun tauhid, ahlu tauhid yang khaif. Al-muwahid al-khaif. Taib. Kita sebutkan tadi, Pak. Bapak-bapak, tolong dijawab. Qadariyah. Itu ada dua golongan, Pak. Qadariyahnya ya. Yang pertama yang ekstrim, Qadariyah al-gula. Yang kedua, yang tidak ekstrim. Maksud saya, yang bagaimana Qadariyah yang gulat, yang ekstrim ini? Yang bagaimana Qadariyah yang gulat, yang ekstrim? Si. Anda mau jawab? Tidak, toh? Hah? Abu Mer, fadol. Empat turun apa? Empat turun takdir yang pertama? Al-ilmu, al-kitabah, al-khalqu, al-masyiah. Kuali, tidak apa-apa tapi. Al-masyiah dan al-khalqu, fadol. Cukup Pak ya? Jazakallahu khair. Semoga kepada penulisnya Ustaz Abu Ubaidah mendapat pahala beliau, mendapat kebaikan dan semoga bermanfaat. Allah Ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
3: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung di manapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah yang disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Ghazi As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan ikhwat al-Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan malam ini. Terima kasih. Kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda semua. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Zadakallahu hirsan walata'a. Semoga Allah memberikan tambahan semangat kepadamu.

0: Niat baik saja, semangat saja, semangat yang besar dalam Islam tidak cukup. Harus dimulai dengan ilmu. Perbuatannya salah, tetapi niatnya baik, semangatnya besar. Semangat itu sangat diperlukan. Niat yang baik tentu, tetapi harus dimulai dengan ilmu.
1: Tetapi harus dimulai dengan ilmu.
0: Tanpa ilmu, tanpa bimbingan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada artinya niat yang baik, tidak ada artinya semangat, bahkan dapat memudaratkan dirinya, dapat membahayakan orang lain, dapat merusak citra Islam itu sendiri.

0: Besarkan Islam. Islam adalah segala-galanya. Islam adalah agama yang hak. Islam adalah agama yang besar di sisi Allah.
1: Tetapi kita umat Islam harus berilmu. Kalau tidak, tindakan kita, perkataan kita, perbuatan kita, dakwah kita salah.
0: Ambillah ibrah, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan bahwa Islam mengasaskan, mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Dan ilmu adalah merupakan kekuatan Islam terbesar. Bahkan para ulama membuat kaidah ilmu sebelum beramal dan berkata-kata. Maka kaum muslimin, apabila mereka ingin jaya, apabila mereka ingin menang, apabila mereka ingin hidup terhormat, maka mereka harus berilmu, mereka harus belajar, mereka harus paham tentang agama, baik untuk dirinya dan keluarganya. Karena Rabbuna Azza wa Jalla mengatakan, ku anfusakum wa ahlikum nara.

0: Jaga keluargamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu untuk salat. Peringati keluarga yang dekatmu, beri peringatan kepada keluarga yang dekat. Seorang suami, seorang bapak pemimpin di rumah tangganya, dan dia nanti akan ditanya tentang kepemimpinannya.
1: Ilmu.
2: Man talaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah.
0: Ini kekuatan Islam yang besar. Maka jadilah para sahabat sebagaimana yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Wakhfid lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak, tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

Wilujeng wangi pamirsa kaum dangu, di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunnah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket gera raketan, nu deket gera dehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuhku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Neda kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha agung, sumerah kanu masihan.

0: نور من القرآن.
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
2: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Mayoritas manusia memandang kebahagiaan dunia itu adalah harta. Kalau kita ingin bahagia di dunia, cari dengan cara meraih kebahagiaan akhirat. Karena jalannya satu.
5: Jalannya sama.
6: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita.
4: Yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan akhirat, dia jugalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan dunia.

0: Jalan apa ini yang kita minta? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, ya Allah, kau berikan nikmat. Mereka akan merasakan kenikmatan di dalam jalan hidayah itu. Berarti hidayah memberikan nikmat. Hidayah memberikan kebahagiaan.
1: Hanya Allah lah yang memberikan kebahagiaan untuk kita. Kebahagiaan bukan diukur dengan kekayaan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan kekayaan, seharusnya Qarun lebih bahagia daripada Nabi Musa. Kebahagiaan bukan diukur dengan status sosial atau jabatan. Karena apabila kebahagiaan diukur dengan status sosial dan jabatan, seharusnya Namrud lebih bahagia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun kebahagiaan yang sejati adalah milik Allah, dan hanya Allah berikan kepada orang-orang yang kembali kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia.
0: Dan orang-orang yang berjalan di atas jalan hidayah akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashajj Abd al-Qais, إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم.
5: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdul Qais yang terluka atau Asyaj Abdul Qais, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sifat yang disukai oleh Allah, yaitu santun dan sabar. Riwayat Muslim.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
7: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
8: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun min Al-Quran.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

0: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Anda masih bersama kami di saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan malam yang berbahagia ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di malam ini, kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang akan kami hadirkan ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad

Kali ini kita akan membahas hadis yang menjelaskan tentang tata cara membaca surat Al-Fatihah dan juga surat lain di dalam solat. Atau di dalam bahasa Arabnya, kayfiyatu al-qira'ati fis salah. Tata cara membaca di dalam solat. Bapak ibu sekalian, saudaraku seiman yang dirahmati Allah, Anda bisa menyimak lewat hadis yang ke-286 dari bab hadis yang ke-20. Ini untuk supaya bisa mengikutin, menyimak, mengkaji secara sistematik. Dan kita akan sampaikan dari mulai rawi hadis, kemudian takhrijnya, kemudian maknanya insyaAllah. Lalu yang terakhir adalah kandungan hukumnya, setelah itu kesimpulannya insyaAllah. An Abi Qatadah radhiyallahu an, dari Abu Qatadah radhiyallahu an, qala, dia berkata, Abu Qatadah, nama aslinya adalah Al-Harith ibn Rib'i. Kemudian mendapatkan kunyah Abu Qatadah dinisbatkan kepada anaknya. Beliau adalah tentara Rasulullah SAW yang paling pintar menunggang kuda. Sampai Rasulullah mengatakan, khairu fursanina Abu Qatadah wa khairu rajalatina Salamah ibn al-Aqwa. Sebaik-baik tentara penunggang kuda saya adalah Abu Qatadah, dan sebaik-baik tentara yang pejalan kaki alias lari adalah Salamah ibn al-Aqwa. Ini karena larinya sangat cepat sekali. Nah, beliau memiliki banyak kelebihan, di antaranya tidak pernah absen semenjak beliau ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu perang Khandaq. Bahkan sama istrinya. Kalau kita melihat keutamaannya sangat banyak sekali. Di antaranya pernah dia menjamin mayit yang punya utang 2 dinar. Yang akhirnya Rasulullah SAW terus menagih. Setelah beliau mengatakan, dinarani aliyya ya Rasulullah, 2 dinar itu saya yang menanggung. Akhirnya dia bayar. Rasulullah mengatakan, al-ana baradat jilduhu. Sekarang baru dingin kulitnya. Beliau juga mendapatkan apresiasi karena semalaman suntuk dalam perjalanan bersama Rasulullah itu menyangga Rasul yang terkantuk-kantuk dari awal malam sampai akhir. Maksudnya menjelang subuh, subhanallah. Sehingga Rasulullah SAW mendoakan, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau telah menjaga nabinya, subhanallah. Beliau wafat pada tahun 54 Hijriah. Ya. Dan beliau termasuk sahabat senior Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam kana, itu kata Al-Karmani memberikan suatu makna al-mudawamah, selalu. Walaupun akhirnya dibantah oleh banyak ulama, di antaranya Imam Al-Aini di dalam kitabnya Syarah Bukhari Muslim, beliau mengatakan al-kana itu tidak melazimkan mudawamah. Bisa saja terkadang. Contoh aja, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil 'idain al-ghashiyah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak al-ghashiyah wa sabbihis. Ya, tapi kan tidak selamanya seperti itu kan. Dan banyak sekali ungkapan seperti ini yang tidak menunjukkan lazim atau mudawamah. Inilah pendapat yang kuat

0: Kana Rasulullah SAW yusalli bina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami. Maksudnya berjamaah. Fa yaqra'u fi dhuhri wal asri fi raq'atainil ulayaini, di rakaat dua yang pertama, bi fatihatil kitab, dengan al-Fatihah wa suratain, dan surat di sini mengungkapkan dengan ungkapan nakirah, menunjukkan surat mana saja. Intinya rakaat pertama kedua itu yang dimaksud raq'atainil ulayaini. Itu dianjurkan membaca surat apa saja. Dan di sini ada satu penekanan dari para ulama, di antaranya Imam Ibnu Qayyim, dianjurkan surat sempurna. Karena itu lebih runut, lebih bagus, lebih sempurna di dalam mengungkapkan makna dan juga urutan Al-Quran. Dibanding dengan ngacak, maksudnya rekat pertama kita ambil sebagian dari surat A, rekat kedua dari surat A, B, atau C, dan yang lainnya. Jadi runut, umpamanya rekat pertama kita baca Al-Ghashiyah, rekat kedua kita baca As-Sabihis. Itu lebih baik, tuntas. Nah, yusmi'unal ayata ahyanan. Jadi Rasulullah SAW itu kadang-kadang memperdengarkan ayat pada waktu sholat duhur sama asar. Ahyanan. Ini di dalam rangka pertama untuk ta'lim, mengajarkan kepada orang-orang bahwa Rasulullah SAW membaca surat selain Al-Fatihah. Kemudian dari ayat, dari hadis ini juga, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah. Baik itu sirri, yaitu sholat yang pelan, atau jahr. Ini berdasarkan banyak riwayat, diantaranya riwayat ini Abu Qatadah, yang hadis ini muttafaqun alaih, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duhur dan asar membaca di rakaat kedua pertama, maksudnya yang pertama dan kedua, bi fatihatil kitab wa surataini wa yusmi'unal ayata ahyanan, kadang-kadang diperdengarkan kepada kita, wa yutawwilur raq'atal ula, rakaat pertama agak sedikit dipanjangkan dalam rangka atau tujuannya memberikan kesempatan orang-orang yang terlambat, terutama pada waktu subuh. Bahkan di antara sebagian ulama ada yang mengatakan sunnah ini hanya pada khusus subuh, karena potensi untuk telat terlambat itu tinggi. Yang mungkin harus mandi, yang mungkin terlambat bangun tidur, sehingga di sini imam dianjurkan untuk pertama, muadzin dianjurkan untuk memberikan jeda antara adzan dengan qomat yang cukup panjang. Kemudian yang keduanya, sang imam dianjurkan untuk membaca rakaat yang pertama dengan surat yang panjang. Rakaat yang kedua baru agak sedikit pendek. Ini maksud daripada hadis yang ada di dalam Bulughul Maram yang sedang kita paparkan. Wa yaqra'ul ukhrayaini, membaca di dua ayat, dua rakaat berikutnya, yaitu rakaat ketiga keempat pada waktu duhur sama asar, bi fatihatil kitab, dengan fatihatul kitab, muttafaqun alaih. Dari sini memberikan suatu kesimpulan jelas, apalagi kita kuatkan dengan hadis yang lainnya, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihatul Kitab. Bahkan di dalam hadis yang dikeluarkan, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW mengatakan, man solla solatan lam yaqra' fiha bi ummil kitab, fayya khidajun, fayya khidajun, fayya khidajun, wairu tamam. Barang siapa yang solat di dalam solat itu tidak membaca Al-Kitab, maka solatnya cacat, maka solatnya cacat, solatnya cacat, tidak sempurna. Sampai ketika Abu Hurairah radhiyallahu an ketika ditanya, bagaimana kalau kita seandainya sholat di belakang makmum yang membaca jahr, Maka Abu Hurairah memberikan satu solusi, iqra biha fi nafsika. Bacalah tetap, tapi di dalam hati kamu. Karena Rasulullah SAW di dalam hadis yang sudah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu, la taf'aluha illa bi fatihatil kitab. Jangan kamu lakukan, maksudnya membaca bacaan Al-Quran kecuali fatihatul kitab. Dan ini yang kita kuatkan, makmuman wa imaman wa munfaridan. Baik dari sisi imam, makmum atau solat sendirian, baik solatnya itu pelan atau keras, maka wajib membaca Al-Fatihah. Ini dikuatkan dari hadis yang kita sampaikan tadi. Pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari beberapa ungkapan hadis yang kita baca tadi, menjadi dalil dianjurkan membaca Al-Fatihah di dalam setiap rakaat, terutama di dalam sholat-sholat yang sirri. Ya? Karena jelas tadi Abu Qatadah menegaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami zuhur dan asar membaca Al-Fatihah dan dua surat pada rakaat kedua yang pertama, dan hanya membaca Al-Fatihah dua rakaat kedua yang terakhir, yaitu 3-4. Dan juga Rasulullah SAW ketika menyarankan kepada orang yang jelek solatnya, apa kata Rasulullah? ثُمَّ فَعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا. Kemudian lakukan itu, termasuk membaca Al-Fatihah, di dalam semua solatmu. Rasulullah SAW tidak mengecualikan. Kemudian juga di sini dianjurkan untuk membaca selain Al-Fatihah, yaitu surat-surat yang kita hafal dari Al-Quran, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran yang kamu hafal. Dan Rasulullah SAW juga menyarankan kepada orang yang solatnya jelek, faqra' ma tayassara minal Quran. Dan juga ini merupakan suatu hal yang sunnah, tidak wajib. Alias, kalau seandainya orang tersebut tidak membaca, maka itu tidak mengapa. Tapi, kalau tidak pernah membaca sama sekali, maka dikatakan oleh para ulama, وَيُقْرَهُ الْإِقْتِصَارُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْفَاتِحَةِ. Dimakruhkan hanya membaca Al-Fatihah pada setiap solat. لِأَنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ الْمُسْتَفِيضَةِ. Karena itu menyelisih sunnah yang sangat banyak sekali disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga Ibnu Qudamah mengatakan, لا نعلم خلافا أن قراءة السورة بعد الفاتحة مسنونة. Kami tidak mendapatkan suatu perbedaan di antara para ulama bahwa membaca surat setelah Al-Fatihah itu disunnahkan. Tapi tadi tidak ada satu ulama yang mengatakan itu wajib, sehingga kalau meninggalkan harus mengganti dengan sujud sahwi. Ini menurut pendapat yang rajih, yang kuat, dan ini adalah pendapatnya Hanabilah. Kemudian selanjutnya, dari hadis yang kita baca tadi, kita bisa ambil kesimpulan, kita dianjurkan untuk memperpanjang rakaat yang pertama. Dan ini dinyatakan oleh sebagian ulama, sudah menjadi sunnah yang al-matrukah, sunnah yang ditelantarkan, sunnah yang sudah terabaikan di tengah kaum muslimin, terutama di tengah solat-solat berjamaah. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan itu dan mempraktikkan itu di dalam solat-solatnya. Dan ini sebagian di antara sekian sahabat yang melihat, yang menyaksikan. Di antaranya adalah Abu Qatadah radhiyallahu an, nama aslinya adalah Al-Harith ibn Rib'i. Dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mari kita hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mahjurah, yang sudah hampir terlantar di antara kaum muslimin. Dan kadang-kadang masya Allah, rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat cepatnya setengah mati. terutama pada waktu duhur sama asar. Dan para ulama menekankan lagi pada waktu subuh. Bahkan di antara mereka mengatakan, hanya pada waktu subuh dianjurkan untuk memperpanjang rakaat yang pertama. Walaupun ini jelas bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Bahkan di setiap sholat, pada waktu rakaat pertama, kita harus panjangkan. Hal ini beralasan dengan hadis yang juga diriwayatkan dari Abu Qatadah. Beliau mengomentari riwayat tersebut bahwa itu supaya manusia atau jamaah mendapatkan keutuhan daripada solatul jamaah. Ini yang ditegaskan oleh Abu Qatadah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak di dalam musannafnya dan Imam Ibnu Hibban di dalam sahihnya, bahwa Abu Qatadah menegaskan, dhananna annahu yuridu bidzalika, kami menyangka bahwa Rasulullah melakukan itu, ayyudrikan nasur raka'atal ula, agar jamaah mendapatkan rakaat yang pertama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memberikan suatu fadilah tersendiri. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi, man shalla 40 yawman yudriku takbiratal ihrami ma'al imam kutibat lahu bara'atani, bara'atun minan nibhaki wa bara'atun minan nar. Barang siapa yang sekarang salat 40 hari selalu menemukan dua rakaat bersama imam, maka akan ditulis dua kebebasan, bebas dari kemunafikan dan bebas dari neraka. Ditambah lagi Rasulullah SAW menegaskan, lau ya'lamun nasu ma fin nida wassafil awal, kalau seandainya manusia mengetahui apa yang ada di dalam azan dan saf yang pertama, otomatis dia menemukan bersama imam rakaat pertama, kedua, ketiga, kalau duhur asar maghrib, duhur asar sampai isya 4, maka thumma la yajidu illa istahamu alih, lastahamu alih. Tidak menemukan itu kecuali dengan cara undian, mereka akan temukan undian. Mereka akan adakan undian. Sehingga Rasulullah SAW juga menegaskan, asqalus salati alal munafikina salatul isya wal fajr. Lau ya'lamu ma fihima la'atauhuma walau habwan. Kalau seandainya orang-orang munafik itu tahu fadilah, manfaat, rahasia solat untuk segera pada waktu isya sama subuh, kemudian tidak menemukan kecuali dengan cara dia merangkak, maka dia akan lakukan itu. Dia akan datang dengan cara merangkak. Namun, kebanyakan kaum muslimin sudah tidak memiliki indera penciuman pahala, fadilah, keutamaan akhirat seperti ini. Bahkan sekarang bermental tidak sensitif. Jauh daripada hati itu lapang, terang untuk mengejar akhirat. Bahkan mereka bisa bersegera untuk mengejar keduniaan, bersegera untuk memenuhi syahwat, bersegera untuk maksiat sekaligus. Tetapi na'udzubillah min dzalik. Ketertinggalan selalu ada pada kebaikan. Ketinggalan di dalam masalah kebenaran. Bahkan bukan hanya ketinggalan, dia sengaja menghindar, mundur teratur dari mengejar pintu-pintu surga yang telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, sepanjang tahun. Contoh saja, Ramadan berulang kali masuk, tetapi apa yang dia lakukan hanya itu-itu saja. Pendengar sekalian, fadilah yang yang bisa kita ambil berikutnya dari hadis tersebut, dibolehkan untuk mengeraskan sesekali bacaan di dalam sholat duhur sama asar. Ya. Dianjurkan sesekali untuk memperdengarkan yusmi'una, ya. Yusmi'una di sini, jamaah yang ada di belakangnya itu dengar. Dan ini bukan merupakan suatu hal yang aneh. Sehingga kalau seandainya ada yang mengeraskan sesekali sebagian ayat, itu jangan dianggap ini aliran aneh, aliran yang nyeleneh, tidak. Anehnya kadang-kadang ada orang yang sholat pakai bahasa Indonesia dikerasin gak dianggap nyeleneh. Ya, ini hadis Rasulullah SAW. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW melalui pernyataan Abu Qatadah yang tidak mungkin beliau menyatakan itu kecuali dia melihat, mendengar dan bahkan menisbatkan terang-terangan kepada Rasulullah. Wa yusmi'una al-ayata ahyanan. Kadang-kadang Rasulullah SAW memperdengarkan ayat kepada kita. Oleh karena itu, ini juga sunnah yang sudah mulai banyak kita lihat, sudah dicampakkan, sudah diabaikan oleh banyak kaum muslimin, terutama imam. Dengan demikian, kita harus praktekkan. Kita perpanjang rakaat yang pertama pada setiap sholat. Terus kemudian kadang-kadang pada waktu duhur sama asar, kita keraskan, kita perdengarkan ayat tersebut. Karena ini bagian daripada sunnah Rasulullah SAW. Selanjutnya juga, dibolehkan untuk sholat hanya membaca Fatihah saja. Ya, mau sekarang pertama, kedua, ketiga, keempat, baik dalam keadaan keras maupun ramai. Ya, makanya kalau seandainya ada orang sholat dengan sholat jahr maupun sirri, dengan sholat bacaannya keras ataupun pelan, kemudian hanya membaca Fatihah saja tidak surat, maka sholatnya sah walaupun menyelisihi yang utama, menyelisihi sunnah. Bahkan sebagian ulama menegaskan tadi, bukan sebagian, pernyataan di antara para ulama itu adalah khilafus sunnah. Ya, ini adalah menyelisih sunnah. Ya, dengan demikian sunnahnya yang dari Rasulullah SAW, setiap rekaat pertama kedua setelah Fatihah kita membaca surat, kemudian rekaat ketiga keempat untuk duhur, asar maupun isya kita hanya membaca Al-Fatihah saja. Walaupun kadang-kadang, ya, kadang-kadang kita membaca surat dibolehkan, dan ini ditegaskan oleh banyak ulama, di antaranya Syekh Nasruddin Al-Albani memberikan suatu penegasan bahwa kita dibolehkan untuk membaca surat pada rakaat ketiga untuk salat maghrib, tiga empat untuk duhur, asar sama isya, karena ini bagian daripada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu. Bahkan Rasulullah SAW juga di sini pernah membaca surat Al-A'raf pada waktu maghrib, rakaat kedua, pertama kedua, kemudian setelah itu ketiganya beliau membaca surat Al-Fatihah saja. Dan Rasulullah SAW memberikan penjelasan, kadang-kadang lewat suaranya dikeraskan atau kadang-kadang sahabat memberikan suatu indikasi bahwa Rasulullah SAW membaca dari mana? Dari gerakan dagunya. Ini yang ingin saya sampaikan kepada para pendengar dan juga pemirsa sekalian. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainul Abidin bin Syamsuddin Al-Si. Dan kita masuk ke sesi tanya-jawab. Mengawali sesi tanya-jawab ini, satu pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan. Seorang ikhwah atau hamba Allah di Kuto Arjo, Ustaz. Beliau bertanya, di kampung saya kalau salat subuh suratnya Waduha Alam Nasro, dan kalau maghrib suratnya Al-Kafiran dan Al-Ikhlas, Ustaz. Selalu begitu saja. Bagaimana hukumnya ini, Ustaz?
0: Sebetulnya salatnya sah, dan kalau memang bacaannya itu bacaannya bagus, juga tidak mengurangi sama sekali, sempurna. Cuma permasalahannya nanti kita akan terjebak kepada rutinitas, ya. Apalagi nanti diyakini itu suatu kelaziman. Apalagi diyakini bahwa itulah paket-paket surat untuk sholat maghrib umpamanya, untuk sholat isya. Apalagi dia seorang tokoh panutan. Bukankah muncul kenapa ada sholat telu waktu? Awalnya mereka hanya mungkin mengajarkan tiga waktu sholat itu, toh. sepanjang masa dan tidak dilanjutkan berikutnya, akhirnya yang mengajarkan meninggal dunia atau balik ke Jawa. Karena kalau kita melihat sejarah pengajaran agama timur itu dari mulai Goa, Ternate, sama sampai timur termasuk Lombok, itu memang dari murid-muridnya Sunan Giri. Nah itu mungkin pengajaran sampai Lombok itu pada waktu itu hanya diajarkan sholat tiga waktu. Nah akhirnya diyakini sholat yang benar itu hanya tiga waktu itu. Padahal itu hanya proses pengajaran, belum tuntas. Nah ini juga begitu. Oleh karena itu saya anjurkan bagi seorang imam, mau musola kecil atau masjid jami' apalagi, usahakan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur'an, dan jumlahnya ada 114 surat. Silakan ambil dari sebagian surat ini, sebagian surat ini, insyaallah itu lebih bermakna, itu lebih untuk menopang hafalan kita dan lebih memberikan suatu penjelasan yang sesuai dengan sunnah lewat af'al, lewat perbuatan kita. Wallahu a'lam.
1: Nah, barakallahu fikum. Terima kasih untuk penanya dan juga semoga jawaban tersebut bermanfaat untuk kita semua. Kemudian untuk kesempatan selanjutnya kita coba sapa pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya melalui telepon. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Saya
2: di perjalanan.
0: Ya, silakan, Pak.
1: Siapa tadi?
2: Ya. Saya mau tanya, Ustaz, kalau setelah Al-Fatihah di rakaat pertama maupun kedua, surat selain Al-Fatihahnya dua surat boleh, dua surat atau lebih boleh apa tidak?
0: Oke, ya.
2: Sekian, assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui ada satu kaidah, Pak, di mana apa yang sekarang berlaku di sholat sunnah itu juga berlaku pada sholat wajib. Artinya apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah pada waktu sholat sunnah juga boleh dipraktekkan pada waktu sholat wajib, termasuk bacaan surat, termasuk bacaan doa-doa iftitah, dan juga rukuk sujud. Nah, kita mendapati suatu riwayat di mana Rasulullah SAW pernah sholat qiyamul lail, satu rakaat membaca empat surat, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Oleh karena itu, silakan. Apalagi dari apa yang ditegaskan oleh Allah tadi, faqra'u ma tayassar, bacalah yang mudah. Bisa satu surat, bahkan satu ayat, satu surat, dua surat, tiga surat, terserah. Tapi tetap kita mengacu pada kaidah kata Rasulullah SAW, idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif, jika di antara kalian salat bersama manusia, maksudnya kita imam dan jamaah, maka hendaknya kita peringan. Fa inna fihi mudhaifu wassaqimu walkabir, karena di belakang fa inna fihi as-saqim wadh-dha'if ya walkabir, ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang jompo. Oleh karena itu Rasulullah memberikan suatu penegasan, fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa, jika di antara kalian salat untuk dirinya sendiri hendaknya diperpanjang, tergantung, terserah dia mampunya. Oleh karena itu tidak ada masalah Bapak membaca selain Al-Fatihah. Kalau Fatihah satu saja, siapa yang baca dua salatnya batal. Satu saja. Tapi kalau selain Al-Fatihah, bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa empat surat yang pendek-pendek umpamanya. Tapi kalau sekarang surat sampai Ali Imran satu rekaat, atau mungkin An-Nisa satu rekaat, ini saya kira telah menyelisihi sunnah, bahkan masuk ke dalam ancaman Rasulullah. Kenapa? Ketika Mu'adz bin Jabal mengimami kaumnya pada waktu sholat isya membaca surat Al-Baqarah, ditegur oleh Rasulullah, afattanun anta ya Mu'ad, apakah kamu akan menjadi pembawa fitnah, penebar fitnah wahai Mu'ad. Ini tentang masalah membaca surat selain Al-Fatihah, boleh enggak 1, 2, 3? Jawabannya seperti itu, Pak.
1: Nah, Barakallahu fiik atas jawabannya. Di belakang Bapak yang bertanya tadi, silakan untuk Anda, kami masih memberikan kesempatan di layanan lain telepon kembali. Silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak siapa? Di mana?
2: Dari apa? Imran dari Riau.
3: Pak Imran. Oh iya, silakan Pak Imran.
1: Silakan, Pak.
2: Pertanyaannya Ustaz.
3: Iya.
2: Saya mau tanya apa sebabnya atau sejarahnya atau apanya lah sholat zuhur dan sholat asar itu disirkan.
1: Dibaca sir begitu ya.
2: Bacaannya.
1: Baik.
2: Bacaannya.
1: Nah.
2: Kemudian yang kedua Ustaz. Kemudian yang kedua mohon penjelasan kembali lah untuk sholat zuhur ataupun sholat asar. Itu bacaan setelah Al-Fatihah perlu enggak kita membaca surah lain?
3: Setelah
1: Al-Fatihah.
2: Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Rakaat berapa tadi?
1: Iya, setiap salat zuhur dan asar secara umum ya.
3: Jadi rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat gitu ya. Oke. Okay. Baik. Penanya yang dirahmati Allah, soal masalah kaitannya dengan kenapa zuhur asar itu dipelankan, maghrib, isya, subuh itu dikeraskan. Sebetulnya tidak ada penjelasan secara nas, baik dari Al-Quran maupun Sunnah. Namun ada beberapa ta'lil, ya. Ta'lil itu mencoba untuk mencari hikmah di balik itu. Itu boleh-boleh saja. Ada di antara mereka karena begini Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala kan menegaskan fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika Quran itu dibacakan kepadamu maka dengarkanlah dan konsentrasilah di dalam mendengar. Nah, sementara siang itu waktu hiruk pikuk manusia lalu lalang. Ya, sementara mereka sibuk kerja, sibuk jalan, sibuk ngobrol, yang kemungkinan besar mereka tidak akan fokus mendengar dan itu dosa. Nah, makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan itu sehingga disuruh memelankan. Ya, itu alasan. Dan di sana ada hadis Rasulullah SAW, la yaqra ahadum ala qiraati ba'd. Janganlah di antara kalian membaca di atas bacaan yang lain. Ini juga akan tertepis, akan sekarang diminimalisir dengan dipelankan bacaan tersebut dan masing-masing. Sehingga di sini cenderung imamnya khusyuk, makmumnya khusyuk, orang-orang yang mungkin lalu-lalang kanan-kiri, ya. Perempuan yang mungkin tidak sholat akarnya haid, tidak harus apa namanya dosa karena mendengarkan Al-Quran dia tidak fokus, ya. Atau mungkin mereka yang sedang lalu-lalang di pinggir masjid, ya karena dia sudah sholat atau dia jamak qasar sehingga mau tidak mau ketika dikeraskan harus mendengar, maka ketika pada waktu siang maka itu insya Allah akan terminimalisir. Kemudian yang kedua, kenapa malam itu dikeraskan? Pada waktu zaman dahulu, listrik tidak ada, lampu tidak ada, maka minimal untuk mengetahui posisi imam, minimal untuk mengetahui saat sholat di lapangan, atau di saat sholat di tempat terbuka, di padang pasir, maka di sini mengetahui bacaannya dan yang lainnya, apalagi pada waktu malam itu cenderung bacaan itu lebih meresap, lebih bermakna. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, barakallah atas jawabannya. Dan untuk yang kedua tadi sudah terjawab Ustaz ya. Zuhur dan asar.
3: Oh iya. Yeah.
1: Setelah baca Al-Fatihah apakah harus senantiasa baca surat yang lain?
3: Iya. Yeah. Perlu diketahui bahwa membaca surat-surat lain zuhur asar itu yang pertama yang kedua itu kita lakukan secara lazim terus menerus walaupun tidak wajib. Adapun ketiga keempat seperti yang telah ditegaskan oleh para ulama kadang-kadang. Ya, nanti kita akan bahas pada apa namanya hadis khusus di mana Rasulullah SAW kadang-kadang di rekaat yang ketiga keempat membaca surat, ya, dibolehkan. Tapi kalau seandainya enggak baca juga enggak ada masalah. Wallahu a'lam.
1: Naam, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian untuk Bapak Ibran tadi, ya. Semoga dapat difahami dan bermanfaat untuk kita semua. Dan di sini ada pertanyaan pesan singkat, Ustaz, agak keluar dari tema. Ustaz, apakah wajib qada salat yang sudah ditinggalkan beberapa tahun yang lalu dan sudah tidak tahu beberapa ada berapa salat yang harus diqada jika memang harus diqada?
3: Iya. Baik. Hal ini ada perbedaan di antara para ulama. Permasalahannya, apakah seluruh perbuatan yang dilakukan karena lupa, tidak sengaja, itu menjadi beban atau tidak? Ada yang mengatakan menjadi beban. Ya, dalilnya, man nama an solatin aw nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang ketiduran atau lupa, maka hendaklah sholat ketika ingat. Nah, ini dasarnya. Siapa yang sekarang lupa, atau dia tidak sengaja, atau mungkin ada suatu faktor-faktor lain di luar kemampuan manusia, bahkan jaknya diganti. Ada yang mengatakan tidak perlu, berdasarkan umumnya firman Allah, Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhto'na. Rabbana wala tahmil alina isran kama hamaltahu ala alladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Dan Allah sudah mengabulkan. Amin. Sudah kita kabulkan. Dengan demikian, apapun sekarang, kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan oleh seorang hamba, tidak wajib untuk mengqadanya kalau sudah berlalu. Tapi, soal masalah taubat itu soal sendiri. Karena tobat itu konsekuensinya ada sendiri, pengqada itu ada sendiri. Tapi sekarang barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, ya, dan memang dia dulu itu ngerti tapi tidak sholat, maka ini adalah dosa besar dan bertaubat kepada Allah. Namun laki-laki, apakah yang ditinggalkan itu perlu diqada? Ini khilafiyah soal masalah itu tadi. Ya, oleh karena itu wallahu a'lam bisawab. Kalau memang ini tarjih, kalau memang sekarang sholat yang ditinggalkan itu memungkinkan secara hitungan untuk kita qada, sebaiknya diqada. Kalau tidak, saking banyaknya, saking panjangnya, kita bertaubat kepada Allah dengan cara memperbaiki sholat kita, memperbanyak sholat-sholat sunnah. InsyaAllah dengan sholat sunnah itu kewajiban-kewajiban kita ditutup oleh Allah dan dosa-dosa kekurangan kita disempurnakan oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, barakallahu fikum. Kemudian dari pesan singkat juga hamba Allah di Rembang, beliau bertanya, Ustaz, bila kita menjadi makmum, imamnya baca Al-Fatihah dan surat jahar, Ustaz, ya. Apa makmum cukup mendengarkan saja atau ikuti membaca dalam hati, Ustaz?
3: Kalau berdasarkan hadis yang kemarin sudah kita baca, Rasulullah mengatakan la taf'aluha, jangan kau lakukan illa bi fatihatil kitab, kecuali Al-Fatihah. Oleh karena itu, ketika sekarang imam sedang membaca Al-Quran, maka kita Fatihah membaca bersama bacaan imam, tapi kalau sudah surat maka jangan dilakukan. Kenapa? Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kewajiban kita ketika Al-Qur'an itu dibaca kita harus dengar. Adapun surat Rasulullah Al-Fatihah Rasulullah SAW kecualikan, karena itu rukun salat, karena itu inti salat, karena itu merupakan suatu pondasi utama salat. Makanya surat Al-Fatihah juga dinamakan as-shalah. Karena itu, wallahu a'lam.
1: Baik, barakallahu fiik atas jawabannya. Baik. Itu juga menjadi jawaban dari beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang masuk. Di sini ada pertanyaan kembali agak keluar dari tema, Ustaz, ya. Ustaz, ketika berzikir setelah salat, Ustaz. Nah, ketika itu kita mohon maaf, mengeluarkan angin atau dalam artian wudunya batal, Ustaz.
3: Iya.
1: Apakah kita boleh tetap membaca zikir atau artinya tidak membaca zikir?
3: Maksudnya ini orang sholat.
1: Sudah selesai sholat ya.
3: Oh selesai.
1: Sudah ya. Selesai sholat kemudian batal.
3: Oh ya. Perlu diketahui bahwa zikir tidak disyaratkan suci. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk zikir menjelang tidur dan potensinya jelas mungkin junub, mungkin kentut, macam-macam. Dan Rasulullah SAW juga menganjurkan kita zikir pagi sore, tidak mensyaratkan untuk bersuci, walaupun tolong diperhatikan berzikir sedang suci itu lebih afdal, lebih utama. Tapi secara mutlak zikir yang penting fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, itu saja. Adapun tentang masalah suci tidak dianjurkan. Dengan demikian, barang siapa setelah sholat kemudian kentut, maka lanjutkan untuk zikir sampai selesai. Dan insya Allah mendapatkan pahala sempurna biiznillah.
1: Baik, barakallahu fiik atas jawabannya. Kemudian pendengar maupun pemirsa, silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini, kami berikan kesempatan di malam hari ini. Nah,
3: ya. Assalamualaikum.
1: Nah, assalamualaikum.
3: Ya, silakan Pak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa di mana?
3: Ya.
2: Dengan Zainuddin di Sukabumi.
3: Oh ya, silakan Pak Zainuddin.
1: Nah, silakan.
3: Ya.
2: Iya, begini, saya mau tanya Pak Ustaz.
3: Ya.
2: Kalau bacaan ayat awal itu apa? Nyampe di Allahumma salli ala Muhammad apa nyampe di selanjutnya gitu.
3: Oh iya, cukup ya.
1: Bacaan tahiyat awal.
3: Tahiyat awal apa terakhir ini, Pak? Yang ditanyakan.
2: Tahiyat awal.
3: Awal ya, cukup. Syukran. Terima kasih. Jazakumullah khairan atas pertanyaan seorang penanya dari Sukabumi,
1: Pak Zainuddin.
3: Pak Zainuddin. Begini Pak, untuk tahiyat awal itu ada dua. Ada bacaan wajib, yaitu sampai asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi ada bacaan yang sempurnanya, yaitu bersama solawat. Bahkan ini adalah sunnah mu'akkadah. Oleh karena itu, barang siapa yang bertahiyat awal dan tahiyat akhir, hendaknya membaca sampai Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu lebih sempurna, lebih afdal, lebih bagus. Ini tentang masalah bacaan tahiyat awal sama akhir. Cuma pada waktu akhir ditambah doa-doa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, fal yatakhayyar minad du'a'i ma yu'jibu, hendaknya memilih-milih doa yang dia senengin. Di antaranya yang paling pokok adalah Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal. Wallahu a'lam bissawab.
1: Naam barakallahu fiik atas jawaban yang telah disampaikan. Sini ada pertanyaan pesan singkat. Tadi sempat disebutkan bahwa membaca beberapa surat setelah Al-Fatihah itu diperbolehkan, Ustaz ya?
3: Iya.
1: Nah, itu hanya salat sunnah saja atau salat fardu termasuk, Ustaz?
3: Sebetulnya semua, kata para ulama seperti yang juga di dalam Fathul Alam ditegaskan bahwa apa saja yang sekarang ini berlaku pada sholat sunnah itu juga berlaku pada sholat wajib, kecuali ada satu dalil yang mengecualikan khusus sholat sunnah, khusus sholat wajib. Itu kaidah yang harus kita pegang. Ya, Allah.
1: Nambar taufik. Baik, selanjutnya dari pertanyaan lain telepon kembali untuk Anda yang ingin menyapa kepada Ustaz bertanya secara langsung, kita persilahkan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dan, Pak.
1: Dengan siapa ini?
4: Pak Rashid Pak di Jakarta Pusat.
3: Ya, silakan Pak Rashid.
1: Silakan Pak.
4: begini Pak Ustadz, tentang kan kita sholat ini kan solu kamaro aitu muni usoli.
3: Betul Pak.
4: Nah pertanyaannya ini, ketika Nabi sudah wafat, bacaan at-tahiyat itu Pak Ustadz kan assalamualaikum dengan assalamualaikum itu Pak Ustadz.
3: Iya betul.
4: Nah itu kan ada yang mengatakan bahwa itu kan hanya ijtihadnya Ibnu Mas'ud katanya.
3: Sama Aisyah.
4: Iya.
3: Iya.
4: Nah sementara kita selalu ngikutin sholat, cara sholat Nabi. Nah apakah ada yang mengatakan juga tidak mungkin katanya tanpa sepengetahuan Nabi, seolah-olah Nabi masih hidup itu sudah ada dibicarakan begitu Pak Ustaz, atau seperti apa gitu,
1: apakah bertentangan begitu
3: duduk
1: ya
3: masalahnya ya.
4: Iya ini kan jadi yang lebih sahih itu yang mana gitu Pak Ustaz.
3: Oke.
4: Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jazakumullah khair. Begini Pak, soal masalah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu dengan assalamu ala nabi itu memang asasnya adalah adanya suatu riwayat. Gitu ya. Jadi ini bukan hanya serta-merta perbedaan di antara para ulama mazhab. Akar permasalahannya ada di dalam beberapa riwayat yang kita dapatkan dari sahabat, di antaranya Abdullah ibnu Mas'ud dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Di sini ada nampak kontradiktif. Rasulullah menjelaskan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah seperti engkau melihat aku salat. Rasulullah tidak memberikan catatan apakah ketika hidup saya saja atau ketika saya wafat. Itu udah tolong hendaknya nanti kalau saya sholat, kalau saya masih hidup, bacalah seperti ini. Setelah saya wafat, bacalah seperti ini. Enggak ada. Itu. Bahkan Rasulullah SAW sampai wafat mengucapkan sallu kama ra'aitumuni usalli itu, Rasulullah SAW dan para sahabat tidak pernah membaca kecuali assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan itu? Berarti di sini adalah ijtihad. Ijtihadnya sahabat jika sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, dan tidak ada sahabat yang menentang, itu qaulus sahabi hujjatun, ucapan sahabat adalah hujjat. Dan di sini memang kita tidak juga mendapatin sahabat yang menentangnya. Cuma di sini bagaimana kita tinggal mengompromikan. Itu aja. Setelah kita cari titik-titik temu, kita cari benang komprominya, ternyata nas-nas ini tidak harus kita benturkan, bahkan kita amalkan semua. Apa artinya? Rasulullah SAW tetap pada asalnya, yaitu sallu kama ra'aitumuni usalli. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sampai beliau wafat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan ini juga tidak kita persalahkan, karena satu sahabat pun juga tidak menyalahkan. Oleh karena itu, clear-nya, komprominya, kita tetap sholat seperti sholatnya Rasulullah. Tidak dilarang. Tetapi kadang-kadang kita baca seperti yang baca oleh Abdullah ibnu Mas'ud, sama juga Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Kalau alasannya itu tidak boleh membaca assalamu alayka ayuhan nabi, alasannya kan ketika sekarang Rasul tidak ada. Ya kan gitu. Ketika Rasulullah SAW tidak ada di sekitar kita, tidak ada di hadapan kita, tidak bersama jamaah, maka kita mengucapkan assalamu alayka, assalamu ala nabi. Dan ketika ada di tengah para sahabat, di depan para sahabat, bersama sahabat sholat, assalamu alayka, ini berarti juga begini, Pak. Melazimkan sahabat-sahabat yang sholat di luar Masjidin Nabawi, seperti di Quba, seperti di pinggiran-pinggiran Madinah, yang Rasul ketika itu tidak ada, lazimnya juga mengatakan assalamu ala nabi, tidak assalamu alaika, karena Rasul gak ada. Dan kita juga harus tahu bahwa orang-orang sahabat-sahabat nabi tidak semuanya sholat bersama Rasulullah SAW di Masjid Nabawi. Ada di antara mereka yang bahkan sholat bersama Mu'ad bin Jabal. Logikanya mereka yang sholat bersama, berjamaah bersama Mu'ad, yang karena Rasulullah tidak ada, maka membaca assalamu alaik, assalamu ala nabi. Mereka yang sholat di Masjid Quba, ya, mereka yang sholat di Masjid Bani Salamah, ya kiblatan itu, yang Rasulullah tidak sholat di sana, logikanya juga mengucapkan assalamu ala nabi. Dan itu kita tidak temukan. Dengan demikian, al-asl tetap sallu kama ra'aitumuni usalli, sampai wafat Rasulullah membaca assalamu alika. Adapun kadang-kadang membaca assalamu ala nabi, assalamu ala nabi, seperti riwayat Abdullah ibnu Mas'ud dan juga riwayat Aisyah, tidak dipersalahkan. Clear? Dengan demikian, hadis Nabi kita jalankan, dan riwayat sahabat yang tidak ada yang menentang, bahkan ini adalah riwayat sahih, juga kita amalkan. Wallahu a'lam bissawab.
1: Barakallahu fiik atas jawabannya. Yeah. Menyambung masalah tahiyat Ustaz ya. Di sini ada yang bertanya dari pesan singkat. Ibu Munirah, kita bacakan. Ustaz, bagaimana hukum dalam salat atau tepatnya di tahiyat membaca Sayyidina Ustaz?
3: Yeah.
1: Barakallahu fiik.
3: Sekarang pertanyaannya, ibadah itu kan tauqifi. Ibadah itu kan nunggu dalil. Ada dalil kita gerak, enggak ada dalil stop. Al-asru fil ibahah fil ibadah adalah al-hurma, al-mana, al-mana, dilarang. Contoh aja gini. Memang kita tidak ingkari. Jadi Nabi Muhammad adalah sayyid. Dan juga kita mengucapkan Allahumma ketika membaca Rasulullah SAW, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kita juga dianjurkan ketika membaca Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi sekarang begini, mungkin enggak kita adzan asyhadu an la ilaha illallah ta'ala. Ya, oke.
1: Tambahin.
3: Iya, kan bagus. Kan Allah Ta'ala itu enggak ada masalah kan? Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagus. Allah Azza wa Jal juga bagus. Udah kita adzan. Asyhadu an la ilaha illallah Azza wa Jal. Atau asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Pada kaget.
3: Iya. Atau asyhadu anna Muhammad, asyhadu anna Sayyidana Muhammadan Rasulullah. Loh, bagus kan? Sayyidina kan bagus, Sallallahu kan bagus. Oh, enggak bisa. Bukan soal masalah bagus tidak bagus, soalnya Rasul merintahkan gitu enggak. Pertanyaannya kalau enggak, adzan. Kalau juga kalau memang begitu, juga enggak di dalam solawat ketika solat. Karena sama bangunannya. Kita ibadah karena perintah Allah dan Rasulnya. Tidak ada perintah stop, ada perintah jalan. Kita tidak adzan asyhadu an la ilaha illallah ta'ala karena tidak ada perintahnya. Kita tidak adzan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah SAW karena tidak ada perintahnya. Maka kita tidak membaca Allahumma salli ala Sayyidina karena semata-mata tidak ada perintahnya. Bukan mengerdilkan Rasulullah, bukan menjatuhkan derajatnya Rasulullah, bukan kita sekarang menghilangkan satu keutamaan siadah. Bahkan Rasul sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam la fakhr, tapi tempatnya di mana? Itu yang harus kita dudukkan. Wallahu a'lam.
1: Baik, barakallahu fiik. Sebelum kita bacakan kembali pertanyaan pesan singkat yang makin banyak yang masuk, kita coba sapa untuk penanya yang ingin bertanya secara langsung.
3: Iya, silakan. Nah,
1: silakan.
5: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa ini, Bapak?
5: Dengan
3: Ya, silakan Pak.
5: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana Pak tinggalnya?
5: Di Cigudeg, Pak.
3: Di mana itu?
5: Cigudeg.
3: Daerah mana?
5: Daerah Cigledeg.
3: Bogor.
5: Iya Bogor.
3: Oh iya Bogor. Ya silakan.
5: Ya, mau tanya ini ya. Pak, kalau kita sudah berjima sama istri, setelah itu kita lupa mandinya.
3: Waduh.
5: Itu kita langsung nyawa sholat gitu, apa itu sah apa enggak?
3: Okay.
5: Tanya itu aja Pak.
3: Jazakumullah khair.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inilah satu problem ketika ada satu sholat yang khalal, yang itu lepas karena lupa, maka para ulama yang tadi saya katakan berbeda pendapat, tetapi saya katakan yang sahih yang kuat, man nama an solatin au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha, tetap ketika dia itu lupa, ketiduran, termasuk bapak ini, maka harus ganti. Caranya wudu, setelah wudu mandi kemudian kita ulangin solatnya. Walaupun saatnya itu ingatnya subuh, ingatnya di duhur, duhur ingatnya di asar atau kapan. Pokoknya man nama an salatin au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha, ketika ingat kita kapan. Termasuk jam 9, jam 10, jam berapa aja, jangan ditunda. Ya karena mentang-mentang yang lupa subuh, nanti nunggu waktu subuh berikutnya. Nah, enggak benar ya. Wallahu a'lam bissawab. Jadi bapak ulangin. Ngulanginnya kita mandi junub seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kemudian kita qadha salat subuhnya. Karena apa? Salat subuh kita tidak memenuhi persyaratan, ya. Wallahu a'lam.
1: Barakallahu fiik. Pertanyaan yang masuk Ustaz, hukum jahr atau sir salat ini apakah terkhusus untuk salat jamaah atau munfarid juga Ustaz?
3: Baik. Untuk salat munfarid itu juga dianjurkan dengan syarat tidak mengganggu bacaan orang lain. Jadi perlu diketahui para pendengar sekalian, sholat yang keras kita keraskan, yang pelan kita pelankan, itu untuk imam dan munfarid. Adapun makmum kan cukup mengikuti dan mendengar. Nah sekarang kalau seandainya munfarid itu kondisinya mengganggu, umpamanya kita berjamaah ternyata ada jamaah berikutnya, atau kita sholat uno sholat ada lima, maka di sini konsepnya jangan sampai di antara kalian membaca bacaan di atas bacaan yang lainnya. Dan ini bertentangan dengan wa idza quri'al qur'anu fastami'u law ansitu la'allakum turhamun. Oleh karena itu di sini bagi orang yang munfarid dilihat kondisinya. Contoh saja ketika qiyamul lail sunnah, maka dipelankan banget juga tidak, dikeraskan banget juga tidak, sehingga Rasulullah pernah menegur kepada Abu Bakar, ya, kenapa Abu Bakar kamu kalau salat qiyamul lail tidak dikeraskan, ya Rasulullah, saya munajat dengan zat yang maha mendengar. Wahai Abu Bakar, keraskan sedikit. Kepada Umar ditanya, wahai Umar, kenapa kamu keraskan? Ya Rasulullah, saya ingin sambil bangunin orang lain. Ya Abu, wahai Umar, pelankan sedikit. Wala tajir fi sholati kalau tu khafid, ya. Jangan terlalu dikeraskan, jangan terlalu dipelankan. Nah, di sini sedang-sedang saja. Ya, wallahu a'lam.
1: Jazakumullahu khairan.
3: Yeah.
1: Kemudian masih di layanan-layanan telepon, silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, kita berikan kesempatan kembali. Naam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Alhamdulillah baru masuk nih
3: Ustaz. Ya, silakan Pak. Di mana Pak tinggalnya Pak?
6: Ya, dengan siapa? Ustaz dengan Pak Maulana.
3: Di Karawang.
6: Betul.
3: Alhamdulillah.
1: Di Karawang. Baik Pak Maulana.
3: Sudah hujan belum Pak Karawangnya Pak?
6: Belum, Ustaz, panas terus.
3: Dua istisqa nih Pak, ya.
6: Iya, ini pertanyaan jadi menambah numpuk nih Pak Ustaz.
3: Iya, yeah. silakan Pak.
6: Nah, ini Ustaz, ketika kita sholat berjamaah atau menfarid, terkadang ini hati sedang gemar gitu Pak Ustaz ya. Nah, pas ingat-ingat gitu, ragu gitu, Al-Fatihah kita baca atau belum gitu Pak Ustaz ya. Iya,
1: Al-Fatihah terbuka ya.
6: Gitu Pak Ustaz.
3: Al-Fatihah sampai lupa, Pak.
6: Al-Fatihah, iya. Pasti ingat-ingat itu kita baca itu, kalau munfarid baca surat, atau kalau berjamaah itu pas imamnya baca surat juga atau mau ruku gitu. Nah, gimana kasus yang seperti ini, pas ada apa, ada tidak termasuk satu rokok?

0: Saya tangkap dari pertanyaan Bapak, semoga tidak salah, bahwa membaca Al-Fatihah bagi orang yang ragu. Ya, kita bangun di atas yang yakin. Ya. Jadi kalau yakin kita itu baca atau tidak, ya otomatis tidak. Kalau tadi itu orangnya baca, tetapi ragu, kira-kira bacaan saya ini sekali atau dua kali, ya udah kita ambil sekali, udah baca intinya. Tapi kalau sudah baca atau tidak, yang yakinnya adalah tidak. Itu karena muncul keraguan, ya saya sudah atau belum, kan gitu. Oleh karena itu, rekaat yang tidak ada suratnya Al-Fatihah itu kita anggap tidak ada. Rekaat berikutnya itu harus kita anggap rekaat yang tadi, ganti. Jadi kita tidak batalkan juga. Tapi Bapak, ketika sekarang Bapak posisinya makmum, insya Allah tidak usah kita itu harus nambah sendiri. Karena man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atun. Barang siapa yang punya imam, maka dalam posisi seperti ini, bacaan imam untuk bacaan makmum. Insya Allah terus sah dan salam bersama imam, biiznillah. Karena kalau yang salah itu makmum, insya Allah mendapatkan kesempurnaan dari sholat jamaah bersama imam. Tapi kalau yang salah imam, kita ingatkan dengan subhanallah, kalau perempuan tepuk tangan, itu juga sebagai penyempurna. Makanya disinilah keutamaan sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri tadi diperhatikan, kalau kita ragu iya baca atau tidak, maka aslinya adalah tidak. Maka yang kita ragu-ragu ini kita anggap tidak ada. Maka rekan berikutnya itulah yang kita anggap. Kalau ketiga ya baru ketiga. Ya, baru setelah itu kalau isya kita lanjutkan yang keempat. Kalau memang sekarang maghrib, ya sudah langsung salam. Itu tentang pertanyaan Bapak. Yang kedua tentang masalah. Ya,
1: tentang witir itu disebutkan beliau pernah membaca.
0: Ya, oke. Okay. Perlu diketahui Rasulullah SAW itu seperti yang dikatakan oleh Aisyah. Makana Rasulullah SAW yazidu fi Ramadan wala ghairihi an 11 raka'atan. Jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah menambah di dalam Ramadan dan di luar Ramadan lebih dari 11. Kenapa? Karena fakta yang berbicara, Pak. Apa itu fakta? Rasulullah SAW ketika sholat itu rata-rata panjang. Kadang-kadang satu rekat aja baca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Coba bayangkan. Kalau Rasulullah SAW sampai sholat 21 rekaat, seandainya mulainya pertengahan malam, itu sampai subuh belum selesai. Makanya disinilah antara riwayat 21, 11, tadi 9, 7, 5, ini tidak ada saling bertentangan. Rasulullah sholat 5, 7, 9, karena pada waktu capek. Bahkan kadang-kadang Rasulullah SAW sholat sambil duduk. Ketika normal rata-ratanya, kata Aisyah, Rasulullah SAW sholat 11 rekaat. Tapi kadang juga 13 di dalam satu riwayat Muslim. Namun pada waktu traweh pada zaman Umar bin Khattab 21. Oleh karena itu dirangkai ini semuanya oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan juga ulama-ulama lain. Bahwa barang siapa yang sekarang sholatnya panjang, rukuk sujudnya dan bacaannya mirip-miriplah kalau tidak seperti, mendekati seperti sholatnya Rasulullah. Rukuknya panjang, sujudnya panjang, bacaannya panjang, maka 11 bagus buat dia. Tapi kalau sekarang capek, bisanya 9 silakan, bisanya 7 silakan, bisa 5 silakan, bahkan fa idza khasyita subha fa utir bi wahidatin, jika takut kesusuran subuh maka witir dengan satu saja, udah clear. Tapi kalau seandainya pada waktu Ramadan para makmum yang kita ajak salat awam ternyata mereka tidak bisa diajak.

0: untuk lama rukuk, lama sujud, panjang bacaannya, maka rakaat 21 lebih baik buat dia. Ini cara menghimpun, cara menyatukan berbagai macam riwayat yang semuanya dinyatakan oleh para ulama seperti yang dipedar oleh Al-Hafidh di dalam Fathul Barinya, seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Naam barakallahu fikum. Menambahkan pertanyaan tersebut Ustaz, bilangan 5, 7, 9, 11 itu jika kita ingin melaksanakan salat malam tersebut, itu baiknya bilangan tersebut itu semuanya witir atau dicampur dengan genapnya salat malam?
0: Kalau kita mukim dua salam, dua salam, dua salam, boleh kemudian witir. Kalau seandainya sekarang satu, ya jelas witir dok ya. Kalau dua, tiga juga witir. Kalau lima, bisa sholat sunnah qiyam, kemudian tambah tiga. Tapi kalau tujuh, bisa sekarang ini enam, terus witirnya satu atau tiga, berarti dua, dua, dua, witirnya tiga. Kalau sembilan, delapan, witir satu, atau enam, witirnya tiga. Ya kan gitu. Tapi kalau sebelas juga begitu. Bisa juga 22 sampai 10 itu witir, qiyam, kemudian witirnya 1, atau 8, witirnya 3. Tapi kalau sekarang kita berada di dalam safar, maka semuanya witir.
1: Gitu ya.
0: Karena Rasulullah SAW menekankan pada waktu safar, itu tidak pernah meninggalkan dua rakaat subuh sama witir. Maka hendaknya siapa yang sekarang dalam keadaan safar, tumatama, haji, umroh, kita jadikan 11 rakaat itu semuanya adalah witir. Kalau seandainya 9 pun semuanya witir, 7 semuanya witir, dan juga 5 semuanya witir, seandainya 3, 1 juga witir. Demikianlah penjelasan. Semoga bermanfaat.
1: Barakallahu fiik. Masih di layanan lain telepon, kita angkat kembali. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, dan kita berikan kesempatan. Kita sapa, halo.
0: Halo. Assalamualaikum.
1: Ya halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bapak. Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Ini dari Mister dari Jember ini, Ustaz.
0: Oh, masya Allah.
2: Dan begini ceritanya ini. Ya. Sebelumnya ini kan nggak pernah di Akekoh, Ustaz.
0: Iya.
2: Setelah itu kan pertama mungkin keadaan ekonomi tuh, tapi saya sebagai anaknya sekarang ini mau berikan kambing sama dia agar dia tuh mau berkorban begitu. Bagaimana itu kurbannya sah atau tidak, Ustaz?
0: Saya tanya, yang mau diakikahkan atau dikorbankan ini sudah mati?
2: Belum, masih ada orang tua, masih ada ini sekarang, Ustaz. Masih ada dua-duanya.
0: Oke, cukup ya. Jazakumullah khair. Baik, sebetulnya qadha kurban tidak ada. Yang ada adalah kalau masih hidup kita kurban sekarang tahun ini untuk si fulan-fulan. Tapi perlu diketahui, ini banyak yang terjadi pertentangan atau terjadi bukan pertentangan ya, kebiasaan yang salah kaprah. Di mana ada satu keluarga itu kurban sendiri-sendiri. Padahal kata Abu Ayyub Al-Ansari, kami-kami dulu pada zaman Rasulullah, masing-masing satu kepala keluarga itu satu kambing. Disembelih, di atas namakan keluarga dan dimakan bersama-sama. Falamma tabahan nasu, ketika manusia berbangga-banggaan. Maka, satajitu mataro, kalian mendapati sekarang yang ada. Oleh karena itu, fakta juga, Rasulullah itu istrinya 9 loh Pak, nggak main-main, ya kan? Ditambah lagi Ali bin Abi Thalib, Fatimah, dan Hasan Husain, itu Rasulullah setiap tahun, dhaha kabshatain, Rasulullah hanya kurban 2 kambing. Satunya pun untuk keluarganya, termasuk Ali bin Abi Thalib, bertahun-tahun tidak kurban. Beliau mengatakan, mencukupkan dengan kurbannya Rasulullah. Subhanallah. Terus kemudian yang satunya dikorbankan untuk umatnya. Allahumma hadi anni wa amman lam yudhahi min ummati. Ya Allah, ini dariku. Dan yang satunya untuk umatku yang belum berkorban. Dengan demikian, yang sahih, setiap satu orang, satu kepala keluarga maksudnya, untuk dia ditujukan kepada keluarganya. Makanya ketika Rasulullah menyembelih berdoa, Allahumma hadihi anni wa an ahli baiti. Ya Allah, inilah untukku dan untuk keluarga saya. Oleh karena itu, tadi Bapak penanya, kalau seandainya sekarang orang tua masih ada, keluarga semuanya, cukup. Kurban Anda sudah mencakup untuk keluarga Anda. Tetapi kalau sekarang rumahnya berbeda, boleh. Ya, karena ini sebetulnya begini loh. Kenapa sih satu keluarga itu satu? Pertama, untuk menyemarakkan. Toh kambingnya nanti disembelih makan bareng-bareng. Kemudian di sini sunnahnya adalah sunnah ahlul bait untuk keluarga, bukan personil per personil. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun korban dua kambing itu pun satu untuk keluarganya, satu untuk umatnya. Nah, adapun ada riwayat Rasulullah SAW membawa unta 100, itu bukan korban, itu untuk hadyu. Jadi untuk hadiah ketika Rasulullah SAW saat haji dan akhirnya ditahan, dibatalkan oleh kufar Quraisy yang ditunda tahun depan, yang akhirnya menaikkan apa namanya perjanjian Hudaibiyah, itu beda. Ya itu. Adapun akikah, ya sekarang boleh enggak mengqadha? Di sini ada masalah khilafiyah, tetapi wallahu alam bisawab, dibolehkan berdasarkan satu pernyataan dari salah seorang sahabat, ya kalau enggak salah Anas bin Malik, beliau mengatakan aqqa Rasulullah SAW anna an nafsihi ba'dama bu'itha minan nubuwah. Rasulullah SAW mengakikahi dirinya setelah diutus jadi nabi. Dan Rasulullah setelah diutus 40 berarti. Ini tapi tetap hukumnya boleh, ya tidak sunnah muakkad, sunnah biasa aja enggak, boleh saja, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau ingin mengqadha untuk akikah dibolehkan, tapi kalau untuk kurban seperti itu penjelasannya. Wallahu a'lam.
1: Ya, berkenaan dengan itu juga Ustaz, beberapa orang yang mungkin sebelumnya belum pernah diakikahan Ustaz.
0: Yeah.
1: Nah, ketika sekarang sudah bisa dan akan menjumpai bulan kurban Ustaz,
0: yeah.
1: Apakah dia harus akikah atau
0: kurban? Yang jelas otomatis kurban. Karena sunnah yang sekarang ini muaddah, sunnah yang sekarang ini cash, kontan, ditunaikan pada waktunya, itu lebih utama daripada sunnah yang tadi, maaf, kredit, ya, alias itu merupakan suatu sunnah tunda, sunnah yang qadha atau apapun bentuknya itu. Jadi yang cash itu lebih kita dahulukan, alias yang sekarang ini segar adalah apa? Kurban. Adapun akikah itu sudah berlalu, sudah. Kalau enggak mampu, cukup dengan kurbannya. Karena kurban ini di samping sunnah muakkadah, bahkan sebagian ulama mengatakan wajib, dan juga masya Allah syiar yang di hadapan kita, adaan yang sedang kita tunaikan secara adaan, ya, bukan qadaan. Sementara Abu Hurairah mengatakan, man wajada sa'atan falam yudakhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang menemukan satu keleluasaan tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat musala saya. Ya, wallahu a'lam.
1: Nah, barakallahu fiik atas jawabannya, dan semoga ini juga menjadi jawaban untuk para pemirsa maupun pendengar yang memiliki permasalahan yang sama. Masih di layanan tanya jawab ini, kita coba untuk menyapa Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon, silakan.
0: Silakan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Silakan, Pak.
1: Dengan
0: dimana,
1: siapa?
0: Pak?
1: Dengan siapa? Di mana?
2: Pak Budi di Ponorogo.
1: Pak Budi Ponorogo.
2: Nah. Iya.
0: Masyaallah, belum hujan juga,
2: Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Begini Pak Ustaz.
0: Iya.
2: Salat jamaah di masjid bagi laki-laki itu kan wajib, Pak.
0: Iya, betul.
2: Terus di tempat kami itu imamnya itu bacaannya itu kurang baik, makrot maupun tajwidnya itu kurang pas. Itu kita bagaimana pada waktu membaca Al-Fatihah itu, apakah kita setelah imamnya selesai kita membaca sendiri? Karena kalau diingatkan si imamnya itu tidak mau. Hmm. Dan kita jamaah tidak berani mau mengganti atau gimana. Hmm. Terus kalau setiap hari begitu, apakah kita tidak boleh sholat jamaah di rumah dengan keluarga? Demikian Pak Ustadz, terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini begini Pak, ini nanti kita masukkan ke dalam satu riwayat di mana sahabat Ridwanullahi alaihim ketika menanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang imam-imam yang jahat yang suka mengakhirkan sholat atau melakukan sholat yang tidak benar, maka sholat sama mereka dan nanti mengulangi di rumahnya. Itu solusinya. Karena kesalahan di dalam membaca Al-Quran, terutama Al-Fatihah, kalau kesalahannya itu jali alias merusak makna, itu sholatnya batal. Dan yang kedua, kalau sholat kesalahannya itu khafi alias tidak merusak makna sholat, maka kita tetap sah dan tidak harus mengulangi. Oleh karena itu, saran saya Bapak tetap sholat sambil, maksudnya sholat di masjid sambil menasihatin, mendekati si imamnya suruh belajar. Kalau tidak, disadarkan bahwa Rasulullah SAW mengatakan fal ya'ummu al-qawma aqra'uhum bikitabillah, hendaknya yang menjadi imam kaum itu adalah yang paling faham tentang kitabullah, apalagi dia tidak disukai oleh umat. Karena di antara orang-orang yang diberikan satu sanksi oleh Allah, ya, dimurka, dikutuk, dicela adalah imamu qaumin wa hum lahu karihun, satu imam kaum yang mereka tidak suka. Yaitu langkah pertama. Langkah kedua, mendekati secara persuasif, menjelaskan bahwa imam itu syaratnya seperti ini, seperti ini. Harus paling bagus bacaannya, harus mengerti sunnah-sunnah sholat. Dan ini bukan gengsi-gengsian, gaya-gayaan. Sampai pada tingkatan kita nanti mereka sadar, tahu, berganti atau belajar. Tapi untuk solusinya, kalau memang kesalahannya itu merusak bacaan dan merusak makna, maka sholat sama mereka dan nanti setelah di rumah diqadha. Itu caranya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Nah, alhamdulillah, barakallahu fiik atas jawabannya. Silakan di belakang Bapak Budi tadi yang bertanya, ya. Kami berikan kesempatan untuk Anda melalui telepon yang selanjutnya. Baik, silakan.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Nah.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa, di mana?
2: Ini dari Pak Yadi di Lampung,
1: Pak. Pak Yadi,
0: oh,
1: Lampung.
0: Di Lampung. Silakan, Pak. Ya.
1: Silakan Pak Yadi.
2: Ini bertanya.
0: Iya.
2: Itu yang mengadakan perkara baru itu kan ditolak, Pak.
0: Iya.
2: Itu ditolak akan mendapat siksa nanti di akhirat.
0: Iya. Cukup.
2: Assalamualaikum, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, silakan.
0: Ini sebetulnya enggak ada hubungannya, cuman udah kadung telepon, kasihan. Kita jawab. Begini, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lahum syuraka'u syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zam bihillah." Apakah mereka itu punya sekutu-sekutu selain Allah yang membuat syariat di dalam agama ini tanpa izin Allah? Artinya, kalau tidak ada wahyu, maka dia berarti membuat syariat tanpa diizinkan oleh Allah. Sekarang, perlu diketahui juga, sesuatu yang bid'ah itu, imma tidak ada petunjuknya, alias dalil, tidak ada contohnya, atau tidak ada kaidah yang musagh, yang memang kaidah itu diterima sebagai suatu kaidah yang tidak bertentangan, beturan dengan nas agama. Gitu ya. Jadi jangan sekarang kesimpulan semua yang tidak ada dalil, tidak dalil, enggak benar, ya. Intinya begini loh. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Man ahdasa fi amrina hadha amrina amruna. Baik, kita dudukkan. Sekarang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak termasuk urusan kami, pertanyaannya Rasul diutus untuk ngurusin apa? Agama, clear. Berarti di sini bid'ah di dalam masalah urusan dunia enggak masuk. Bid'ah di dalam masalah agama adalah semuanya fawaraddun, ditolak. Nah, maksudnya ditolak ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Fa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Berarti di sini ditolak tidak berpahala, bahkan mendapatkan sanksi karena tersesat, maka finnar. Tapi tolong diperhatikan juga, tidak serta-merta ketika kita memvonis perbuatan bid'ah otomatik menjadikan pelakunya itu bid'ah dan otomatik langsung neraka. Tidak. Kita hanya menjelaskan bahwa praktek agama seperti ini itu tidak ada contohnya kalau memang begitu tersesat dan nanti berpotensi menjadi peluang pemicu penggerak kita untuk masuk ke neraka. Ini tidak ubahnya kita sekarang menjelaskan seperti siapa yang berbuat maling neraka kan gitu. Siapa yang sekarang ini zina neraka kan gitu. Apakah sekarang ketika ada orang maling langsung kita tunjuk muka neraka? Atau otomatis sekarang semua perbuatan maling itu main kita langsung nar-nar? Tidak. Ada kaedahnya, ada alur penjelasannya. Oleh karena itu perlu diketahui maknanya fawaraddun adalah ditolak tidak berpahala, tersesat yang akhirnya finnar, dan rinciannya tadi. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Naam barakallahu fiik. Kemudian pertanyaan dari pesan singkat kita coba bacakan. Ummu Qanita dari Jakarta, Ustaz mau bertanya, apa hukumnya membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah, baik berjamaah atau salat sendiri? Jazakumullah khair.
0: Taib, perlu diketahui bahwa amin bukan termasuk bagian dari suratul Fatihah, tapi dianjurkan membaca ba'da membaca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin di dalam salat, di luar salat, baik imam, makmum dan salat sendirian. Itu sunnah. Karena Rasulullah SAW mengatakan fa innal yahud ma hasadatkum kama hasadat ala qaulikum amin. Sesungguhnya Yahudi tidak pernah hasud setinggi hasud mereka terhadap ucapan kalian amin setelah membaca Al-Fatihah. Masya Allah. Bahkan man wafaqat Rasulullah, man wafaqat ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang sesuai aminnya dengan amin malaikat, maka Allah akan ampuni dosanya. Dengan demikian, membaca amin itu sunnah, baik di dalam sholat, di luar sholat, sendiri, berjamaah, imam, makmum, setelah membaca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya, wallahualam.
1: Masyaallah. Yeah. Kemudian ada Bapak Fuad di Palembang, Ustaz. Yeah. Bagaimana cara membaca Al-Fatihah dalam sholat? Apakah boleh dalam satu nafas langsung, Ustaz?
0: Sebetulnya membaca Al-Fatihah satu nafas ini di beberapa pembahasan ulama sudah dibahas sebetulnya, dan intinya kalau soal masalah boleh-boleh, ya. Hmm. Boleh. Asalkan makhrajnya tepat, tajwidnya tidak teledor, dan harokatnya ya otomatis panjang pendeknya itu tetap ya, dan cara menyambungnya tidak salah, itu aja tidak ada masalah ya. Wallahu a'lam.
1: Baik, barakallahu fiik. Dan ini ada satu pertanyaan dan kita jadikan pertanyaan terakhir saja.
0: Ya.
1: Ustaz, begitu susahnya khusyuk dalam sholat, Ustaz.
0: Iya, betul.
1: Mohon nasihatnya bagaimana menghadirkan khusyuk dalam sholat ini. Dan apakah terjadi sebuah cerita ataupun riwayat bahwa sahabat itu kesusahan dalam khusyuk tersendiri, Ustaz?
0: Baik. Memang betul Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan sholat, karena itu merupakan suatu perkara besar kecuali yang khusyuk. Dan para ulama juga banyak memberikan suatu penjelasan tentang kesulitan khusyuk. Dan Rasulullah SAW sendiri juga menegaskan, ma yusalli abdun illa kutiba min solatihi illa ushruha tus'uha tumunuha sub'uha sudusuha khumsuha thulthuha rub'uha sama nusfuha. Tidaklah ada seorang hamba solat tidak dicatat dari solatnya kecuali sepersepuluhnya, sepersembilannya, seperdelapannya, sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimanya, seperempatnya, sepertiganya, setengahnya. Subhanallah. Inilah fakta menunjukkan bahwa khusyuk itu memang ini berat. Tapi bukan berarti tidak bisa. Memang kita tidak mengklaim kita telah mencapai. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim membagi orang sholat itu menjadi lima. Yang pertama, orang yang sholat muhsin fi sholatihi. Orang yang sholat khusyuk sholatnya, ihsan derajatnya, yaitu seperti melihat Allah. Antu sholli ka'annaka tarallaha, hendaknya engkau sholat seperti melihat Allah. Subhanallah. Ini jelas sholatnya para anbiya wal mursalin wal muqarrabin. Kemudian yang keduanya adalah sholat orang yang khusyuk menyempurnakan rukun syarat dan sunahnya. Tapi belum sampai pada seperti melihat Allah. Tapi ini juga sudah masya Allah, tingkatan yang tidak mudah kita raih. Yang ketiga adalah orang yang sholat jihad alias dia. Sholat karena di dalam sholat masjid, jihad karena tarik-menarik perang dengan syaitan. Hatinya dibawa keluar pasar, tarik lagi. Bawa keluar ke kantor, tarik lagi. Disuruh mikir utang macam-macam, tarik lagi. Suruh mikir berbagai macam, hiruk pikuk dunia, tarik lagi. Ini namanya musallin mujahid, orang yang sholat sedang jihad. Karena memerangi syaitan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Di antaranya kata Imam Ibnu Qayyim adalah al-jihadu ma'as syaitan. Kemudian yang ketiga adalah, yang keempat ya, 1, 2, 3, 4, orang yang sholat, kecurian sholatnya. Ia sholat di masjid, tapi hatinya dikemplang syaitan. Dicuri oleh syaitan. Dibawa ke pasar, enggak balik lagi. Dibawa ke rumah, enggak balik lagi. Dibawa untuk mikir masalah-masalah kebutuhan rumah tangga, enggak balik lagi. Ini wassalam ya, sholat kecurian. Dan ini hanya menunaikan kewajiban, tetapi hatinya, pahalanya kosong. Karena sholat tanpa khusyuk seperti jasad tanpa ruh. Nah yang kelimanya adalah orang yang sholat mendolimi sholatnya. Ini tingkatan paling jelek, paling rendah. Apa itu orang sholat? Ya seakan-akan dohirnya sholat, tapi rukunnya, syaratnya, sunahnya gak karu-karuan. Wudhunya masya Allah enggak lengkap, basuhnya sembarangan, mukanya, tangannya. Kadang-kadang enggak ngerti mana syaratnya, mana rukunnya. Ya, apalagi khusyuknya. Ini adalah orang yang mendzalimi sholatnya. Semoga kita bisa sholat khusyuk. Dan insya Allah untuk masalah tips dan juga cara untuk sholat khusyuk dijelaskan oleh para ulama, dan ini kita pernah juga sampaikan. Tidak mungkin kita sampaikan di sini. Intinya begini, sholatlah seperti sholat Rasulullah. Persiapan jauh-jauh sebelum sholat datang, nggak mungkin kita kerja di dada aja nggak bisa fokus, apalagi sholat. Kemudian usahakan singkirkan penghalang-penghalang khusyuk. Di antaranya kelaparan, di antaranya sholat di depan makanan, di antaranya menahan kentut atau buang hajat, di antaranya juga kita lalai di dalam sholat, di luar sholat tidak berzikir. Tapi kalau kita di luar sholat itu suka berzikir, di dalam sholat insya Allah lebih bisa berzikir. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga kita tundukkan muka kita ke tempat sujud, insya Allah. Dan yang terakhir, resapi bacaan sholat. Ketika kita baca Fatihah, kita hanyut ke dalam bacaan surat Al-Fatihah. Ketika kita baca ayat apapun, kita resapi, kita renungkan. Begitu juga kita baca bacaan rukuk sujud, insya Allah ketika itu kita akan bisa khusyuk biiznillah. Wallahu a'lam.
1: Nah, barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan atas jawabannya yang telah disampaikan. Dan menutup kajian ini, ada yang perlu disampaikan kepada kita?
0: Insya Allah kita sampaikan tadi bahwa tata cara sholat, tata cara membaca bacaan Al-Fatihah di dalam surat, di dalam sholat itu baik ringan, baik terang, jahr, yaitu bacaannya dikeraskan, maupun disirkan, yaitu disamarkan, maka Al-Fatihah itu wajib. Adapun surat yang lainnya adalah sunnah. Adapun rakaat yang pertama kita dianjurkan untuk sedikit agak memperlambat, memperpanjang untuk menunggu sholat jamaah yang terlambat supaya bisa menemui rakaat yang pertama. Dan kadang-kadang kita membaca surat selain Al-Fatihah pada rakaat ketiga, keempat, zuhur, asar, isya, atau ketiga pada saat sholat maghrib, itu dianjurkan, disunahkan, dan ini merupakan suatu perkara yang dibolehkan. Dan semoga sifat sholat Nabi, sifat sholat kita atau tata cara sholat kita selalu kita ukur, sallu kama ra'aitumuni usalli, sehingga kita mendapatkan faedah, pahala dari sholat yang kita lakukan biiznillah. Demikian kita akhiri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan malam ini disampaikan oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Zainal Abidin bin Syamsuddin LCMM Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua agar kita dimudahkan untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Allahumma amin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita akan simak kembali beberapa jalan nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengan Anda. Jazakumullahu khairan. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
5: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
6: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
5: Al-ilmu maqam alaihi dalil, yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi, yang bermanfaat.
7: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
8: ilmu yang terpuji,
9: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
7: dan Sunnah.
5: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
10: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
3: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
11: Qala Rasul
12: sallallahu alaihi wasallam
13: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
14: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
8: Ayatun minal Qur'an.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutup kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
2: Berkata Syekhul Islam Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dituntut dari mempelajari Al-Quran ialah memahami setiap maknanya dan mengamalkannya. Adapun jika hasrat mempelajari Al-Quran tidak karena hal tersebut, maka ia tidak tergolong dari ahli ilmu dan din.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja.

فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا

وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jal. Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal? Mana air mata di dalam doa dan tadarruk kepada Allah Azza wa Jal?

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati, wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amr bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Sad wal Qur'an dzil dzikr.

Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
1: Katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

menciptakan langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
1: Apakah
2: di samping Allah ada Tuhan?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
0: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilaha illallah.
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang benar.

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

0: ajma'in amma ba'du. Saingi kawanmu. Di saat sebagian besar, kalau tidak ingin dikatakan semuanya, orang-orang berlomba di dalam perkara dunia, di dalam perkara kepentingan-kepentingan dunia, harta, rumah, alat-alat transportasi, kemudian simpanan harta, berlomba-lomba untuk mengumpulkan dan memperbanyak diri. Maka para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengangkat saingi kawanmu, yang harus diingat di sini bukan permasalahan saingi kawanmu dalam perkara dunia, tapi saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Coba perhatikan dalam ayat surah Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ard. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim." Berlomba-lombalah, saling saing menyaingilah untuk mendapatkan maghfirah dari Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu adalah karunia dari Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mempunyai karunia yang sangat besar. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita agar saling menyaingi, saling berlomba-lomba, tetapi bukan untuk perkara dunia, untuk mencari kehidupan akhirat. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mutaffifin, "Wa fi dzalik falyatanafasil mutanafisun." Di dalam hal itu, yaitu dalam menggapai surga, maka hendaklah orang-orang berlomba bagi siapa yang ingin mendapatkannya. Berlomba dalam menggapai surga. Ingat sekali lagi, saingi kawanmu dalam perkara akhirat, agar bagaimana nanti di akhirat tafadulul jannah bainan nas, terjadi perbedaan-perbedaan tingkatan-tingkatan surga di antara manusia. Nah, sebenarnya yang ingin saya ceritakan adalah sebuah persaingan ketat yang terjadi antara dua orang yang paling agung dalam agama Islam. Jadi kalau kita runut, dari Rasul, Nabi, kemudian dua orang ini yang paling agung setelah para Nabi dan para Rasul. Siapa beliau? Yang pertama yaitu Abdullah bin Abi Quhafah bin Uthman bin Ka'ab At-Taimi, yang disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Al-Qurashi. Orang yang paling pertama masuk dalam agama Islam. Dan tidak cukup kita menyebutkan keutamaan-keutamaan beliau dalam video singkat ini. Yang kedua, aktor di dalam cerita yang kita ingin ceritakan ini adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza Al-Qurashi, atau yang dikenal dengan Al-Faruq radhiyallahu an. Yang beliau adalah seorang yang masuk dalam agama Islam setelah 30 dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk dalam agama Islam. Coba perhatikan bagaimana dua potret manusia yang paling mulia ini sepeninggal setelah Nabi dan Rasul adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini kesepakatan seluruh kaum muslim bahwa setelah para rasul dan para nabi, yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lihat potret mereka, bagaimana mereka menyaingi satu dengan yang lainnya, berlomba-lomba satu dengan yang lainnya, saling mendahului satu dengan yang lain. Tapi ingat, hanya dalam perkara akhirat. Maka perhatikan baik-baik. Coba perhatikan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaq." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada kami untuk bersedekah. "Wa wafaqa dzalika 'indi malan." Dan pada saat itu kebetulan aku mempunyai harta. "Faqultu al-yawma asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yawman, in sabaqtuhu yawman." Artinya, hari ini aku akan mengalahkan, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ingat, lihat. Di dalam perkara sedekah, menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Karena aku tidak pernah menyaingi beliau walau satu hari pun. Subhanallah. Berarti ini sudah terjadi lama. Qala, lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bercerita, "Jitu binisfi mali." Maka aku pun datang dengan setengah dari hartaku. Jadi kalau seandainya punya harta 10 juta, beliau datang dengan 5 juta harta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu?" Maka faqultu mithlahu. Aku tinggalkan semisal dengannya. Artinya setengah dari ini aku tinggalkan di rumahku untuk keluarga. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, faja'a Abu Bakrin. Lalu datang Abu Bakar radhiyallahu anhu, bikulli ma'indahu, dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Faqala, ya Aba Bakrin, ma abqaita li ahlik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu, anak istrimu, kalau engkau bersedekah dengan begitu banyak ini? Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang tersisa dari harta kecuali disedekahkan. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, la asbiquhu ila syai'in abadan. Aku tidak akan pernah bisa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam sesuatu apapun selamanya. Lihat, subhanallah, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyaingi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam perihal sedekah. Ingat, saingi kawanmu dalam perihal dalam perihal akhirat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, marra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam melewatiku, dan beliau pada waktu itu bersama Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Wa ana ahmadullah azza wa jal wa usni wa usalli ala nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faqala sal tu'ta. Dan aku waktu itu memuji Allah, berzikir, bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, mintalah, engkau akan diberi. Walam asma'hu fa'adlaja Abu Bakrin fasarrani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kata Abdullah bin Mas'ud, aku enggak mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, sal tu'ta, itu aku enggak mendengar, mintalah kamu akan dikasih. Aku enggak mendengar. Maka Abu Bakar As-Siddiq menghampiriku, kemudian memberitahukan apa yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Thumma ata Umar fa akhbarani bima qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pun datang memberitahukan sebagaimana yang diberitahukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberitahukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fa akhbarani bihi qad sabaqaka fa qultu qad sabaqaka ilaiha Abu Bakr. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, sungguh Abu Bakar sudah mendahuluimu dalam memberitahukan ini sebelum engkau. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, mastabaqna bi khairin illa waqad sabaqani ilaih, innahu kana sabaqan lil khairat. Tidak pernah kami bersaing-saingan dalam kebaikan kecuali Abu Bakar As-Siddiq lebih dahulu menyaingiku. Sesungguhnya beliau adalah petarung yang tangguh di dalam bertarung untuk kebaikan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyebutkan sebuah faedah menarik dari Al-Syekh Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhayn, Profesor Doktor dalam bidang akidah, pengajar Masjid Nabawi, guru besar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan, ini hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Nafis akhaka fil umuril akhirah, wala tunafisu fi umuril dunya. Saingi kawanmu dalam perkara akhirat. Jangan saingi kawanmu dalam perkara dunia. Kenapa demikian? Lihat hikmahnya. Ketika Umar bin Khattab menyaingi Abu Bakar As-Siddiq dalam kebaikan, meskipun Umar bin Khattab tidak akan pernah sama dengan Abu Bakar As-Siddiq, akan tetapi apa yang terjadi? Senantiasa disebutkan Abu Bakar wa Umar, Abu Bakar wa Umar. Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Seperti tadi, marrabi Rasulullah SAW wa Abu Bakar wa Umar. Rasulullah SAW melewatiku dan bersama beliau Abu Bakar dan Umar. Senantiasa disebutkan nama Abu Bakar, kemudian nama Umar. Karena kenapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, meskipun tidak akan pernah sama derajatnya dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau senantiasa menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Akhirnya beliau katut, kata orang Jawa, ikut dengan Abu Bakar dan Umar. Sama seperti Imam Muslim rahimahullah, ketika menulis kitab Sahih Muslim, maka akan disebutkan rawahul Bukhari wa Muslim, yang didahului oleh Abu Imam Bukhari kemudian Imam Muslim. Akhirnya katut Imam Muslimnya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau berkhidmat ilmu gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Akhirnya disebutkan, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Jadi orang yang bersaing dalam kebaikan akan masuk ke dalam kebaikan tersebut. Saingi kawanmu dalam kebaikan, maka engkau akan masuk ke dalam persaingan yang ketat, yang tidak berbuah kecuali surga seluas langit dan bumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaku, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.
2: Ribuan orang yang mengucapkan Allahu Akbar di dalam salatnya, namun siapakah yang menghadirkan bahwa sifat Allah yang Maha Besar di dalam salat? Ketika dia melafazkan Allahu Akbar itu, hadir di dalam hatinya Allah yang dia akan segera rukuk kepadanya, Allah yang dia akan segera sujud kepadanya, adalah Akbar, Allah yang Maha Besar, yang mana tidak ada yang lebih besar dari dirinya, yang mana langit dengan 7 lapis yang sangat besar, di akhirat di dalam genggamannya.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Al-Alamah As-Sa'di rahimahullah berkata, sesungguhnya maksiat itu bisa merusak akhlak, amal dan rizki.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah. Para pemirsa yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita berjumpa dalam kajian silsilah akidah. Kajian dasar-dasar Islam. Yang salahnya seorang muslim dia memahami dan mengetahui tentang pokok-pokok agamanya. Yang karena disitulah kita akan menumbuhkan seluruh cabang-cabang amaliyah Islam yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, di antara arti pentingnya akidah yang dengannya Rasulullah telah membangun umat ini dari dasar akidah, di mana akidah akan menjadikan pemiliknya memiliki kekuatan terhalang dari melakukan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kita sampaikan betapa sangat buruknya dampak kemaksiatan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat. Maka sekarang lihatlah bagaimana generasi yang dididik oleh Nabi berkaitan dengan jiwa yang telah tertanam akidah mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam ayat yang mulia, "Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yawmin adzim." Aku khawatir apabila tertimpa azab di hari yang sangat dahsyat azabnya, apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah ayat tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan orang ini dia tertahan dari melakukan perbuatan maksiat disebabkan karena kekhawatiran terhadap azab Allah Subhanahu wa ta'ala di hari yang Allah menimpakan azab kepada mereka bermaksiat kepada Allah ta'ala. Keimanan dia terhadap Allah dan keimanan dia terhadap yaumul akhir, hari yang Allah menyediakan bagi mereka azab dan balasan yang sempurna bagi para pelakunya, telah mendorong seorang dia khawatir melakukan perbuatan maksiat. Maka perhatikanlah bagaimana generasi umat ini yang telah terdidik dengan pendidikan akidah, betul-betul mereka telah mewujudkan kehidupan yang jauh dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat yang tercantum dalam kitab Riyadhus Salihin dalam bab yang pertama, babul ikhlas, di sana dibawakan al-Imam An-Nawawi riwayat yang cukup panjang tentang kisah tiga orang yang bermalam di gua, kemudian mereka tertutup pintu guanya dengan batu yang besar yang menjadikan mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kemudian di antara mereka memerintahkan agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah, dengan bertawasul. Bertawasul dengan amal-amal yang mereka anggap terbaik yang pernah mereka lakukan. Lalu masing-masing mereka bertawasul, satu di antaranya adalah seorang pemuda yang mereka mengisahkan tentang amaliyahnya. Dia memiliki seorang keponakan, dia memiliki seorang sepupu wanita yang sangat dia mencintai sebagaimana layaknya seorang laki-laki mencintai wanita dengan kecintaan yang sangat besar. Setiap dia menginginkan kenikmatan dari wanita tersebut, dia tolak oleh wanita ini. hingga satu saat datang musim paceklik yang orang dibuat kesulitan berkaitan dengan harta yang mereka butuhkan. Maka wanita ini pun datang pada sang pemuda tersebut, yang kemudian sang pemuda menyanggupi untuk memberikan bantuan 120 dinar. Dia kasih 120 dinar. Seandainya 1 dinar kurang lebih 2 juta, maka 120 dinar berarti kira-kira ini 240 juta. Atau kurang lebih sekitar itu. Kemudian dengan syarat pemberian tersebut, wanita menyerahkan kepada sang pemuda untuk dia bisa menikmati sang wanita tersebut. Singkat cerita, ketika ember hampir masuk sumur, kinayah, hampir terjadi perzinaan antara laki-laki dan perempuan ini, maka sang wanita mengatakan, ittaqillaha wala tufdil khatam illa bihaqqiha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Artinya, jangan kau lakukan perbuatan ini kecuali dengan cara yang sah, dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Maka ketika sang laki-laki, sang pemuda disebut dengan kalimat ittaqillah, hati dia bergetar. Hati dia menyambung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia tinggalkan wanita beserta dengan harta yang telah dia berikan. Lalu dia katakan dalam doanya, ya Rabb, seandainya aku lakukan amal ini semata-mata karenamu, maka keluarkan aku dari gua ini. Terbukalah pintu gua sedikit, akan tapi mereka belum bisa keluar, hingga dua orang yang lainnya berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang mereka anggap paling ikhlas dia tunaikan, sampai Allah keluarkan mereka dari gua. Sang pemuda yang ketika dia ingatkan dengan kalimat ittaqillah, kemudian dia ada tergetar hatinya, hingga dia tinggalkan perbuatan maksiat yang hampir saja dia terjerumus ke dalamnya, maka sungguh ini merupakan dampak akidah. Dampak akidah karena dia memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihatlah dan perhatikanlah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman kita, betapa kita setiap hari atau sering kita dengarkan berita dan kabar perkosaan di mana-mana, dan mereka berkelompok dalam memperkosa orang, perzinaan meluas, dan sungguh ini merupakan dampak karena lemahnya akidah dan hampir hilangnya keimanan dalam hati seorang. Dan bahkan ketika mereka diingatkan pun, diingatkan tentang Allah, diingatkan tentang yaumul akhir, hati mereka la taharrak. Hati mereka tidak tergerak sama sekali. Karena sungguh sangat lemah akidah yang ada dalam hati mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, la yasni zani hina yasni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'min. Tidaklah seorang dia berzina ketika dia berzina sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang pencuri dia mencuri ketika dia mencuri sedangkan dia mukmin. Tidaklah seorang dia minum khamr ketika dia minum khamr sedangkan dia mukmin. Yani apabila iman itu menyala dalam hati seorang, maka sungguh akan menahan seorang dari berbuat zina, dari minum khamr, dari mencuri,

sumbangsih yang sangat besar. Mendidik generasi menjadi generasi yang sami'na wa ta'na. Dan sangat gampang meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Apalah walaupun kemaksiat yang telah mendarah mendaging. Kebiasaan minum khamr adalah kebiasaan bangsa Arab. Yang telah sedemikian rupa mendarah mendaging dalam kehidupan mereka. Bahkan khamr merupakan hiburan pertama ketika mereka bersedih. Akan tapi perhatikanlah. Bagaimana ketika hati mereka telah dididik dengan akidah yang sahihah. Perhatikanlah ketika mereka telah tertanam hatinya keimanan. Sehingga iman mereka telah berias dengan, hati mereka telah berias dengan keimanan. Ketika turun ayat Allah SWT. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali syaitan. Fastanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, judi, mengundi nasib, menyembah berhala, ini semuanya merupakan amalan najis syaitan. Jauhilah. Mudah-mudahan dengan kalian menjauhi, kalian akan termasuk orang yang beruntung. Innama yuridu syaitanu ayuqi'a bainahum al-adawata wal-baghdha'a. Sesungguhnya syaitan hanya akan menginginkan pada kalian terjadinya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum ani dzikri wa ani shalah, dan terhalangnya kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari salat. Lalu Allah menutup kalimatnya dengan kalimat fa hal antum muntahun. Wahai orang hatinya ada iman, tidakkah kalian menjauhkan diri, kalian berhenti dari meminum khamr? Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah apa yang terjadi ketika turun ayat tersebut. Dan untuk menghentikan mereka dari minum khamr, maka sungguh sangat murah. Sungguh sangat murah harga yang dibayar oleh Nabi. Tidak membutuhkan mereka rapat besar-besaran para pembesar negeri yang mengeluarkan dana sampai miliaran. Tidak perlu mengerahkan angkatan bersenjata, TNI, Polri, mengawal agar masyarakat mereka menghindari khamr. Tidak ada pengerahan yang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW turun ayat tersebut, maka Nabi mengutus salah seorang untuk berkeliling kota Madinah, menyampaikan pengumuman kepada mereka, ala innal khamra qad hurimat. Ala innal khamra qad hurimat. Ketahuilah sungguhnya khamr telah diharamkan oleh Allah SWT. Tidaklah setiap mukmin yang mendengar pengumuman yang disampaikan oleh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, kecuali mereka tumpahkan seluruh khamr yang mereka miliki. Dan bahkan digambarkan gang-gang Madinah seperti banjir khamr. Karena tidak ada seorang memiliki khamr kecuali akan dia keluarkan dan akan dia buang, dia tumpahkan. Lihatlah bagaimana hati yang tertanam akidah begitu gampangnya mereka tunduk dan begitu gampangnya mereka meninggalkan perbuatan yang telah mendarah mendaging dalam kehidupan mereka, semisal minum khamr. Maka tentu bandingkan. Silahkan para pemirsa bandingkan dengan masyarakat yang mereka tidak tertanam akidah, keimanan yang tertanam dalam hati mereka. Betapa sulitnya dan betapa susahnya untuk mengeluarkan larangan agar mereka tidak melakukan minum-minuman keras, undang-undang narkoba dan semisalnya. Maka umat ini dalam keadaan betul-betul sangat luar biasa dalam masalah minuman keras dan narkoba, dan telah menjadi sebuah jaringan bisnis tersendiri yang sangat mengkhawatirkan bagi kehidupan masyarakat. Bahkan betapa sulitnya menangani orang-orang yang mereka berkecimpung dalam perbuatan narkoba
dan minuman keras.

0: Akan tapi generasi yang mereka tertanam akidah, keimanan, betapa sangat mudahnya mereka meninggalkan perbuatan kemaksiatan tersebut. Ini akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Demikian pula para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana akidah telah menjadikan mereka menjadi orang yang mereka memiliki sifat muraqabah. Memiliki jiwa muraqabatullah. Memiliki jiwa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau pernah berjalan-jalan dan berusaha untuk melihat keadaan rakyatnya. Dia bertemu dengan seorang penggembala yang menggembalakan kambing tuannya, dan Umar ingin mengujinya. Kata Umar, jualah seekor kambing kepadaku. Maka kata si budak ini, saya sekedar penggembala dan saya bukan pemilik kambing-kambing ini. Gampang, katakan pada tuan Anda, akal hadith, bahwa kambing dimakan serigala. Kambing dimakan serigala. Apa perkataan si budak tersebut? Menjawab apa yang diinginkan oleh orang yang tidak dia ketahui kecuali itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Aina Allah? Lalu di mana Allah Subhanahu wa taala? Kalimat aina Allah yang merupakan kalimat yang keluar dari seorang memiliki akidah, yang memiliki keimanan bahwasanya Allah melihat, Allah mengetahui, Allah menyaksikan. Maka betapa Umar demikian luar biasa merasakan keadaan orang tersebut yang hatinya tertanam akidah tentang Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika Umar sedang berjalan-jalan, dia mendengar percakapan seorang ibu dan anak. Seorang ibu penjual susu yang dia memerintahkan para anaknya, ya anak, akhlitil laban bil ma. Campurlah susu dengan air. Dengan harapan tentu agar dia mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka kata anaknya, ya ummah, bukankah Umar melarang kita diri melakukan perbuatan yang seperti ini? Alla takhafina bi Umar. Tidakkah Anda takut dengan Umar? Maka kata ibunya, apakah Umar? Hal Umar yarana? Apakah Umar melihat kita? Maka apa jawaban seorang anak yang memiliki akidah dan memiliki iman? Idza kana Umar lam yarana, seandainya Umar tidak melihat kita, ya ummah, fa inna rabba Umar yarana, maka sungguh Rabbnya Umar pasti melihat kita. Jawaban yang keluar dari lisan seorang yang mereka hatinya menyimpan akidah dan menyimpan keimanan, sehingga sekalipun tidak seorang pun melihat tentang perbuatannya, maka sungguh dia yakin Allah melihat perbuatan yang dia lakukan. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula bagaimana akidah telah menjadikan seorang yang mereka terlanjur melakukan perbuatan kemaksiatan, terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan, memberikan kekuatan untuk mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang ajibah, kisah yang sangat menakjubkan, di mana seorang wanita Ghamidiyah, dia terjerumus dalam perbuatan zina. Maka dia menghadapkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, tahirni. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Tahirni. Wanita ini mengajukan diri untuk dirajam oleh Nabi dalam rangka mensucikan dirinya agar dia kembali kepada Allah dalam keadaan suci, tidak membawa dosa. Rasulullah SAW perintahkan pada wanita ini untuk dia kembali hingga dia melahirkan anak yang dia kandung. Dan layaknya orang mengandung 9 bulan 10 hari baru melahirkan, maka selama waktu wanita ini dia mengandung sampai melahirkan, setelah dia melahirkan ternyata iman yang ada di hati dia tetap menyala dan belum padam, maka dia kembali datang kepada Nabi dengan anak yang dia gendong. Ya Rasulullah, setelah melahirkan anak ini, tahirni, sucikan aku ya Rasulullah. Maka Rasulullah pun perintahkan kali yang kedua untuk kembali hingga menyusui anak tersebut. Dan ini merupakan kasih sayang yang sangat luar biasa Rasulullah SAW. Maka wanita ini pun menyusui anak tersebut, dan selayaknya orang menyusui sekitar 2 tahunan. Selesai menyusui, ternyata iman sewanita tidak padam. Iman sewanita tetap menyala. Maka dia kembali kepada Rasulullah SAW dengan menggendong anaknya sambil memegang roti yang menunjukkan anaknya telah bisa mandiri. Dan dia katakan, ya Rasulullah, tahirni ya Rasulullah. Ya Rasulullah, sucikan aku ya Rasulullah. Sungguh anakku telah bisa mandiri. Lalu Rasulullah pun tegakkan hukum rajam bagi wanita ini. Dan ketika Khalid, dia menimpuk dengan batu hingga memuncratkan darah, maka Khalid pun melaknat wanita tersebut. Maka Nabi katakan, sungguh wanita ini telah bertaubat, yang apabila dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lakafathum, lawasaathum, sungguh akan cukup. Yang menunjukkan bagaimana wanita memiliki taubat yang sangat luar biasa. Tentu pertanyaan kita para pemirsa yang rahmati Allah SWT, apa yang mendorong wanita ini mengajukan diri kepada Nabi? Sebuah hukuman yang dia tahu bagaimana terapan hukuman rajam sangat menyedihkan dan memilukan dan mengerikan. Akan tapi kekuatan dia, keimanan dia kepada yaumul akhir, dia ingin menghadap Allah tanpa dosa dan menjadi wanita yang suci menghadap Allah SWT, yang merupakan akidah yang tertanam dalam hati dia, sungguh telah mendorong dia menjadi seorang yang memiliki semangat untuk mensucikan dirinya. Karena memang seorang mukmin bukan orang yang maksum. Seorang mukmin bukan orang mereka tidak pernah terjerumus dalam perbuatan dosa. Akan tapi mereka terkadang boleh jadi dengan nafsunya terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Akan tapi sifat mereka walam yusiru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Mereka tidak akan terus menerus dalam akan perbuatan tersebut, sedangkan dia mengetahui. Dan ketika dia terjerumus dalam perbuatan fahisyah, wa idza walladzina idza fa'alu fahisatan aw dhalamu anfusahum, apabila mereka terjerumus melakukan perbuatan fahisyah atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, dzakarullaha, mereka pun segera hatinya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfiru lidzunubihim, lalu mereka pun segera meminta ampun, bertaubat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan memang tidak ada yang mengampunkan dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba ini mengetahui Allah lah Rabb yang akan mengampunkan dosa, dan dia mengetahui tentang azab yang Allah sediakan bagi para pelaku dosa, maka dia pun segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalam muslimin. Demikian di antara dampak akidah. Bagaimana akidah memberikan dorongan yang sangat kuat bagi seorang untuk dia takut kepada Allah dan meninggalkan perbuatan maksiat. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin adzim. Sungguh aku khawatir tertimpa azab Allah yang sangat pedih di hari yang sangat agung apabila aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah yang memiliki dan diberikan kekuatan meninggalkan kemaksiatan karena dampak akidah yang kita miliki, karena kita yakin kepada Allah, kita mengimani Allah, kita mengimani yaumul akhir, kita mengimani jannah wan nar, kita mengimani hisab, kita mengimani yaumul ba'ats, kita mengimani qisas, kita mengimani sirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba yang kembali kepada Allah dalam keadaan dibersihkan dari segala dosa dan kita tidak kembali kecuali membawa kebaikan sehingga kita akan dimudahkan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.

0: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
1: Al-Qariyah, Mal-Qariyah, wa ma'a

فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

0: Dan itu semua pasti terjadi.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
5: Orang-orang yang berada di dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam,

mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya Dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penduduk neraka meminta tolong kepada penjaga neraka untuk meminta permohonan kepada Allah. Mereka tidak meminta langsung kepada Allah, dikarenakan Allah sudah sangat murka kepada mereka. Allah tidak mengabulkan permintaan mereka, tidak mendengarkan doa mereka.

Allah berfirman, "Tinggallah dengan hina di dalamnya, dan janganlah kalian berbicara dengan aku." Penduduk neraka meminta kepada penjaga neraka dengan perkataan, "Tuhanmu." Mereka sudah sangat malu, sangat hina terhadap diri mereka sendiri, sehingga mereka bahkan tidak sanggup untuk mengatakan, "Tuhan kami."

0: dan kamu akan melihat mereka dihadapkan ke neraka dalam keadaan tunduk karena merasa hina. Mereka melihat dengan pandangan yang lesu. Dan orang-orang yang beriman berkata, sesungguhnya orang-orang yang merugi ialah orang-orang yang kehilangan diri mereka sendiri dan kehilangan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah, sesungguhnya orang-orang zalim itu berada dalam azab yang kekal. Penduduk neraka sudah putus asa dan putus harapan dengan nasib mereka di neraka. Mereka tidak meminta, angkatlah azab kami meski hanya sehari saja. Namun, yang mereka minta hanyalah keringanan azab. Lalu, apakah azab mereka diringankan oleh Allah?
1: قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا

0: Penjaga Jahanam berkata, "Dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan?" Mereka menjawab, "Benar, sudah datang." Penjaga-penjaga Jahanam berkata, "Berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka." 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, sedikit makan dapat melembutkan hati, menguatkan pemahaman, menghancurkan nafsu, meredam syahwat, dan menyurutkan amarah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pemirsa sekalian, saya menyapa Anda sekalian dan mengajak Anda semuanya untuk sejenak berusaha menambah iman kita, sejenak saling mengingatkan, dan sejenak berusaha menambah bekal kita untuk akhirat kelak. Karena sesungguhnya belajar dan berdakwah adalah salah satu ladang amal yang utama. Sebagai orang yang beriman, tentunya kita meyakini bahwasanya iman kita, ibadah kita dan amalan kita akan membuahkan hasil yang manis di akhirat kelak, berupa surga yang isinya kenikmatan yang tidak pernah terpikir, tidak pernah terlihat oleh mata kita, tidak pernah didengar oleh telinga kita, bahkan tidak pernah terdetik dalam hati sanubari kita. Kita meyakini itu semuanya dengan seyakin-yakinnya. Namun tentunya kita juga mengharapkan bahwasanya dari iman kita ini, dari amalan kita dan ibadah kita, kita juga merasakan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Merasakan kelezatan iman di dunia sebelum di akhirat. Dan iman memiliki kelezatan yang bisa dirasakan oleh hati, yang bisa dirasakan oleh hati, sebagaimana makanan dan minuman kelezatannya bisa kita rasakan dengan badan kita. Kita bisa merasakan kelezatan makanan dan minuman saat badan kita sehat. Sementara saat badan kita sakit, makanan menjadi tidak enak. Yang manis menjadi pahit. Dan bahkan dalam keadaan sakit seperti ini, kadang-kadang kita lebih menyukai makanan yang membahayakan tubuh kita. Demikian juga manisnya iman bisa kita rasakan saat hati kita sedang sehat. Saat hati kita sakit, kita tidak akan bisa merasakan manisnya iman. Kita tidak bisa merasakan manisnya iman, dan bisa jadi dalam kondisi seperti ini kita lebih menyukai maksiat. Maksiat lebih kita sukai daripada ketaatan. Padahal maksiat adalah yang akan membahayakan diri kita di akhirat kelak. Kalau saat badan kita sakit, kita segera mencari rumah sakit terbaik, segera pergi ke dokter yang paling mahir, maka ketahuilah bahwasanya saat hati kita sakit, hati kita juga membutuhkan pengobatan. Seharusnya orang yang beriman, orang yang beramal saleh, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seharusnya merasakan nikmatnya iman, merasakan kelezatan iman. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Idza lam tajid lil amali halawatan fil qalbi wa insirahan fattahimhu fa inna ar-rabb ta'ala syakur." Jika setelah beramal Anda tidak merasakan manis di hati dan kelapangan di hati kebahagiaan, maka curigailah amalan Anda. Karena sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bersyukur. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berterima kasih, Maha membalas amalan hambanya. Kalau seorang hamba dalam ibadahnya, dalam imannya, dalam amalannya mengharapkan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya. Jadi siapa yang beriman dengan iman yang benar, siapa yang beramal dan beribadah dengan cara yang seharusnya, semestinya dia sudah bisa merasakan kelezatan iman, merasakan kebahagiaan dunia sebelum di akhirat. Dan kalau sampai ada di antara kita yang sudah beramal, sudah beribadah, sudah beriman tapi belum mendapatkan kebahagiaan di dunia, maka jangan arahkan tudingan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi curigailah amalan Anda. Jangan-jangan selama ini kita masih belum ikhlas, masih mengharapkan pujian orang dari amalan-amalan kita. Atau barangkali amalan kita belum sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka curigailah amalan Anda. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa merasakan kelezatan iman, merasakan manisnya iman? Pertanyaan ini tidak membutuhkan fatwa dari para ulama, karena sesungguhnya Rasulullah SAW sudah menjelaskannya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara yang jika terkumpul pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman karenanya. Ini adalah penjelasan langsung dari Rasulullah SAW. Untuk mereka yang bertanya-tanya bagaimana caranya agar saya bisa mendapatkan dan merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Menurut para ulama, yang dimaksud dengan manisnya iman dalam hadis ini adalah merasakan lezatnya ketaatan. Sehingga dengan demikian, orang akan siap untuk menanggung rasa berat, untuk menanggung susah, demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jika orang sudah merasakan lezatnya ketaatan, dia akan siap untuk berkorban demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma." Kiat yang pertama adalah dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun. Seorang Muslim harus menjadikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya sebagai cinta yang terbesar. Dalam hadis yang lain dijelaskan bahwasanya kalau seandainya dia masih mencintai ibunya, anaknya, atau hartanya lebih dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia belum beriman. Artinya, belum sempurna imannya. Dan itu berarti dia masih berdosa kalau masih mencintai selain Allah lebih dari cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain Rasulullah SAW daripada cintanya kepada Rasulullah SAW. Jadi ini adalah sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Mencintai Allah dan Rasulnya lebih baik, lebih besar daripada cintanya kepada siapapun. Dan orang kalau sudah sampai pada derajat ini, insya Allah dia akan merasa setiap ibadah menjadi ringan, setiap amalan menjadi lezat dan manis. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua adalah dia mencintai seseorang tidak karena apa-apa tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena hartanya, bukan karena paras dan penampilannya, bukan karena jasanya, bukan karena maslahat yang ingin dia dapatkan dari orang ini, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta yang terbangun atas fondasi seperti ini akan awet, akan lestari sepanjang dua orang yang saling mencintai hidup di dunia, dan dia akan meninggal dalam keadaan seperti itu. Cinta yang seperti ini akan awet. Karena kalau ada saudaranya yang barangkali kurang sedikit dalam memberikan hak, memberikan penghormatan. Kalau ada salah yang terjadi di antara dua sahabat, dua saudara. Maka yang lain akan memaafkan. Karena dia tidak mencintainya karena hartanya. Karena jasanya. Bukan juga karena maslahat yang ingin dia kejar. Tapi dia mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala untuk meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Membenci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia darinya, sebagaimana ia membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Orang yang sudah merasakan manisnya Islam, manisnya iman, manisnya tauhid, setelah sebelumnya jatuh dalam kegelapan kufur dan syirik, tentunya dia tidak mau untuk kembali kepada kekufuran lagi. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci untuk dilempar ke dalam neraka atau api. Baginya, dilemparkan ke dalam api lebih ringan daripada harus kembali kepada gelapnya kekufuran. Jadi inilah tiga kiat, tiga perkara yang kalau terkumpul dalam diri kita, maka kita akan merasakan manisnya iman karenanya. Dan kalau kita perhatikan, ketiga perkara ini semuanya adalah amalan-amalan hati. Cinta, cinta dan benci. Cinta kepada Allah dan Rasulnya lebih dari cinta kita kepada yang lain. Mencintai saudara kita bukan karena apa-apa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana kita membenci untuk dilemparkan ke dalam neraka atau api. Jadi semuanya amalan-amalan hati yang insyaallah ringan. Namun memang agama kita memberikan kedudukan yang tinggi dalam amalan-amalan hati seperti ini. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya amalan hati adalah yang pokok, sedangkan amalan-amalan anggota tubuh adalah cabang dan pelengkap saja. Insya Allah, kalau kita bisa mengumpulkan tiga perkara ini dalam diri kita, kita akan bisa merasakan nikmatnya iman, merasakan manisnya Islam, dan merasakan kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan begitu sudah masuk ke dalam surga dunia sebelum surga di akhirat, sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada suatu surga yang barang siapa belum memasukinya di dunia, dia tidak akan memasukinya di akhirat. Akhirnya kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di surga Firdaus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat bisa merasakan iman, merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa mengumpulkan tiga kiat yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk siapa saja yang ingin merasakan manisnya iman di dunia sebelum di akhirat. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa atas segala sesuatu dan maha mampu untuk menjawab dan mengabulkan doa-doa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik. Oh.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja wa nasu qad raqadu wa kumtu ila maulaya ashku ma ajiru. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: An al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qala hafidhtu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Rawahu at-Tirmidzi.
5: Dari Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai kepada mereka berdua, dia berkata, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
6: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
7: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran.
6: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa. Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla? Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya enggak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main. Bareng siapa? Bapaknya, ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma ij'al ma nata'allamuhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina. Ikhwatul iman kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadir Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai bersyukur dalam setiap kondisi dan keadaan, dan bersyukur dengan kesyukuran yang sesungguhnya yang mencakup pengakuan hati atau keyakinan hati kita terhadap nikmat yang datang dari Allah, kemudian mengucapkan dengan lisan serta diiringi dengan amalan perbuatan anggota badan kita. Alhamdulillah awalan wa akhira wa zahiran wa batinah. Kemudian salawat dan salam

0: di atas landasan yang tidak kuat, maka niscaya bangunan tersebut akan runtuh dan hancur. Itulah ya ilustrasi tentang urgensi akidah di dalam kehidupan kaum muslimin. Barang siapa membangun imannya, membangun Islamnya, membangun ilmunya tidak di atas akidah yang benar, maka yang demikian itu akan menjerumuskan dia ke dalam penyimpangan, akan menjerumuskan dia ke dalam kesesatan. Begitu juga ibadah yang dia lakukan, bila tidak dibangun di atas akidah yang benar, ketauhidan kepada Allah, maka sungguh ibadahnya akan sia-sia. Para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah jami'an, ikhwatul iman rahimakumullah, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah iman kita. Demikian, wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Hiduplah di dunia seolah-olah Anda itu seorang asing.
3: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
2: Tidak akan menetap lama di dunia itu. Atau Anda sedang dalam perjalanan atau menyeberang jalan, Anda punya tujuan. Dunia ini hanya persinggahan. Seperti Anda letih dan lelah, berhenti sejenak berteduh di bawah sebuah pohon. Setelah rasa letih itu hilang, Anda harus kembali melanjutkan perjalanan agar sampai kepada tujuan.

0: Apabila kita membuka lembaran-lembaran Al-Quran, apalagi kalau kita membuka lembaran-lembaran hadis, kita akan terkejut ketika kita menemukan Allah di dalam Al-Quran tidak pernah memuji dunia sekalipun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis beliau yang mulia tidak pernah memuji dunia sekalipun.
1: Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dunia ini dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang ada di dalamnya kecuali zikir kepada Allah dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah dan orang yang mengajarkan kebaikan dan orang yang belajar.
2: Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara buat orang mu'min dan surga buat orang kafir.
3: Kata Nabi SAW, andaikan dunia lebih berharga di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan sayap seekornya, niscaya Allah tidak akan memberikan walaupun hanya seteguk air kepada orang kafir.
4: Barang siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan apa yang dia inginkan tersebut tanpa dikurangi. Mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat nanti kecuali api neraka saja. Amalan mereka batal dan sia-sia usaha mereka.

0: وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, kita memang hidup di dunia. Kita berjalan di atas bumi ini. Kita merasakan segala bentuk kenikmatan dan kelezatan. Kita menyaksikan keindahan-keindahan alam semesta. Tetapi satu hal yang harus kita ingat. Ini hanyalah jembatan menuju akhirat. Ini hanyalah tempat bercocok tanam. Di akhirat kelak kita akan menuai.
2: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: an Adi ibn Hatim

0: رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. متفق عليه.
1: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma." Muttafaqun alaih.
2: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
1: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaan, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.
1: Waqfir lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira.
0: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.
2: Mutiara Salaf.
3: Mutiara Salaf.
2: Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
4: Nurun minal Qur'an.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillah. Dengan nama Allah. Itu adalah ucapan yang familiar buat kita. Terkadang sebagian di antara kita tidak memaknai arti dari bismillah itu. Bisa dibayangkan tatkala kita menyebutkan nama Sang Pencipta yang menciptakan diri kita, yang menciptakan alam semesta. Dia Rabbul Alamin. Dan semua amalan yang dimulai dengan bismillah, niscaya Sang Pencipta akan memberikan berkah untuknya. Tapi tatkala kita memulai amalan kita, baik itu amalan duniawi atau amalan ukhrawi, maka niscaya langkah kita akan diberkahi oleh Sang Pencipta. Maka tatkala engkau naik kendaraanmu, tatkala engkau hendak memulai usahamu, tatkala engkau hendak mengerjakan soal-soal ujianmu, apapun aktivitas yang akan kau lakukan, jangan lupa untuk mengucapkan bismillah. Dengan bismillah Allah memulai kitabnya Al-Qur'anul Karim. Dan dengan bismillah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirimkan surat-suratnya kepada raja-raja agar mereka masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah sepantasnya sebagai seorang muslim untuk tidak melupakan bismillah dalam semua kondisi. Ingat bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Al-Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
5: Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
6: Kehidupan ini akan berakhir, jam.
7: Kalian mengira dengan mati selesai semua urusan?
8: Ba idza jaa
9: أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
10: Manusia hanya akan membawa amal perbuatan.
11: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
12: Mungkin sebagian di antara kita enggak beriman.
13: Enggak yakin kalau dia akan mati.
14: Kullu nafsin dha'iqatul maut.
13: Semua mati.
14: Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah.
13: Kalau engkau orang yang beriman, yang beramal untuk hari akhirmu, maka engkau akan berteriak mengatakan, qaddimuni, qaddimuni,
14: segerakan aku ke tempatku.
13: San,
12: dunia ini

0: Kenapa manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan?
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Ada sebuah musibah yang lebih dahsyat daripada gempa bumi, daripada tsunami.
3: Apa itu? Musibah agama kita.
4: Umat Islam, musibah yang menimpa agama adalah akibat daripada dosa-dosa kita. Musibah yang menimpa agama kita, ya umat Islam, akibat kita lebih mengikuti hawa nafsu kita. Oleh karena itu, ya akhwal Islam, setiap kita hendaklah berintrospeksi diri, memeriksa hati, apakah selama ini ia berat melaksanakan ketaatan atau ia lebih mudah melakukan kemaksiatan. Berarti itu musibah untuk dirinya yang besar. Ya.

Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaat al-fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: Sudah.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: berat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala: "Al-mar'u ma'a man ahab." Muttafaqun alaihi.
4: Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Muttafaqun alaihi.
5: Sungguhnya umur merupakan modal dasar seorang mukmin, karena di dalam umur tersebut dia bisa ya melakukan amal soleh dan menanam amal soleh sebanyak-banyaknya untuk dia panen di hari kemudian. Oleh karenanya, para ulama mengatakan al-waktu agla minadz dzahab, bahwasanya waktu lebih bernilai daripada emas. Ya, bukan waktu adalah uang, tapi waktu bahkan lebih bernilai daripada emas. Kalau emas hilang, bisa kita cari lagi. Tapi kalau waktu telah pergi, maka tidak akan pernah kembali. Oleh karenanya, seorang mukmin di antara sifat-sifatnya adalah perhatian dengan waktu. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman yang mereka adalah para penghuni surga di akhir surat Al-Furqan, yang Allah katakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru, mereka adalah orang-orang yang diberi ganjaran ghurfah, yaitu surga yang tinggi, karena kesabaran mereka. Di antara sifat-sifat mereka yang Allah sebutkan adalah wa idza marru bil lagwi marru kirama, jika mereka melewati perkara sia-sia maka mereka lewati ya saja dengan elegan tanpa menghampiri perkara sia-sia tersebut.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda taubat. Kedua, tidak ridho akan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Robku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: idza hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul

0: Yes.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
2: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka nushur.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي

0: Tuhanku, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada. Fatir as-samawati wal-ardh. Rabb kulli shay'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. A'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi. Wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam, wa ala kalimat.

0: الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
0: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midad kalimati. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal as-salawat al-khams كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
6: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan solat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
7: Ayatun minal Quran.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wabad. Anda masih bersama kami di 104,3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Apa kabar Anda di kebersamaan pagi ini? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kembali kami hadir menyapa Anda dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita, diberikan perlindungan dan juga semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Ikhwati fillah, kaum dangu Radio Roja Bandung mengawali aktivitas kita di pagi ini. Kita awali dengan hal-hal yang bermanfaat, mendengarkan nasihat-nasihat yang menguatkan jiwa kita, tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda, dan berikut kita simak kembali beberapa jeda nasihat Islam, serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Selamat beraktivitas, semoga rahmat dan keberkahan menyertai kita semua. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah janten solusina.
1: Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, infak fi sabilillah, untuk jihad di jalan Allah. Dengan nafkah buat istri, pahalanya lebih besar nafkah kepada istri. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Wa mawala. Saudaraku seiman dan seakidah sahabat Roja dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Dan insya Allah di Senin pagi ini kembali kami hadirkan kajian ilmiah yang kami pancar luaskan langsung dari kota Kudus bersama Ustadz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Dan di kesempatan Senin pagi ini kembali kita akan membahas terkait dengan sahih fikih sunnah dengan sebuah pembahasan zakat hewan ternak. Saudaraku seiman dan seakidah, kami ajak Anda untuk menyimak kajian ini dan juga bertanya jawab. Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 0218236543. Baik, untuk selanjutnya kita akan simak nasihat dari Ustaz Dr. Mustafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala. Kepada Ustaz, falitafaddol, maskuro wa mahjur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa an la takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaihi. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya, atas karunia-karunianya yang dengannya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan, kita bisa mengisi umur kita dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di akhirat nanti kita membawa bekal yang cukup untuk kehidupan yang panjang tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga nikmat ini ada pada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tambahan kepada kita dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, setelah kita selesai membahas tentang zakat emas dan perak, di dalamnya ada zakat uang dan yang lainnya, sekarang kita beralih ke pembahasan zakat hewan ternak. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hewan ternak yang wajib dizakati di zaman kita ini dan di negara kita lebih sedikit daripada hewan ternak yang tidak wajib dizakati. Saya ulangi, kalau kita melihat keadaan negara kita saat ini, kita bisa mengatakan bahwa hewan ternak yang wajib dizakati saat ini di negara kita ini lebih sedikit daripada hewan ternak yang tidak wajib dizakati. Kenapa? Karena tidak semua hewan ternak wajib dizakati. Kalau kita mendengar istilah hewan ternak, maka hewan ternak ini banyak ya. Hewan ternak itu banyak. Ayam kalau diternakkan jadi hewan ternak. Ikan lele kalau diternakkan jadi hewan ternak. Dan ada juga ya kegiatan menernak hewan-hewan yang lainnya. Tidak semua hewan ternak wajib dizakati. Hewan ternak yang wajib dizakati hanya yang dari jenis an'am. An'am itu hanya mencakup tiga jenis hewan saja, yaitu unta, sapi, dan kambing. Ini yang wajib dizakati. Sedangkan unta di negara kita jarang ya yang menernakkannya. Sehingga hanya tinggal dua jenis, sapi dan kambing. Masuk di dalam sapi itu kerbau, masuk di dalam kambing domba. Dan dari dua jenis hewan ini, yang diternakkan secara digembalakan, dilepas di padang rumput, di sebagian besar waktunya, dalam setahun, ini juga di zaman kita ini sedikit. Kebanyakan orang yang menernak sapi dan kambingnya adalah dengan cara dikandangkan. Ditaruh di kandang, kemudian dibawakan makanannya ke sana. Yang pertama mungkin karena area rumput di negara kita menjadi semakin sempit, semakin sedikit. Kemudian sebab yang kedua, banyak hewan yang diternakkan atau digembalakan dengan dilepaskan di padang rumput malah diambil orang. Malah dicuri. Sehingga bukan bertambah banyak tapi bertambah sedikit. Sehingga kebanyakan orang yang menernak hewan sapi atau kerbau dan hewan kambing atau domba ini ya tidak dilepas di padang rumput tapi dikandangkan. Para jemaah sekalian rahimahullah rahimahullah, karena kenyataan inilah kita bisa memberikan kesimpulan bahwa hewan ternak yang wajib dizakati di negara kita saat ini lebih sedikit daripada hewan ternak yang tidak wajib dizakati. Namun walaupun demikian, kita tetap penting membahas tentang zakat hewan ternak agar ilmu ini terus hidup ya dan tidak dilupakan oleh kaum muslimin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di sini disebutkan bahwa hewan yang wajib dizakati atau hewan ternak yang wajib dizakati disebutkan yang disepakati oleh para ulama adalah tiga. Hewan ternak yang wajib dizakati berdasarkan kesepakatan para ulama ada tiga. Sebagaimana Anda sebutkan tadi, yang pertama adalah unta. Baik punuknya satu ataupun punuknya dua. Ya karena unta itu jenisnya macam-macam ya. Ada yang punuknya satu, ada yang punuknya dua. Semua jenis unta wajib dizakati. Kemudian yang kedua adalah sapi, masuk di dalamnya kerbau. Karena para ulama telah sepakat akan hal ini. Bahwa kerbau itu salah satu dari jenis sapi. sehingga para ulama bersepakat kerbau juga wajib dizakati. Kemudian jenis yang ketiga adalah kambing, masuk di dalamnya domba. Kemudian para ulama berselisih dalam masalah kuda. Apakah kuda wajib dizakati ataukah tidak wajib dizakati? Tiga mazhab, yaitu mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali mengatakan wajib, mengatakan tidak wajib dizakati. Sedangkan mazhab Hanafi mengatakan wajib dizakati apabila kudanya ada jantannya, ada betinanya. Kalau dia jantan semuanya, tidak wajib dizakati. Sebaliknya juga, kalau dia betina semuanya, tidak wajib dizakati. Kalau ada jantan betina dan ada kemungkinan dikawinkan sehingga akan bertambah banyak, maka wajib dizakati. Ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Walaupun dua sahabatnya, yaitu Abu Yusuf dan Abu Hasan Syaibani, mereka menyelisih Imam Abu Hanifah. Pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat mayoritas ulama dari tiga mazhab. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali, bahwa kuda tidak ada zakatnya. Kuda tidak ada zakatnya. Kecuali kalau diperjualbelikan ya. Kecuali kalau dijadikan barang dagangan. Kecuali apabila dijadikan barang dagangan. Di situ wajib zakat karena dia termasuk barang dagangan. Tapi

ada kewajiban zakat atas seorang muslim dari kudanya dan budaknya. Ini tegas ya, menafikan kewajiban zakat atas seorang muslim dari kuda dan budak. Sehingga seorang muslim kalau punya 100 kuda, punya 200 kuda, tidak wajib dizakati selama tidak dijadikan sebagai barang dagangan. Begitu pula kalau seorang muslim punya 100 budak, punya 200 budak, tidak wajib dizakati. Karena ada nas dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada penegasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada kewajiban zakat atas seorang muslim dari kuda dan budaknya. Bagaimana dengan himar? Himar juga demikian ya. Himar atau keledai. Keledai, apakah wajib dizakati ataukah tidak? Jawabannya, kalau kuda saja tidak wajib dizakati, apalagi keledai. Dan di dalam masalah keledai ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah ditanya tentang keledai. Kemudian beliau mengatakan, "Lam yanzil 'alayya fiha illa hadhihi al-ayah al-fadhah." فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Tidak diturunkan kepadaku tentang keledai kecuali ayat yang istimewa ini. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan walaupun sangat kecil sekali, maka dia akan melihat kebaikan itu. Maka dia akan melihat kebaikan itu. Atau maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat kebaikan itu. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada kewajiban zakat pada keledai. Bagaimana dengan bagel? Bagel itu persilangan antara kuda dan keledai. Persilangan antara kuda dan keledai. Jadilah bagel. Apakah dalam hewan bagel ada zakat? Jawabannya tidak. Begitu pula dengan yang lainnya. Ya, selain dari tiga jenis hewan ternak yang tadi disebutkan, tidak ada kewajiban zakat padanya kecuali kalau dijadikan barang dagangan. Kecuali kalau dijadikan sebagai barang dagang, maka di sana ada zakat barang dagangan. Jadi yang wajib dizakati hanya tiga saja ya. Unta, sapi, dan kambing. Selain itu, tidak ada kewajiban zakat. Pembahasan yang berikutnya, syarat wajibnya zakat hewan ternak. Jadi, hewan ternak yang wajib dizakati, yaitu unta, sapi, dan kambing, ini harus memenuhi syarat. Harus memenuhi syarat sehingga dia wajib dizakati. Kalau syarat-syaratnya tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban zakat padanya. Dan ini juga ya yang menjadikan hewan ternak yang wajib dizakati itu lebih sedikit
daripada hewan.

hewan ternak yang tidak wajib dizakati. Ada tiga syarat yang apabila terpenuhi semuanya, maka hewan ternak yang wajib dizakati menjadi wajib dizakati. Yang pertama adalah nisab. Jadi hewan ternak tersebut harus mencapai nisabnya. Ya. Pembahasan tentang nisab nanti akan dibahas secara lebih terperinci, namun di sini saya sebutkan secara global ya. Nisabnya unta itu 5. Kalau seseorang punya unta kurang dari 5, maka tidak ada kewajiban zakat atas dia dari untanya. Jadi harus mencapai jumlah minimal ini. Minimal punya 5 unta, baru dia punya kewajiban zakat dari untanya. Adapun sapi, maka nisabnya adalah 30. Sapi nisabnya 30. Kalau sudah punya 30 sapi, baru ada kewajiban zakat. Kalau 29, Ustaz, ya belum. Dia belum punya kewajiban zakat. Bagaimana dengan kambing? Nisab kambing itu 40. Ya. Kalau seseorang punya 40 kambing, maka dia baru ada kewajiban zakat dari kambingnya. Ya, ini secara global ya. Maksudnya di sini bahwa zakat hewan ternak itu harus mencapai nisab dulu. Kalau tidak mencapai nisab ini, maka tidak ada kewajiban untuk menzakati hewan ternak yang dia miliki. Syarat yang kedua adalah haul. Syarat yang kedua adalah haul. Kalau tidak mencapai haul, haul itu mencapai 1 tahun. Jadi hewan ternak, misalnya onta ya, dia punya onta 5, itu bertahan sampai 1 tahun. Itulah haul. Dia punya 30 sapi, bertahan sampai 1 tahun. Dia punya 40 kambing, bertahan sampai 1 tahun. Tidak berkurang. Kalau bertambah tidak ada masalah ya. Kalau berkurang, maka haulnya mulai lagi. Haulnya diulangi lagi. Misalnya di bulan Januari punya 5 onta. Sampai Agustus. Afwan, ini seharusnya haul pakai kalender Hijriah ya. Bulan Muharram punya 5 onta. Sampai bulan Ramadan masih punya 5 onta. Tapi di bulan Dzulqa'dah ontanya berkurang menjadi 4. Kemudian di bulan Dzulhijjah ontanya menjadi 5. Maka ini tidak memenuhi syarat haul kalau sampai bulan Muharram. Haulnya dimulai lagi hitungannya dari bulan Dzulhijjah. Ditunggu lagi sampai 1 tahun, sampai bulan Dzulhijjah berikutnya. Apakah pernah berkurang dari 5? Kalau pernah berkurang dari 5, maka ketika berkurang itu mulai haul lagi. Maksudnya, haulnya diulangi lagi dari bulan tersebut. Kalau bertambah, tidak ada masalah ya. Misalnya bulan Muharram 5, bulan Rabiul Awal jadi 6, bulan Ramadan jadi 7. Tidak ada masalah ya. Yang penting jangan kurang dari nisabnya. Kalau kurang dari nisabnya, maka di waktu kurang dari nisabnya itu dianggap permulaan haulnya lagi. Jadi tidak ada kewajiban zakat apabila nisabnya belum mencapai 1 haul. Apabila nisab tersebut tidak mencapai 1 tahun. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haul. Tidak ada kewajiban pada harta apapun sampai dia mencapai haulnya. Tidak ada kewajiban pada harta apapun, afwan, tidak ada kewajiban zakat pada harta apapun sampai dia mencapai haulnya. Sehingga dari sini kita memahami bahwa hewan ternak pun ada haulnya. Kewajiban zakat pada hewan ternak pun ada haulnya. Baik, syarat yang ketiga, di sini disebutkan antakuna sa'imah. Jadi hewan ternak tersebut digembalakan di padang rumput. Ya, jadi dilepaskan. Hewan tersebut dilepaskan di padang rumput. Ya, seperti orang-orang di zaman dulu ya. Kalau dia beternak kambing, dia bawa kambingnya kemana? Ke tempat padang rumput, misalnya di lapangan. Biasanya lapangan banyak rumputnya. Jadi dia tidak ngarit ya. Tidak motong rumput untuk dibawa ke kandang, enggak. Orang-orang di zaman dulu, mereka membawa hewan ternaknya ke padang rumput. Rumput di lapangan itu habis, dia cari lapangan yang lainnya. Atau di padang rumput, walaupun bukan lapangan. Hewan-hewan ternak yang digembalakan seperti ini, inilah yang wajib dizakati. Sehingga hewan ternak yang dipelihara dengan cara dikandangkan, ditaruh di kandang, kemudian yang punya hewan tersebut atau yang memeliharanya, dia harus membawakan rumput atau makanannya ke situ, maka ini tidak wajib dizakati. Ya, ini tidak wajib dizakati. Walaupun jumlahnya mencapai nisab. Dia punya sapi jumlahnya sampai 40. Tapi cara memeliharanya dengan dikandangkan. Dia harus mencarikan rumput. Harus mencarikan makanan. Kemudian dibawa ke kandang itu. Apabila cara pemeliharaannya seperti ini, maka tidak ada kewajiban zakat. Ustaz, tapi dia diperdagangkan. Dia perjual belikan. Maka jawabannya, kalau seperti itu, maka ada kewajiban zakat. Tapi bukan zakat hewan. Zakatnya zakat perdagangan. Nanti zakat perdagangan ada pembahasan tersendiri. Nisabnya tidak seperti nisabnya zakat hewan. Nisabnya dikembalikan kepada zakat emas. Ya. Atau sebagian ulama mengembalikannya ke nisab perak. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Inilah tiga syarat yang menjadikan hewan ternak wajib dizakati. Syarat yang pertama apa tadi? Nisab ya. Jadi hewan ternak tersebut mencapai batas minimum wajib dizakati. Unta batas minimumnya 5. Sapi atau kerbau batas minimumnya 30. Kambing atau domba batas minimumnya 40. Kemudian syarat yang kedua, haul. Jadi hewan tersebut mencapai nisabnya atau nisabnya bertahan sampai 1 tahun. Baru wajib dizakati. Kemudian yang ketiga, antakuna sa'imah.
Hewan tersebut dipelihara dengan cara digembalakan di padang rumput, dilepas di padang rumput. Jadi yang punya tidak susah-susah cari rumput, tapi hewannya yang mencari rumput sendiri. Kalau di masyarakat Arab Badui di zaman dulu ya, mereka banyak yang nomaden, tidak tinggal di satu tempat. Jadi dia tinggal di tempat di mana ada rumput. Dia bawa tendanya, ya, bawa perbekalannya. Dia jalan. Kalau ada padang rumput, dia berhenti di situ. Kemudian dia membiarkan hewannya yang berada di situ. Dia buat kemah. Dia buat tenda. Sampai rumput di situ habis. Setelah dia melihat rumputnya habis, dia pindah lagi. Cari padang rumput lagi. Melihat ada padang rumput lagi, dia tinggal di situ. Dia bikin tenda untuk tinggal di situ. Sampai rumputnya habis, pindah lagi. Ini ya, hewan ternaknya apabila telah mencapai nisab, nisabnya bertahan sampai 1 tahun hijriah, maka dia wajib menzakati hewan tersebut. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, pembahasan yang berikutnya adalah jenis hewan ternak yang wajib dizakati dilihat dari keadaannya. Di sini ada 4 keadaan untuk hewan ternak yang wajib dizakati tadi. Unta, sapi, dan kambing. Yang pertama, keadaannya antakuna sa'imah. Mereka adalah hewan yang dipelihara dengan cara digembalakan di padang rumput. Dan biasanya hewan yang demikian disiapkan untuk diperbanyak. Digembalakan di padang rumput, tujuannya adalah agar hewannya semakin banyak. Maka ini ada kewajiban zakatnya. Keadaan yang kedua, antakuna ma'lufah. Hewan tersebut dipelihara dengan cara didatangkan makanan kepadanya. Jadi dikandangkan. Maka hewan ternak yang seperti ini tidak wajib dizakati. Walaupun tujuannya adalah untuk diperanakkan. Bukan diperdagangkan. Dia tidak wajib dizakati. Keadaan yang ketiga, antakuna amilah. Apabila hewan tersebut dipekerjakan. Apabila hewan tersebut dipekerjakan. Misalnya unta disewakan. Ini dipekerjakan. Ada penyewaan unta. Atau di zaman kita ini, unta untuk hiasan. Kalau ada turis datang, ya, dipersilakan untuk naik di atas unta itu untuk diambil gambarnya. Ini unta yang dipekerjakan. Maka hewan yang seperti ini tidak ada kewajiban zakat. Ini seperti harta yang dipakai, ya.
mobil, ya, pakaian, barang perkakas rumah, hewan yang dipekerjakan, tidak ada kewajiban zakat padanya. Di negara kita ada sapi, sapi yang disewakan untuk dipekerjakan di sawah. Ada kerbau juga dipekerjakan di sawah. Hewan yang dipekerjakan seperti ini tidak wajib dizakati. Kemudian jenis atau keadaan yang keempat, ketika hewannya diperdagangkan, memang disiapkan untuk diperjualbelikan. Ketika hewan tersebut dipersiapkan untuk diperjualbelikan, ini wajib dizakati, tapi zakatnya adalah zakat perdagangan. Nanti akan kita bahas ya di pertemuan yang lainnya tentang zakat perdagangan. Nisabnya juga nisab zakat perdagangan. Jadi nisabnya bukan nisab zakat hewan ternak. Karena dia masuknya ke zakat perdagangan, maka nisabnya juga mengikuti zakat perdagangan. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Yang berikutnya kita akan membahas tentang nisabnya zakat unta. Ini meskipun di negara kita tidak melihat ada orang punya unta yang wajib dizakati ya. Kalau di daerah-daerah yang atau negara-negara yang unta banyak ya digembalakan, ini sangat relevan ya. Tapi di negara kita saya belum melihat ya ada orang yang punya kewajiban zakat unta. Kita bahas ilmu yang seperti ini agar ilmu ini tetap hidup ya, agar ilmu tetap hidup dan tetap disebarkan di tengah-tengah masyarakat. Baik, kita mulai pembahasan nisabnya hewan unta. Yang pertama, orang yang memiliki unta kurang dari 5, maka tidak ada kewajiban zakat atasnya. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa fima duna khamsi dzaudin minal ibili shadaqah." Tidak ada kewajiban sedekah pada unta yang jumlahnya kurang dari 5. Tidak ada kewajiban zakat pada unta yang jumlahnya kurang dari 5. Ini menunjukkan ya bahwa apabila unta sudah mencapai jumlah 5, maka ada kewajiban zakat padanya. Di sini juga disebutkan ya tentang berapa kadar zakatnya. Ini disebutkan di dalam hadis atau dalam tulisan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menjelaskan tentang kadar zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang kesimpulannya langsung ya, untuk mempersingkat waktu. Saya tidak sebutkan hadisnya, tapi saya di sini akan menyebutkan kesimpulan dari hadis tersebut. Baik,
perincian dari nisab zakat unta dan kadarnya. Yang pertama, apabila seseorang punya 5 sampai 9 unta, maka dia punya kewajiban mengeluarkan 1 domba. Zakatnya 1 domba. Kemudian yang kedua, apabila dia punya 10 sampai 14 unta, maka kewajiban zakatnya adalah 2 domba. Kalau dia punya, yang ketiga, kalau dia punya unta 15 sampai 19, maka dia punya kewajiban zakat atau kewajiban zakatnya adalah 3 domba. Yang keempat, apabila dia punya 20 sampai 24 unta, maka kewajiban zakatnya adalah 4 domba. Ini disebutkan di dalam hadis ya. Fi 24 min al-ibil fa ma dunaha min al-ghanami min kulli khamsin shah. Pada setiap 24 unta atau kurang darinya, maka ada kewajiban zakat di setiap 5-nya 1 domba. Di setiap 5-nya 1 domba. Nah, dari sini kita fahami, apabila punya 5 sampai 9 itu ada kewajiban atau kewajiban zakatnya adalah 1 domba. Kalau dia punya 10 sampai 14 maka kewajiban zakatnya adalah 2 domba. Kalau dia punya 15 sampai 19 maka kewajiban zakatnya adalah 3. Kalau dia punya 20 sampai 24 maka kewajiban zakatnya adalah 4 domba. Tapi yang berikutnya, apabila dia punya 25 unta sampai 35 unta, maka kewajiban zakatnya adalah 1 bintu makhad. 1 bintu makhad. Bintu makhad ini adalah unta betina yang umurnya sudah sempurna 1 tahun. Dia masuk tahun kedua. Unta betina yang umurnya sempurna 1 tahun. Masuk ke tahun kedua. Kenapa disebut bintu makhaf? Karena dia mendapati induknya sudah hamil lagi. Karena unta itu masa hamilnya sampai antara 12 sampai 14 bulan. Jadi masa hamilnya lebih lama dari manusia ya. Kalau manusia 9 bulan ya. Kalau unta ini antara 12 sampai 14 bulan. Kebanyakan 13 bulan. Jadi kalau misalnya anak betinanya itu sudah mencapai umur 1 tahun lebih, ibunya biasanya atau induknya biasanya sudah hamil lagi. Baik. Kalau seseorang punya unta 25 sampai 35 maka kewajiban zakatnya adalah 1 bintu makhab.
Jadi perempuan ya atau betina unta yang umurnya sempurna 1 tahun dan sudah memasuki tahun yang kedua. Kalau untanya jumlahnya 36 sampai 45. Ini kelipatan 10 ya. Kalau tadi kelipatan 5. Kalau ini kelipatan 10. 25 sampai 35. 36 sampai 45. Ini kewajiban zakatnya adalah 1 bintu labun. 1 bintu labun. Bintu labun ini unta bintu berarti unta betina. Labun dia mendapati induknya punya susu. Jadi sudah melahirkan dan ada susunya. Berarti unta ini umurnya sempurna 2 tahun masuk ke 3 tahun. Kalau bintu makhat, unta yang mendapati induknya hamil. Kalau bintu labun, unta yang mendapati ibunya mengeluarkan susu. Jadi sudah melahirkan, ya. Setelah melahirkan ada susunya, bintu labun. Bintu labun ini unta yang sudah sempurna 2 tahun memasuki tahun ketiga. Satu saja bintu labun. Bagi orang yang punya unta yang berjumlah 36 sampai 45. Kemudian yang berikutnya, apabila dia punya unta jumlahnya 46 sampai 60. Ini 15 ya. 46 sampai 60. Ini punya kewajiban mengeluarkan 1 hiqqah. Punya kewajiban mengeluarkan 1 hiqqah. Hiqqah adalah unta betina yang sempurna 3 tahun. Umurnya sudah 3 tahun dan memasuki tahun ke-4. Kenapa dikatakan hiqqah? Karena dia sudah pantas untuk digauli. Dia sudah pantas untuk digauli oleh unta jantan. Makanya namanya hiqqah. Ini unta yang umurnya 3 tahun dan dia memasuki tahun yang ke-4. Yang berikutnya 61 sampai 75. Ini sekarang kelipatan 15 ya. Jadi asalnya kelipatan 5 sampai 25, kemudian kelipatan 10 sampai 45, kemudian kelipatan 15 sampai nanti 90. Ya. Jadi 61 sampai 75 dia punya kewajiban mengeluarkan 1 jada'ah. Dia berkewajiban mengeluarkan 1 jada'ah. Jada'ah itu disebutkan di sini unta betina yang umurnya sempurna 4 tahun. Memasuki tahun kelima. Umurnya sempurna 4 tahun. Dan memasuki tahun kelimanya. Yang berikutnya, ketika unta mencapai jumlah 76 sampai 90, maka dia punya kewajiban mengeluarkan 2 bintu labun. Dia berkewajiban mengeluarkan 2 bintu labun. Tadi bintu labun, unta betina yang mendapati ibunya sudah mengeluarkan susu. Biasanya yang demikian itu umurnya sempurna 2 tahun memasuki tahun ketiga. Sempurna 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Itu bintu
labun. Apabila ontanya mencapai 91 sampai 120. 91 sampai 120. Ini sudah 30 ya. Maka ada kewajiban mengeluarkan dua hiqqah. Dua hiqqah. Tadi disebutkan hiqqah adalah onta betina yang sudah pantas digauli oleh onta jantannya. Biasanya umur 3 tahun memasuki, sempurna 3 tahun memasuki tahun ke-4. Ya, dia mengeluarkan dua hiqqah. Dan inilah perincian dari kadar yang wajib dizakati dalam zakat unta. Ini yang disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah, dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan para ulama telah berijma dalam hal ini. Para ulama telah berijma dalam hal ini. Ya, kadar zakatnya agak rumit ya, tapi kalau kita perhatikan dengan seksama, kita berusaha untuk mengingatnya, maka ini bukan sesuatu yang rumit ya, sesuatu yang mudah. Coba kita ulangi lagi, dari 1 sampai 4 tidak ada zakat untuk unta. Dari 5 sampai 9 ada kewajiban zakat satu domba. Kemudian dari 10 sampai 14 ada kewajiban zakat dua domba. Dari 15 sampai 19 ada kewajiban zakat berapa? 3 domba. Dari 20 sampai 24 ada kewajiban zakat 4 domba. Ya, ini dari 5 sampai 24 ada kelipatan 5. Kemudian setelah itu ada kelipatan 10, 25 sampai 35. Ada kewajiban zakat bintu, satu bintu makhab ya. Kemudian dari 36 sampai 45 ada kewajiban zakat bintu labun, satu saja ya. Kemudian dari 45 sampai 46 sampai 60 ada kewajiban zakat satu hiqqah. Kemudian setelah itu kelipatan masih dua, dari 46 sampai 60 ini sudah 15 ya. Kemudian dari 61 sampai 75 ini masih 15 ya, ada satu jada'ah. Kemudian dari 76 sampai 90 ada dua bintu labun. Kemudian dari 91 sampai 120 ada dua hiqqah. Bagaimana dengan unta yang lebih dari ini jumlahnya? Maka ada rumus ya yang disebutkan di dalam hadis tadi juga, hadis sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, fi kulli khamsina hiqqah wa fi kulli arba'ina bintu labun. Setiap pertambahan 50 maka ada tambahan satu hiqqah, atau setiap pertambahan 40 ada tambahan satu bintu labun. Setiap pertambahan 50 ada kewajiban satu hiqqah. Setiap pertambahan 40 ada kewajiban bintu labun. Ada kewajiban satu bintu labun.
Misalnya ya, 100 kalau 120 tambah 40 berarti 160. Kalau 160 berapa? Jawabannya, kalau 160 maka tadi ada dua hiqqah plus bintu labun. Ada dua hiqqah 120, kemudian ada tambahan 40. Maka 40-nya ini menjadi bintu, ada kewajiban bintu labun. Berarti dua hiqqah plus satu bintu labun. Kalau misalnya 170, berarti kan 120 ditambah 50. Setiap 50-nya tadi ada apa? Ada hiqqah. Berarti dua hiqqah plus satu hiqqah. Berarti ada kewajiban tiga hiqqah pada 170. Ya, untuk yang lebih dari 120, maka setiap kelipatan 50 onta, maka ada kewajiban satu hiqqah. Setiap kelipatan 40 onta, ada kewajiban bintu labun. Ya, bisa difahami ya. Misalnya 120 tambah 100. Berarti 220. Itu 220 berarti ada dua hiqqah plus dua hiqqah lagi. Iya. Menjadi empat hiqqah. Atau bisa jadi lima bintu labun. Karena kita jadikan kelipatan 40. Kalau 200 dibagi 40 berapa? Ada 5. Berarti 5 bintu labun. Atau 200 dibagi 5. Dijadikan kelipatan 5. Ada 4. Berarti 4 hiqqah. Intinya ketika sudah melebihi 120, maka ngitungnya bisa dijadikan kelipatan 50, bisa dijadikan kelipatan 40. Allah Ta'ala alam.

0: Yang berikutnya, para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Bagaimana kalau misalnya ada kewajiban zakat dalam umur tertentu, tapi ternyata yang dia punyai umur di bawahnya. Misalnya, seharusnya kewajiban dia adalah zakat bintu labun. Tapi yang dia punya bintu makhal. Ya, ini istilah, mohon maaf, sudah kita jelaskan tadi. Bintu labun itu onta betina yang mendapati ibunya menyusui atau keluar susunya. Ini biasanya dia sempurna 2 tahun masuk ke tahun ketiga. Bintu makhat, onta betina yang mendapati ibunya hamil. Ya, biasanya onta yang seperti ini umurnya sudah sempurna 1 tahun, ya, masuk ke tahun kedua. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang punya kewajiban mengeluarkan bintu makhat, bintu labun, ternyata yang dia punya adalah bintu makhal. Bagaimana? Apakah dia menjadi tidak wajib zakat atau dia harus bagaimana? Disebutkan di sini, kalau dia punyanya adalah onta yang di bawahnya, harusnya bintu labun, tapi dia hanya punya bintu makhat, maka perbedaan ini diganti dengan 2 domba. Perbedaan ini diganti dengan 2 domba. Jadi seharusnya dia bintu labun tapi hanya punya bintu makhat. Maka dia keluarkan bintu makhatnya. Dia keluarkan bintu makhatnya. Kemudian dia tambahkan dengan 2 domba. Dia tambahkan dengan 2 domba. Atau yang seharga dengan 2 domba ini. Kalau di zaman dulu, harga 2 domba itu 20 dirham. 20 dirham. Dan sekarang bisa berbeda, ya. Sekarang bisa berbeda. Tapi kalau di zaman dulu, 20 dirham. Ya, di zaman sekarang ya mengikuti itu, ya, mengikuti harga 2 domba itu berapa. Begitu pula apabila dia harusnya zakatnya itu bintu makhat, tapi ternyata yang ada pada ontanya adalah bintu labun di atasnya, maka dia berhak meminta kepada orang yang mengambil zakat kompensasi ini. Jadi dia berhak mengambil 2 domba atau uang yang senilai dengan 2 domba. Ini juga berlaku dengan tingkatan yang setelahnya. Dia misalnya kewajibannya membayar zakat dengan hitah. Tapi ternyata yang dia punya hanya bintu labun. Yang dia punya hanya bintu labun. Harusnya onta yang umurnya sempurna 4 tahun, ternyata dia punyanya onta yang sempurna 3 tahun. Maka selisihnya dia bayar dengan 2 domba. Atau uang yang senilai dengan 2 domba. Kalau sebaliknya, dia harusnya membayar onta yang umurnya sempurna 3 tahun, yang dia punya onta yang umurnya sempurna 4 tahun. Maka dia berhak meminta kompensasi 2 domba atau uang yang senilai dengan 2 domba. Dikecualikan dari kaidah ini karena ada hadis khusus tentangnya, apabila seseorang berkewajiban mengeluarkan bintu makhat. Idza wajaba alaihi bintu makhat walam yakun indahu ibnatul labun bal kana indahu ibnul labun dzakar fa innahu yujzi an bintil makhad duna an yadfa aw ya'khudha ma'ahu syai. Fa illam yakun indahu, ya, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam kitabnya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, fa illam yakun indahu bintu makhad ala wajhiha wa indahu ibnu labun fa innahu yuqbal minhu wa laysa ma'ahu syai. Apabila dia punya, yang dia punya adalah bintu makhad, apabila dia tidak punya bintu makhad tapi dia punya ibnu labun, maka diterima ibnu labun itu darinya dan tidak ada kewajiban mengeluarkan lagi, ya, tidak ada kewajiban tambahan lagi. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, apabila seseorang mengeluarkan zakat unta ini melebihi yang wajib padanya, apakah diterima ataukah tidak? Di sini disebutkan ikhraju ma fauqal wajib lahu halatan. Mengeluarkan zakat melebihi yang diwajibkan ada dua keadaan. Yang pertama, ayyata tawwa'al muzakki fayukhriju sittan sinnan a'la minas sinn alladhi tajibu alaih. Ketika orang yang berkewajiban zakat mengeluarkan unta yang umurnya melebihi umur yang diwajibkan kepadanya. Ka'an yukhrija batala bintil makhat bintalabun au hiqqa au jada'ah fahada jaisun bila khilaf. Seperti misalnya seharusnya yang diwajibkan kepadanya adalah bintul makhat, tapi dia mengeluarkan untuk zakatnya bintul labun atau hiqqah atau jada'ah, maka ini dibolehkan tanpa ada perselisihan sedikit pun padanya. Keadaan yang kedua, an yukhrija badala syah naqah. Harusnya dia wajibnya mengeluarkan domba. Misalnya tadi punya 5 sampai 9. Kan wajibnya satu domba. Tapi dia keluarkan unta karena dia enggak punya domba. Misalnya dia keluarkan bintu makhad. Bolehkah seperti itu? Ini menurut mayoritas ulama dibolehkan, ya. Menurut mayoritas ulama dibolehkan dan inilah pendapat yang lebih kuat. Ya, ada ulama dalam mazhab Hambali, ya, ulama-ulama dalam mazhab Hambali itu tidak membolehkan karena ini menyelisihi apa yang disebutkan oleh sahabat Abu Bakar dalam aturan kadar zakat itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pendapat mayoritas ulama yang lebih kuat karena dia mengeluarkan zakat dengan sesuatu yang lebih darinya, lebih dari kewajibannya. Wallahu ta'ala alam. Demikian para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Musyafa Ad-Darini Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihatnya kepada kita terkait dengan zakat hewan ternak. Dan kita akan angkat pertanyaan yang telah masuk melalui WhatsApp. Satu pertanyaan kita angkat, Ustaz. dari pertanyaan, mohon maaf Ustaz, materi dari pekan yang lalu dari hamba Allah di Sulawesi Tenggara. Mau bertanya Ustaz, ketika memiliki emas 80 gram dan uang 50 juta, apa harus dibayar juga zakatnya Ustaz? Tafadhol Ustaz.
0: 80 gram, uangnya berapa?
1: Uangnya 50 juta Ustaz.
0: Iya. Apabila ada emas dan uang, ya karena uang ini disamakan dengan emas nisabnya, maka digabungkan. Maka digabungkan. Tapi dengan catatan tadi ya, uangnya tersebut telah mencapai haul. Ya. Dan kita kemarin juga sudah pernah bahas ya, kalau misalnya ada orang dia nggak memikirkan haulnya, yang penting di bulan tertentu, misalnya di bulan Ramadan atau di bulan Syawal atau di bulan Muharram, dia menghitung semua uang yang ada pada dirinya, kemudian dia zakati, ini juga tidak ada masalah karena dia melaksanakan yang melebihi kewajibannya. Jadi kalau misalnya emasnya 80 gram ya dan punya uang 50 juta, kita gabungkan. Bisa digabungkan ke emasnya, bisa digabungkan ke rupiahnya. Misalnya ya emasnya 80, kita rupiahkan. Nanti plus 50 juta, nanti dibagi 40. Hasilnya itu yang dia zakat. Itu yang dia keluarkan untuk zakat. Atau rupiahnya di konversi ke emas. 50 juta itu berapa gram? Plus 80 gram emas, kemudian dibagi 40. Nanti keluar berapa gram emas? Itu yang dikeluarkan ya. Jadi 1/40. 1/40 itulah yang wajib dia